0: ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
1: Bapak PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan juga disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
0: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Indonesia kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
6: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
5: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
6: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
7: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
5: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
8: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
5: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
9: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
5: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
10: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi guru-guru itu kita.
5: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
11: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
12: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
13: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
15: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
16: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
15: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
17: Ini kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman.
18: tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
15: Duta Besar Borojudi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan.

peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Balik informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju pagi ini.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar, terima kasih masih terus bersama di RRI Mamuju. Untuk pagi hari ini kita lanjutkan jumpa kita. Dan di segmen ini kami hadirkan informasi dari dunia ekonomi. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi kepada 100 pihak dalam pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon atau PMDK. Sanksi tersebut diberikan sepanjang 2026 hingga 29 Juni 2026 tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas PMDK OJK Hasan Fauzi mengatakan bahwa total denda yang dijatuhkan mencapai 82,26 miliar rupiah. Sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor itu. Selain denda, OJK juga menjatuhkan berbagai sanksi administratif lainnya kepada pelaku di sektor PMDK. Sanksi tersebut meliputi pencabutan izin, pembatalan STTD, pembekuan izin, hingga peringatan tertulis. Pada saat yang sama, OJK mencatat pasar modal domestik mengalami pelemahan sepanjang Juni 2026 dan IHSG ditutup pada level 5.643 hingga akhir Juni. Sementara itu, pendengar, harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di logam mulia kembali turun pada perdagangan Selasa 7 Juli 2026. Pelemahan sebesar Rp15.000 per gram terjadi setelah harga sempat stabil pada perdagangan dua hari sebelumnya. Berdasarkan data dari logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di harga Rp2.655.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan posisi pada Senin lalu pada 6 Juli yang tercatat sebesar Rp2.670.000 per gram. Produk emas Antam sendiri tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari ukuran 0,5 gram hingga ukuran 1000 gram. Informasi berikutnya, pendengar, nilai tukar rupiah berhasil ditutup menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 7 Juli kemarin. Penguatan terjadi bersamaan dengan rilis cadangan devisa Indonesia yang meningkat pada Juni atau bulan lalu. Merujuk data Refinitiv, mata uang Garuda mengakhiri perdagangan pada sore penutupan kemarin menguat 0,06% di angka Rp17.975. Penguatan ini membalikkan posisi rupiah pada perdagangan sebelumnya di hari Senin, yaitu Rp17.985 per dolar. Penguatan rupiah terjadi di tengah pengumuman Bank Indonesia mengenai cadangan devisa Indonesia yang meningkat pada bulan Juni. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni sebesar Rp145,6 miliar US dollar. Posisi tersebut naik tipis dibandingkan akhir Mei yang tercatat sebesar Rp144,9 miliar rupiah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini juga masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dari sisi kebijakan, koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah juga menjadi perhatian dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI Selasa kemarin. Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan ada sejumlah langkah koordinasi fiskal dan moneter yang telah dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Peri mengatakan salah satu koordinasi tersebut dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN yang diselaraskan dengan kebijakan moneter. Selain itu, BI dan pemerintah juga
menjaga kecukupan likuiditas pasar agar pertumbuhan uang beredar tetap berada di level yang memadai.

0: Talk Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
3: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.
0: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Mamuju pagi ini, dan saya Randy masih membersamai Anda di pagi ini. Kami akan segera mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, dan juga nanti Anda bisa ikut bergabung menyampaikan pertanyaan Anda lewat telepon ya, interaktif yang sudah kita sediakan. Nantikan pendengar, tetap bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426232243, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga tetap sehat ya. Dan untuk Anda masyarakat Sulawesi Barat, senang sekali saya Randy bisa menemani Anda di Halo Sulawesi Barat pagi hari ini di RRI Mamuju. Jadi siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Pagi ini juga kita sedang live di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju. Pendengar, pendidikan adalah hak setiap warga negara, namun kenyataannya ya masih ada anak-anak yang terpaksa menghentikan pendidikannya karena berbagai kendala, mulai dari faktor ekonomi, kemudian juga jarak pekerjaan hingga kondisi sosial. Di tengah tantangan tersebut, pendidikan jarak jauh atau PJJ hadir sebagai salah satu alternatif agar kesempatan belajar tetap terbuka bagi siapa saja. Lantas bagaimana sebenarnya sistem pendidikan jarak jauh dan siapa saja yang bisa ikut di program ini, dan juga sejauh mana efektivitasnya dalam menekan angka putus sekolah khususnya di Sulawesi Barat. Untuk membahasnya pendengar, sudah bersama kami di studio ada Ibu Siti Jamilah SPD, guru pengelola pendidikan jarak jauh atau PJJ dari UPTD SMA Negeri 1 Mamuju. Saya sapa. Assalamualaikum Ibu Jamilah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Terima kasih sudah hadir ke RRI Mamuju pagi hari ini untuk berbagi kepada pendengar dan masyarakat Sulawesi Barat tentang bagaimana pendidikan jarak jauh ini atau PJJ sebagai upaya mengatasi angka putus sekolah, karena juga ini belakangan menjadi banyak diobrolkan di masyarakat. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin bisa disampaikan dulu Ibu Siti Jamilah, tugas dan peran Ibu sebagai pengelola PJJ dari SMA Negeri 1 Mamuju ini apa sebenarnya? Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya program PJJ inilah program pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Ini untuk mengakomodir siswa-siswa ATS yang putus sekolah dari rentang usia 16 sampai 18 tahun yang nanti pembelajaran secara fleksibel. Ya, itu untuk program PJJ. Dan sekolah kami ditunjuk langsung dari Kementerian Pendidikan melalui namanya sekolah induk. Nah, di program PJJ ini dia ada dua, ada sekolah induk dan ada sekolah mitra.
0: Yeah.
1: Nah, nanti yang akan melakukan penyelenggaraannya secara utuh adalah basisnya adalah sekolah induk, yaitu PTD SMA Negeri 1 Mamuju, dan dibantu oleh 3 sekolah mitra yang sudah ditetapkan, yaitu SMA 2 Polewali, SMA 3 Majenda, dan SMA 1 Tikik Raya.
0: Itu PJJ. Oke, sebentar kita lebih jauh terkait sekolah yang ditunjuk, teknis dari PJJ ini seperti apa. Tapi mungkin pendengar juga mau tahu dulu peran dari guru pengelola PJJ sebenarnya sejauh mana, atau bisa dijelaskan sama pendengar gimana,
1: Bu? Perannya sebenarnya ini peran sekolah induk dulu ya. Sekolah induk tak menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh, dia akan maksudnya dia akan membantu lewat LMS, menyediakan perangkat, habis itu pengelolaan pembelajaran dan menyiapkan guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran tersebut nanti akan dilatih, terus dia akan membuat modul dan mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran secara blended.
0: Apa itu maksudnya?
1: Secara luring dan secara daring. Oh, tapi intinya dulu secara daring, semua bahan-bahan pembelajarannya, modulnya itu nanti di-download di LMS, berbasis LMS.
0: LMS ini?
1: LMS-nya disediakan dari Kementerian Pendidikan, yaitu di ruang pendidikan. Di ruang pendidikan ada namanya ruang murid. Nah, di ruang murid di situ, itulah di situ semua bahan-bahan pembelajarannya.
0: LMS ini apa, Bu? Bisa dijelaskan, karena banyak awam ini yang mendengarkan.
1: LMS ini seperti kayak dulu masa pandemi itu ada namanya kan pembelajaran online pakai aplikasi. Dulu orang pakai misalnya ruang classroom, ada berbasis. Nah, ini LMS ini yang seperti itu. Jadi istilahnya aplikasi kayak
0: aplikasi ini.
1: Ya, aplikasi yang di misalnya di HP yang bisa dibuka kapan saja. Oh. Kapan saja dan semua ada dibutuhkan yang di situ itu.
0: Oh, baik. Ini hanya aplikasi. Adakah berbasis website?
1: Bukan aplikasi, tapi dari kementerian berbasis website. Namanya website. Ruang Pendidikan.
0: Oh gitu.
1: Ya, yang punya adalah kementerian.
0: Kementerian Pendidikan.
1: Namanya Ruang Pendidikan, di dalamnya ada namanya Ruang Murid. Nah di situ nanti pembelajarannya. Oh. Jadi akses nanti siswanya akan mengakses LMS.
0: Oke, baik. UPTD SMA Negeri 1 Mamuju ini sudah ditunjuk ya sebagai penyelenggara PJJ. Kemudian tentu Ibu Jamila tidak sendiri pastinya. Iya, ya di SMA ini. Ada berapa orang yang ditunjuk guru kita?
1: Kan penanggung jawab kepala sekolah. Kalau okay. Untuk tim inti itu ada 5 orang ditambah dengan itu kan dibagi lagi nanti ada tim SPMB dan ada guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran itu semua mata pelajaran sekitar 30 guru. Kalau untuk panitia SPMB-nya ada 10 guru. Dan kalau untuk pengelola intinya itu ada 5 guru.
0: Tidak semua guru ditunjuk sebagai pengelola PJJ?
1: Tidak.
0: Oh, apa kriterianya Bu?
1: Yang pasti dia paham tentang PJJ, paham dengan teknologi, gitu. Dan yang pasti kita bekerja bekerja ekstra.
0: Baik.
1: Tapi semuanya bisa sebenarnya, cuma ini kan namanya penunjukan. Kalau di sekolah kan ada namanya, kita punya tupoksi masing-masing.
0: Saya paham pasti karena sudah apa ya, bisa dibilang punya pengalaman. Iya. Karena COVID dulu kan iya. Pakai sistem ini ya, tidak jauh-jauh dari situ ya.
1: Tidak jauh-jauh
0: cara kerjanya.
1: Cara kerjanya tidak jauh.
0: Okay, baik. Bisa kita jelaskan kembali mungkin dari teknis PJJ ini seperti apa, Ibu? Apakah guru itu harus mendampingi murid langsung atau cukup murid saja yang memantau pembelajaran itu lewat HP-nya secara mandiri? Silakan.
1: Nah, awalnya gini, PJJ itu adalah dia basisnya pembelajaran yang fleksibilitasnya tinggi.
0: Iya.
1: Dia maksudnya pembelajaran inklusif tanpa batas ruang dan waktu dirancang khusus bagi anak yang rentan atau pekerja. Jadi kalau misalnya gimana pendampingannya itu nanti tergantung dari asesmennya. Asesmen dari pada saat proses penerimaan siswanya. Ya, jadi misalnya gini dulu. Kita bicara tentang sasarannya dulu. Sasarannya ini anak 16 sampai 18 tahun.
0: Okay.
1: Yang sebenarnya yang terdata pada dashboard ATS Kementerian.
0: Oh, ada yang terdata.
1: Iya, ada yang terdata itu untuk sebagai sasaran kita, sasaran pokok dari PJJ ini. Karena kalau untuk data di Sulbar, anak yang 16 sampai 18 tahun itu sekitar 2.800.
0: Itu
1: untuk anak-anak ATS. ATS yang terdata di ATS Kementerian, anak tidak sekolah yang rentan usianya 16 sampai 18 tahun itu 2.800-an.
0: Itu sudah semua Ibu dari
1: semua
0: 16
1: sampai yang usianya 16 sampai 18 tahun.
0: Iya, itu maksud saya semua di rentan usia itu sudah masuk terdata di situ.
1: Iya, ada 2.800 itu ATS, tapi tidak juga kita menghalangi bahwa anak yang tidak terdata itu tidak bisa masuk, enggak. Jadi sasarannya dulu adalah untuk yang anak-anak yang terdata di ATS, tetapi anak yang tidak
0: artinya,
1: terdata.
0: Artinya ada yang belum terdata.
1: Ada yang
0: belum
1: belum
0: semua.
1: Terdata, belum semua terdata.
0: Oh, iya, itu
1: juga
0: maksud.
1: Bisa. Itu juga bisa. Itu juga diambil dengan persyaratan juga. Persyaratannya dia punya ijazah SMP sederajat.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi dia punya ijazah SMP sederajat sebagai syarat untuk ikut program PJJ ini.
0: Muncul pertanyaan lagi nih Bu, kalau punya ijazah nih ya, apakah bisa langsung masuk ke website tadi atau harus melapor ke sekolah bersangkutan?
1: Iya, harus ke sekolah misalnya. Kan begini, kalau misalnya dia belum terdata bisa langsung masuk ke link mendaftar lewat link pendaftaran.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau misalnya kami kan ini istilahnya jemput bola.
0: Baik.
1: Jemput bola. Jadi kalau misalnya kita ini dalam proses pendaftaran kita juga datangi siswa-siswa yang terdata di dashboard ATS.
0: Oh ada yang didatangi gitu.
1: Ya ini kan lagi prosesnya. Jadi kita pendaftaran itu mulai dari tanggal 15 sampai 25 Juli. 15 Juni sampai 25 Juni dan kita sudah mulai bergerak dan sudah ada beberapa siswa yang kita datangi.
0: Sampai 25 Juli?
1: Sampai 25 Juli.
0: Baik.
1: Kita sekarang lagi di masa penerimaan siswa baru, di dalamnya di situ ada tahapan SPMB-nya itu kan adalah pendataan datanya dari daftar ATS tadi, ada penjaringan, ada asesmen, terus nanti ada penetapan, pengumuman, dan ada masa orientasi siswanya juga. Oh, nah, kami di rentan waktu inilah masa penerimaan, penjaringan, dan asesmen. Lanjut ditambah dengan sosialisasi, karena kan kita baru. Karena nanti kemarin itu baru bulan Juni, awal Juni baru kepala sekolah itu dipanggil ke Jakarta untuk menerima ini.
0: Khusus program PJJ ini?
1: Program PJJ, jadi penerimaan siswa barunya ikut dalam sosialisasi di dalamnya.
0: Oh baik, oh iya ini bertepatan dengan penerimaan siswa baru ya, jadi untuk pembelajaran jarak jauh ini ada siswa yang bisa dimasukkan ke situ lagi. Yeah. Artinya kalau sudah mengikuti pendidikan jarak jauh, Ibu Jamila, apakah sudah tidak wajib lagi untuk datang ke sekolah atau masih tetap juga wajib gitu?
1: Nah, berdasarkan asesmen kan nanti kan ada asesmennya. Yeah, asesmennya itu nanti ada 4 di dalamnya ada 4 kategori. Jadi setelah di asesmen ada 4 kategori itu ada yang siap PJJ,
0: okay.
1: Ada cukup siap PJJ, butuh pendampingan intensif dan intensif intervensi khusus.
0: Oh.
1: Nah, kalau yang siap PJJ itu langsung masuk aja. Ya secara reguler, jadi dia secara online, nggak perlu datang ke sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kita juga mungkin pendampingan sesekali bertemu boleh, nggak masalah. Tetapi kan dia sudah siap untuk belajar secara daring, daring itu dari asesmen. Kalau misalnya dia cukup siap. Kalau dia cukup siap, dia masih perlu pendampingan dari fasilitator secara berkala, mungkin sebulan sekali.
0: Oke. Okay.
1: Itu entah kita yang datang atau dia yang datang ke sekolah. Terus ada namanya yang butuh pendampingan intensif, misalnya dukungan akademik dan sosial intensif, pemantauan ketat karena dia mungkin dari segi kesiapannya masih ada kekurangan. Dan yang terakhir itu adalah yang intervensi khusus, dia memang harus pendampingan khusus. Mungkin kita datangi dan ini ditambah dengan kerjasama lintas sektoral. Jadi misalnya kalau dia di desa, bantuan kepala
0: desa,
1: aparat desa, bantuan dari Babinsa, dan pokoknya lintas sektoral.
0: Baik, Bu Jamila, ini kan sudah tidak COVID lagi kan ya? Oke. Kenapa PJJ ini menjadi salah satu solusi pendidikan saat ini, terutama di wilayah kita Sulawesi Barat? Kenapa PJJ?
1: Karena yang tadi itu tingkat ini bagi untuk anak-anak rentan yang pekerja, karena kan faktor sosial ekonomi itu kan pemicu putus sekolah bagi anak-anak. Kenapa solusinya PJJ? Jadi bagi anak-anak rentan, misalnya disabilitas tidak bisa ke sekolah, itu kan solusi bagi anak-anak yang sudah bekerja membantu ekonomi keluarganya. Jadi tidak mengganggu pekerjaannya dia tetap juga bisa belajar, tetap juga bisa mengikuti mendapat pendidikan itu sebenarnya. Jadi untuk memutus mata rantai anak-anak yang bisa sosial ekonominya tidak mampu, tapi dia bisa menerima pendidikan juga. Itu.
0: Iya.
1: Walaupun tidak COVID, tapi tetap bisa merasakan pendidikan.
0: Meskipun juga di sisi lain sebenarnya anak-anak yang bekerja itu sebenarnya bukan kewajibannya untuk membantu ekonomi, cari uang, bukan kewajibannya. Membantu. Belum layak lah untuk bekerja ya. Layaknya memang seharusnya menempuh pendidikan. Karena di undang-undang itu pendidikan menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebenarnya gitu. Kalau melihat kondisi angka putus sekolah di wilayah kita di Sulawesi Barat, apa yang bisa disampaikan Ibu Jamila?
1: Untuk semua masyarakat, misalnya gini kan, pendidikan itu bisa mengubah masa depan. Jadi misalnya untuk semua orang tua, pemerintah sudah membuka lagi program yang sangat-sangat membantu anaknya dengan adanya PJJ ini. Jadi kita maksudnya walaupun dengan kondisi ekonomi yang berat, kita masih bisa memberikan pendidikan ke anak-anak kita. Jadi PJJ ini salah satu yang membantu buat kita memberi pendidikan ke anak-anak. Jadi jangan diam. Kalau mau bertanya saja, langsung ke sekolah induk atau sekolah mitra, kami akan membantu dalam mencarikan solusinya.
0: Data anak tidak putus sekolah ada tidak Bu ini?
1: Ada,
0: Ibu Jamila pegang.
1: Ya,
0: ada berapa bisa disampaikan ke pendengar?
1: Nah, kalau untuk di Mamuju sendiri yang masuk kriteria 16 sampai 18 tahun yang punya ijazah SMP itu, kami sudah data itu ada sekitar 101 anak.
0: 101 saja?
1: 101 untuk Mamuju. Untuk Kabupaten Mamuju yang sesuai dengan kriteria. Kan kita misalnya gini, ada pertanyaan bisa enggak misalnya enggak dibatasi dengan begitu, tapi kan ini program, jadi harus ada regulasi ya, harus ada ini
0: karena semuanya terbatas.
1: Iya, terbatas. Jadi yang

0: tanya-tanya di Halo Sulbar pagi ini bisa sampaikan lewat telepon di 0822-9609-9996, juga di 0426-2322-443. Jika juga Anda ingin menyampaikan komentar, opini, ataupun juga pertanyaan melalui kolom komentar di live streaming kami, silakan bisa gabung ke live di Facebook dan juga di YouTube. Sudah ada Ibu Jamila?
1: Iya, ya, silakan. Kalau misalnya ini di Kecamatan Tapalang Barat itu ada sekitar 6 siswa.
0: 6 siswa yang masuk kategori tadi.
1: Iya.
0: Walaupun di luar itu kita tahu banyak pasti ya.
1: Iya. Terus di Kaluku itu ada 44 siswa. Di Mamuju itu ada 23 siswa. Di Sampage ini ada 6 siswa.
0: Itu seluruh kecamatan ada, Bu, ya?
1: Iya,
0: kecamatan ada. Nanti kita minta datanya saja, iya, ya. Biar juga bisa kita share ke pendengar.
1: Iya.
0: Ini ada pertanyaan dari pendengar kita, dari Ibu Aura di Tasio. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana persyaratannya agar anak usia sekolah bisa ikut dalam PJJ ini? Nah, itu tadi usianya ada kategori 16-18 tahun ya. Kemudian, dan jenjang pendidikan mana saja yang bisa ikut? Dan apa bedanya dengan jenjang pendidikan sekolah paket A atau paket C?
1: Iya, kalau misalnya ini jenjangnya adalah SMA, yang bisa ikut itu yang kan kriterianya, persyaratannya dia 16-18 tahun.
0: Nah, itu dulu ya.
1: Dia
0: 16-18
1: tahun, punya ijazah SMP sederajat.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu dia persyaratan punya akte kelahiran, kartu keluarga, tetapi kalau tidak punya juga enggak masalah.
0: Oh, baik.
1: Ya, tapi itu ada namanya kebijaksanaan, maksudnya tidak masalah, yang penting dia
0: domisili mungkin.
1: Kartu keluarga aja, kartu keluarga.
0: Okay.
1: Kelahiran kalau tidak ada enggak masalah. Yang penting dia punya ijazah SMP, SMA. Ijazah SMP sederajat. Terus apa bedanya dengan paket C? Bedanya ini pembelajarannya tidak mesti tetap, tidak ada tatap muka kalau bagi yang siap PJJ. Kalau misalnya tidak siap, yang misalnya cukup siap, kita yang mendampingi. Bisa didiskusikan, lebih fleksibel pembelajarannya. Yang mengatur jadwalnya itu anaknya sendiri. Kapan dia mau mengerjakan tugas, kapan dia mau belajar, itu anaknya. Terus nanti kalau pun ada meet, itu kan disesuaikan dengan jadwal siswanya.
0: Oh, baik.
1: Misalnya ada kayak satu contoh di Batam itu, rata-rata yang ikut PJJ itu adalah pekerja. Jadi sama guru pendampingnya, guru mata pelajarannya, dia virtualnya itu ada jadwal virtualnya atau meet-nya itu malam hari.
0: Siswanya yang pilih.
1: Iya, siswanya yang pilih. Habis setelahnya kan bisa juga kita datang mendampingi ke rumahnya. Begitu.
0: Tapi jadi, itu tiap hari?
1: Enggak.
0: Oh, tidak tiap hari.
1: Itu kan misalnya kalau berbasis LMS, misalnya tugasnya itu dikasih waktu misalnya ada 1 minggu, 3 hari, tergantung lagi seperti apa materinya.
0: Dalam seminggu seberapa sering pertemuan?
1: Kalau untuk teknis sampai sih yang kita digambarkan kan secara umum. Kalau untuk lebih teknisnya nanti sebenarnya ada lagi pelatihannya untuk guru-guru mata pelajaran dan sekolah.
0: Oh, itu belum ya?
1: Iya, belum sampai sana. Cuma kita penggambaran secara umum dulu, yaitu blended itu seperti apa, yaitu berbasis LMS online, tetapi nanti juga ada pendampingan secara tatap muka. Tetapi tidak anak-anak tidak diwajibkan pergi ke sekolah. Yang datang ke sekolah, yang biasanya itu tutornya yang datang mendampingi. Kalau anaknya punya waktu, anaknya datang ke sekolah terdekat dari tempatnya. Sekolah terdekatnya itu mau sekolah induk ataupun sekolah mitra. Gitu. Jadi di sekolah mitra juga nanti ada tutornya, ada fasilitatornya, guru yang akan mendampingi di sana. Kalau misalnya di sekolah induk kan memang ada guru mata pelajaran utamanya kan ada di sekolah induk.
0: Iya.
1: Ini sama konsepnya dengan sekolah reguler, dia juga punya wali kelas. Oh.

0: Iya. Nanti nanti punya wali kelas juga.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi kalau misalnya di sekolah reguler ada semesteran, dia juga punya dia semester juga, akademiknya juga dipantau. Misalnya tugas-tugasnya yang susah apa tetap dipantau secara berkala.
1: Oke, okay, baik. Untuk pagi ini kita harus jeda dulu di Halo Sulawesi Barat. Jadi tetap bersama kami.

0: Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Tokoh Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Mamuju pagi ini.
3: Mamuju pagi ini.
4: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Halo Sulawesi Barat. Dan di studio kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Siti Jamila SPD, Guru Pengelola PJJ UPTD SMA Negeri 1 Mamuju. Dan baik, Bu Jamila, tadi sudah disampaikan juga bahwa ini ada, kalau di Mamuju ini ada total 101 siswa ya yang masuk ke dalam kategori tadi yang sudah disampaikan. Nah, dari total 101 anak ini, sudah berapa siswa yang sudah dijangkau, artinya yang sudah fix untuk ikut program PJJ ini, Bu Jamila?
5: Kemarin kami sudah kunjungan satu untuk wilayah Mamuju, Kecamatan Mamuju ada satu dan siap ikut PJJ. Orang tuanya juga mendukung secara penuh. Kita juga sudah mendata, ada yang dari Sampaga itu dia di ini malah sudah masuk ke reguler lagi, masuk ke sekolah reguler biasa. Jadi kami juga lagi aktif mendata yang baru ada masih sedikit. Jadi baru masih bergerak, tim masih bergerak untuk mencari, karena kan kalau kita ambil data dari dashboard tidak lengkap alamatnya. Jadi jadi kita pakai berbasis komunitas juga. Jadi kita tanya ke desanya.
4: Gitu.
5: Tapi yang pasti kemarin sudah kita datangi, yang kemarin sudah kita wawancara dan asesmen, anaknya cukup siap untuk ikut PJJ.
4: Berarti gambarannya ini yang saya bisa lihat cukup sulit, Bu ya, karena tidak ada alamat dan juga sampai tanggal 8 Juli ini baru satu yang dikunjungi gitu, dan ada beberapa yang sudah fix juga, Bu ya. Ini masih ada hampir 100 lagi nih yang harus didata. Yeah. Ini selanjutnya dari total 101 ini akan seperti apa? Apakah akan dikunjungi atau seperti apa?
5: Kan kita sudah buka link sebenarnya yang ini yang data ATS, tapi di link itu sudah ada sekitar 17 yang mendaftar. Di link pendaftaran kami sekitar ada 17 orang yang sudah mendaftar itu per hari tanggal 6.
4: Semuanya sudah sesuai kriterianya?
5: Ada yang tidak, kan kami masih mendata penjaringan. Nanti kan ada penetapan. Yang masuk link itu sekitar 17. Yang yang ATS memang ini baru beberapa yang kami kunjungi. Nah, terus nanti juga ada yang kita bantu yang dia LTM, bukan LTM tetapi baru lulus karena keterbatasan fisik, yang kayak anak disabilitas dan kondisi-kondisi tertentu yang tidak masuk daftar ATS. Karena itu juga ada sudah beberapa yang kami asesmen.
4: Baik, jadi pada saat mungkin nih kalau ada guru-guru pengelola PJJ melakukan kunjungan kepada siswa-siswa yang masuk kategori tadi, pada saat itu misalnya siswa ini maunya tidak ikut PJJ, maunya langsung ikut belajar di sekolah seperti ikut reguler kayak Ibu tadi bilang, itu akan diarahkan ikut reguler atau ada kriterianya bahwa harus ini harus PJJ, ini harus reguler, gimana Ibu?
5: Nah, kalau reguler itu kan juga sebenarnya bisa aja kalau dia lulus SMA, harusnya dia ikut pendaftaran di SPMB biasa ya. Karena kan kalau dia SPMB biasa juga sampai 18 tahun masih bisa nerima lulus, dia mau masuk, jadi dia masuk di SPMB biasa. Untuk PJJ ini kan karena kondisinya yang memang dia tidak bisa masuk ke sekolah reguler, Misalnya karena memang kondisinya yang dia tidak tidak bisa ke sekolah tiap hari.
4: Ya maksud saya gini Bu, saat dikunjungi nih siswa ini sebenarnya
5: kita arahkan.
4: Siswa ini sebenarnya bilang dia mau reguler. Ini seperti apa? Padahal dia kategorinya bisa PJJ nih, tapi dia maunya reguler.
5: Maunya reguler diarahkan ke sekolah terdekat.
4: Gitu
5: sekolah
4: aja.
5: Terdekat iya. Kalau memang dia mau punya keinginan ya diarahkan ke sekolah terdekat, karena yang kita fasilitasi itu orang yang memang kondisinya yang tidak bisa ke sekolah reguler. Jadi kalau memang dia kita dapat tiba-tiba kita misalnya dalam penjaringan kita dapat orang yang mau ke sekolah tiap hari, dia berubah didukung keluarga tiap hari, diarahkan ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi batas waktunya kan, batas usianya itu juga sesuai dengan kriteria kriteria SPMB biasa.
4: Oke. Artinya kalau dia sudah ikut sekolah reguler, dari total 101 tadi dia sudah keluar dari
5: iya, data
4: kategori
5: ATS,
4: data itu.
5: Iya, nanti kita dilaporkan kan. Kita laporkan kayak ini kita dapat di Sampaga itu, ya di daerah Sampaga itu dia sudah masuk sekolah reguler kembali. Nanti kan tetap dilaporkan. Supaya data di dashboard ATS kan berkurang. Sebenarnya itu tujuan, salah satu tujuannya kan untuk pendataan juga. Nah, yang kalau ini kan gimana penjangkauannya, tadi ada jemput bola itu kunjungan rumah dan berbasis komunitas yang tadi saya bilang kalau untuk ATS-nya. Jadi kita memang kunjungi satu-satu. Memang tugasnya di luar yang biasa, memang kita butuh tenaga ekstra, tetapi kan untuk anak-anak. Untuk kita juga seluruh juga supaya data ATS kita juga semakin berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada lagi ATS di Sulbar. Walaupun perannya kecil, porsinya masih kecil ini. Karena kalau ini 101 yang di Mamuju belum, tidak bisa tercover karena kita juga harus berbagi dengan sekolah mitra.
4: Gimana tuh maksudnya
5: di sekolah? Kan di sekolah mitra juga cari data cari siswa.
4: Sekolah mitra yang mana Bu maksudnya?
5: SMA 2 Polewali.
4: Oh gitu.
5: SMA 3 Majene, SMA 1 Tike Raya.
4: Artinya dari 101 tadi bisa masuk ke Majene gitu?
5: Enggak. Dari data ATS dari Majene, di Majene, di Polewali itu kan juga tinggi.
4: Iya.
5: Nah, sekolah mitra juga punya kewajiban, punya tugas untuk mencari siswa yang ada di dashboard ATS juga. Nah, nanti setelah dia mencari ada siswa, misalnya ada 10 dari Polewali, itu 10-nya nanti akan masuk ke data data murid PJJ yang masuknya di sekolah SMA 1 Mamuju.
4: Oh gitu.
5: Iya. Jadi mitra itu dia ikut juga mencari. Mencari siswa, mendata siswa juga yang mau ikut PJJ. Nanti daftarnya masuk datanya di SMA 1 Mamuju. Tugas selanjutnya mitra apa? Mitra juga siswa yang berada di sekitar sekolahnya yang mendampingi nanti adalah sekolah mitra jika ada kendala. Misalnya kendala dalam fasilitas pada saat belajar, misalnya kendala dalam proses akademiknya atau pemahaman yang dia kurang, bisa dibantu dengan teman-teman yang ada di sekolah mitra.
4: Oh seperti itu, oke.
5: Jadi makanya di program PJJ ada namanya sekolah induk, ada sekolah mitra. Karena yang membantu sekolah induk adalah sekolah mitra.
4: Sekolah mitra, iya. Jadi total 101 tadi ini bisa juga sekolah mitra yang menggait mereka.
5: Yang 101 tadi itu untuk Mamuju saja. Jadi yang datangi ya kami sekolah induk yang ada di yang di Mamuju. Nanti di sekolah kami belum dapat datanya dari sekolah mitra. Misalnya di Polewali ada berapa ATS-nya itu belum kami, karena kami belum update data lagi.
4: Baik. Bu Jamila, tentu pembelajaran daring atau secara online dengan pembelajaran secara tatap muka langsung ini kualitas pembelajarannya tentu berbeda, ya. Apa yang Ibu Jamila bisa sampaikan terkait perbedaan dari keduanya, secara daring kemudian juga secara bertemu tatap muka langsung dengan gurunya?
5: Mungkin ini kan mungkin dari kalau bertemu sama tidak bertemu kan pasti berbeda cara penangkapannya.
4: Iya Bu, beda pasti.
5: Belajar mandiri, makanya di sini pas ditekankan adanya pendampingan. pendampingan. Oh. Jadi misalnya walaupun anak-anak yang siap PJJ kita tidak bertemu bertemunya virtual, tapi kan bisa sekarang lewat grup, ada WhatsApp bertanya apa tugas yang itu kan bisa, nelpon apa kesusahan. Tapi untuk untuk pemahaman kan tergantung anaknya, kalau memang dia punya semangat untuk kembali sekolah,
4: punya niat, punya kemauan,
5: mau dari manapun pasti akan mudah menerima pelajaran tersebut. Biarpun anaknya sekolah reguler, tapi kalau motivasinya juga rendah, itu kan juga susah, susah menerima pelajaran. Iya, jadi kalau perbedaannya, saya rasa tidak ada perbedaan. Cuma yang berbeda, yang satu di dalam kelas, yang satu biasa dari mana saja menerima pembelajaran. Jadi kalau untuk perbedaan tidak.
4: Kurikulum sama semua?
5: Kurikulum sama.
4: Oh, ada sama. Semacam buku LKS juga kah atau apa?
5: Nanti
4: semacam.
5: Modul.
4: Ada modul.
5: Jadi guru mata pelajaran nanti akan membuat modul untuk dibagikan kepada siswa-siswa yang PJJ. Kalau untuk mata pelajaran, untuk kurikulum tidak ada berbedanya dari sekolah reguler biasa.
4: Iya, modul tadi yang dibagikan ke siswa di sekolah yang reguler sama dengan yang dibagikan ke sama yang
5: PJJ. Iya, karena itu nanti modulnya diupload di LMS. Di ruang murid tadi. Itu modulnya yang bisa mengakses pakai internet, bisa langsung dibaca, di-download. Kalau yang memang kurang nanti bisa di-printkan dalam bentuk hard copy, didampingi, begitu.
4: Oke, oke. Ini kan pendataan atau pendaftaran sampai 25 Juli, Bu, ya. Oke, sampai 25 Juli. Jika 25 Juli ini ternyata masih minim nih siswa yang daftar gitu atau yang didata, apa selanjutnya yang dilakukan pengelola PJJ?
5: Untuk sementara kita optimalkan dulu dari waktu ini sampai tanggal 25 Juli. Kalau misalnya minim atau apa, nanti kita akan siapkan strategi selanjutnya. Tetapi kita optimalkan saja dulu, bekerjasama dengan sekolah-sekolah mitra untuk mendata atau menjaring ATS-ATS yang ada di dashboard, mau dia terdata di ATS ataupun tidak terdata, dan sesuai dengan kriteria kita akan fasilitasi semua itu. Jadi kita untuk kedepannya kita masih belum ada rencana yang pasti, maksudnya yang pasti kita maksimalkan dulu karena belum sampai tanggal 25 dan kita berharap kuota yang diberikan oleh kementerian kita bisa sanggupin sampai tanggal 25. Kalau enggak mungkin kita ada perpanjangan, biasanya selalu ada perpanjangan dan ada kebijaksanaan. Ini tidak selalu kita ada dibatasi oleh oleh waktu atau lini masa yang misalnya sampai tanggal 25, tapi kan bisa ada kebijaksanaan untuk di situ. Pembelajarannya pun mulai sampai Agustus. Agustus baru mulai pembelajaran. Jadi di rentan waktu setelah pendaftaran tutup itu kan masih banyak waktu untuk kita membenahi semuanya. Jadi untuk ini kita optimalkan saja sampai tanggal 25, kita semangat saja untuk turun bagi masyarakat, teman-teman atau masyarakat di luar sana yang mendengar yang menyimak ini. Mohon bantuannya untuk menyebarluaskan ke temannya, ke keluarganya, ke semua orang, bahwa bagi yang kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa masuk ke sekolah reguler dan dia masuk dalam kriteria 16-18 tahun, punya ijazah SMP, ayo gabung sama kami di PJJ ini. Kami akan membantu, kami akan memfasilitasi, kami akan mendampingi dalam proses pembelajaran selama 3 tahun.
4: Baik. Sepengalaman Ibu melaksanakan PJJ waktu COVID dulu ya, yang menjadi tantangan apa dalam melaksanakan PJJ itu?
5: Tantangannya apa ya? Yang utama sih motivasi, keinginan. Keinginan anak-anak untuk belajar sama kan kalau di rumah itu pengaturan waktu itu tantangannya. Mungkin juga yang ini akses akses mungkin kurang perangkat internet.
4: Tantangan bagi guru apa?
5: Kalau guru
4: kan ini butuh waktu lebih ya, habis mengajar di sekolah, kemudian juga mungkin harus bertemu dengan siswa yang lainnya melalui gadget. Apa bagi guru tantangannya, Bu?
5: Ini tantangannya bukan tantangannya, tapi positif. Gimana kita membuat ini berhasil gitu tantangannya. Tantangannya gimana anak-anak yang ikut program pembelajaran jarak jauh ini mudah memahami. Itu tantangannya sebenarnya. Tantangan gimana materi yang kita sampaikan itu sampai ke dia. Itu tantangannya. Gimana itu aja sih sebenarnya kalau untuk kita guru, gimana dia berproses dalam pembelajaran lancar. Tantangannya itu.
4: Tentu mengantisipasi itu sudah disiapkan langkah-langkahnya dong ya, karena kan sudah punya pengalaman waktu COVID dulu. Langkah apa yang disiapkan Bu dalam mengatasi tantangan tadi itu?
5: Kan nanti pembuatan modul, pendampingan. Jadi kita juga, makanya ada kunjungan rumah. Jadi kalau misalnya program PJJ ini harus walaupun tidak kunjungan rumah, kita harus berkomunikasi secara intensif supaya kita tahu gimana keluarganya, gimana daya dukungnya, gimana motivasinya. Jadi langkah-langkahnya selalu kita mendampingi, memang diarahkan untuk selalu ada pendampingan pada siswanya. Siswa nanti pada saat proses pembelajaran. Jadi walaupun dia siap PJJ tapi tetap harus dipantau. Dipantau sudah sampai mana tugasnya. Terus dikasih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi strateginya adalah pemantauan atau pendampingan secara berkala. Sama sebenarnya di reguler, cuma kita kan gak ketemu tiap hari. Biasa kita kalau misalnya PJJ itu kan pendampingannya secara telepon, WA dan sebagainya. Atau kita nanti ada juga kunjungan rumah berkala. Mungkin kalau bagi yang kategori 3, kategori 4 itu kunjungan rumahnya pasti. Ada mungkin 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali kita datangi.
4: Baik. Kita akan jeda dulu pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama di Halo Sulawesi Barat.

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
1: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
3: Pendengar, kita teruskan untuk dialog interaktif kita di Halo Sulawesi Barat pagi ini. Bu Jamila tadi juga sudah disampaikan ya, ini bahwa akan difasilitasi bagi siswa-siswa yang melaksanakan program PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bentuk fasilitas yang disiapkan seperti apa, Bu? Karena mungkin ada siswa yang tidak punya gawai, ini seperti apa tindakannya, Bu Jamila?
4: Nah, untuk kalau misalnya itu kan berarti dia termasuk masuk di akses teknologinya yang kurang. Mm-hmm. Nanti kita akan cetakan modulnya, dicetakan modulnya dikasih, nanti dia ada, berarti kan kalau akses teknologinya ini nanti bahkan ada pendampingan yang intensif. Jadi didatangi siswanya, pendampingan secara langsung. Begitu kalau memang dia tidak, kalau misalnya dia punya waktu sekali ke sekolah untuk belajar juga bisa.
3: Pikirnya saya dibelikan HP, Bu. Itu kan lebih bagus tuh ya kayaknya ya. Tapi programnya dukungan dari pemerintah gimana terkait itu? Kalau belum adakah atau seperti apa?
4: Ada insentif dari pemerintah untuk dana stimulasi, tetapi kan tidak banyak, dan peruntukan untuk beli perangkat kan tidak ada untuk di situ. Jadi kalau misalnya ini ya kita cetakan modulnya, jadi dia belajar berbasis modul dan nanti akan didampingi secara pendampingan yang secara berkala untuk anak-anak seperti itu.
3: Oh, jadi
4: yang dengan kondisi yang tidak punya akses teknologi yang baik.
3: Jadi dia tidak belajarnya melalui website, melalui langsung lewat modul dibaca
4: dibaca.
3: Oh, baik.
4: Nanti kan kita tetap juga nanti bisa dibantu untuk dibantu untuk mengupload tugasnya di website, karena kan memang pembelajaran juga harus ada di websitenya. Jadi pendampingan secara intensif, jadi masif gitu kita ke siswanya. Makanya kalau di asesmen itu kan ada lima hal yang di asesmen, dari motivasi dan komitmennya anak itu sendiri, riwayat pendidikannya, kesiapan belajar mandirinya, akses teknologi dan kondisi sosial ekonominya. Itu kan yang di asesmen, jadi kita bisa mengkategorikan anak itu dalam empat tadi.
3: Baik. Ini kan PJJ ini baru, Bu ya, baru di tahun pembelajaran ini, dan juga ini merupakan program dari kementerian ya, kementerian. Bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah penyelenggara atau yang ditunjuk itu dukungannya seperti apa, bisa disampaikan?
4: Kalau untuk pemerintah daerah, untuk pemerintah atau dinas terkait dukungannya, dukungan sebagai fasilitator dan dukungan semua dia kasih dukungan kepada kita sebagai fasilitator yang misalnya memfasilitasi kita ke lintas sektoral, memfasilitasi kita antara sekolah induk dengan mitra, dukungan misalnya dukungan akses juga akses akses teknologi, dukungan misalnya dukungan yang sama yang dia berikan untuk sekolah reguler. Itu yang dukungannya, yang pasti yang terlihat sekarang dukungan sebagai fasilitator yang menghubungkan ini sekolah induk kami UPTD SMA 1 Mamuju dengan RRI, itu kan dukungan, salah satu bentuk dukungan dari dinas pendidikan kepada kami.
3: Baik. Kalau semacam pelatihan kepada orang tua, ini kan juga bisa mengurangi beban guru untuk ikut pembelajaran ataupun juga menggunakan teknologi. Apakah ada semacam itu nantinya? Guru-guru tuh memberikan sedikit treatment lah kepada orang tua cara penggunaan teknologi.
4: Ya, makanya pada saat asesmen itu kan harus didampingi orang-orang tuanya, kita tahu kondisinya. Jadi maksudnya kayak gini, dia punya handphone, kan itu akses teknologi. Bisa nggak ngoperasikan? Kita tanya sama anaknya, tanya sama orang tuanya. Oh. Kayak misalnya nanti kalau dia siap PJJ, bisa dia mampu nggak mengatur waktu belajarnya?
3: Iya,
4: kan makanya ada asesmen langsung. Asesmen langsung. Makanya gini, kalau pendaftaran bisa pendaftaran secara online, bisa pendaftaran secara offline, kita bantu pendaftarannya. Setelah itu kita asesmen. Kita asesmen anaknya beserta orang tuanya. Jadi kan secara langsung orang tuanya kita kasihkan sosialisasi ke orang tuanya, pembelajaran bahwa anaknya akan belajar melalui gadget misalnya atau melalui handphone. Bisa enggak dibantu nanti? Tugas-tugasnya ada tugasnya secara mandiri gitu orang tuanya. Orang tuanya bisa membantu anaknya mengatur waktunya. Jadi secara tidak langsung juga orang tuanya kita beri beri pemahaman untuk itu. Kayak ada pertanyaan. Misalnya kalau misalnya ada tugas pada saat asesmen, salah satu pertanyaan pada saat ada kendala pada saat pengerjaan tugasnya. Anaknya siap enggak cari bantuan atau tidak? Itu kan kita tanya. Misalnya anaknya, anaknya siap bantuannya, pasti kita tanya dia mau mencari bantuan kepada siapa dulu. Ada yang beberapa kita sudah asesmen, dia bertanya sama guru, ada yang menjawab dia minta bantuan sama orang tuanya dulu, orang terdekatnya dulu.
3: Itu pasti.
4: Iya. Jadi kita juga kerip pemahaman sama orang tuanya bahwa tugas anaknya gak apa-apa dibantu.
3: Itu untuk memudahkan segala halnya.
4: Memudahkan segalanya ya? Pendampingan. Jadi kalau misalnya kita belum sampai ke pendampingan, setidaknya orang tuanya pasti mendampingi dulu anaknya.
3: Oke. Apakah sudah kelihatan ini Bu Jamila, antusiasme siswa-siswa yang putus sekolah? Apakah antusiasmenya terlihat bahwa mereka ingin melanjutkan sekolahnya atau malah mungkin acu tak acu ini karena sudah asik cari duit?
4: Yang kami asesmen sudah sampai tahap asesmen itu ada 3 dan semua itu siap untuk PJJ. Antusiasmenya. Yang mendaftar online itu sekitar 17, itu juga pasti motivasinya saya rasa siap untuk PJJ. Jadi sudah mulai terlihat, mungkin karena ini program baru belum tersosialisasi secara menyeluruh, makanya belum terlalu terlihat. Tetapi dari sampai saat ini kalau untuk antusias, insya Allah antusias.
3: Baik. Target yang sudah ditetapkan sama sekolah penyelenggara SMA Negeri 1 Wamuju, targetnya seperti apa Ibu Jamila?
4: Kalau untuk siswa kita target untuk pertama ini sekitar 70. Untuk sesulbar 70 siswa. 70 itu dari sekolah mitra, 3 sekolah mitra dan 1 sekolah induk.
3: 70 se-Sulawesi Barat.
4: Se-Sulawesi Barat. Kemarin ada kita sempat diskusi, kenapa mesti dibatasi?
3: Iya.
4: Kenapa mesti dibatasi? Ada diskusi kenapa mesti dibatasi umur? Kita kan juga setiap program berjalan pasti pemerintah sudah punya pemikiran sendiri, punya ada regulasinya sendiri dibatasi, karena ini juga baru, jadi dibatasi semuanya, mungkin juga kita supaya lebih optimal pembelajarannya. kalau misalnya sudah berjalan lancar, lebih bagus dan sistematis sudah bagus, mudah-mudahan tahun depan bisa ditambah lagi. Jadi data untuk anak-anak yang putus sekolah kan lebih banyak yang tercover.
3: Karena memang program kita tahu baru. Sama-sama ya bahwa semua merasakan bahwa saat ini lagi efisiensi nih Bu negara kita ya, jadi semuanya terbatas gitu Bu. Yang terakhir ini Bu, waktu kita terbatas, jadi mungkin apa yang menjadi pesan untuk anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah, kemudian ada program PJJ yang menjadi ikhtiar bentuk usaha dari pemerintah.
4: Buat semuanya, ini program lagu PJJ. Buat yang berusia 16-18 tahun atau punya keluarga yang berusia 16-18 tahun, ayo bergabung dengan kami di PJJ ini. Jika tidak, maksudnya dengan kriteria punya ijazah SMP sederajat, nanti bisa mendaftar melalui link kami dari tanggal 15 sampai 25 Juli. Apabila surat-suratnya tidak ada, bisa kami bantu untuk mendaftarnya, untuk melengkapinya. Dan jika tidak bisa mendaftar lewat link, datangi kami Sekolah Induk UPTD SMA Negeri 1 Mamuju atau ketiga sekolah mitra kami SMA Negeri 2 Polewali, SMA Negeri 3 Majene, dan SMA 1 Tikek Raya. Dan ini sebenarnya kesempatan buat kita semua, bagi yang punya kondisi yang tidak bisa ke sekolah reguler, PJJ adalah solusi yang terbaik buat kita untuk mendapat pendidikan yang setara dengan teman-teman yang sekolah di reguler gitu.
3: Baik. Saya lupa tanya Bu, tadi Ibu sampaikan link-linknya yang bisa diakses lewat mana? Di mana?
4: Ada flyer yang kami kirim.
3: Lewat
4: ATT
3: media sosial.
4: Media sosial juga ada.
3: Oh.
4: Kalau misalnya terkendala, silakan datang ke empat sekolah tersebut.
3: Baik. Kita
4: bantu.
3: Baik, kita cukupkan Ibu Siti Jamila SPD. Terima kasih sudah hadir di Halo Sulawesi Barat pagi hari ini, dan semoga ini memberikan pemahaman bahwa tidak ada kata terlambat ya untuk melanjutkan pendidikan, dan PJJ atau pendidikan jarak jauh ini menjadi upaya dan juga bukti bahwa kesempatan belajar tetap terbuka bagi siapapun tanpa memandang jarak ataupun juga kendala yang dialami peserta didik atau siswa. Kita akhiri di Halo Sulawesi Barat hari ini. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
3: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Saat ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
4: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
5: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak ada di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Dwita Ardiana dan juga rekan
1: saya Nita akan menemani Anda pendengar dalam segmen Halo RRI di pagi hari ini. Ini adalah segmen yang akan membantu Anda menampung segala keluhan, aspirasi terkait dengan pelayanan publik. Dan Anda tentunya bisa menyampaikannya kepada kami baik melalui layanan telepon interaktif ataupun melalui chat di YouTube dan Facebook RRI Mamuju yang saat ini sedang melakukan siaran langsung, atau Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp baik melalui teks ataupun voice note.
0: Ya, jadi nanti bagi Anda yang memiliki aduan ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik boleh menyampaikannya secara langsung pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang mengirimkan nanti aduannya melalui WhatsApp, boleh nanti dilengkapi dengan bukti pendukung seperti foto ataupun juga video.
1: Iya, jangan lupa nama dan alamat detail Anda dan juga letak permasalahan atau lokasi permasalahan ya, Anda yang Anda adukan.
0: Oke, kalau gitu sambil menunggu interaksi dari Anda, saya jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, ada kembali pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju dalam segmen Halo RRI, ruang yang akan menjembatani Anda dengan instansi atau pihak terkait dengan aduan atau keluhan, aspirasi, apapun itu terkait dengan pelayanan publik.
0: Ya, benar. Nih, rekan Ita, kira-kira kalau dalam waktu dekat ini apakah ada hal-hal yang terjadi di sekitar wilayah Mamuju dan sekitarnya?
1: Iya, dan belakangan ini di viral di media sosial tentang bolar teraso atau bola pembatas jalan trotoar di Bundaran Maleo yang hancur karena diduga ditabrak oleh pengendara mobil.
0: Oke, jadi ini lokasinya di sekitar taman landscape ya?
1: Iya, sekitar yang taman landscape. Di... Ini termasuk bangunan baru juga, namun sekarang terlihat rusak di bagian pinggirannya karena diduga ditabrak. Bukan di pinggirannya, ini adalah bola-bolanya, bola pembatas, karena diduga ditabrak oleh pengendara mobil.
0: Pengendara mobil,
1: namun pengendara mobilnya ini kita tidak...
0: Belum diketahui iya, begitu ya
1: belum
0: siapa ya?
1: Diketahui siapa.
0: Nah, ya, mungkin nanti bisa di sekitar wilayah tersebut mungkin nanti akan dibuatkan CCTV atau yang mendukungnya begitu ya, supaya pengendara juga bisa lebih berhati-hati, karena kalau kita lihat ini sebenarnya agak ini ya, sebenarnya yang si bola-bola pembatas jalan trotoar ini sebenarnya letaknya ini sudah baik begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, di atas trotoar, tapi kenapa bisa rusak ditabrak? Iya. Berarti memang ini
0: cukup kencang mungkin ya pengendara yang membawa kendaraannya. Nah, baik pendengar juga pemirsa, bagi Anda yang memiliki informasi terkait dengan tadi bola pembatas jalan trotoar tersebut ataupun informasi lainnya terkait dengan pelayanan publik, boleh menyampaikannya pada kami di 0426-2322-443 atau di WhatsApp di
1: 0822-9609-0996. Kami tunggu pendengar, dan jangan lupa untuk selalu hati-hati dalam berkendara. Ya, jangan menggunakan kecepatan tinggi. Even mungkin itu di malam hari.
0: Ya benar. Ya. Apalagi kalau masih di sekitar dalam kota ya.
1: Iya betul.
0: Harus tetap lebih memperhatikan lagi kecepatannya. Oke, baik. Kita jeda dulu dan kami masih menanti interaksi dari Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.
2: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dan juga rekan
1: saya Nita, pendengar dalam segmen Halo RRI, ruang yang menyediakan segmen yang menyediakan ruang untuk Anda berbagi aspirasi, keluhan apapun itu terkait dengan layanan publik.
0: Oke. Sambil menanti aspirasi yang masuk dari Anda pendengar di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996, dan juga ada siaran langsungnya ya di laman di Facebook
1: dan juga di YouTube Pro 1 RRI Mamuju. Anda bisa menyampaikan komentar Anda di sana, nanti akan kami bacakan dan hubungkan atau sambungkan dengan pihak terkait.
0: Oke, rekan kita sepertinya langsung ada yang ingin menyampaikan nih terkait dengan aspirasinya. Kami telah terhubung bersama dengan salah satu pendengar dan juga pemirsa kami di WhatsApp. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Iya, Pro 1 ya.
2: Saya dari Harley di Polewali Mandar.
1: Harley di Polewali Mandar.
0: Iya.
2: Ya.
1: Ya, silakan Pak. Ada yang ingin disampaikan?
2: Ah, ya ini sebenarnya bukan keluhan. Jadi saya cuma ingin mensupport RRI Mamuju cukup jernih suaranya saya dengar.
1: Baik.
2: Kalau mantap.
1: Terima kasih.
2: Ya, alhamdulillah saya sudah satu minggu ini jadi pendengar setianya, Pak.
0: Wah, luar biasa.
1: Yang 97,6 ya.
2: 97,6
0: Okay.
2: Di saya itu lagi travel ininya, audio ininya, YouTube-nya, sehingga saya dapat siaran ini yang cukup luar biasa. Saya lihat hampir tiap hari saya dengar perjalanan ke kantor. Jadi saya cuma ingin memberikan support ke RRI. Mudah-mudahan RRI ini bisa menjadi media pilihan bagi masyarakat untuk memberikan keluhan atau kembali menjadi RRI, kembali menjadi bukan media-media yang ditinggalkan.
0: Yeah.
2: Tidak tahu bahwa ya selama ini jadi tetap semangat RRI Mamuju. Saya kurang tahu juga apakah RRI Mamuju ini sudah dijangkau di daerah-daerah pelosok seperti Mamasa, atau saya belum pernah dengar pendengar yang menelpon dari arah
1: Mamasa.
2: Mamasa.
0: Oke.
2: Ya, sudah sampai Pak ya?
1: Beberapa daerahnya sudah sampai di frekuensi 97,6.
2: Apa begitu?
1: Iya.
2: Ya. Karena ini sifatnya aspirasi, saya cuma mau menyampaikan ke mungkin pemerintah atau yang terutama mengenai ini Mbak. BBM ini yang belum terselesaikan, terutama di Sulawesi Barat. Ini hampir tiap hari itu ada antrian yang panjang, terutama yang Pertalite. Kami juga masyarakat ini tidak tahu kapan sampai kapan keluhan seperti ini ada. Hampir saya sendiri hampir tidak pernah lagi mendapatkan BBM yang subsidi di SPBU. Saya biasanya ngambil di jirgen-jirgen itu, karena sudah tidak ada di sana. Kalaupun ada itu antriannya sangat panjang. Jadi mohon,
1: ini di SPBU mana tepatnya Pak?
2: Ya,
1: di SPBU
2: hampir semua
1: mana?
2: saya mobilisasi saya itu kadang ke Polewali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
1: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
1: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini mohon disampaikan ke siapapun. Ini akan menjadi masyarakat, kalau ini terus dilakukan bisa jadi ada reaksi yang tidak kita inginkan. Kalau ada masyarakat itu tidak ketidaksabarannya itu artinya tidak sabar melihat keluhan-keluhan
0: karena antrian yang panjang tersebut ya Pak. Oke.
2: Iya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan segera.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Harley di Polewali Mandar. Dan terima kasih tentunya kami ucapkan karena telah memonitor kami. Jangan lupa Pak, untuk kami siaran dari jam 5 dini hari hingga pukul 24. Dan juga menghadirkan siaran bola di setiap ada jadwal pertandingan ya, atau setiap ada jadwal laga.
0: Dengar bareng ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Dan tadi terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh Pak Harley mengenai BBM ya, stok BBM di sekitar wilayah Sulawesi Barat tadi disebutkan ada di Polewali Mandar dan juga di Majene, di mana untuk yang BBM bersubsidi ini stoknya mungkin bisa dipertimbangkan kembali untuk ditambah begitu ya.
1: Iya, karena kalau Pak Harley sendiri ini katanya antriannya lumayan panjang untuk Pertalite, bahkan kadang tidak mendapatkan untuk BBM yang subsidi. Ya, Oke. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungkan dengan pihak terkait. Pastikan untuk Pak Harley memonitor kami, insya Allah mungkin besok dan hari seterusnya akan kami coba untuk terhubung dengan pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan aspirasi yang Pak Harley sampaikan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Harley, dan kami juga kembali mengajak Anda pendengar juga pemirsa yang memiliki aduan serupa dengan Pak Harley ataupun mengenai topik yang lainnya, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp 0822960909996. Kami jeda kembali dan kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Baik, kembali bersama kami pendengar di segmen Halo RRI untuk edisi 8 Juli 2026.
1: Ya, kurang lebih bulan Juli ini sudah berjalan 1 minggu ya, Reganita ya. Dan tadi juga sudah ada aspirasi yang masuk dari salah satu pendengar kita, ada Bapak Harley di Polman yang katanya juga rutin nih untuk memonitor siaran dari Pro 1 RRI Mamuju.
0: Jangan lupa untuk Pak Harley, mungkin jika ada keluhan-keluhan lainnya boleh disampaikan kepada kami. Bahkan mungkin jika yang tidak berkaitan dengan Pak Harley, misalnya ada tetangganya yang terkena masalah atau hal-hal yang bersifat yang bersinggungan dengan
1: pelayanan publik,
0: publik boleh disambungkan kepada kami.
1: Iya, baik. Nah, rekan Nita, sepertinya ada lagi nih interaksi yang masuk di WhatsApp. Kita coba sapa terlebih dahulu.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Denita, Mbak Indah.
0: Oke. Ini dengan siapa di mana?
2: Yang Pak Zidan di Polman, Denita.
0: Pak Zidan di Polewali Mandar.
1: Apa kabar Pak Zidan? Sehat?
2: Saya ingin curhat sedikit ini tentang masalah LPG di sini, 3 kg.
1: Gas LPG ya.
2: Ya, saya lihat ini sekarang ini tabung gas LPG 3 kg ini, Mbak, semakin hari semakin mahal. Sekarang itu kemarin saya pergi beli gas tuh, Mbak, itu harganya itu 35.000. Padahal dulu cuma 27.000. Sekarang ini dan kadang juga langka. Kadang-kadang langka, kadang-kadang pokoknya mahal lah begitu, bahkan biasa sampai 40.000.
1: Kalau langka biasa berapa hari nih langkanya, Kak Zidan?
2: Lama sekali, lama baru ada.
1: Lebih 1 minggu, Di?
2: Tidak lebih 1 minggu, bahkan biasa itu setengah bulan baru ada lagi muncul.
0: Sekarang dia langka atau mahal?
2: Sekarang ini masih langka, ada di penjual, tapi tak satu-satu saja pun jual ada, tidak merata.
1: Stoknya
2: itu harganya pun 35.000, padahal kemarin-kemarin dulu itu, harganya itu cuma 27.000, Mbak Nita.
0: Sekarang jadi 35.000.
1: Naik kurang lebih 10 ribuan ya.
2: Iya.
0: Kurang lebih. Ya, ini di tepatnya di daerah mana?
2: Tepatnya Desa Boto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
1: Baik. Oke, baik Kak Zidan, sudah kami catat.
2: Iya. Itu saja keluhan saya, Mbak Nita.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kak Zidan di Polman, ini aduannya mirip-mirip ya. Kalau yang tadi Pak Harley di Polman terkait dengan BBM
0: yang langka, ini juga gas LPG yang langka.
1: LPG 3 kg ya yang langka. Dan katanya sekalinya ada mahal. Harganya juga cukup mahal begitu ya. Dari yang normalnya sekitar 27.000,
0: kalau normalnya sekarang berapa?
1: Tadi katanya ke Zidan nih di sekitar harga 27.000, namun harga yang beredar di pasaran sekitar 35.000 hingga 40.000 bahkan.
0: Nanti coba kita minta pendapat atau hubungkan dengan pihak terkait, kalau bisa kita hadirkan, kenapa hal ini bisa terjadi. Ini kayaknya cukup dengan satu narasumber bisa menjawab dengan permasalahan ini ya.
1: Baik. Dan mungkin kalau belum sempat untuk dijawab secara langsung di saat live program Halo RRI, nantikan terus, sempat nanti akan kami hadirkan di Halo Sulbar ataupun nanti ada di website kami di rri.co.id.
0: Iya, pastikan pendengar untuk tetap memonitor segala tempat-tempat kami, segala siaran kami juga, yang kiranya bisa menjawab segala permasalahan Anda terkait dengan pelayanan publik.
1: Oke, baik. Nah, rekan kita, tanpa terasa nih sisa 2 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang belum berkesempatan menyampaikan secara langsung di hari ini, nanti bisa menyampaikannya melalui WhatsApp ya. Di nomor berapa?
0: Iya, di 0822-9609-0996. Ini kapan saja, bukan hanya di pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tapi kapan saja, cek chat Anda boleh dikirimkan, nanti kami bacakan mungkin pada saat
1: live ya.
0: Iya, saat live di pukul 10. Kita juga jadwal live-nya pendengar dari Senin sampai Jumat, ini setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi apapun permasalahan Anda akan coba kami sampaikan kepada pihak terkait agar pelayanan-pelayanan publik di daerah Anda bisa kembali normal dan berjalan dengan lancar.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali. Kalau begitu akhir kata saya Dwita Ardiana pamit.
0: Dan saya Nita Wahyuni pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Video tersebut memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan ini itu terindikasi sebagai modus penipuan. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Garuda Food. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tunbekuas.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. PT Garuda Food menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen Garuda Food hanya dilakukan melalui tautan resmi garudafood.com atau career.garudafood.go.id.
1: Cek fakta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, pendengar masih di 90.2 FM di R21 Mamuju di siang hari ini. Dan saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 6 sore nanti, pendengar. Nah ya, kita sudah di pukul 11:16 di siang hari ini. Dan kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang. Ya, kami tekankan ini siaran ulangnya, pendengar. Ini untuk program sanksi hari ini di dengan tema pencegahan narkoba di lingkungan sekolah, yang narasumbernya ada Nur Hai Muhkam SPSC sebagai guru BK SMA Negeri 1 Mamuju, kemudian Almahira Uluhara Ketua Majelis Perwakilan Kelas atau MPK SMA Negeri 1 Mamuju. Untuk tetaplah bersama kami benar di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. 01

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pada siang hari ini yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga yang mendengarkan kami secara streaming di aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Kami juga siaran langsung melalui Facebook di RRI Mamuju dan juga kanal YouTube pada hari ini Rabu 28 Januari 2025. Kembali kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif sanksi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Hadir kedua narasumber kita, Guru BK SMA Negeri 1 Mamuju, Nur Hairil Muhkam. Kita sapa dulu, sudah hadir di studio. Selamat siang.
1: Siang, Kak.
0: Ini dipanggilnya siapa ini, Pak?
1: Kalau di sekolah biasanya Pak Muhkam atau Pak Nur.
0: Oke. Okay. Yes. Pak Muhkam aja ya.
1: Ya,
0: Pak Muhkam aja. Kemudian juga hadir Ketua Majelis Perwakilan Kelas MPK SMA Negeri 1, Almahira Uluhara.
2: Halo, Kak. Iya.
0: Kabarnya sehat?
2: Sehat.
0: Dipanggilnya?
2: Alma.
0: Alma, ya?
2: Iya.
0: Oke, pada kesempatan ini pendengar, pencegahan narkoba di lingkungan sekolah akan kita bahas lebih jauh. Dan tentunya setiap sekolah itu memiliki peran, bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi bagaimana juga sebagai ruang aman bagi siswa untuk tumbuh, berkembang, dan terhindar dari pengaruh negatif. Nah, termasuk salah satunya ini adalah narkoba. Oleh karena itu, pada sanksi siang hari ini kita akan membahas dampak penyalahgunaan narkoba. Dan ini terlebih dahulu tentu kita ingin tahu dulu bagaimana kebijakan dan juga program-program yang dilakukan sekolah ya, atau kegiatan-kegiatan positif ya untuk menghindarkan anak-anak dari paparan narkoba. Dan sebentar kami juga membuka interaktif untuk Anda di layanan telepon atau WhatsApp di 0822 9609 0996 atau 0826 2322443. Ini kita bicara dulu ini sama Alma, Ketua Majelis Perwakilan kelas ya. Mungkin pendengar penasaran juga, MPK itu apa, Alma? Bisa di sharing dulu kepada pendengar ini.
2: Oke. Baik, MPK adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. Dan tugas mereka itu adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS dan sebagai sarana dari aspirasi siswa, karena kan MPK setiap anggotanya itu adalah dua perwakilan dari setiap kelas. Nah, jadi kami bisa terima aspirasi dari siswa setiap kelas.
0: Kayaknya seru ya. Di zaman-zaman kita dulu nggak ada yang seperti ini ya. Ini dari kapan ini mulai ada?
2: Saya
0: Alma sudah masuk, sudah ada ya?
2: Iya, sudah ada.
0: Sudah ada. Jadi yang tunjuk siapa? Apakah rakyatnya di sana? Para siswa di sana yang nunjuk? Ada pemilihan juga berarti?
2: Iya, ada pemilihan.
0: Ada pemilihan ya. Sama seperti OSIS berarti. Betul. Ya, memaparkan visi misi dan lain sebagainya juga. Jadi semua kinerja OSIS, kalau misalnya OSIS yang malas-malas melakukan kegiatan, nah ini evaluasi.
2: Nah, itu dievaluasi.

0: LMPK?
1: Aduh, kayaknya
0: agak berat
1: bisa,
0: ya?
1: Iya, agak berat.
0: Iya, tapi dicarikan solusi bisa lah ya. Oke, ini luar biasa. Kemudian juga didampingi sama gurunya, Pak Muhkam tadi kita sama panggil ya. Iya. Ini dari guru BK ini kalau kayaknya paling banyak PR-nya juga di sekolah, Pak ya? Kegiatan-kegiatan mengawasi siswa ini bagaimana Pak di SMA Negeri 1 sejauh ini?
2: Mengawasi siswa ya?
0: Boleh agak dekat-dekat ya. Dengan mic?
2: Ya. Iya. Jadi kegiatan mengawasi siswa itu bisa jadi kita bagi-bagi tugas.
0: Oke, ya. Ada bagi-bagi tugasnya dengan siapa Pak Mukam?
2: Guru BK sendiri, terus wali kelas, sekarang sudah ada juga guru wali, terus para guru juga, juga bisa ikut mengawasi siswa, dan perangkat-perangkat sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Kayak satpam mungkin, terus petugas-petugas. Jadi kalau mengawasi siswa, bisa kita bilang itu sebenarnya integrasi.
0: Integrasi ya, betul, iya. betul. Berarti di sana ada total guru BK?
2: Guru BK sendiri ada 4.
0: Ada 4 ya?
2: Iya.
0: Jadi pembagiannya bagaimana itu Pak Mukam biasanya? Kalau dalam mengawasi?
2: Dalam mengawasi, kalau khusus BK sendiri?
0: Iya, khusus BK sendiri maksud saya.
2: Oke, di 4 guru BK itu masing-masing kita pegang kelas. Pegang kelas. Jadi rombel di SMA 1 itu ada 35. Kita berbagi.
0: Berbagi. Misalnya kalau Pak Muhkam pegang kelas berapa?
2: Kalau saya pegangnya 6 di kelas 10, terus 2 di kelas 11.
0: Oke. Jadi dibagi-bagi ya berarti ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya tidak menutup kemungkinan melihat siswa yang di sementara di depan mata yang bermasalah, kenapa tidak juga untuk ditegur ya Pak Mukam ya?
2: Iya.
0: Oke. Nah ini kita kembali pada pembahasan kita di sanksi Pak terkait dengan pencegahan narkoba di sekolah. Nah kalau peran dari BK sendiri, bagaimana caranya menjaga ini biar harapannya ya anak SMA 1 tidak adalah yang terpapar dari narkoba.
2: Oke. Jadi untuk kami sendiri di BK. Pertama kita sanksi jelas ya, sanksi jelas kalau narkoba, napsa dan psikotropika itu jelas sanksinya. Sanksinya langsung surat peringatan 3 dan pengembalian ke orang tua. Nah, terus di luar sanksi kita juga banyak integrasikan kayak strategi-strategi lain seperti belajar aktif, menyampaikan kepada guru-guru untuk sekedar sosialisasi dalam kelas atau bekerja sama dengan eskul yang terkait untuk melakukan sosialisasi sampai mencegah siswa dari perilaku-perilaku berisiko dengan sebisa mungkin mengaktifkan semua siswa ke dalam eskul.
0: Oke, okay. Yang berisiko itu seperti apa ini yang ditakutkan? Ada tidak biasanya ciri-cirinya atau bagaimana Pak Mukam?
2: Kalau ciri-cirinya sendiri ya kita mengikut ciri-cirinya saja yang disosialisasikan sampai ini. Jadi kita siswa yang malas-malasan,
0: okay.
2: Mungkin siswa yang jarang mandi.
0: Oh itu ada
2: jarang
0: ya?
2: Mandi,
0: jarang. Ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya kan, ya. Ya nanti kita sharing ke Alma juga boleh.
2: Kebetulan Alma ini sebelum dia jadi ketua MPK, dia itu ketua LSBN.
0: LSBN ya, lingkungan sekolah bebas narkoba.
2: Ya. Sebelum diangkat jadi ketua MPK. Nah, terus ya begitu. Jadi kita integrasikan semuanya. Jadi
0: malas kita mandi,
2: sebisa mungkin kita aktifkan semua siswa untuk masuk semua di eskul supaya kegiatannya itu beralih ke kegiatan semua yang positif.
0: Oke, okay. Ada ciri-cirinya tadi ya. Tadi seperti itu malas-malasan berarti ya, dalam artian belajar tidak ada semangat.
2: Ya,
0: kalau malas mandinya karena lagi malas aja, kayaknya beda ya.
2: Beda.
0: Dan itu dapat dirasakan. Kalau sudah ketemu dengan siswa begitu, nah peran dari BK ini bagaimana ini, Pak Mahkam? Apakah
2: jadi
0: dipanggilkah atau kita suruh menghadapkah atau bagaimana?
2: Iya Bu, bisa jadi banyak jalur. Terutama itu guru yang mengajar mata pelajaran yang dalam kelas kan, kita butuh sekali kontribusinya guru-guru untuk melaporkan. Kalau misalnya dalam 2 pertemuan atau 3 pertemuan, 5 pertemuan siswanya tidak hadir,

0: bisa dilaporkan segera ke BK. Nanti kita di BK sebisa mungkin, secepat mungkin konfirmasi ke wali siswanya, orang tua siswanya, kita konfirmasi.
1: Oke. Berarti peran guru dibutuhkan di sini, Pak ya. Jangan sampai dia pasif tidak menginformasikan ke BK ya. Padahal memang sudah tugasnya seperti itu ya. Kalau ada siswa yang malas-malasan enggak pernah masuk, banyak absennya, sebaiknya seperti itu harus dilaporkan ya.
0: Iya. Oke. Supaya kita cepat tangani juga.
1: Iya, cepat ditangani dibandingkan nanti kalau sudah fatal ya.
0: Iya.
1: Yang dampaknya juga pasti kan bukan cuma gurunya, pasti sekolahnya yang berdampak ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Berikan juga kami membuka interaktif untuk Anda di siang hari ini di Sangsi, bisa bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 426 23 2243. Ini saya mau ke Alma, ini kayaknya Alma punya banyak cerita ini, Alma ya. Oke, bagaimana kalau dari MPK sendiri atau mungkin pengalamannya Alma dalam pencegahan teman-temannya untuk terhindar dari narkoba, Alma?
2: Okay, kalau masalah terhindar mungkin saya udah banyak kali dapat ikut sosialisasi.
1: Okay.
2: Nah, di situ saya dapat beberapa ilmu tentang apa itu narkoba, apa ciri-ciri, itu ada tadi, ciri-ciri pengguna narkoba dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, untuk saya mungkin dapat untuk mencegahnya, saya dapat bersosialisasi dan memberitahu kepada teman saya bagaimana apa dampak dari narkoba tersebut, apa yang akan didapat ketika Anda menggunakan narkoba, ada sanksinya juga.
1: Oke, ada sanksinya ya. Jadi sosialisasi ke teman-temannya, jangan pakai narkoba, itu bahaya ya. Oke, ada program-program yang dilakukan dari MPK tidak ya? Atau mungkin koordinasi dengan OSIS, bagaimana Alma?
2: Untuk itu kami, saya menyuruh anggota saya, kan semua MPK itu adalah perwakilan kelas masing-masing. Nah, di situ saya bisa dapat memberitahu untuk dapat pengawasan, pengawasan teman kelasnya.
1: Oke, berarti kalau misalnya ada siswa yang mungkin merujuk ke sana, ada perwakilan untuk mengawasi ya, semacam malaikatnya ya di sana ya, ada malaikat yang mengawasi ya tiap kelas ya. Jadi kalau misalnya ada cirinya temannya yang mungkin tadi yang diciri-cirikan itu terlihat seperti apa, Alma, ciri-cirinya?
2: Ciri-ciri pengguna itu bisa jadi dia susah fokus, terus matanya biasa merah.
1: Itu kayaknya kurang tidur, bukan sih? Beda
2: bisa
1: kan?
2: Jadi.
1: Oh, bisa jadi.
2: Terus bau mulut. Itu bisa. Baunya beda sama yang jarang sikat gigi, beda.
1: Oh, iya, itu beda ya.
2: Terus biasa berat badannya turun drastis atau naik drastis, itu salah satu dari dampak narkoba.
1: Oke, itu sangat terlihat ya. Jadi kalau misalnya sudah ada yang aneh-aneh dilaporkan ke apa tadi, MPK ya, MPK. Nanti dari MPK follow up mungkin sampai ke gurunya dan kepala sekolahnya. Betul. Ya. Oke. Saya mau ke Pak Mukam lagi. Pak Mukam, ini kalau dari kebijakan sekolah biasanya ada apa, semacam kegiatan-kegiatan atau semacam rahasia enggak sih agar anak-anak kita tertibkan?
0: Untuk OSIS sendiri, OSIS ada program ya?
2: Iya, ada.
0: Ada program rahasia untuk OSIS. Terus rahasianya biasa juga itu diinformasikan dulu ke guru-guru. Kayak misalnya fokus rahasianya apa, apa saja yang mau dicegah. Kayak programnya itu sudah terperinci sebelum dilakukan rahasia. Nah, terus untuk kalau guru-guru sendiri dan kita sendiri itu, kita biasa undang sosialisasi ke sekolah.
1: Oke.
0: Iya, kayak misalnya BNN sudah berapa kali?
2: Sudah 2 kali.
0: Iya.
1: Oh ya, itu bagus ya.
2: Kemarin juga ada dari Kejaksaan Negeri.
1: Nah, ilmunya langsung didapat dari sana ya. Oke, baik, kita angkat dulu, ada yang bergabung ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana?
3: Halo, Sumber
1: Kak
3: ini.
1: Bukan, ini Sangsi.
3: Oh, ya?
1: Ini program sanksi.
3: Oh, program sanksi.
1: Iya.
3: Ya, begini. Oh, iya.
1: Iya, silakan Pak. Dengan siapa? Di mana dulu, Pak?
3: Dari Sultan ini.
1: Oh, Pak Sultan, di mana Pak Sultan?
3: Di Polman.
1: Oh, di Polman. Iya, silakan. Ada Pak Mukam di sini bersama Alma.
3: Oh, iya. Assalamualaikum, Pak Mukam. Begini.
0: Waalaikumsalam.
3: Tadi saya cermati pimpinan pengawasan guru dalam kelas. Jadi bagaimana, apa ini ke depan ini guru, bagaimana kita tegas mengawasi anak-anak siswa, sementara ada perlindungan, ada undang-undang perlindungan anak. Jadi bagaimana ini ke depannya, Pak?
1: Oke.
3: Okay. Kan kalau kita cuma suara, saya rasa itu tidak mungkin, tidak bisa juga, karena kebanyakan, apalagi guru, tidak bisa keras. Salah sedikit kita keras sama siswa, kita dikenal lagi undang-undang perlindungan anak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi bagaimana itu solusinya, Pak?
1: Oke. Terima kasih, itu saja Pak Sultan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan ini di Polman, mau langsung ditanggapi Pak Muhkam?
0: Iya bisa.
1: Iya silakan Pak Muhkam.
0: Sebelumnya saya jelaskan di, jadi latar belakangku itu sebelumnya sarjana psikologi.
1: Oke, psikologi.
0: Iya. Jadi
1: kayaknya kurang lebih tahu ya
0: bagaimana. Jadi saya sendiri kalau misalnya mengaplikasikan cara yang keras kepada siswa itu saya tidak setuju.
1: Oke.
0: Okay. Iya, saya tidak setuju kalau saya sendiri.
1: Untuk ilmu yang sekarang berkembang seperti itu kak ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita punya banyak pilihan cara lain, termasuk salah satunya itu dengan memberikan empati.
1: Empati itu seperti apa mungkin penasaran?
0: Empati itu seperti perhatian, rasa kasih sayang. Nah terus kita lebih mendorong juga, istilahnya kita menstimulasi perilakunya siswa. Bukan sekedar menyuruh, tapi kita menstimulasi.
1: Oke, menstimulasi seperti apa?
0: Menstimulasi kayak misalnya kita tunjukkan ke siswa mana perilaku yang baik.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, iya. Misalnya seperti kayak pungut sampah begitu, lihat sampah pungut. Kita bukan sekedar menyuruh, tapi kita juga yang melakukan itu.
1: Iya.
0: Dengan siswa lihat, itu bisa menjadi stimulasi untuk pikirannya siswa bilang, oh guru kok saja begini.
1: Oke, okay, baik.
0: Iya.
1: Oke, okay, mungkin saya ini juga mau ini menyudut sedikit dengan pertanyaan Pak Sultan ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan empati, tadi seperti yang disampaikan Pak Muhkam bahwa kita tidak menyuruh tapi mencontohkan. Nah, kadangkala itu Pak ya, siswa itu kan beragam. Ada biasa siswa yang kalau sudah dikasih tahu, ada yang ikut. Mungkin kalau kayak Alma dikasih tahu, kayaknya nurut deh. Tapi ada jenis-jenis siswa yang sudah kita ajarkan, sudah kita kasih tahu baik-baik, kayaknya kita capek juga. Nah ini bagaimana menghadapinya? Kalau pakai kekerasan kan juga kayaknya kurang baik juga ya. Nah ini harusnya bagaimana ini pendekatannya ini Pak?
0: Kalau saya sih, saya pakai pendekatannya itu adalah berteman.
1: Berteman ya.
0: Berteman, karena yang kita hadapi ini adalah anak-anak SMA yang orientasinya sudah pindah dari rumah itu ke teman. Jadi dia lebih banyak ikut ke teman. Jadi kenapa tidak kita bisa jadi saja temannya?
1: Oke.
0: Jadi supaya supaya lebih masuk begitu.
1: Oke, okay, jadi teman ya. Oke, okay, Pak Sultan ya, sudah terjawab. Nah, mungkin Alma mau menanggapi juga dari segi siswa ini Alma. Kalau dikerasi sama guru atau mungkin kalau sebagai sisi siswa maunya diapain sih kalau misalnya buat salah? Oke, okay, silakan perwakilan dari temannya.
2: Oke. Okay. Mungkin kalau masalah begitu kekerasan mungkin untuk siswa pasti ya tidak akan lurus, bisa juga melawan karena sudah banyak beberapa kasus siswa itu melawan sama gurunya. Kalau menurutku cara Pamukam itu sudah saya anggap bagus sebenarnya. Okay. Ya.
1: Kalau sebagai siswa enaknya kalau buat salah harusnya diapain ini Alma?
2: Menurutku langsung kasih sanksi saja.
1: Kayaknya senang dikasih sanksi ya. Tapi jangan kekerasan ya. Kalau dari sekolah sendiri sanksinya berupa apa biasanya Pak Muhkam? Selain daripada teguran, pemanggilan kalau, orang tua?
0: Iya, kalau sanksi di BK kita lebih ke pemanggilan orang tua karena kita anggap perlu. Situasi kayak orang tua di rumahnya juga perlu tahu, perlu tahu keadaannya anaknya. Nah, terus dari hubungan itu kita bisa tukar informasi kayak bagaimana anaknya di sekolah, bagaimana anaknya di rumah.
1: Okay.
0: Jadi kita bisa kasih treat yang tepat. Jadi kayak kita biasakan perilakunya, bukan dengan kasih tahu bilang perilakunya itu salah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita biasakan sedikit-sedikit.
1: Oke, baik. Berarti butuh sinergi bersama ya Pak Mukam ya.
0: Iya.
1: Bahwa kalau misalnya kita tahu orang tuanya bilang, "Eh, memang ini anakku biasa jam 3 pi tidur."
0: Iya.
1: Nah, biasanya itu akan ketahuan ya.
0: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Karena biasanya kalau ada yang bilang bahwa kenakalan remaja dari dampak yang mungkin sederhana akhirnya bisa bergaul lebih luas, bisa berdampak pada lingkungan yang kurang baik lagi ya, Pak Mukam ya.
0: Iya,
1: bahkan
0: iya,
1: kita takutnya kalau sampai menggunakan narkoba.
0: Iya.
1: Jadi kalau anak-anak yang sudah kayak tidak tertarik lagi belajar dan lain sebagainya, nah ini orang tua juga sebenarnya perlu untuk memperhatikan anaknya ya.
0: Iya.
1: Dan juga bagi pasti dari MPK sendiri kalau lihat temannya jangan diliatin ya, berarti juga mengajak untuk lebih baik lagi ya. Nah, kalau dari kegiatan Alma sendiri bersama OSIS apa saja? Apakah misalnya semuanya wajib ini anak-anaknya ikut sosialisasi atau bagaimana?
2: Untuk sosialisasi biasanya tidak semuanya sih yang datang, yang naik ke aula biasanya. Biasanya cuma perwakilan dari kelas atau ada jumlahnya, jumlah.
1: Okay. Oh, berarti dari sekolah dibatasi ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Tidak semuanya. Terus untuk
1: oke, bagi ikut sosialisasi berarti yang terbatas itu tidak semua siswa ikut terlibat belajar.
2: Iya.
1: Nah, ini yang tidak ikut belajar bagaimana ini, Alma?
2: Biasanya ada izinnya.
1: Ada izinnya.
2: Betul, izin ke guru mapelnya untuk sosialisasi. Biasanya begitu.
1: Oke. Pak Mukam, ini kalau sosialisasi begini apakah kewajiban untuk sekolah setiap siswa ikut terlibat atau bagaimana?
0: Tidak.
1: Tidak ya.
0: Tidak, nah. Tidak. Begini, Kak. Kan biasanya itu yang buat sosialisasi itu jam pelajarannya.
1: Oke, jam pelajaran.
0: Jam pelajaran. Sulit sekali kayak misalnya kita atur waktu kayak
1: semuanya harus terlibat.
0: Ya, instansi kemarin kayak kejaksaan ini masuk tuh. Dia sosialisasi kebetulan pas jam pelajaran.
1: Oh.
0: Nah, yang sebenarnya itu yang kasih kota itu bukan
1: dari
0: kita,
1: sekolah.
0: Bukan dari sekolah.
1: Oh, dari sananya.
0: Ya, dari mereka kayak mereka butuh 60 orang di dalam. Nah, kita pihak sekolah itu pilih-pilih kayak misalnya 3 dari setiap setiap rombel dikasih masuk atau kalau iya gitu.
1: Oke, berarti dari sananya yang dibatasi Pak ya?
2: Iya.
1: Nah, berarti siswa yang tidak ikut sosialisasi ini gimana dong?
0: Kita sebisa mungkin yang sudah ikut sosialisasi itu selalu ditanya bilang yang kau dapat di sosialisasi tolong sebarkan. Ya, apalagi kalau yang ikut-ikut sosialisasi ini juga anak-anak eskul toh. Anak-anak eskul apalagi dia eskulnya cocok sama yang baru sudah sosialisasi kayak misalnya pick air dengan BKKBN, kan BKKBN juga sering itu.
1: Oke, okay. Kayaknya dari sekolah juga bisa mempertimbangkan untuk membuat penjadwalan ya. Kalau misalnya kayak Alma sudah ikut, kayaknya nggak usah lagi untuk pertemuan selanjutnya. Bisa yang temannya lainnya lagi yang belum pernah ya. Agar, karena kadangkala biasanya kalau ilmu itu dari datang satu sumber dengan sumber lainnya kan biasanya beda kan. Kalau sudah disampaikan seperti itu. Nah, kalau dari kegiatan siswa sendiri, Alma bagaimana cara mensosialisasikan ke temannya? Kalau sudah misalnya Alma sudah dapat ilmunya, cara sampaikan ke temannya gimana itu?
2: Biasanya kalau saya selesai sosialisasi, saya masuk ke kelas, saya bisa langsung tanya ke teman-teman saya, apa sih yang saya dapat di atas?
1: Langsung diajarkan ke temannya ya. Oke, di sharing ilmunya. Karena sekarang kan juga teknologi sudah maju ya. Kayaknya sudah sharing-sharing di WA sudah bisa dapat ilmunya juga ya berarti ya.
2: Bisa bikin konten juga.
1: Oke, bisa bikin konten juga. Nah, tadi kan ada disinggung juga terkait dengan organisasi-organisasi bebas narkoba di sana. Nah, itu kalau di sana bagaimana sih cara belajarnya, Alma? Apakah ada pertemuannya di sana?
2: Oh, pertemuannya untuk organisasi tersebut biasanya rutin setiap Kamis.
1: Setiap
2: ada
1: Kamis.
2: Pertemuan.
1: Ya, di dalam pertemuannya apa yang dibahas?
2: Bisa jadi.
1: Apakah rapat penting? Apa yang dibahas di dalam?
2: Yang dibahas biasanya apa yang akan mau dilakukan selanjutnya tentang lembaga tersebut. Terus apa sih yang sudah didapat atau ada didapat informasi dari setiap anggota, iya, bisa disampaikan di
1: sharing situ. Sharing ilmu pengetahuan. Berarti di sana tidak ada yang kayak misalnya siapa yang ketua dia bawa materi dan sebagainya. Ada seperti itu tidak biasanya?
2: Biasanya tidak ada. Okay. Masing-masing ada.
1: Lebih sharing ya.
2: Sharing.
1: Berarti harusnya siswa-siswa di SMA 1 sudah tahu ya bagaimana dampak buruknya dari narkoba. Biasanya kalau di dalam sosialisasi apa yang dipelajari di sana? Apakah diajarkan cirinya, dampaknya, apanya?
2: Diajar semua. Biasanya ada pengertian dari narkoba itu sendiri, terus apa jenis-jenis obatnya, terus ciri-ciri yang menggunakan, terus ada lagi sanksi dari penggunaan tersebut, dan cara mencegahnya juga.
1: Oh iya. Jadi semuanya dipelajari di sana ya, dengan harapan kalau sudah dipelajari ya harusnya takutlah untuk tidak menggunakan narkoba. Baik, kita break dulu sejenaknya, nanti kita akan kembali lagi dalam sanksi. Pendengar, tetaplah bersama kami di sanksi.
4: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
5: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
4: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
6: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
7: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
8: Dito, kamu pernah nggak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
9: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
8: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
9: Makanya kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
8: Jadi investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
9: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
10: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
8: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
11: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk mulai dari sekarang, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.
12: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
13: Pro 1 RRI Mamuju.
14: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif sanksi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah bersama Nur Hair Muhkam S.Psi dan juga Almahira Ulhara. Dan pendengar, masih kita bahas pencegahan narkoba di lingkungan sekolah dan kami juga masih membuka interaktif untuk Anda. Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2324-43. Pak Muhkam, ini ada yang bertanya di Facebook, seperti apa katanya koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua murid terkait dengan pencegahan narkoba? Oke, bisa disinggung kembali Pak Muhkam.
0: Iya, iya, iya. Seperti itu tadi, kita integrasikan informasinya apa yang didapat di sekolah dengan di rumah. Biasanya itu dilakukan seperti itu kalau siswa ini sudah mulai terdeteksi malas. Terdeteksi malas, apalagi kalau sampai wali kelasnya, kan wali kelasnya itu yang pegang absen yang semua mata pelajaran
1: gitu, ya, pasti direkap semua ya,
0: yang direkap tahu. Semua jadi langsung dia kelihatan apakah dia banyak terlambat paginya atau dia banyak bolosnya karena kadang-kadang juga ini ada siswa yang kayak dia enggak ini, enggak apa lagi namanya, tidak bilang-bilang kalau misalnya dia mau ikut ada kegiatan lain begitu, ada kegiatan yang mau dia bikin di luar kelas, dia enggak bilang, sehingga temannya di kelas itu biasa kasih bolos.
1: Oh begitu ya, iya. Padahal kan ada kegiatan di luar. Harusnya seperti itu.
0: Ya,
1: jadi siswa yang alfa belum tentu nakal ya.
0: Iya, jadi kita integrasikan dulu semua informasinya. Kalaupun memang ada, nanti itu kita bisa juga gerak cepat. Misalnya kalau memang ada yang kayak dia memang betul-betul malas terus enggak jarang masuk begini terus ditanya begitu di rumahnya. Mamanya bilang dia setiap hari pergi sekolah juga kok begini-begini.
1: Bagaimana kalau masyarakat berpikir, sebenarnya Pak, apa hubungannya ini anak yang malas bermasalah dengan anak-anak yang pakai narkoba? Nah, nanti jangan sampai ada yang ini, bagaimana itu kita menginformasikan itu Pak Muhkam?
0: Kita bisa anggap ciri-ciri paling awalnya.
1: Paling awal itu
0: paling
1: ya?
0: Paling awalnya, malas. Malas, jadi dari situ sebenarnya kita bisa gali informasi lebih banyak. Lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita tahu penyebab malasnya dan bisa jadi ditangani ini itunya, bisa. Jadi kalau ya cara mengetahui juga siswa dia ini ya lebih besar juga pasti dari situ.
1: Dari situ ya, itu dari deteksi dini dan deteksi awalnya dini ya.
0: Deteksi awalnya.
1: Iya, yang paling kita ketahui dulu. Berarti pihak sekolah dapat saya katakan bahwa senang kalau muridnya itu aktif berkegiatan dan juga aktif dalam proses pembelajaran, berarti ya. Nah, kalau dari Alma sendiri, nah bagaimana ini mengajak teman-temannya semua biar semuanya aktif berkegiatan ini Alma, jangan sampai ada di antara temannya yang luput dari pandangannya Alma. Itu bagaimana?
2: Kalau biasanya saya ajak mereka ikut kegiatan. Nah, saya ceritakanlah apa sih yang bisa didapat dari kegiatan tersebut. Nah, biasanya ada yang tertarik.
1: Ada
2: nah,
1: tertarik. Itu bisa. Ada juga yang tidak tertarik ya. Nah, itu tantangannya. Tantangan yang dihadapi biasa yang paling berat apa itu Alma?
2: Biasanya apa lagi? Dia tidak mau ikut kegiatan, katanya biasa apa sih mau dibikin di situ, bikin lama-lama saja. Ya biasanya gitu.
1: Maunya langsung pulang istirahat ya. Ya padahal kalau di usia-usia pertumbuhan itu Pak Muhkam lebih baik memang anak-anak lebih banyak beraktivitas karena kalau kita di dunia kerja kayaknya lebih sibuk kerja lagi. Tidak ada waktu untuk mengupgrade diri selain daripada di sela-sela waktu kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dalam belajar ya.
0: Iya.
1: Jadi waktu adalah emas ya. Untuk teman-temannya Alma, jangan lupa untuk selalu melakukan kegiatan positif ya.
2: Betul.
1: Berarti banyak kegiatan di sana, di sekolahnya?
2: Banyak.
1: Kayak ada event-event besar kah biasanya?
2: Ya, biasa ada event dari sekolah atau dari ekskul, biasa diadakan di sekolah.
1: Oke, yang melibatkan memang banyak siswa ya.
2: Betul.
1: Akhirnya siswa dapat lebih aktif lagi beraktivitas. Nah, ini juga Pak Mukam, kalau misalnya mungkin ada siswa yang kiranya punya masalah atau hal-hal yang bikin dia tidak semangat belajar, bikin dia tidak tertarik lagi bersama teman-temannya, kalau dari BK sendiri ada ruang konseling yang maksud saya aman tidak ya untuk anak-anak, dalam artian privasinya bisa terjaga atau mungkin juga menghakimi anak, itu ada disediakan biasanya kalau di sekolah?
0: Iya, ada. Di sekolah di SMA 1 sendiri kita sudah lumayan cukup ya.
1: Oke.
0: Ada ruang konseling untuk konseling individu, ada konseling kelompok juga. Terus kita juga guru BK itu biasanya kasih kelas ke siswa. Namanya ini.
1: Ada istilahnya ya?
0: Iya, ada
1: istilahnya. Itulah
0: jadi, ya. Jadi kita masuk di kelasnya siswa, terus kita kasih pelatihan.
1: Okay.
0: Kayak pelatihan resiliensi, pelatihan ketahanan percaya, kepercayaan diri.
1: Wow, itu keren itu ya. Apalagi itu saja?
0: Banyak.
1: Nah, jadi diberikan ruang untuk belajar, kemudian juga kalau secara pribadi face to face, misalnya saya mau ke Pak Mukam dulu, banyak sekali nih masalahku.
0: Bisa.
1: Untuk konseling ya, dan itu diberikan juga ilmunya.
0: Dan pasti dijaga privasinya.
1: Dijaga privasinya, karena kan biasanya malu itu ya. Kenapa ini saya merasa semua ini nilaiku? Pak, itu kan bisa ya.
0: Nanti akan
1: dibantu konselingnya, karena kadang-kali itu anak-anak bukan karena bodoh, tapi mungkin karena ada permasalahan yang tidak bisa dia menyerap pelajaran dengan baik ya Pak ya.
0: Paling biasa juga itu paling sering gaya belajar yang tidak cocok.
1: Oh iya.
0: Karena semua kan kita ada yang lebih masuk kalau dia mendengar, ada yang lebih masuk kalau dia melihat saja, ada yang lebih masuk kalau dia langsung praktek.
1: Iya, betul. Bisa jadi itunya yang tidak cocok ya.
0: Yeah.
1: Atau ada mungkin orang yang senangnya belajar sendiri, tidak ingin disuap, dan ada juga yang tipe-tipe yang seperti itu ya. Beragam ya tentunya, dan ini tentunya juga selain daripada itu peran guru juga untuk memperhatikan siswanya, kenapa demikian ya. Oke, mungkin tantangan yang dihadapi bagi sebagai guru konseling sendiri Pak Mukam di sekolah dengan banyaknya siswa, kayaknya SMA 1 semakin banyak siswanya.
0: Tantangan. Kalau tantangan kita sudah pasti jelas sekali adalah keberagaman siswa.
1: Oke.
0: Keberagaman siswa. Jadi sekolah dengan angka masif 1.300 siswa itu betul-betul sangat PR.
1: Oke, banyak PR ya.
0: Jadi banyak sekali modelnya siswa, banyak sekali kepribadiannya, banyak sekali pemikiran yang harus dipahami. Dan kita tercampur sedikit saja itu bisa jadi kita salah pahami siswa.
1: Iya, betul. Apalagi sekarang siswa-siswa sekarang agak lebih ini ya, lagi sensitif.
0: Apalagi terlalu banyak sekarang.
1: Karena kenapa? Karena kasih sayang diberikan berlebihan, berlimpah. Itu yang harus disyukuri. Anak-anak sekarang itu senang ya. Kita bersekolah, dulu itu kan beda zamannya. Kalau kita belajar dulu, sekarang enak, serba enak. Sekarang itu kalau kita mau belajar, ada yang tidak dipahami, tanya guru, kayaknya lebih enak untuk komunikasinya. Dulu kan ada yang ingin disampaikan pendapatnya, dulu kalau kita lihat guru baru di sana putar balik ya. Pak Mukam merasakan juga gak ya waktu zaman sekolah dulu?
0: Iya.
1: Ya baru di sana sudah putar balik duluan.
0: Iya.
1: Kayaknya pura-pura gak lihat. Sekarang kan enak kalau jadi siswa, kita jadi teman ya.
0: Iya.
1: Karena gurunya juga memberikan kasih sayang yang luar biasa untuk anak-anaknya. Oke, luar biasa perbincangan kita. Tentunya yang pesan yang kita bisa dapat bahwa kita sebagai siswa harus berkegiatan aktif ya. Mungkin kalau dari Alma sendiri sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada teman-temannya Alma? Sebagai perwakilannya ini teman-temannya SMA 1?
2: Oh, untuk teman-teman saya harap mereka sering-sering lagi ikut kegiatan aktif di dalam sekolah. Terus jauh dari narkoba dan hal-hal yang negatif di sekolah.
1: Oke, baik. Terakhir ini Pak Mukam, sebagai closing statement-nya, apa yang ingin paling penting harus disampaikan Pak Mukam ini?
0: Oke, closing statement. Saya harap untuk siswa-siswa saya, jadilah lebih baik tanpa narkoba.
1: Oke, wow, luar biasa ya ilmu yang kita dapatkan tentunya hari ini. Bagaimana anak-anak kita harapannya ke depannya terbebas dari yang namanya narkoba. Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif sanksi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah bersama Nur Khair Mukam SPSI selaku guru BK SMA Negeri 1 Mamuju dan juga Almahira Ulhara, ketua majelis perwakilan kelas MPK dari SMA Negeri 1 Mamuju. Pendengar, saya Mega Pika pamit dalam ruang dengar Anda bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang di sanksi.
0: Siang.
15: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
16: Ya, pendengar, itulah tadi kita dengarkan bersama siaran ulang sanksi pencegahan narkoba di lingkungan dan sekolah.
17: Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
18: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
16: Ya, pendengar Anda, selanjutnya kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atletico.

0: Kuningan.
1: Filo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asal

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Aber wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: hat semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Seinen Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
2: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke fuse penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di

0: masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkat.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, pendengar masih di Seluruh Nanda 100,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di hari ini, pendengar. Dan kita berjumpa lagi di apa nih? Konde Sapata di siang hari ini di edisi Rabu 8 Juli 2020. Dan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Mungkin hari ini Anda yang baru bersiap makan siang atau mau setelah makan siang atau mungkin bersiap tidur kali ya, tidur siang. Oke, dan saya akan menemani Anda hingga pukul 14 siang ini. Yang ingin bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 08229609996. Halo, penelpon pertama kita.
1: Halo, Konde Sapata.
0: Ya, oke. Siapa di mana?
1: Dari Sipro.
0: Dari siapa?
1: Sipro Luwu Timur.
0: Dari Luwu Timur, Asril.
1: Yo, betul. Apa kabar
0: Bapak? Alhamdulillah, baik.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana di sana?
1: Hai, mendung-mendung teh.
0: Nih, kenapa mendung?
1: Tadi pagi hujan.
0: Oh, iya ya. Di sini juga ini awan mulai datang, tapi entahlah apakah bakal hujan ataukah hanya lewat. Nah.
1: Kalau di sini sekarang sudah mulai ada matahari.
0: Alhamdulillah, cerah. Ya, seperti hai hatinya penelpon, cerah, menuju cerah kan? Oke.
1: Masih bisa kelong ya?
0: Nah, penelpon pertama spesial ya nih.
1: Pertama le.
0: Ya, iya le.
1: Yang dalam kelongan, Pamali penangku.
0: Pamali.
1: Mamali penangku.
0: Mamali
1: penangku.
0: Penangku. Ini lagu po
1: Raja.
0: Oke. Mamali. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat ada Anto di Andreka ngapa tuh kare pada semane. Selamat tanggal lewati. Ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada para di sana. Ada Pak Sultan di Galung Sulu, ada Pak Salman di Galung Lombo, ada Erwin, ada Gunawan, ada Bayu Putra, ada Dina Dino, ada Alex Rino, Maulana Bang Kumis, ada siapa lagi, Pak Mahir, ada Pangeran Kodo Erwin. Ada Gibran, ada Janggo, ada Bapak Imran, ada Ani Beteng bersama Nida juga di sana.
0: Yep.
1: Ada Bapak Ulan, ada Midi Parma, Bunda Adin, ada Mananda, ada Austriani bersama Adi Medene, Padila Ani, Purnama Sari, Nidawati Pasang Kayu, Ibu Lia, Ibu Murni, ada Ibu Norma, Ibu Darmo. Buat semuanya tempat terkecuali buat Mbak Fitri, terima kasih banyak, saya selalu kure semuanya.
0: Jangan dulu.
1: Wah, berkat ya.
0: Mamali Tonganna atau tong ini ada saya dapat Mamali Tonganna. Itu kah?
1: Ada Mamali Penangku, ada Mamali itu saja. Ada pun juga Mamali Penangku.
0: Ku carikan ya Mamali Penangku, kalau tidak nanti Mamali Tonganna yang saya putar. Aman.
1: Iya, betul iya.
0: Oke.
1: Satunya itu.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya angkat dulu. Yang mana? Ah. Maaf ya, agak susah diangkat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang ingin dikasayangi.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Ada yang Mida di Adi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini sedang apa ini?
2: Ya, lagi istirahat deh ini dari kebun.
0: Dari kebun, weh. Apa ditanam di kebun tak?
2: Tanam nilam.
0: Tanam nilam. Kalau nilam itu haruskah tiap hari ditengok atau di apa gitu? Kayak cabe begitu kan, kalau cabe tiap hari kayak dilihat rumputnya apanya. Begitu kah juga nilam?
2: Ya, rumputnya aja saja dibersihkan.
0: Oh, ya. Oke. Agak ini asing sekali saya rasa itu tanaman nilam. Mungkin kan Anda pernah lihat langsung kali ya. Pernahkah? Kayaknya pernah sih. Cuman yang persi kecilnya. Oke.
2: Lagunya Muhammadung.
0: Muhammadung.
2: Iya.
0: Apa judulnya?
2: Panikkaang.
0: Panikkaang.
2: Iya.
0: Berarti lagunya Boteng ini di.
2: Iya, lagunya Boteng.
0: Oke. Lagunya untuk siapa?
2: Ya, salam-salam dulu yang baru lewat ada Sri Diluwut Timur, mm-hmm. Ada Antek di Amerika. Ada Ban Sidang, ada Piko, Maulana, KMS. Bagaimana KMS? Jadi enang anunya.
0: Apa itu? Tadi malam ini. Aduh, saya termasuk yang begadang. Tungguin hasilnya. Agak menegangkan. Iya. Oke, lanjut siapa lagi?
2: Ya nih ada juga Alia, Dina.
0: Siapa lagi?
2: Wah, syukur.
0: Iya. Kayaknya putus-putus ya.
2: Halo.
0: Yeah.
2: Pak Mahir di Tapalang, Acuk Hairudin di Posada, ada juga Pak Rizal di Taludu, ada juga Bapak Lina, Bapak Fatir, ada juga Bapak Ulan di Adi-Adi, ada juga Anik di Boteng, Ibu Dia, Ibu Dharma, Ibu Murni, dan semuanya Mbak Nita.
0: Fitri ini.
2: Oh, Mbak Fitri kan?
0: Iya, saya tukaran ini kemarin Mbak Nita, saya hari ini.
2: Ya, Mbak Nita. Mbak Fitri.
0: Iya, sembarang mo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Aduh. Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
3: Kondo Sapata. Ingat di Solo lah, ingat Kacangi.
0: Oke, apa kabar?
3: Selamat
0: Fitri. Alhamdulillah. Siapa di mana dulu?
3: Dengan Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman. Bahasa Mamasa dulu. Dekat Minai.
3: Sama aja kita, enggak tahu.
0: Kupikir tahu.
3: Kalau Mbak Fitri enggak tahu ya, saya juga enggak tahu.
0: Oh iya. Oke, apa kabar?
3: Ya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh katanya ini. Apa nama apanya? Siapa ini tadi yang katanya menang anunya?
3: Nida Bilan.
0: Ya.
3: Iya, alhamdulillah menang.
0: Alhamdulillah.
3: Insyaallah dia akan main di hari Minggu lagi.
0: Semoga. Apapun yang terjadi lah ya.
3: Iya.
0: Kita harus lapang dada kalau menang.
3: Ya, alhamdulillah kalau menang lagi, alhamdulillah.
0: Kalah juga alhamdulillah. Iya. Saya bukan pecinta bola.
3: Kalau menang sudah jadi masalah.
0: Seperti pokoknya kata Ronaldo ya.
3: Pokoknya Argentina terus.
0: Iya. Oke, hampir menalipat bajunya pendukung Argentina.
3: Iya, hampir.
0: Oke.
3: Oke, Fitri, menyapa ya.
0: Mm-mm.
3: Ikutan saja di lagunya.
0: Iya.
3: Okay. Walaupun saya tidak mengerti, tapi saya suka lagunya.
0: Iya kan hampir kalau bahasa lagu daerah kan hampir-hampir sama aja yang ke musiknya apanya. Sama
3: apalagi itu Muhammadung nih, suka lagi lagunya.
0: Panaikang.
3: Ya. Hampir hampir mirip itu yang di DA7 suaranya hampir mirip. Tahukah?
0: Siapa itu?
3: Yang di DA7 Ferdi hampir mirip suaranya.
0: Oh, saya enggak terlalu mengikuti ini.
3: Ya, itu makanya saya suka karena ya hampir mirip suaranya dia. Oke, lanjut.
0: Ya.
3: Menyapa buat yang baru lewat ada Asri, Anto, kemudian Ani Boteng, Mida, ada Bapak Ulan, Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, kemudian ada Bu Darmawati ya. Bagaimana Ibu Murni ya? Jadi kemarin katanya jadi tidak jadi karena berhalangan ya. Jadi itu kursinya kayak Messi, enggak jadi dikeluarkan. Tadi kemarin mau datang ya, jadi apa boleh buat? Enggak jadi karena berhalangan Bu Murni, jadi kursi yang spesial ya terpaksa disimpang lagi.
0: Oh iya, datang ke mana itu? Polwali?
3: Ya, katanya mau ke sini menonton bareng.
0: Oh, bagus juga itu nonton bareng sambil makan durian. Banyak durian di daerah Tutar.
3: Bukan, ya memang banyak. Tapi yang saya dengar kemarin ya, mau datang katanya Bu Murni jadi tidak jadi lagi karena berhalangan katanya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kursi yang spesial ya terpaksa disimpan dulu.
0: Oke.
3: Oke, buat Purnama Sari, Pak Salman dan semuanya tanpa terkecuali yang belum tersapa mohon maaf ya, nanti sebentar di Prodandut lanjut lagi.
0: Oke,
3: Sri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum Kondo Sapata.
4: Ingin di Cirola, ingin dikasayangin.
0: Iya, dari siapa di mana?
4: Papa Ulang di Adi-Adi.
0: Papa Ulang di Adi-Adi. Iya, apa kabar?
4: Kabar baik, kabar mendung.
0: Iya, mendung. Ini mulai mendung ya, apalagi di kesana ini, daerah Boten lah ini.
4: Itu.
0: Iya. Oke. Lagi apa ini?
4: Iya.
0: Lagi apa?
4: Lagi istirahat.
0: Dari kebun juga?
4: Iya, betul.
0: Oke. Semoga apa yang ditanam menghasilkan yang banyak. Amin.
4: Iya, macam-macam.
0: Oke.
4: Macam-macam ditanam, macam-macam dikerja.
0: Nggak apa-apa. Penting halal kan?
4: Iyalah.
0: Alhamdulillah. Oke.
4: Ikutan saja di lagunya teman-teman.
0: Oke. Iya.
4: Tunggu-tunggu tadi Ibu Murni siapkan memang Wika aja satu karung saya mau bawa masuk anak kan mau rencananya itu Nabilan tadi Pak. Siapa tadi mau kena ke si Anu
0: Pak Bobi.
4: Manggar.
0: Iya.
4: Iya Pak Bobi Nabilan. Jadi di pinggir jalan saya bawa ke memang satu karung ke Lubi Kayu saya bilang lebih kita jalan kaki naik.
0: Nanti digoreng di sana.
4: Iya ternyata tidak lewat-lewat ji.
0: Astagfirullahaladzim.
4: Kebetulan kalau dukungan saya ya Swiss.
0: Jadi sweet.
4: Mudah-mudahan ketemu Argentina sama Swiss baru kita sama-sama.
0: Bagus itu. Heboh sekali orang dari mana weh. Ada yang bilang bikin memang mie burasnya nanti.
4: Iya, lagi baik ya. Kita siapkan lebih kali karena dia mau bikin sarapan di atas. Jadi siapkan memang lebih kali saya kira mau jalan-jalan. Lebih baik kita jalan kaki. Iya, tidak jadi jadi lewat dia.
0: Tidak jadi, Ibu Bikayu sampai ke Polman ada deh.
4: Ya, apa boleh buat apa rencananya teman-teman mau juga mau ke sana? Orang mau muji.
0: Oke.
4: Ya, siapa-siapa dulu teman di?
0: Iya, silakan.
4: Ada Pak Bobby, KMS, Bang Sidang, Anto, Asri, ada juga Pak Salman, ada lima Metapalan Pak Mahir, Bapak Rizal, Pak Erwin, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Mbak Fitri, lanjut tugas. Mudah-mudahan sehat terus.
0: Amin.
4: Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ah, apa nih? Selamat siang juga Kondo Sabata. Astagfirullah.
5: Ya.
0: Ya. Siapa di mana?
5: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Iya, apa kabar? Apa kabarnya ini?
5: Kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Arak-arakan.
5: Halo, Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah. Selama suara saya di udara, saya baik-baik saja.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
5: Iya.
0: Adalah
5: masih bisa request lagu?
0: Ya, lagu apa?
5: Sudah diputar ke judulnya Elok Tomatuamu?
0: Tidak, belum.
5: Itu.
0: Elok to ini lagu apa ya?
5: Kayak kalau enggak salah itu lagu Toraja.
0: Oh, oke. Okay. Elok Tomatuamu berarti kemonya orang tuanya di.
5: Iya, kemauannya orang tuanya.
0: Oke, okay, berarti menjodohkan, oke? Okay? Kasihan. Oke.
5: Okay. Iya. Ya kan harus kemauan orang tua.
0: Harus ada restu tuh, biar ada ridho tuh.
5: Iya.
0: Iya. Berarti saya harus
5: harus begitu.
0: Minta ridho ke orang tua ini.
5: Berkah itu semua dari orang tua.
0: Astagfirullah. Bercanda. Mami saya mah baik-baik aja. Selama Oke.
5: Kirim salam. Siapa mau nonton bareng Mbak Fitri?
0: Bobby tadi sama Bu Murni. Ada sudah siapkan Ubi katanya siap dijemput dah. Ternyata enggak lewat-lewat itu.
5: Aduh. Anu nanti tahun depan lagi.
0: Oh, 4 tahun ke depan nih. Nanti 2030 lagi ada.
5: Ya, kalau memangnya di situ anu ya, begitulah.
0: Tapi masih ada kan sampai.
5: Mau apakah sekarang ini kan belum ada kesempatan. Jadi tunggu tahun depan 2030. 2000 iya kan? 2030?
0: 2030 lagi mainnya. Kalau Piala Dunia itu 4 tahun lah ya. Ini mungkin masih ada lah waktu 12 hari kan sampai tanggal 20 tuh. Masih main. Begitu. Iya. Oke. Okay.
5: Kirim salam ada tadi Bobby, ada Ibu Murni, ada juga Sidan, ada Jore, Bobby. Papa Ulang, Mama Mida, ada juga Bapak Rizal, Ani di Boteng, Pak Mahir, Anto di Duri, Haji Pak Jamili, Ibu Dharma, ada juga Ibu Norma di Babana, gimana kabarnya? Asri di Timur, Dina di Polman, ada juga Alex, ada Gibran, Pak Salman, Alia, Gunawan, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagunya. Siapa nih? Mali Penangku, Hermantang Dililing.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya, kembali lagi pendengar di Kondo Sapa tadi siang hari ini pendengar. Dan pendengar yang ingin bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 0826009096. Ya, yang mana ini duluan? Mungkin nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
1: Kondo Sapata ingin isi lalai, ingin ikat sajaan.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Erwin di Jalan Tamasati.
0: Erwin, apa kabar? Apa?
1: Alhamdulillah.
0: Apa itu? Ya. Tamasati.
1: Nah. Kalau Kak Fitri. Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah juga. Saya ngilek. Oke. Alhamdulillah. Ya, meskipun pada ini tadi.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ya, kirim salam. Ya. Ada tadi ya Sri Dilu Timur, apa kabar? Ada Anto di NT Kanduri. Ada Ibu Lia tadi. Bersama Pangeran Kodo, ada Darmawati, ada Pak Haji Jamili, terus ada juga Mida Diadi tadi, ada Bapak Ulan, ada Nidi Boteng, terus ada juga Pak Cok Herudin di Pasbot, ada juga Bapak Rizal di Taludu, ada Pak Mahir di Tapalan, apa kabar? Terus ada juga Sriani di Manyadek bersama Lady Tandeh. Ada juga Ale Sardino, ada Fadila, ada Dina. Ya, ada juga Pak Salman di Galuh Lombok bersama Bang Sidan. Apa kabar semua? Terus ada juga Pak Brahan bersama Kibran. Terus ada juga Maulana di depan kantor kesehatan Polewali.
0: Yep.
1: Ya, ada Purnama Sari, ya, ada Ibu Dharma tadi. Ada Ibu Murni. Ya, pokoknya sama-samanya di tempat terkecuali Mbak Fitri.
0: Oke.
1: Okay. Saya buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Ya. Lagunya apa nanti terputar?
0: Elok tau matuamu.
1: Ya, cuma ikutan saja Mbak Fitri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa ini? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Kondo Sapata.
2: Kondo Sapata yang di Solo Lai.
0: Iya, kayaknya gagal ini. Oke, siapa di mana?
2: Gunawan di Salari. Mbak siapa ini penyiar eh?
0: Nah, siapa Mei?
2: Fitri.
0: Iya. Yeah. Kayak kurang marah-marah.
2: Kulupai suaramu, Putri.
0: Oke, okay, aduh. Baru kak satu hari Lagina. Ini.
2: Kenapa?
0: Baru kak satu hari ini. Nah, lu bicara ke, oke. Okay. Lagunya siapa?
2: Lagunya, Tomane Sule.
0: Tomane Sule. Orang baru datang.
2: Ada lagunya?
0: Apa artinya itu Tomane Sule?
2: Mati bijak. Lagunya Tomane Sule.
0: Tomane Sule. Oke, Tomane Sule.
2: Siapa yang baru lewat? Anu Mbak Petri.
0: Yang baru lewat? Yang baru lewat di depanku atau baru lewat di telepon ini?
2: Oh, penelpon pertama.
0: Nah, bukanlah. Ke berapa ini? Ketujuh. Ya. Ada Erwin tadi di Taman Sapi, kemudian Lia di Mateng ada juga.
2: Kirim salah nih dulu ya, Pak. Ada yang mau lewat. KMS. Molana. Si Sultan. Piko, Alex Ardino, Bapak Wati, Mama Wati, Untuk Dendrekang,
0: yeah.
2: Di Lu Timur.
0: Yuhuu.
2: Asriani, Aliyah.
0: Siapa lagi?
2: Pak Salmang. Core, Pak Kumis, Inggana. Semuanya mau Mbak Petri tanpa...
0: Iya, yeah. Inggana namore.
2: Kecuali Bu Lia aja murni.
0: Oke.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sempat keceplos sama pakai bahasa Mandar ini. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondo sawata.
3: Ya, enyan disulal, enyan disajangi.
0: Oke. Tuh, dari mana mau ke mana?
3: Tuh, sudah di Kalimamujin deh, Mbak Fitri.
0: Oh, yang mau ke Polman kah?
3: Ya, betul sekali, tapi kebetulan kan lambat datang Bang Poli kemarin. Jadi, yang bawa itu tidak sempat juga.
0: Nah, padahal sudah ada ubi di boteng sana.
3: Dengar tadi. kursi sepersiar juga tidak tidak dikasih keluar nih katanya, dia bilang Bobby.
0: Astagfirullah. Kirim ke sini Midereri, kalau tidak jadi tuh naik jalan-jalan ke Polewali.
3: Kirim saja ke Kalimamuju. Dulu di RRI baru diteruskan di Kalimamuju. tuh Bobby KMS, maaf ya karena nonton barengnya tidak bisa tembus ke situ, jadi saya harus nonton di sini. Seru sekali tadi malam itu.
0: Saya juga terlambat tidur sih.
3: Tapi alhamdulillah dukungannya sudah naik lagi.
0: Sepupuku ramai sekali ya.
3: Iya.
0: Karena nobar di rumahnya jadi ini. Sorry.
3: Jam 12 itu bang, kata di Malang itu.
0: Sengaja buat nonton.
3: Ada. Karena orang sampai lagi yang juga itu tadi malam sudah nonton semua di atas.
0: Oh iya.
3: Ya nonton bareng tuh.
0: Deg-degan semua orang tadi malam ya.
3: Pada pokoknya tidak ada yang dibilang itu. Kalau saya itu bilang, tidak ada yang ini.
0: Oke.
3: Kecewa semua pendukung. Tidak juga, karena... siapa yang menang saya itu?
0: Saya juga sih.
3: ya, anum saja Fitri, kirim salamnya. Lagunya ikutan saja di lagunya tadi siapanya?
0: Ada tadi Ibu Lia sama
3: Ibu Lia.
0: Gunawang.
3: Iya. Kirim salam ada tadi Ibu Lia, terus ada juga Gunawan di Sanari, terus ada juga KMS, Bobby. Alis Ardino, terus ada juga Maulana, juga Ibu Dharma, Hasriani, terus ada juga Ani di Boteng, ada juga Nida, terus ada juga Bapak Ulan, Pak Mahir juga, Pak Joherudin, terus ada juga Amar, Bu Amar ini, lama ini tidak ada gabung ini, terus ada juga Pak Syukur, Erwin di Jalan sama Sapi juga, dan buat semuanya mesti aja tanpa ada yang dikecualikan Mbak Fitri.
0: Oke.
3: Yang tugas Mbak Fitri lagi tugas, saya selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu dari saya kembali setelah lagu dua buah lagu Elok Tomatuamu sama Tumane Sule ya pendengar. Tetaplah bersama kami di Kondo Sapata.

0: Iya, kembali lagi mendengar di Kondo Sapa tadi siang hari ini. Iya, Den. Ya, masih ingin bergabung di nomor 0402324 atau 0826090909. Salam. Halo. Halo. Selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
1: Kondo Sapata. Alhamdulillah, berkata. Kondo Sapata.
0: Iya, Kondo Sapata dari
1: ini pendengar setianya RRI, tapi sekarang saya dari Majene menuju ke Tapalang ini.
0: Ada apa di Majene? Pergi nobar kah?
1: Ada acara keluarga, Mbak Fitri ini.
0: Oh iya.
1: Sekarang saya sudah di Elmaturoro ini.
0: Iya. Oke, selamat sampai tujuan.
1: Terima kasih Mbak Fitri, lagunya Hama Dong, undang Kanika.
0: Hama Dong. Oke, undang Kanika.
1: Salam-salam dulu, selamat siang ada warga mati Ibu Norma, ada juga Amar, semoga sehat Lia, Darmawati, ada Pak Sukur, ada Jamili, Pak Joharudin, ada juga Mida bersama Papa Ulang.
0: Ya.
1: Papa Rizal di Taludu, bagaimana duriannya? Apa sudah masak?
0: Ya.
1: Ibu Murni di Kalihuy. Kalau sudah masak duriannya bisa dipanggil nanti dibantu.
0: Dibantu makan toh.
1: Iya.
0: Jangan bantu manjat, kita tidak tahu bantu manjat.
1: Iya, saya bisa panjang Mbak Fitri.
0: Bisa. Luar biasa.
1: Apalagi kalau duren, yang penting pohonnya dipanjat.
0: Yang penting ada buahnya di.
1: Iya, ya betul. Dikasih tahu Papa Rizal bahwa Mbak Fitri di pohonnya.
0: Oke,
1: Mbak Fitri, terima kasih.
0: Oke.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
2: Halo, Kondo Sapata. Ingin diselai, ingin terjadi.
0: Iye, siapa di mana?
2: Siapa? Boy. Hari.
0: Ya.
2: Dari langit.
0: Wow, dari langit menuju telaga ini.
2: Bagus ada di sini.
0: Apa itu?
2: Ada orang kawin.
0: Ada orang nikah di sana.
2: Iya. Di lapangan poli.
0: Iya. Itu orang nikahnya orang sana dengan orang sana atau orang luar pulau?
2: Iya orang pulau.
0: Luar sama orang pulau juga iya, di sana.
2: Karayang kalau karayang ceweknya karayang kalau lakinya Bonelangka.
0: Iya. Sama untuk pengantinnya ya.
2: Iya.
0: Jadi ke sana lagi nyanyi.
2: Ya. Tidak kuat ini kakiku
0: Kenapa iya. Lagi?
2: Ya. Sakit tulang-tulangnya.
0: Nyeri.
2: Iya.
0: Iya. Ini ada
2: ini nanti malam. Siapa tahu banyak saweran tuh.
0: Iya.
2: Apa lagi datang ini Sutina.
0: Ibu Sutina.
2: Kakaknya di sini.
0: Keluarganya.
2: Iya, ada di sini rumahnya itu Sutina.
0: Bila-bila. Nah iya. Oke.
2: Masih bisa kah?
0: Apa itu bisa?
2: Ya lagu dong.
0: Kukira nobar. Iya. Lagu apa?
2: Tokupurae.
0: Tokpu?
2: Ya Tokupurae.
0: Lagunya apa itu? Raman.
2: Ya tidak itu lah.
0: Pura. Siapa penyanyinya?
2: Tidak aku tahu, adik.
0: Pokoknya aku cari mi lagu.
2: Iya, cari di situ anu aku porai.
0: Oke. Oke, lanjut.
2: Ada tadi Pak Maher. Sepanya Pak Maher. Ada juga Ibu Murni. Ada juga iya. Ada juga Ricardino. Ada Bobby. Ada juga Esting. Ada juga Ibu Murni. Ada juga Gunawan. Kasih sepanya. Ada juga Asri Dilu, Anto Dientrekan, Asri Yani, Purnama Sari, Pangerang Kodo, mudah-mudahan semoga cepat sembuh. Ada juga Mida, Ani di Beteng. Ya semuanya saja tanpa terkecuali. Ada Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur sama keluarga.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada nih kontak siapa?
0: Iya. Siapa di mana?
3: Dokter Ramadhan Purno. Kenapa saya sekali masuk ini, Mbak? Saya sekali nembus.
0: Oh.
3: Iya.
0: Ini sudah tiga yang ini loh. Ada WA, ada telepon biasa, ada telepon ini.
3: Saya sekali enggak tahu kenapa.
0: Oh, iya. Mungkin jaringan atau apa, karena sampai sini juga agak-agak kresek. Ini agak-agak timur tenggelam.
3: Masuk tapi enggak dapat.
0: Ini.
3: Halo.
0: Halo. Ya.
3: Halo kak. Cari
0: lagu apa itu?
3: Anak dari Sendana.
0: Anak
3: dari Sendana.
0: Lagu daerah apa?
3: Daerah Pus.
0: Bisa diulang agak-agak ini.
3: Anak dari Sendana. Anak darah sendana.
0: Oh, anak darah sendana.
3: Ah.
0: Oh, ya. Oke.
3: Okay. Salam dulu.
0: Silakan.
3: Salam buat Julia, ada Darmawan tadi. Ada Bung Kuli, ada Ani Boteng, ada Pak Syukur, ada Pak Jamili. Ada Sitam Bobi, Maulana, ada Dina, Moni, ada Gunawan, dan semuanya aja. Pada yang terjadi. Nah, terima kasih Mbak Fitri.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya Ibu Darmawati Topo Pura, saya enggak dapat ini ya. Entah yang mana. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosapat siapa di mana?
4: Kanek Janggo di Polman Ariwan.
0: Kanek Janggo, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Mari kita cakup tadi.
0: Hah? Ini.
4: Ini sekarang kan kondok bapak atau baik-baik sih.
0: Oh iya, ini kurang tahu, kurang tahu saya ini bahasa, bukan kurang tahu lagi, benar-benar tidak tahu bahasa ini.
4: Oke, bisa langsung sapa?
0: Silakan.
4: Pertama-tama kabarnya yang menyiar terbaik.
0: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah sama yang baik. Siapa tadi lebay?
0: Ada saya lupa lagi namanya.
4: Karena baru kak monitor. ya mungkin banyak-banyak yang lewat tadi di.
0: Ah iya, sudah ada banyak.
4: Yang sudah lewat tadi. Ya karena baru kita ini yang ini tadi. Terutama ini ada adinda kita ini perempuan. Mudah-mudahan selamat di lagu nyanyi. Adinda kita Sahara di Kalimantan. Ada Pak Salman di Galuh Lombok, Pak Krah di Bapak Tambusuang KMS di Campa lagi yang bersama Bodi, ada Pak Sidan di sana dan ada Pak Abrahan di sana bersama kami Sapi dan Alfar. Mudah-mudahan siap semua sekarang mendengarkan lagu-lagu Pondok Sepatah. Dan kemudian ada Maulana di sana, ada Pak Kipran di Bunga-Bunga, ada Corek. Mudah-mudahan semua sehat. Ada Bapak Maher yang mudah-mudahan belum anu lagi ini karena barangkali ada urusannya penting ini. Kebetulan ya keluhannya di sana di kota Kutai di Kalimantan Timur, ada di Endrekan Duri. Timur semuanya. Ya, oke, Pak. Terima kasih Arinda selamat menjalankan tugas dan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita dengarkan dulu lagu Undangan Kanik Kamu. Ini lagu Topo Purai, saya tidak dapat ini sampai sekarang. Jadi mungkin bisa lanjut dulu ke Anak Dara Sendana ya. Sebentar, saya apakah saya dapat atau tidak karena kurang paham judulnya.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Kehendus Sapa tadi siang hari ini, pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Kehendus Sapa.
1: Pak Jamili
0: mengisi. Oh, Pak Jamili. Nah, apa kabar?
1: Ya, rewam sih ya.
0: Alhamdulillah. Ya, oke. Okay. Langsung nih. Ya.
1: Butang anu ya, Butang PWS Bersatu.
0: Apa judulnya?
1: Laguna PWS Bersatu.
0: Bersatu.
1: PWS Bersatu.
0: Oh, PUS Bersatu. Saya cari dulu ya. Saya cari dulu.
1: Ada itu.
0: Lagu. PUS Bersatu.
1: Ada di?
0: Saya cari dulu. Saya enggak dapat.
1: Ya anu. Buntu Bulo.
0: Buntu Bulo. Buntu Bulo. Enggak. Enggak dapat juga. Iya. Hei, Pitu Buntu Aman Lombok apa ini judulnya?
1: Buntu Bulo ada itu.
0: Lagu apa itu? Lagu daerah apa?
1: PWS. Lagu PWS.
0: Buntu
1: Bulo.
0: Buntu Bulo.
1: Bulo. Tapi kan kayak dengan pengkapa ada. Besar pada lin. Ada itu.
0: Matius penyanyinya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Silakan, lagunya untuk siapa?
1: Salamku semua kepada seluruh keluarga besar di Mambi, Mamasa, Arale,
0: ya.
1: Bambang, termasuk keluarga besar yang ada di Mamuju. Ya, selamat semua, semoga sehat-sehat semua, utamanya penyiar, semoga sehat-sehat selalu. Belajar kita bahasa PWS. Iya, iya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Kondo Sapa tadi siang hari ini. Ya, buat Ibu Darmatin di Karampuang, saya enggak temukan lagunya. Mungkin saya salah tulis atau salah apa karena kurang paham judulnya juga. Ya, nah, kita dengarkan lagu terakhir ada Buntu Bulo dari Matius. Nah, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Jalan Martanina Simoro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar, Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Fitriani Umar.

Pemprov Sulbar siapkan kuota bantuan UMKM 100 per kabupaten. Program bantuan 1000 alat produksi untuk UMKM di Sulawesi Barat membagi kuota sekitar 100 penerima per kabupaten sambil membuka peluang bagi pemohon yang mengajukan langsung ke provinsi. Kepala Disko Perindak Sulbar Mas Riadina Di Adjo menjelaskan usulan awal kuota bantuan ditetapkan maksimal 100 UMKM per kabupaten. Pembagian tersebut diarahkan agar bantuan alat produksi dapat menjangkau pelaku usaha kecil di seluruh wilayah Sulawesi Barat secara lebih merata. Ia menyebut sisa kuota dari total 1000 bantuan alat akan dialokasikan bagi pelaku UMKM yang mengajukan langsung ke provinsi. Menurutnya, jalur tersebut diberikan karena ada masyarakat yang datang sendiri menanyakan bantuan, sehingga tetap difasilitasi selama memenuhi kelayakan usaha dan persyaratan yang berlaku. Ia menambahkan penetapan kuota 100 per kabupaten masih bersifat maksimal dan menyesuaikan permintaan di masyarakat. Selain mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk, pihak Disko Perindak menunggu rekomendasi keuangan sebelum menetapkan daftar akhir penerima bantuan alat produksi UMKM di seluruh kabupaten.

memperingati Hari Buah Sedunia, Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit atau PKRS RSUD Provinsi Sulawesi Barat menggelar penyuluhan tentang pentingnya konsumsi buah sebagai bagian dari pola hidup sehat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan instalasi rekam medik RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan diikuti oleh pasien, keluarga pasien, serta pengunjung rumah sakit pada Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah edukasi kesehatan kepada masyarakat guna memahami pentingnya menerapkan pola hidup sehat sebagai fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Musadri Amir Abdullah menyampaikan bahwa peringkat Hari Buah Sedunia menjadi momentum untuk menggalakkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Menurutnya, melalui kebiasaan sederhana seperti mengonsumsi buah setiap hari, mampu menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Materi penyuluhan disampaikan oleh Dr. Carmila dengan mengangkat tema isi pirimu dengan buah, isi hidupmu dengan sehat. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa buah merupakan salah satu sumber zat gizi yang sangat penting bagi tubuh karena mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, air, serta antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan. Menurut Dr. Carmila, mengonsumsi buah setiap hari memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Di antaranya meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengontrol tekanan darah, menjaga berat badan tetap ideal, menjaga kesehatan jantung, menurunkan resiko diabetes mellitus tipe 2, melancarkan sistem pencernaan serta membantu menjaga kesehatan kulit. Kemenkumsul Bardan Pemprov perkuat sinergi layanan hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sepakat meningkatkan pelayanan hukum masyarakat melalui penguatan kolaborasi antar lembaga. Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Selasa 7 Juli 2026. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rahim menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Pertemuan berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan menjadi momentum mempererat koordinasi serta membangun kerjasama strategis. Dalam diskusi, jajaran memaparkan layanan administrasi hukum umum termasuk pendaftaran perseroan, perorangan, dan pendampingan badan hukum bagi masyarakat. Selain itu, didorong peningkatan legalitas pelaku usaha mikro dan kecil guna memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan daya saing usaha di daerah. Kemenkumsul Bar tekankan akses informasi publik lebih luas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan pentingnya pemenuhan informasi publik guna memastikan masyarakat mudah mengakses layanan dan program pemerintah. Komitmen tersebut disampaikan dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Sulawesi Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rohim menilai penyebarluasan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti pembinaan kehumasan yang diselenggarakan secara virtual oleh Sekretariat Jenderal. Kegiatan tersebut membahas strategi komunikasi publik termasuk optimalisasi media sosial dan peningkatan kualitas konten digital yang informatif serta edukatif. Melalui langkah ini diharapkan layanan informasi publik semakin berkualitas, mudah diakses serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan responsif.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RR Digital atau melalui rr.co.id. Saya Fitra Niumar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang menjelang sore atau sore nih. Di sore hari ini, di edisi hari Rabu 8 Juli 2026 pendengar. Ya, dan bersama saya Fitri akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dan yang ingin bergabung di nomor 0426232443 atau 0822960996. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Pak Pro Dangdut. Ya, saya lupa.
1: Dari Kalimamuju lagi ini Mbak Fitri.
0: Kalimamuju. Oke. Apa kabar?
1: Cepat-cepat ini alhamdulillah baik. Cepat-cepat ini masuk ini karena mau lagi berangkat ini main pool ini.
0: Oh, iya.
1: Ya, jam 4 lagi ini mau berangkat lagi ini.
0: Oh, siapa lagi itu Mega yang main voli sempat ya. Main voli di Korea?
1: Ya.
0: Ada. Nah, ini versi Mamujunya ya pendengar.
1: Ya,
0: harus. Nah, oke.
1: Lagunya dulu nih Mbak Fitri. Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala.
1: Hari-hari cinta.
0: Hari-hari cinta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kirim salam ada Bobby, terus ada juga Kak Ini, Pak Maulana, ada juga Gibran, Abraham, terus ada juga Acore. Lama ini tidak ada gabung, ku dengar ini Acore. Terus ada juga Zidan, ada juga Suryani, Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Mama Nanda, ada juga Ani Ibu Ten, terus. Mida, ada juga Papa Rizal, Pak Maher juga, Pak Cuk Herudin, terus juga Herudin di Jalan Taman Sapi, Aryo Pak Syukur, dan buat semuanya saja tanpa ada yang dikecualikan Mbak Fitri.
0: Oke.
1: Buat Mbak Fitri lanjut tugas diri, tugasnya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon selanjutnya saya mau. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, semangat.
2: Iya, sama. Semangat pendukungnya berhasil.
0: Berhasil, sepupu saya sempat ngambek loh gara-gara saya dukungnya Norway.
2: Oh.
0: Dukungnya.
2: Iya.
0: Berhasil, ternyata berhasil pulang.
2: Iya, pulang ke sudah kuturunkan benderanya.
0: Iya, enggak apa-apa Neymar. Neymarnya tetap di hati mungkin. Astagfirullahaladzim.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, lagunya.
0: Apa itu?
2: Lagunya Megiset.
0: Megiset. Jangan dulu, siapa lagi di mana ini? Aku lupa lagi.
2: Erwin di Jalan Taman Sapi.
0: Erwin di Jalan Taman Sapi. Oke.
2: Iya, lagunya Megiset mahal.
0: Magi, ya cocok. Ya. Bahan-bahan sekarang mahal.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, kirim salam ada tadi Ibu Murni di Kalimamuju. Mudah-mudahan Anda siap selalu. Terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodok. Ada Sredilut Timur, ada Anto di Ente Kang Duri.
0: Iya.
2: Terus ada juga Darmawati tadi, ada Nik di Boteng. Terus ada juga Mida Diadi. Ada Bapak Ulan, ada Bapak Rizal di Taludu, Pak Cuk Hairudin, Bapak Rizal, ya ada juga Pak Mahir. Bagaimana? Kenapa begitu suaranya Pak Mahir?
0: Kayaknya lagi flu beliau.
2: Iya, ya. Nah, mudah-mudahan Anda sehat selalu Pak Mahir.
0: Amin.
2: Terus ada juga Sriani di Majene bersama Alia di Tande, ada Dina, ada Lesardino, ada Fadila, ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama Sidan, ada Pak Abrahan, Ibran di Bunga Bunga. Terus ada juga Medi Parma di sana. Ada juga Maulana. Siapa ini? Ada Purnama Sari di Pantai Bahari sana. Ya, pokoknya semuanya di tempat terkecuali Mbak Fitri.
0: Oke.
2: Buat Mbak Fitri, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetap dukungannya harus didukung terus.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Apapun yang terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar dulu. Saya beralih dulu ke WA ya. Halo.
3: Lagi kada kita.
0: Iya. Siapa di mana?
3: Halo Kitri.
0: Halo. Apa kabar ini? Tondeng.
3: Ya, ikan dukungnya Argentina.
0: Nah, sempat pasti ini tadi malam deg-degan nih, dumba-dumba. Sempat 2-0 kan?
3: Iya.
0: Nyala. Oke.
3: Ini gitu lagunya. Bola.
0: Bola. Mana sih? Anu, siapa? Siapa lagi?
3: Itu ya, tadi.
0: Bola.
3: Sama
0: Ona Sutra.
3: Dikala tua-tua.
0: Ona Sutra ya, bola?
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada Bunda Adi, Siwangi, yang tadi lewat.
0: Bu Murni sama Bu Pak RW. Pak Erwin, di Jalan Taman Sapi.
3: Iya, sama sama juga. Terus sudah gini.
0: Oke.
3: Okay. Semangat yang ketiga yang kalah.
0: Semangat yang kalah. Mas Ami burasnya udah pakai pulang ya. Oke.
3: Okay. Yeah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Bro Dangdut, harus semangat.
4: Dangdut, ada lagi kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat betul ini, kurasa ini Argentina. Sempat midek-dekan jadi semangat mi lagi.
4: Iya, karena 3-2 tadi malam.
0: Menyala Argentina.
4: Pokoknya menyala.
0: Masya Allah, Mesir.
4: Mesir harus pulang.
0: Apa mikas yang itu nak bawa pulang eh? Ada jitu burasnya?
4: Tidak ada buras, tapi cuma koper saja nak bawa pulang.
0: Dah sempat nak bikin kan buras sama cobek-cobeknya di.
4: Dah nak sempat minum matang itu.
0: Astagfirullahaladzim. Oke.
4: Lagunya Fitri.
0: Apa itu?
4: Mansur S bersama dengan LP Sugaisi.
0: Mansur S.
4: Ya, duet yang duet ya. Judulnya Salah Sambung.
0: Salah Sambung.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi pakai apa ini Salah Sambung? Telepon.
4: Teleponnya salah sambung.
0: Iya.
4: Oke, menyapa ya.
0: Silakan.
4: Menyapa buat yang baru lewat. Haji Tondeng, apa kabar? Menyapa ya. Ya, selamat sore. Ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Tio Herudin, Ibu Mida, Haji Tondeng, Bapak Ulan, ada KMS, Asriani, Alia, Purnama Sari, Alex Ardino, Mama Darani, Irwan Pandirai, Dayanti, Pak Salman, ada Anto, Asri, ada Pangeran Kodok, Piko di Polo Ali, ada Adida, kemudian siapa lagi, ada siapa ini, lupa ya, pokoknya semuanya deh, tanpa ada yang terkecuali, ya perlu saya sapa besok lagi. Lagunya ada Pak Fitri?
0: Iya, Salah Sambung.
4: Ya.
0: Mau menelpon ke RRI, ternyata kemana? Salah sambung tuh.
4: Ternyata ya. mau menelpon ke RRI ya, ternyata lewat ke mau ke Palu lewat.
0: Oke.
4: Okay. Makasih banyak. Ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Argentina.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa-bisanya dia tutup dengan Argentina. Halo, Bro Dangdut. Halo. Mana nih suaranya? Halo. Halo. Oke, okay. Terputus pendengar. Ini nih. Halo.
5: Halo.
0: Ah, pantasan terputus di WA. Saya angkat lagi. Oke.
5: Nah, apa namanya? Nah, lu ke orang, apa namanya? Nah, lu kita fitri.
0: Berdangdut dulu.
5: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
5: Apa kabar,
0: Dek? Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, bagaimana di sana? Di sini sudah mendung sebagian.
5: Kalau di sini cuma berawan saja, Fitri. Berawan saja.
0: Tapi hujan sering ya di sana?
5: Tidak pernah hujan. Pernah hujan. Mungkin sudah lebih satu bulan ini tidak pernah hujan.
0: Ya bagaimana dengan sawah? Aman? Ya. Ledeng guys istilahnya ya, kayak... di sana di kalau bendu anu
5: kering,
0: itu.
5: Kering sawah di sini, Fitri. Di desa ini hanya pasrah saja karena mau dipompakan tidak ada jua air jauh dari anu.
0: Kering di sana kah bendungan?
5: Air irigasi tidak cukup dipakai apalagi yang di dalam yang di hulu itu Fitri sudah keluar buahnya padanya jadi tidak mau lagi dilewati air.
0: Oh iya. Begitu yeah.
5: Jadi kan kalau dilewati air saluran irigasi kan bisa-bisa beke anunya toh. Karena nama saking jadi
0: no.
5: Mau dilewati. Jadi air kita di hilir ini tidak kebagian.
0: Oh.
5: Setiap itu menanam di hulu itu lebih dulu menanam daripada di hilir karena tidak kalau dia turun sawah lebih dulu di dalam tidak ada air sampai ke sini.
0: Kenapa ndak ke hilir dulu menanam baru ke hulu ini selama ini?
5: Tidak ada peraturannya seperti itu Fitri karena kalau keluar air dia di hulu buru-buru menanam di hilir di belakang jadi tidak kebagian air
0: atau paling enggak pakai pipa ke sini pipa besar yang tidak bisa tidak ya kalau kan kalau di daerahku kayak pakai pipa lewat itu tapi ini untuk PDAM
5: iya PDAM itu
0: bendungan untuk PDAM oke
5: ikutan saja lagunya Pak Erwin Jalan Taman Sapi tadi.
0: Mahal. Iya, mahal semuanya karena, mahal. Karena
5: sekarang ini pada mahal ini.
0: Iya, aduh.
5: Mau melamar juga mahal.
0: Iya. Aduh, apa bagaimana tidak mahal mau melamar karena bahan-bahan yang mau nak beli juga mahal jadi harus dinaikkan iya. Semua. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan.
5: Kirim salam buat Erwin di Jalan Taman Sapi, kemudian ada Omi Dina, Menteri Kanduri, ada Piko Sari, ada Bobby Kamis Hajar Maulana, ada Lusardino Padilla Ruangani, terus ada Bu Mida Diadi, Papa Ulang, Ani di Boteng, terus Sarah di Galu Lengke, kemudian ada Pulia di Mate, Bu Norma di Babana, Sipatuo, Bu Murni, kemudian... Ada Asri di Luhut Timur, ada Pak Mahir, ada Pak Cuhairudin.
0: Iya.
5: Tadi ada Pak Haji Latonden tadi. Terus ada juga Pak Salmang, ada Mama Ananda. Ada Pak Rel Algisar, Mbak Putra. Ada Pak Syukur bersama Pak Abdul Rahim di Kuta Kartanegara. Kemudian ada Kane Janggo. Ada Pemawati Pemawati. Ada Pida juga di Balang.
0: Iya. Yeah.
5: Kemudian siapa lagi? Nasriani alias di Majene. Sultan di Galuh Tulu. Kemudian ada juga Pak Sandi Balanipa, Medi Mada. Yang semuanya saja tanpa terkecuali. buat Devitur dan Jutuaski, saya sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita kembali ya sebentar, kita dengarkan dulu. Kayaknya saya juga dubing-dubingin dulu ya. Lagunya Evita Mala, Hari-Hari Cinta. Kemudian ada Magiset, Mahal. Bahan pokok ini mahal.

0: Чек-фактор.
1: Ya, pendengar berdarunggahan di media sosial TikTok berisi informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbehuas.id. Tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Adapun hasil penelusuran dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Jasa Marga ke mesin pencarian Google mengarah ke laman resmi milik PT Jasa Marga di jasamarga.com. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, PT Jasa Marga saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
0: Cek fakta.
1: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Halo. Ni hao.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, siapa di mana?
2: Pak Jamili mengisi di.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Baru ini. Ya.
2: Sedang baring-baring ini.
1: Oh, tidur siang ya?
2: Iya.
1: Nah, Okay.
2: Mau putar lagu?
1: Lagu apa itu?
2: Lagunya judulnya Merpati Putih.
1: Siapa menyanyi?
2: Dulu ke siapa penyanyi?
1: Perempuan atau laki-laki?
2: Laki-laki lah.
1: Oke. Nanti saya carikan ya, Merpati Putih. Jadi saksi. Oke.
2: Iya.
1: Lagunya untuk siapa?
2: Kirim salam dulu.
1: Iya.
2: Salam bersama sore. Pasti
1: ya
2: nih.
1: Ya.
2: Vital. Aku Harudin. Antuk dan mereka.
1: Iya.
2: Aisa di Masamba. Hasil Adam kami rutin di Kapala. Tondeng. Ayu di Masohi.
1: Aji
2: Jabar. Pak Mael.
1: Iya.
2: Ibu Lia. Ibu Arfa. Ibu Kinang. Ibu Norma, Sahara, Ibu Murni,
1: ya.
2: Ibu Termawati, Indah Sopen dengan kembali Adi Teja, Pak Gunawan dan semua pendengar lagu-lagu dandu tanpa terkecuali, semoga sehat-sehat semua, semuanya pendengar, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, rezeki.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamili. Ini sebentar ya, saya kayaknya panggilan lagi masuk kah? Ke mana? Oke. Okay. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut
3: adalah kita.
1: Siapa di mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Sari Banjarmasin, jauh.
3: Iya, baru masuk ini.
1: Tapi sering masuk.
3: Enggak.
1: Baru.
3: Belum pernah satu kali sih.
1: Oh iya. Oke, salam kenal Sari. Prodangdut ini.
3: Iya.
1: Tapi
3: iya,
1: tahu kan ini juga acara dangdut. Untuk iya. Sering. Ya, oke. Berarti sering dengar ya?
3: Iya.
1: Ah, oke.
3: Monitor sih tapi
1: enggak
3: masuk. Lagunya boleh nih.
1: Apa itu?
3: Lagunya Cinta Tak Terpisahkan.
1: Lagunya siapa?
3: Dari Ica dan Irman.
1: Oke.
3: Udah ada.
1: Nanti saya cari ya.
3: Iya.
1: Mm-mm.
3: Salamnya buat semuanya aja, buat yang lagi bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mana lagi? Nih, saya bingung semuanya nih. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
0: Ya, halo.
1: Yeah, Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, siapa di mana?
0: Kenapa? Enggak jelas sekali suaranya di WA, Mbak.
1: Iya, Kak. Ya dulu, saya coba dulu.
0: Iya.
1: Aman?
0: Ya, bolehlah.
1: Bolehlah, berarti belum terlalu aman ya. Saya sudah lu ganti ini. Oke.
0: Masih bisa request lagu?
1: Jangan dulu, kayaknya banyak sekali mi lagu .
0: Oh, udah banyak kah?
1: Iya, ini. Oke.
0: Okay. Saya mau dengar lagunya. Siapa lagi? Lewaldi.
1: Lewaldi.
0: Yang judulnya itu Dingin.
1: Dingin.
0: Iya, lagi panas ini Mbak Fitri, jadi maunya dingin.
1: Lewaldi ini penyanyi dangdut kali, Lewaldi?
0: Penyanyi dangdut, Mbak Fitri. Penyanyi dangdut 80-an.
1: Oh, iya. Oke, nanti saya cari.
0: Ya, kalau tidak ada ya dipilihkan saja lagunya Kami Gizet.
1: Lewaldi.
0: Atau Tommy Gevisa.
1: Lewaldi, judul Dingin. Oke. Dangdut.
0: Ada
1: kah? Oke, okay, saya sudah lihat tuh yang mana. Oke. Okay.
0: Ya, kirim salam ada tadi Sari. Ada juga Pak Mahir, Pak Jamili, Ibu Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, Ani di Beteng. Ada juga Bobi, Pak Core, Sidan, Mama Nanda, Pak Salman, ada juga Alia. Asriani, Alex Ardino, ada juga Dina, ada Gibra, ada Kenny Janggo, ada Pak Rahim di Kutai Bareng, siapa lagi ya? Aku lupa.
1: Ya mana itu?
0: Oh, Pak Syukur di sana. Ada juga Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Norma, Asri di Luhut Timur. Anto di Duri, ada juga Bang Erik di Makassar, Bang Rangkodok, dan semuanya saja pendengar Prodangdut di sore hari ini tanpa terkecuali. Mudah-mudahan pendengar pada sehat semua.
1: Amin.
0: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum saya mau baca ini dulu pesan masuk ya, karena banyak sekali masuk pesan. Jadi kita harus baca. Ini dari siapa lagi ini? Oh, susah. Ini siapa ini? Lagunya kita pilihkan saja. Terima kasih dari siapa. Ini caranya lihat ini. Oke, lang ada juga assalamualaikum. Waalaikum. Adik Fitri putarkan lagunya Rumah Irama. Apa ini, siapa ini? Oh, dari Albert di Kota Bau-Bau tadi ya. Oke, yang masuk lewat WA ini siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang mandu salang salam Laudi Alasana. Salam buat anggota aman juga buat UEM. Maksud saya LPPSD Majene, seluruh petani dan nelayan juga buru-buru yang beraktivitas di pasar, sekolah dan makayam Banggai dan Bengar. Setia di lingkungan RW 9 Panggalo. Panggalo itu Panggalo. Yang sebelah sama nakah? Kelurahan Pangaliali lagunya terkesan. Lesti, terima kasih. Wassalam dari Kacuk Mamis. Kacuk Mamis. Bagus ini. Yang makan kebanyakan gula ya, karena sudah manis. Oke, bercanda. Lanjut, siapa lagi ini? Assalamualaikum kakak, saya Yanti dari Pulkar. Yanti Pulkar. Request lagunya Selvia Majulunya berkali-kali. Oke, salam kenal buat semua pendengar dan buat kakak, semangat kerjanya dan sehat selalu. Oke, makasih Yanti. Siapa dia lagi ini? Satu lagi. Ya ini baik Alif Majene. Ini salah bola ya. Saya mungkin agak nih untuk baca di udara agak. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tabe Kak dengan Muhammad Afdal di Rea Barat mau request lagu judulnya Muara Kasih Bunda Eri Susan. Nah, kirim salat buat Kak Messi dan Pak Salman, Pak Jamili Acore. Eri sekali di udara, tetap di udara. Oke, semangat 45. Ya, banyak sekali yang masuk request lagu, jadi mungkin nanti saya sesuaikan ya yang mana bisa diputar karena banyak sekali. Oke. Kita lagu dengarkan dulu lagu sesuai suasana sekarang. Bola. Oke, Nasutra.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, pendengar masih di 91.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, dan kita kembali menerima telepon di malam sore hari ini. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Yeay, siapa di mana?
1: Ya, antara Maja ini dengan Pulman.
0: Antara Maja ini dengan Pulman itu apa? Katiting kah?
1: Iya, ya, menuju ke Maja, ke Mamuju.
0: Oh, yeay. Siapa di mana?
1: Ya, Kaime, Mbak Fitri.
0: Pulman.
1: Atau tidak tahu ya.
0: Nih, saya sih tahu pendengarannya ini. Yang harus tahu. Oke.
1: Okay. Jadi masih bisa request lagu ya?
0: Oh, tidak.
1: Tidak, Mi.
0: Ini saja kayaknya ini yang ini apa-apa. Sempat aja diputarkan, diputarkan kan Nanda.
1: Iya, iya.
0: Banyak.
1: Dan sekali itu tidak minta karena waktu sudah mepet ya.
0: Nah, oke.
1: Siapa tadi yang baru lewat ya? Karena ini baru bangun.
0: Ah, ya Allah, saya rasa ini karena bola.
1: Ya, karena bola di sini apa enggak apa ketiduran ya.
0: Yeah. Saya rasa ini sempat deg-degan nungguin Messi-nya kasih masuk gol.
1: Iya. Halo. Tadi malam sempat tertumpah kopi satu termos.
0: Kenapa itu? Ditendang kah?
1: Karena penonton.
0: Ditendang.
1: Iya,
0: terlalu antusias.
1: Iya. Oh, tidak ada orang yang minum.
0: Iya, tidak apa-apa kalau kopi. Yang penting jangan ini rusu-rusu yang anu ya. Aman terkendali. Tidak apa-apa kalau selisih dukungan atau bercanda apa. Yang penting tidak serius. Oke.
1: Terpaksa yang dari minum kopi.
0: Mana tengah malam lagi berlagi butuh-butuhnya.
1: Iya.
0: Astagfirullah. Oke.
1: Untung banyak habis pisang gorengnya.
0: Terpaksa tapi tidak keselek. Jangan dulu tidak keselek pisang goreng gitu. Enggak ada minumnya.
1: Untung baik di makam melang pisang gorengnya.
0: Astagfirullah. Oke. Kayaknya banyak nanti ini yang bikin acara ininya finalnya nah. Tahu apa? Biasanya sih begitu dulu. Iya, karena biasanya saya termasuk yang disuruh bikin sesuatu kalau final nih, malam final.
1: Yang penting kita masih penonton.
0: Enggak, jangan dulu sebelum selesai permainan jangan bawa dulu.
1: Itu dia nanti final kalau
0: mudah-mudahan maaf ya. Oke, lanjut.
1: Jadi untuk semuanya mesti karena ini waktu ya. Masih banyak orang.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Putri, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di tempat lain tidak ada juga yang tumpah kopinya nih di tadi malam. Oke, dan masih menerima penelpon pendengar. Oh, apa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Rizal di Taludu.
0: Papa Rizal Taludu. Ini Argentina juga kah?

0: Iya.
1: Kayaknya satu jam berhasil deh.
0: Masalahnya kopinya kan mes tadi malam ya, tidak jadi minum kopi.
1: Sebenarnya ini tadi malam ada banyak hal kejadian ini. Ada yang tidak jadi naik nobar, ada yang tidak jadi ambil ubinya.
0: Ada juga tidak jadi naik kapal.
1: Tidak jadi mi pulang.
0: Iya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gak bisa mi request lagu di.
1: Iya, anu ini karena banyak ini juga dari kasihan ini, dari pesan dari ini. Jadi saya ini aja acak-acak aja putar lagunya setelah ini. Yang mana mi sempat diputar?
0: Iya.
1: Nah. Iya.
0: Salam ada tarikan anu. Ada Tara, Bu Murni, Dharma, Kang, ada juga Mida, ada Dore,
1: yeah.
0: Ada Mulana, Adina, saya tepat terkecuali. Mudah-mudahan sehat selalu terdengar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Bagi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak monitornya dikecilin dikit, pik-pik
2: ya,
1: sini?
2: Ya sudah kecil.
1: Oke, okay. Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, digoyang. Oke, okay. Siapa di mana?
2: Dengan Mida Adi.
1: Mida Adi. Kayaknya ini di belakang ramai sekali, ada acara kah?
2: Ya. Yeah.
1: Ramai sekali di belakang, ada acara kah?
2: Tidak, Ji.
1: Atau orang diskusi bola kah?
2: Iya.
1: Astaga. Lagi apa kabar?
2: Anunya pendukungnya Argentina.
1: Tidak jadi turun anunya, tidak jadi turun benderanya.
2: Tidak jadi, tapi hampir.
1: Setengah mi di jalan di
2: bawah. Alhamdulillah tidak jadi dikasih turun anunya benderanya.
1: Oke.
2: Bisa kah minta lagu?
1: Ini lagunya sudah full ya, nanti ikut aja sama yang sebelumnya.
2: Biar mi salam-salam mi saja.
1: Oke, silakan.
2: Yang baru lewat ada Papa Rizal. Ada Popak Lina di Taludu, ada juga Popak Tati, ada juga Pak Maher di Tapalang, ada juga Bang Sidang, Acore, Maulana, KMS, ada juga Antuk di Andrekang, ada juga Putra Mandar, salam kenal dari Mida.
1: Iya, salam kenal juga saya Putri Mandar.
2: Ada juga Dina. Maulana. Abraham. Ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Anik dia di Salurumbia, ada juga Papa Ulang.
1: Iya.
2: Dan semuanya Mbak Fitri.
1: Oke.
2: Masih ada pale. Ada juga Raki di Leo. Mama Sinta. Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Kenapa minta ketawa-ketawa?
2: Mbak Fitri. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mida di adik-adik.

Ya, pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

awatittama wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wabathu maqaman mahmudan lilladzi wa'ada innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

Iya benar, kembali lagi di Prodang Dutnandut Analila. Kita dan sampai di sini dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Nah, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur-mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atau Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar masih di Silona 100,2 FM di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Ya, dan saya ingin berbagi informasi mengenai Indonesia Cerdas ya. Nah, Indonesia Cerdas ini adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan, kemudian keterampilan, karakter dan kemampuan berpikir kritis sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Apalagi ini masalah generasi kita nih, yang masih mungkin Gen Alpha sekarang ya. Nah, konsep ini menekankan bahwa setiap warga negara harus memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, kemudian merata dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, kemudian ada pelatihan serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Ya kan, kita tahu pendengar, sekarang itu wajib belajar 12 tahun, berarti dari SD hingga SMA. Nah, dan juga sekarang banyak bantuan-bantuan yang masalah pendidikan ini, termasuk PIP. Nah, atau kartu pelajar nih, Pintar Indonesia. Nah, adapun tujuannya sendiri untuk Indonesia Cerdas ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, bagaimana caranya supaya merata nanti ini. Nah, kita sebenarnya kesenjangan pendidikan ya antara Jawa dengan kita, karena entah itu dari kurikulum atau seperti apa, tapi setiap kita ada banyak hal yang setiap kita bertemu atau kayak ini kemarin, ini yang lebih terasa tuh kayak waktu pendaftaran CPNS. Nah, kita tuh agak susah bersaing dengan daerah Jawa pendengar sebenarnya, kalau boleh informasi ini. Nah, termasuk di RR ini ada yang beberapa dari Jawa yang akhirnya lolos masuk karena ketidakmampuan kita nih bersaing ya dengan di luar dari Sulawesi ini. Kemudian mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar wilayah. Nah, tapi kadang-kadang kan bangunan-bangunan sekolah tuh agak berbeda ya, kalau udah pedalaman, mungkin faktor bahan baku juga kali ya pendengar. Kemudian

anak-anak itu kadang-kadang ini tidak tahu, tidak cepat membaca, tidak tahu membaca. Kadang-kadang di usia di kelas 3. Jadi kakak saya itu kadang ini fokus, benar-benar fokus ke membaca sama menghitung. Prinsipnya dia ya harus tahu dulu sebelum lanjut ke pelajaran selanjutnya atau ke kelas berikutnya. Nah, kemudian membentuk generasi yang berkarakter kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Mungkin ini nanti juga sangat penting. Kemudian mempersiapkan sumber daya manusia unggul untuk mendukung pembangunan nasional untuk Indonesia Emas nanti, pendengar. Oke, dan ini sebentar kita akan kembali membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah apa saja yang termasuk dalam mewujudkan Indonesia cerdas. Kita dengarkan dulu lagu Devano Surat Hati.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ramadan kali ini beda banget ya, Vi. Kosan sepi, cuma ditemani TV, radio. Mana buka sama sahur berdua aja. Nasib, nasib. Mau mudik juga nggak bisa, Vi.
2: Len, masih bisa kok kita bukber. Zaman udah canggih, kali.
1: Iya. Ayo, video call. Ini udah mau buka puasa kan? Video

0: nyaman juga ya. BTW, apa nih menu kalian?
1: Di tengah pandemi COVID-19, jarak fisik memang memisahkan. Manfaatkan teknologi online untuk menjalin silaturahmi dan keceriaan di saat menjalankan ibadah Ramadan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19.

0: Ya, pendengar masih di era 21 Mak Muju, dan kita masih membahas tentang Indonesia cerdas, pendengar. Nah, adapun kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia cerdas ini seperti yang sekarang yang dimiliki oleh anak-anak, ada program Indonesia Pintar atau PP, yaitu bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat terus bersekolah. Kemudian kurikulum merdeka ini proses belajar yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang ketiga ada digitalisasi pendidikan, seperti penyediaan perangkat pembelajaran digital, internet, kemudian media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Kemudian ada juga peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, kemudian sertifikasi dan pengembangan profesional agar mutu pembelajaran semakin baik. Nah, yang kita tahu sekarang banyak guru dari program pemerintah juga yang mengikuti sertifikasi atau ini kuliah kembali di profesi guru. Kemudian yang terakhir ada pembangunan dan pemerataan sarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium serta fasilitas sekolah di berbagai daerah. Nah, pendengar, itulah contoh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia cerdas.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina?
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: stop, stop!
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.

0: Iya, pendengar Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju Sekor Wil 4.
1: Saripati Maju, liputan berita Sekor Wil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Saiful Malik. Dan berkat untuk informasi pertama sore hari ini, kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari dan ada rekan saya Yesi di sana. Yesi, selamat sore.
3: Ya, selamat sore Saiful Malik. Kabar gimana sore hari ini?
2: Sehat, semoga Yesi dan rekan-rekan di RRI Kendari juga sehat. Silakan untuk informasinya.
3: Baik, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini terkait dengan beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak di Kota Kendari dipastikan adalah hoax. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Gafar.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kendaraan yang menunggak pajak dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kota Kendari adalah hoax. Belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan sosialisasi penertiban pajak kendaraan di area SPBU dengan narasi bahwa pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Video tersebut kemudian memicu keresahan masyarakat karena disebut-sebut berlaku di Kota Kendari. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulawesi Tenggara, Lode Mahbud, video yang beredar tersebut bukan merupakan kegiatan yang berlangsung di Kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara. Lode Mahbud juga menjelaskan video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan di luar Kota Kendari, sehingga informasi yang menyebut kebijakan tersebut telah diterapkan di Sulawesi Tenggara adalah tidak benar.
5: Kejadian di media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan karena regulasi belum ada. Sehingga yang beredar itu bukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
4: Lode Mahbud menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerapkan penertiban pajak kendaraan bermotor di SPBU. Penegakan kepatuhan pajak kendaraan masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku bersama instansi terkait, bukan dengan melarang masyarakat membeli BBM subsidi di SPBU. Lode Mahbud juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar beredar di media sosial tanpa terlebih dulu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Warga juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
3: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke Saiful Malik di RRI Makassar.
2: Baik, Yesi, terima kasih dan rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasi pertama sore ini. Dan pendengar dari Kendari, kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar mengenai Inspektorat Kota Makassar yang terus melakukan pendalaman pemeriksaan terkait dugaan praktik jual-beli jabatan kepala sekolah. Bersama rekan Edwin Masud.
6: Inspektorat Kota Makassar masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus dugaan pungutan liar pungli pada pengisian jabatan kepala sekolah di Kota Makassar yang menjadi sorotan publik. Inspektur Kota Makassar Andi Asma Sulistia Ekayanti mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan lebih jauh. Ia menjelaskan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak hanya nama-nama yang muncul dalam video viral sebelumnya, tetapi juga pihak lain yang dinilai memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Dan hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung menyusul auditor tengah mengumpulkan informasi, keterangan, dan bukti sebelum menarik kesimpulan.
7: Jadi kami sementara melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak tertentu, tentu. Ya, namanya pemeriksaan tentu nggak bisa langsung mengumpulkan. Kami masih mengumpulkan informasi dan bukti-bukti tertentu.
8: Bocorannya berapa yang sudah dipanggil untuk memberi?
7: Saya nggak ingat.
8: Ada sekitar 3-4 lebih. Lebih, oh sudah lebih dari 5 orang.
7: Iya.
9: Mata yang sebenarnya dia sudah dipanggil. Mata.
7: Secara teknis saya tidak ingat siapa-siapa yang sudah dipanggil, tetapi seluruh pihak terkait pasti dipanggil.
6: Eka menegaskan, Inspektorat sengaja tidak membuka detail proses pemeriksaan kepada publik agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Ia juga memastikan Inspektorat terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
2: Berdasarkan dengan laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau, ada rekan kami Siti Nur Hardianti di sana. Rekan Siti Nur Hardianti, silakan untuk informasi sore ini.
10: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawelio. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
11: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowolio.
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowelio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
11: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowelio. Di Sorowelio di TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowelio. Kenapa di Sorowelio? Karena memang itu yang berkuat TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
12: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowelio bukan menjadi target akhir. Kedepan, DLH juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Palagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DLH Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya mendengar kami akan menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Novian di sana. Novian, silakan.
13: Baik, terima kasih rekan Saifullah Malik. Dari RRI Ampana, BPS Tojuna Una gelar ngibar pejabat Eselon 2 ikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026.
14: Pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojuna Una mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan ngibar atau ngisi bareng yang digelar Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojuna Una. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tojuna Una tersebut juga menjadi bagian dari sosialisasi sekaligus upaya memberikan contoh kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus. Dalam kegiatan tersebut, para pejabat diwawancarai langsung oleh petugas sensus BPS dengan mengisi sejumlah pertanyaan terkait data usaha dan informasi ekonomi sesuai instrumen pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Tojuna Una Elvira Tirayo mengatakan, pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi perekonomian baik di Kabupaten Tojuna Una maupun di tingkat nasional.
15: Ngibar atau ngisi bareng bagi pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemda Kabupaten Tojuna Una. Pada kesempatan ini yang pertama saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 kami Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia telah melaksanakan kegiatan sensus Sensus Ekonomi 2026. Pada kegiatan Sensus Ekonomi ini, semua bangunan, semua usaha, dan juga semua keluarga akan kami data satu per satu.
14: Elvira menambahkan, kegiatan ngibar atau ngisi bareng merupakan salah satu upaya BPS untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat sekaligus menunjukkan secara langsung proses pendataan yang dilakukan petugas sensus. Melalui kegiatan tersebut, BPS berharap para pejabat dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Elvira juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Rahmawati Tani melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih Novian dan rekan-rekan di RRI Ampana. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Ada rekan saya Maria Imakulata di sana. Rekan Maria, selamat sore.
16: Iya, selamat sore rekan Saiful. Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Semoga Maria juga sehat ya. Dan baik, silakan untuk informasi dari RRI Palu sore ini.
16: Baik, terima kasih Saiful Malik. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Lantas bagaimana komitmen tersebut diwujudkan agar layanan pendidikan yang inklusif dapat dirasakan oleh semua? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala, Ansyah Sutiadi.
17: Sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, Pak?
18: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih, sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah bukan khusus ya, iya, yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. Satu, ya dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya untuk pelatihan guru-guru. Kami bahkan akan bekerjasama dengan profesional dari kementerian untuk itu.
17: Berarti saat ini mereka-mereka yang penyandang disabilitas itu masih tergabung di sekolah-sekolah negeri, Pak ya?
18: Bergabung di sekolah-sekolah negeri. Mungkin sebelum saya menjabat sudah ada juga guru-guru yang dilatih untuk itu.
17: Terkait dengan kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Pak?
18: Jadi kami betul-betul memperhatikan itu. Komitmen itu dibuktikan dengan tadi. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan peningkatan kompetensi pelatihan kepada guru-guru agar mereka memiliki pengetahuan dasar, skill dasar, keterampilan dasar dalam menangani anak disabilitas. Itu dari sisi pendidik tenaga kependidikan, ya. Kemudian dari sisi sarana prasarana, ya, kami sudah mempersyaratkan juga di setiap pembangunan, khususnya di revitalisasi ini, kita berharap sekolah itu membuat akses kepada kaum disabilitas sehingga mereka memiliki apa jalur khusus, ya, untuk memasuki ruang kelas misalnya, kan?
17: Iya, iya.
18: Nah, itu yang sekarang ini menjadi komitmen kita, dan ke depan mungkin ada hal-hal lain yang ingin kita wujudkan, nanti kita berkoordinasi, bersinergi, karena sekolah disabilitas ini kewenangannya ada di provinsi, kabupaten kota. Itu tadi kita mendukung melalui, ya, peningkatan keterampilan kompetensi para guru, sehingga guru-guru nanti yang ada di sekolah itu kita akan mengarahkan anak-anak disabilitas itu ke sekolah itu. Nah, kan yang ada gurunya, tapi kita berharap lebih banyak yang bisa kita latih. Kenapa? Karena beda ini kan geografinya kita ini deh. Ya, dan beda dengan Palu, mau bisa dijangkau. Ini tiba-tiba ada yang di disabilitas di Penembahan nih, mau tidak mau kita harus perhatikan di Sojol, di gunung mana itu kan. Nah, makanya nanti kita akan memperbanyak guru-guru itu. Harapannya ya satu desa mungkin ada satu sekolah, ya kan? Begitu harapan kita ke depan, ya, sehingga betul-betul semua tersedia guru-guru yang memiliki keterampilan dan kompetensi menangani anak disabilitas, karena beda itu, dia punya kompetensi dan keterampilan deh.
17: Iya, betul-betul. Pak Kadis, dalam hal pemenuhan kesetaraan hak pendidikan sejauh ini apa sih tantangan yang masih dihadapi, Pak, khususnya bagi kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Donggala?
18: Itu tadi, akses kita ini kan yang sangat luar biasa, kan? Akses kita di daerah terpencil, ya, daerah-daerah yang sulit terjangkau, ya kan? Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Cara bertahap itu tadi langkah yang kita lakukan sehingga semua bisa mendapatkan layanan itu. Tantangannya di situ, kesulitan akses tadi, ya kan? Daerah-daerah terpencil, dan itu saya sudah rasa luar biasa. Kan, makanya kita tadi pingin memperbanyak minimal satu desa satu lah ada guru itu.
17: Iya. Mungkin terakhir, Pak, dari jika hal itu terwujud, apa yang Bapak inginkan, bagaimana program, apa mekanisme pengawasan dan evaluasi nantinya ke depan, Pak?
18: Insya Allah kita akan dorong kepala sekolah lah, untuk melaksanakan pengawasan secara melekat di sekolahnya masing-masing jika guru-guru itu sudah tersedia. Nah, makanya kami berharap ini tahun ini sudah mulai jalan, saya lupa berapa yang akan kita latih, dan kita berharap juga kerjasama dengan dia, orang tua penyandang disabilitas, untuk bekerja sama melaporkan ketika ada anak-anak disabilitas atau masyarakat atau pemerintah setempat yang ingin sekolah, ya kan? Sehingga sekarang ini karena masih kita terbatas, kita akan coba perhatikan di mana mereka ini, kan, supaya kita bisa mengetahui keberadaannya. Nah, begitu deh.
16: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama rekan Indah Sukma dan juga Iwan Effendi, mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama dengan rekan Saiful Malik. Saiful.
2: Baik, terima kasih Maria Imakulata dan rekan-rekan di RRI Palu.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Gema Saripati Maju. Kami sudah menghadirkan informasi terkini dari RRI Palu, RRI Bau-Bau, Makassar, dan juga Kendari. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Ada rekan saya Fitri di sana. Fitri, silakan.
0: Iya, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Untuk sore hari ini, informasi dari RRI Mamuju. Pulman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulbar yang dilaporkan oleh rekan saya, Ayan Irsada.
19: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.311 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Wahidah menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
20: Pertama-tama target tahun kita, target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua gitu ya, jadi 23%. Posisi di TW2 itu, di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini, kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar, di antara 6 kabupaten yang ada.
19: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
2: Baik, Fitri di RRI Mamuju, terima kasih untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Arfiani di sana. Arfiani.
0: Iya, Saiful.
2: Silakan informasi Anda dari RRI Bone.
0: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone melibatkan camat dalam persiapan menyambut kontingen Porprov dan dilaporkan Suryani Arifin.
21: Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil yakni melibatkan para camat sebagai LO bagi setiap kontingen kabupaten dan kota yang bertanding. Kepala Dinas Kependudukan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menjelaskan bahwa para camat akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan, pendampingan, hingga memastikan kenyamanan para atlet dan kontingen selama berada di bumi Arung Palaka. Tidak hanya fokus pada pelayanan, Pemkab Bone juga telah menggodok konsep seremoni pembukaan yang megah.
22: Kecuali kontingen yang kita siapkan rumah. Kelonya itu adalah semua camat. Kita menggabung kabupaten kota yang lagi akan
21: dipakai. Sebagai informasi, Porprov Sulsel ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Ajang olahraga bergengsi ini akan diselenggarakan secara kolaboratif antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Sebanyak 42 cabang olahraga telah disiapkan dengan pembagian masing-masing 21 cabang olahraga di tiap daerah. Adapun upacara pembukaan akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara upacara penutupan akan diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
0: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
2: Baik, terima kasih Arfiani dan rekan-rekan di RRI Bone untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait polisi amankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor di Kabupaten Maros. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya kami akan terhubung dengan rekan Kristianto. Rekan Kristianto. Halo rekan Kristianto. Baik pendengar, kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan rekan Kristianto untuk menyampaikan informasi laporan langsung terkait polisi pendengar yang mengamankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor. Silakan rekan Kristianto.
3: Saudara pendengar, Kapolres Maros AKBP Donglas Mahendra Jaya memastikan sepeda motor yang sebelumnya dibakar massa diduga milik pelaku aksi geng motor telah diamankan sebagai barang bukti. Selain mengamankan kendaraan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kelompok itu. Menurut Kapolres, para terduga terdiri atas orang dewasa maupun anak di bawah umur. Menanggapi keresahan masyarakat akibat maraknya dugaan aksi geng motor, Kapolres Maros menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Maros, khususnya di wilayah hukum Polsek Kurikale. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak Polres Maros maupun Polsek terdekat.

0: Terima kasih rekan Kristianto untuk laporan yang Anda sampaikan sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan saya Suharmi di sana. Rekan Suharmi, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Saiful. Pendengar, dukungan data akurat yang nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya kita akan ikuti feature disampaikan Datra Hasan.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terus berupaya menghadirkan dukungan nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat. Bantuan diharapkan tidak hanya meringankan beban hidup, tetapi juga memberikan rasa aman dan perhatian bagi penerimanya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buol, Karmila, menyampaikan komitmen tersebut tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Sehingga ke depan, Dinas Sosial Kabupaten Buol juga akan melakukan pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah kelurahan dan desa akan terus diperkuat memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan berlangsung lebih efektif sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari program ini.
3: Tujuan kami memberikan bantuan ini yaitu pertama untuk membantu perekonomian keluarga. Apabila ada lansia yang masih produktif, mungkin bisa dikembangkan melalui keahliannya, melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang diserahkan oleh daerah dan bisa dapat memberikan aktivitas yang lebih produktif lagi kepada lansia.
2: Pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, aplikasi data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN mampu terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, sehingga proses pendataan dan penyaluran bantuan diharapkan menjadi efektif dan transparan. Pengelola data Dinas Sosial Kabupaten Buol, Adrita, kepada RRI menjelaskan, DTSN menyajikan data yang telah dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Dengan sistem tersebut, pemerintah memiliki acuan yang lebih akurat dalam menentukan penerimaan manfaat, sehingga bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
4: Di DTKS kita tidak bisa lihat desilnya, hanya di DTSN yang bisa kita lihat desilnya, dia desil berapa. Sosial yang desil 1 sampai 4 itu yang sebagai penerima bansos. Desil 5 sampai ke atas itu yang hilang dari bansos. Karena ada perubahan dari DTKS ke DTSN itu kita ada pengurangan sekitar 4.000-an. Untuk kalau PBIJ, kalau untuk PK sembako belum bisa kita ini.
2: Lebih lanjut, Adrita mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala. Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti status kesejahteraan mereka, sekaligus memahami jenis program bantuan yang dapat diakses dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
4: Masalah aplikasi, dengan adanya perubahan data ini, yang kemarin itu di aplikasi 6ND, jadi untuk data ini kita pakai aplikasi 6ND namanya, Sistem Informasi Next Generation. Jadi kemarin itu di aplikasi hanya ada menu view DTKS. Setelah adanya perubahan data ke DTSN, di aplikasi Swing itu ada muncul menu view DTSN. Jadi mana yang data-data yang masuk di DTSN, desil berapa, bisa kita lihat desilnya.
2: Dengan hadirnya DTSN, pemerintah daerah berharap distribusi bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang benar membutuhkan, serta menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan tidak hanya di Kabupaten Buol, namun juga di seluruh Indonesia.
1: Dan pendengar, demikian informasi dari RRI Toli-Toli yang disampaikan oleh Datra Hasan. Dan selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik.
0: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Dan pendengar, news feature dari RRI Toli-Toli tadi sekaligus mengakhiri Gema Saripati Maju untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Saya Saiful Malik. Mewakili tim yang bertugas ada rekan Oki Nurdianto, rekan Fahrudin, dan juga Syahrul mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Ya, pendengar Radio Rasa Tanah Muju dimanapun Anda berada. Berikut kami akan menghadirkan informasi cuaca langsung dari BMKG Tampa Padang. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan rekan Arman di sana. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore rekan-rekan RRI di studio.
0: Iya, dan silakan laporan cuaca untuk esok hari.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan di studio. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 9 Juli tahun 2026, yang mana perakiran ini berlaku mulai esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari. Secara umum untuk cuaca wilayah Sulbar esok di pagi hari umumnya cerah berawan di hampir atau di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang hingga sore hari di esok harinya. Secara umum juga berpotensi cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok di malam hari. Untuk potensi cuaca pada malam esok pada malam hari juga sama, masih berpotensi cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok dini hari. Secara umum juga wilayah Sulawesi Barat masih berpotensi cerah hingga berawan secara keseluruhan di wilayah Sulawesi Barat. Suhu udara antara 15 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 62 sampai 97%, angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 37 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir, terutama di pesisir wilayah Kabupaten Majene, pesisir Kabupaten Polewali Mandar, dan pesisir Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah pesisir Tapalang dan pesisir Tapalang Barat. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan.
0: Iya, terima kasih atas laporannya rekan Arman langsung dari BMKG Tampa Padang. Iya, pendengar, demikian informasi cuaca dari BMKG Tampa Padang.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini, Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga, Pak Ustadz, ya, menghadapi istri seperti itu, ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah, itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati, ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa krisis, masa covid itu hari ya.
4: Masa covid.
3: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
5: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
6: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
0: Setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
8: Kalau diristir saya dimana sebentar ini.
7: Jadi biasanya kan, biasanya Pak di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
4: baru minta maaf.
7: Nanti minta maaf.
3: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga
0: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami kembali menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan sejumlah informasi aktual dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siapkan tambahan anggaran TPP dan maksudnya TPP PNS dan gaji P3K hingga akhir tahun. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan perbukitan Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju kembali terjadi pada Selasa malam. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siapkan tambahan anggaran TPP PNS dan gaji P3K hingga akhir tahun. Ahyan Irsyada selengkapnya melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menambah alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil serta gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui APBD Perubahan Tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, penambahan anggaran dilakukan karena tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Saat ini baru dialokasikan hingga Juli 2026. Sedangkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru dianggarkan hingga Oktober 2026. Saat ini, Pemprov Sulbar masih melakukan penyesuaian dan mencari sumber pembiayaan dengan mengevaluasi program-program yang dinilai kurang efektif. Junda menjelaskan, Pemprov Sulbar berkomitmen mengalokasikan kembali anggaran tambahan penghasilan pegawai bagi PNS hingga Desember 2026. Selain itu, pihaknya juga akan menambah anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 2 bulan sehingga pembayarannya dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
2: Anggaran TPP untuk pegawai Pemprov ini kan baru sampai di bulan Juli ini, Pak.
3: Insya Allah, kita tambahkan di perubahan, ya. Kita lagi mencari sumber pembiayaannya, kita lihat program-program, ya, apa yang efektif, yang tidak efektif, mana, dan kita coba memilah. Insya Allah kita akan tambahan. Kita tambahkan.
2: Jadi dianggarkan kembali sampai akhir tahun, Bil.
3: Insya Allah, insya Allah.
1: Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemprov Sulawesi Barat berharap hak-hak ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Saudara, UPTD SMA Negeri 1 Mamuju membuka pendaftaran program pendidikan jarak jauh bagi remaja putus sekolah usia 16 sampai 18 tahun di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham selengkapnya melaporkan.
4: UPTD SMA Negeri 1 Mamuju membuka pendaftaran program pendidikan jarak jauh bagi remaja putus sekolah usia 16 hingga 18 tahun di Sulawesi Barat. Pendaftaran BJJ berlangsung sejak 15 Juni hingga 25 Juli dengan kuota awal 70 siswa se-Sulawesi Barat. Pengelola PJJ UPTD SMA Negeri 1 Mamuju, Siti Jamila, dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Rabu 8 Juli 2026 mengatakan program ini menyasar anak tidak sekolah berijasa SMP atau sederajat yang tercatat dalam dashboard ATS Kementerian Pendidikan. Siti Jamila menjelaskan sekolah induk SMA Negeri 1 Mamuju dibantu 3 sekolah mitra di Polewali, Majene, dan Tiket Raya menjaring calon peserta PJJ.
5: Program PJJ inilah program pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Ini untuk mengakomodir siswa-siswa ATS yang putus sekolah dari rentang usia 16 sampai 18 tahun yang nanti pembelajaran secara fleksibel. Yaitu untuk program PJJ, dan sekolah kami ditunjuk langsung dari Kementerian Pendidikan melalui namanya sekolah induk. Nah, di program PJJ ini dia ada dua, ada sekolah induk dan ada sekolah mitra.
4: Lebih lanjut, calon peserta dapat mendaftar melalui tautan online yang disediakan, sementara tim PJJ aktif melakukan jemput bola dan asesmen langsung ke komunitas desa. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan perbukitan Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju kembali terjadi pada Selasa malam 7 Juli 2026. Nur Azmi Saleh selengkapnya melaporkan.
6: sekitar jam-jam di 8 pagi. Kita cari dulu di mana tadi, ya sempat di belakang gunung.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan perbukitan Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat terus meluas hingga mendekati permukiman warga Selasa malam 7 Juli 2026. Sedikitnya 3 dusun dilaporkan terdampak akibat penyebaran api. Karhutlah ini merupakan kali ketiga terjadi di Desa Sumare yang sebelumnya terjadi di perbukitan Mercusuar yang membuat pemadam kebakaran kewalahan karena waktunya hanya berjarak seminggu. Kepala Dusun Tali Selambang, Suardi, mengatakan kepulan asap pertama kali terlihat sekira pukul 8 WITA dari kawasan di belakang perbukitan. Warga kembali berupaya mencari titik api, namun medan yang sulit membuat lokasi kebakaran tidak mudah dijangkau. Menurutnya, hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Lokasi awal munculnya api berada di kawasan perbukitan sehingga warga hanya melihat kepulan asap tebal sebelum api meluas ke wilayah lainnya. Suardi menyebut, kobaran api telah menyebar ke sedikitnya 3 dusun, yakni Dusun Tanjung Batu Selatan, Dusun Tanjung Batu Utara, dan Dusun Tali Selambang. Kondisi tersebut membuat warga terus bersiaga untuk mencegah api merambat ke rumah-rumah penduduk. Ia menambahkan, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekira pukul 14 WITA dan langsung melakukan upaya pemadaman bersama warga.
6: Sekitar jam-jam di 8 pagi, kita cari dulu di mana tadi, ya sempat di belakang gunung, kita kembali dilihat-lihat sekitar jam 2 sore, ya sudah mulai mendekat ke perkampungan. Sebagian warga naik padamkan sekitar jam 4, kembali lagi sampai sekarang ini. Belum diketahui pasti, belum ditahu. Pakai kayu sama daun-daun. Tidak ditahu karena di belakang gunung, cuma asap dilihat naik tebal. Sudah menyebar luas, menyeberang dusun nih. Ada 3 dusun ini, Dusun Tanjung Batu Selatan, Tara di Tali Selambang. Ya cuma ini, sama di sebelah, dusun sebelah. Jam-jam 2 sudah ada. Sudah di tempat Desa Sumare.
7: Hingga berita ini diturunkan, api sudah padam yang menerjunkan sejumlah armada. Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan permukiman akibat kebakaran tersebut. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Sementara itu, tim pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju terus bersiaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Jadi saat ini kita sudah berupaya untuk mengantisipasi jika sekiranya ada api merambat ke pemukiman warga.
7: Tim pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju terus bersiaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di kawasan perbukitan Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama petugas adalah mencegah kobaran api merambat hingga ke kawasan permukiman warga. Pasalnya, kebakaran di Desa Sumare merupakan kali ketiga terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Koordinator Lapangan Damkar Mamuju, Nur Alam, mengatakan pihaknya telah menempatkan personil di lokasi untuk mengantisipasi apabila api bergerak mendekati rumah-rumah warga. Menurutnya, kondisi medan yang curam menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Jarak titik api diperkirakan berada sekira 200 hingga 300 meter dari posisi petugas, sementara jangkauan efektif penyemprotan air hanya sekira 60 meter.
8: Jadi saat ini kita sudah berupaya untuk mengantisipasi jika sekiranya ada api merambat ke pemukiman warga, maka tentunya kita akan melakukan pemadaman. Ya kalau saya lihat kondisi medan saat ini, kira-kira sekitar 200 meter, 200 meter sampai 300 meter mungkin ini. Sementara yang mungkin bisa kami jangkau untuk pemadamannya mungkin sekitar 60 meteran bisa kami lakukan. Untuk satu armada ini, kami turun 8%, kita standby saja dulu, melihat membaca situasi.
7: Nur Alam menambahkan, satu unit armada pemadam diterjunkan ke lokasi dengan kekuatan 8 personil. Hingga kini, petugas pemadam kebakaran bersama warga terus melakukan pemantauan untuk memastikan api tidak kembali muncul dan merambah ke pemukiman warga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, sebanyak 500 pelaku usaha ramaikan UMKM Expo 2026 di Rumah Adat Mamuju. Marhadi Umar melaporkan.
10: Tadi laporannya teman panitia itu.
11: Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar UMKM Expo 2026 di Rumah Adat Mamuju. Kegiatan ini diikuti sekitar 500 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari berbagai sektor. Expo ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan omset para pelaku usaha. Bupati Mamuju Sutina Suhardi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Expo ini merupakan hasil kolaborasi antara berbagai berbagai pihak, tidak hanya pemerintah Kabupaten Mamuju, tetapi juga dari rumah UMKM, perbankan, BUMN, dan BUMD. Usai meninjau sejumlah stan, Bupati Sutina mencatat omset harian para pelaku usaha yang bervariasi, ada yang mencapai 1 juta per hari, 500 ribu hingga 600 ribu per hari. Sutina menargetkan omset para pelaku usaha dapat meningkat 2 kali lipat selama pegelaran Expo berlangsung.
10: Tadi laporannya teman panitia itu sudah ada sekitar 500 yang mendaftar. Hanya mungkin belum semuanya ya standnya di sini karena laporannya dari teman panitia dari rumah UMKM. Karena kan kita kolaborasi. Jadi ini bukan cuma PMK Mamuju saja, tapi teman-teman dari rumah UMKM, dari perbankan, dari BUMN, BUMD juga semua kolaborasi. Semua kita ini karena ya kita efisiensi dan mereka banyak membantu, alhamdulillah bisalah terlaksana kegiatan ini. Jadi tadi waktu saya keliling, omset mereka per harinya ada 1 juta, ada 1.500.000, ada yang 600.000 per hari. Ya ini baru pembukaan. Berharap besok omsetnya bisa meningkat. Bisa yang dari 1 juta bisa jadi 2 juta, seperti itulah. Kita berharaplah perputaran ekonomi di pelaksanaan Mamuju Expo ini bisa menggerakkan ekonomi yang ada di Mamuju untuk teman-teman UMKM.
11: Ia berharap perputaran ekonomi yang tercipta selama kegiatan ini berlangsung dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 5.255 warga Sulawesi Barat tercatat sudah mengubah kolom agama di KTP menjadi penghayat kepercayaan. Muhammad Ilham selengkapnya melaporkan.
12: Sebanyak 5.255 warga Sulawesi Barat tercatat sudah mengubah kolom agama di KTP menjadi penghayat kepercayaan dan jumlah itu terus bertambah berdasarkan pembaruan data 2025. Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI Sulawesi Barat, Cak Dimulyadi menyebut perubahan kolom agama ini sebagai bukti pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan di daerahnya. Data terakhir yang diterima dari Dinas Dukcapil menunjukkan sedikitnya 5.255 warga di Kabupaten Mamasa telah resmi tercantum status penghayat kepercayaan pada KTP mereka. Candi menjelaskan, setelah pembaruan data yang dilakukan Dukcapil Provinsi pada tahun 2025, jumlah penghayat kepercayaan di Sulawesi Barat diperkirakan kembali meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
13: Sesuai dengan yang dilakukan oleh pengurus penghayat Mapurondo itu, mereka terdata. Laporan-laporannya juga ke sana selalu dilakukan karena ya mereka juga meminta dari sana terkait dengan jumlah-jumlah yang ada di Sulawesi, penghayat kepercayaan yang ada di Sulawesi Barat. Sesuai dengan data terakhir kami di Mamasa itu di Dukcapil, ada 5.255 warga kami yang sudah mengubah KTP penghayat kepercayaan. Namun sebelum, kalau saya tidak, 2025 kemarin itu ada update lagi dari Dukcapil Provinsi, saya pikir akan bertambah lagi.
12: Lebih lanjut, menurutnya pertumbuhan jumlah warga yang mengubah kolom agama KTP menjadi penghayat kepercayaan sejalan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan pemerintah pusat yang membuka ruang administrasi bagi penghayat kepercayaan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, saudara, tim sepak takraw putri kontingen Sulawesi Barat berhasil meraih juara kedua pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Gor Manakara, Kabupaten Mamuju. Laporan Ahyan Irsyada.
1: Tim sepak takraw putri kontingen Sulawesi Barat berhasil meraih juara kedua pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Gor Manakara, Kabupaten Mamuju. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan tim putri Sulawesi Barat lolos ke Liga Super Sepak Takraw Nasional di Jakarta. Manajer tim PSTI Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan bagi tim putri Sulawesi Barat. Sementara itu, tim putra Sulawesi Barat harus puas finish di peringkat keempat dan masih menunggu keputusan dari pengurus besar PSTI terkait keikutsertaannya ke kejuaraan tingkat nasional. Idris menilai persiapan tim Sulawesi Barat telah berjalan dengan baik sebelum mengikuti kompetisi. Namun, ia menilai bahwa hasil pertandingan juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan saat bertanding.
14: Alhamdulillah, untuk tim Sulbar sendiri, di tim putri itu alhamdulillah kami sudah dapat medali perak juara 2 dan lolos langsung ke Liga Super nanti di Jakarta. Dari untuk tim putra sendiri, kami di urutan keempat dan itu masih menunggu informasi dari pusat apakah lolos atau bagaimana, Pak? Kalau persiapan kami sudah cukup memadai dan sangat siap menghadapi Liga Indonesia yang pertama ini di Sulawesi Barat. Hanya mungkin faktor-faktor keberuntungan yang membuat kami tidak bisa terlalu fokus dalam menghadapi lawan-lawan kami.
1: PSDI Sulawesi Barat berharap keberhasilan tim putri menjadi motivasi untuk meningkatkan pembinaan atlet sepak takraw di Sulawesi Barat, sekaligus meraih prestasi yang lebih baik pada Liga Super maupun kejuaraan nasional mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanud Sedam melaporkan.
0: Nobar Piala Dunia di lokasi Mamuju Expo sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian pelaku UMKM. Marhadi Umar melaporkan.
10: Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak.
11: Antusiasme masyarakat Mamuju terlihat dalam acara nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir di Rumah Adat Mamuju, Rabu dini hari 8 Juli 2026. Kegiatan yang digelar kerjasama antara Pemkab Mamuju dengan TVRI ini berlangsung meriah meski tengah malam dan sekaligus mendongkrak omset para pelaku UMKM yang turut berjualan di lokasi tersebut. Bupati Mamuju Sutina Suhardi menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas partisipasi masyarakat. Nobar ini digelar di lokasi yang sama dengan Mamuju Expo sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian pelaku UMKM. Sutina juga mengomentari jalannya pertandingan yang berlangsung seru. Timnas Argentina berhasil bangkit dari ketinggalan dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-2.
10: Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk TVRI juga yang sama-sama bekerja sama dalam pelaksanaan nobar bareng ini, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat walaupun sudah tengah malam ya, dan seru sekali tadi pertandingannya antara Argentina dan Mesir. Keren banget, Argentina bisa belajar dari kesalahan terus bisa membalikkan jadi 3-2 ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hiburan untuk masyarakat Mamuju, dan ya insyaallah kita Pemkab Mamuju akan mengadakan nonton bareng lagi satu kali, mungkin nanti final ya. Jadi ini kita laksanakan di Mamuju Expo yang memang para pelaku UMKM ada di sini. Ya alhamdulillah antusiasme masyarakat ya tentu juga menambah omset lah teman-teman para pelaku UMKM malam ini.
11: Lebih lanjut, Pemkab Mamuju akan berencana mengadakan nobar kembali pada pertandingan final Piala Dunia mendatang sehingga menjadi hiburan bagi masyarakat Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id, serta Anda juga bisa menyaksikan melalui akun Facebook RRI Mamuju. Wakil redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Warkop lah, masa krisis, masa COVID itu hari ya.
1: Masa COVID.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya itu sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini?
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
7: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
8: yang
7: tempat tadinya, kami itu
8: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
4: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro1, RRI Mamuju.
9: Astaga, nak, suara apa itu?
10: Lepas kau, ini menangku.
11: Ini punya aku. Lepas kau, nangku tareki.
10: Aku raporku sama mamaku, nak.
9: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
11: Bukan juga saya, Ma.
9: Pokoknya, Mama tidak mau lagi dengar anak Mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki.

0: jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
1: Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

mendengarkan radio di atas kendaraan tentu menjadi satu hal yang menyenangkan ya. Selain bisa menghibur dengan lagu-lagu, juga bisa mendapatkan beragam informasi-informasi yang disajikan. Ya. Selamat malam, kami menjumpai Anda yang saat sekarang ini tengah memonitor siaran RRI, baik itu di empat lingkar kota Mamuju dan sekitarnya. Anda berada di Majene, Polewali Mandar dan sekitarnya. Di manapun saat ini menjangkau siaran kami, semoga bisa terhibur ya. Selalu kami menanti informasi dari Anda. Mungkin ada hal-hal yang penting diketahui juga oleh pendengar yang lain, atau sekedar memberitahu seperti apa kualitas audio siaran yang Anda terima di tempat Anda saat ini ya. Boleh menyampaikan ke kami melalui kanal WhatsApp ya, bisa dicatat nomor WhatsApp RRI, bisa di save di handphone Anda di 0822 9609 0996. Ntar ada yang baru catat katanya nih, 0822 9609 0996. Oke. Terima kasih. Beberapa pilihan lagu masih saya hadirkan untuk Anda, 39 menit dari pukul 19. Hafid di studio juga ditemani Bang Ucan di meja putar.

Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini melaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali, meski dunia kini dihadapkan pada ancaman perubahan iklim yang ekstrim. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan hilirisasi pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, serta membuka lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Salah satu capaian utama yang disampaikan Menteri Pertanian adalah kuatnya cadangan pangan nasional. Saat ini stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton. Selain itu, standing crop diperkirakan berada pada kisaran 10 juta ton. Sementara cadangan beras yang tersebar di rumah tangga, hotel, restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Artinya cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10 sampai 11 bulan ke depan. Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April 2027 itu cukup, sedangkan bulan Maret 2027 itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa dimitigasi resikonya. Itu kata Andi Amran Sulaiman. Disebutkan bahwa cadangan pangan yang kuat ini menjadi bantalan penting bagi Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim. Dengan panen raya itu diperkirakan berlangsung pada Maret 2027, pemerintah optimis ketersediaan pangan nasional itu tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu yang kami pilihkan untuk pendengar yang masih bersama RRI saat ini dari Unit.

0: mengenal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah dia tuluni pahadir lan di batang ala beta mawa. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Muak milik tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dian tomba no sama sih aku di masih iki tapi di luar jero macerito.
0: Ya we ku ti mo nalam bi apa juma pa ya apa nama ta mari masih iki mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

kolaborasi Indra Lesmana dan Titi DJ. Ulurkan tanganmu. Masih di Pro 1 RRI Mamuju 55 menit dari pukul 19. Hafid di studio masih menemani Anda bersama Bang Ujang di perangkat meja putar. Sebelum kita dengarkan warta berita dari Pro 3 pukul 20, masih ada satu pilihan musik untuk Anda. Vina Panduwinata, Mutiara Yang Hilang.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
5: rri.co.id.
4: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
5: RRI.
4: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
6: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
8: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
9: Prime Minister Narendra Modi and India.
10: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
9: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
10: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
11: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. hari ini beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
10: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
12: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
2: Ya, ditanya baru identitas saja.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
8: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
13: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
2: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
13: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
14: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
15: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
14: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
15: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah saja, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
15: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
16: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
17: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
16: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
18: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
17: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
19: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir. melainkan bagian dari regenerasi.
20: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
19: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba berkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
20: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
21: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait butuh bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
20: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
22: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
23: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
22: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
24: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
25: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini bapak mama kelompok tani.
22: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
0: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
1: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system. Terus satu.
0: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
3: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital line integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
4: Sama yang saya katakan, tidak sama.
0: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
7: Keseriusan kami sudah kami ketikkan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari Spanyol. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
2: Ketua Umum PPPI Galih Muntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Pahdil Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
8: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka. Target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling, salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
2: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikutsertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio

0: mucho mala vida.
1: Ya, selamat malam saudara pendengar. Anda masih mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Mamuju, mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid menemani Anda di kesempatan siaran hari ini, hari Rabu penanggalan 8 Juli 2026, sampai pukul 12 malam nanti sudah kembali menyiapkan beberapa ragam sajian mata acara hingga tutup siaran pukul 12 malam. Setiap Rabu malam seperti biasa kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen. Malam ini bersama Eva Yanti Tinoring, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema menjadi berkat di tengah kesulitan. Dari studio saya Hafid yang tengah tugas mengucapkan selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia RRI Mamuju Sulawesi Barat dimanapun Anda mendengarkan saat ini. Senang sekali saya Eva Yanti, penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju, bisa menyapa Anda kembali dalam program acara Mimbar Agama Kristen yang akan menemani kebersamaan Anda hingga 30 menit ke depan. Apa kabar malam hari ini? Apapun yang sedang Anda hadapi, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tema kita malam hari ini adalah menjadi berkat di tengah kesulitan. Tapi sebelum itu, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini tanggal 8 Juli 2026 kami boleh bertemu kembali dalam program acara Mimbar Agama Kristen. Kami percaya itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua hanya karena anugerah dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan program acara ini dari awal pertengahan sampai selesainya, kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini bersama-sama kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita malam hari ini saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberi kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara pendengar yang sama-sama dikasihi Tuhan, kesulitan adalah cara Tuhan memurnikan hidup kita. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang terlepas dari kesulitan. Kesulitan bukanlah akhir dari perjuangan hidup kita, melainkan kesempatan yang Tuhan beri untuk menguji iman dan memurnikan karakter kita, serta mengajarkan kita untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Respon yang baik dengan tetap bersyukur adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup dengan sukacita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Saudara pendengar RRI, dimanapun Anda mendengarkan malam hari ini, mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Dan itu membuat kita seperti kehilangan pengharapan, sehingga mengganggu pola makan, pola tidur, pola pikir kita. Bahkan saat ini mungkin kita mulai meragukan kuasa Tuhan, dan akhirnya kita mulai bertanya-tanya, benarkah Tuhan peduli dengan saya? Kenapa harus saya yang ada di situasi seperti ini? Mengapa Tuhan harus mempertemukan saya dengan orang yang tidak baik? Atau berbagai pertanyaan lainnya yang saya akan mulai meragukan kebaikan Tuhan. Malam hari ini, sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, sehingga kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran, keputusasaan, ketakutan, dan kehilangan pengharapan. Matius 6 ayat 31 sampai 33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Kemudian ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan di ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tetap memberi cukup, bahkan saat kita kekurangan. Saudara pendengar, meskipun Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, anugerah-Nya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Saat mengalami kekurangan, fokus utama kita seharusnya adalah mencari Tuhan. Dan Dia pasti akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kesulitan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tantangan, keputusan yang sulit, dan peristiwa yang tidak terduga. Rasa cemas dan kekhawatiran tentang masa depan seringkali datang menghantui, mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental kita.
Namun Alkitab memberikan panduan dan harapan bagi orang percaya untuk mengatasi kesulitan dengan penuh keyakinan dan damai. Ayat 33 mengingatkan untuk mencari kerajaan Allah, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan saya dan saudara. Ini bukan hanya tentang mencari berkat dan keinginan duniawi, melainkan mengenal dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini berarti mengakui bahwa Dia adalah penguasa atas segala sesuatu, dan kita bersedia menyerahkan kendali hidup kita kepada-Nya. Saat kita mencari kerajaan Allah, kita berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya dan menaati kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Saat menghadapi kesulitan, terkadang kita merasa tergoda untuk mencari jalan pintas atau solusi instan di dunia ini. Namun ingat, Alkitab mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan dan mencari-Nya terlebih dahulu. Ketika hati kita terpaut pada Tuhan, Dia akan membimbing langkah-langkah kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan sesuai dengan rencana-Nya yang sempurna. Poin yang kedua, bersyukur di tengah kesulitan adalah tanda kedewasaan iman. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang bersyukur di tengah kesulitan menunjukkan bahwa imannya tidak bergantung kepada situasi. Ucapan syukur bukan hasil dari apa yang saudara perbuat, tetapi lebih kepada hasil dari hubungan yang sehat dengan Tuhan. Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan, bencana alam di mana-mana, harga kebutuhan pokok juga semakin naik, ada yang sedang berjuang mempertahankan perekonomian keluarga, bisnis, pekerjaan yang belum ada kepastian, mungkin ada yang belum menemukan jodoh yang tetap, dan kesulitan-kesulitan lainnya yang membuat hidup kita dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Namun, dalam keadaan seperti ini Tuhan Yesus mengingatkan untuk tetap bersyukur dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Contoh dalam Alkitab, Ayub adalah seorang yang saleh, tetapi ia kehilangan semua harta miliknya, kehilangan anaknya, kesehatannya, dan dalam ketidakmengertiannya, ia tetap memuliakan Tuhan dan berkata dalam Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan pada akhir hidupnya, karena ia memuliakan Tuhan, Tuhan memberkati hidupnya dan ia memperoleh apa yang ia nantikan selama ini. Kemudian yang contoh yang selanjutnya Habakuk. Sekalipun ia sudah berlutut di hadapan Tuhan supaya bangsanya menang atas bangsa Babel, tapi Tuhan tidak menjawab doanya. Tetapi Habakuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah dan pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan, tetapi aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersyukur adalah tanda keyakinan dan kepercayaan kita pada rencana Allah yang baik. Hal ini dapat menguji iman dan karakter kita, tetapi juga membantu kita melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan merasakan kebaikan serta berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Selain itu, sikap syukur juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan menjalani kehidupan yang penuh damai dan berarti. Oleh karena itu, mari tetap bersyukur dalam segala sesuatu dan memulai hari dengan sikap syukur yang tulus kepada Tuhan. Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan malam hari ini, bagaimana kita bisa tetap menjadi berkat di tengah kesulitan? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetaplah fokus kepada Tuhan. Ketika hidup terasa berat, jangan fokus pada masalah, tetapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan, seperti dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan melantarkan engkau, ia sudah berjanji dan ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian poin yang kedua, berbuat baik dalam kesulitan. Jangan biarkan kesulitan membuat kita menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebaliknya tetaplah melakukan kebaikan. Menjadi berkat di tengah kesulitan, poin yang ketiga adalah contoh di dalam Alkitab Paulus dan Silas. Ia dipenjara karena memberitakan Injil, tetapi mereka tidak mengeluh dan putus asa. Sebaliknya mereka memuji Tuhan dengan nyanyian.
Karena iman mereka, kepala penjara dan seisi rumahnya akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara pendengar, boleh buka di rumah dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-34. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita mengalami penderitaan, kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Contoh dalam Alkitab yang kedua adalah Yusuf. Sekalipun ia mendapat perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya, ia dibuang ke sumur, dijual, ia difitnah, tetapi ia tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Bahkan melalui hidupnya, keluarganya dipulihkan. Poin yang terakhir adalah berjanji pada janji Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita, maka tidak ada keadaan yang terlalu berat untuk kita hadapi. Kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, justru melalui kesulitan, Tuhan membentuk kita dan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita belajar dari pesan firman Tuhan malam hari ini, bahwa berharap pada janji Tuhan di tengah kesulitan adalah kunci ketahanan iman. Yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, ia selalu menyertai dan menyediakan jalan keluar yang terbaik pada waktunya. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini sama-sama kami berdoa, Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Terima kasih, kami percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, dan kami akan mengalami pemulihan iman, kesehatan, kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga sama-sama kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, penegak hukum hingga pemerintah provinsi dan kabupaten. Berikan mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan, pribadi yang berintegritas, hati yang tulus melayani, dan keberanian untuk membuat keputusan yang membawa kebaikan bagi masyarakat Mamuju. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan, jauhkan kami dari konflik, bencana alam, perpecahan, korupsi, keserakahan demi kepentingan pribadi. Pakai para pemimpin Sulawesi Barat, khususnya di kota Mamuju, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menciptakan bumi Manakara yang hidup, damai sejahtera, rukun, dan saling mengasihi. Berkati pimpinan RRI dan seluruh staf yang ada, Tuhan. Kami percaya keberadaan RRI akan menjadi berkat untuk Mamuju sebagai jembatan yang memberikan informasi yang menjadi berkat bagi orang-orang banyak, khususnya untuk pendengar yang ada di kota Mamuju. Berkat seluruh pendengar setia RRI dimanapun mereka berada saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan sediakan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Berkati tugas yang tanggung jawab mereka Tuhan, dimanapun Tuhan pakai. Berkati keluarga, usaha, dan pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, dan kami mengakhiri pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian mimbar agama Kristen malam hari ini dari RRI Mamuju Sulawesi Barat. Saya Eva Yanti, penyuluh agama Kristen, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi saudara pendengar yang akan beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas bagi saudara pendengar yang masih bekerja. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.

0: Baik saudara pendengar, khususnya umat Kristiani di mana saja Anda berada, baru saja kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen. Tadi disampaikan oleh narasumber Eva Yanti Tinoring, beliau penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema menjadi berkat di tengah kesulitan. Baik saudara, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, program yang sama bisa Anda dengarkan kembali di hari Rabu pekan depan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Baik, bersama saya Hafidz Majid di studio, juga ditemani Bang Ucan sampai jam 12 malam nanti. Saya mengajak Anda untuk menyimak program acara selanjutnya, tetap di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
0: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
0: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz, kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
5: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah, itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
0: Yeah.
5: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

0: mendengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju. Dari keheningan malam. Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong, itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang jadi, ya,
2: mungkin
3: ya?
2: Apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-23-22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mamuju malam ini.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Baik pendengar Prosatu RRI dimanapun Anda berada, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kali ini dengan bintang tamu Benny Ashar, selengkapnya bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kami segera bergabung dengan Prosatu RRI Jakarta.
1: Mamuju malam ini.
2: Yang memenuhi ruang hatiku, mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan dak dikduk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
2: Betul ya.
3: Yes.
2: Kebayang enggak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
3: Belum kebayang sih.
2: Belum kebayang.
3: Belum
2: ya.
3: Kebayang.
2: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
3: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
2: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi.
3: Betul.
2: Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini
3: ya.
2: Yang menciptakan lagu tersebut.
3: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol ya. Dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
3: semua
2: tentunya produser juga.
3: Ya.
2: Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
3: di era
2: yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya.
3: Betul.
2: Sejak era 80-an.
3: Betul.
2: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Yudi, Mas Afik,
3: ya.
4: Sehat semuanya.
3: Alhamdulillah.
4: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
4: Ya. Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
3: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas.
2: Gitu ya.
3: Ya, Bang Benny ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
2: ya, begitu ya.
3: Iya kan dong, benar.
2: Iya, iya benar, benar, benar.
3: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
2: atau gimana penyanyi? Ceritanya
3: gimana
2: nih
3: ini ceritanya?
4: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
2: Oke. Okay.
4: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
2: Oh, di Solo. Oke. Okay.
4: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
3: Solo Adiningrat.
4: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Terus apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena
2: okay.
4: karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
2: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
4: Seperti eranya Bang Rinto,
2: sama Bang Panca ya.
4: Mas Arianto,
2: Mas
4: kan gitu.
2: Iya.
4: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
3: Betul, itu yang paling penting.
4: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
2: Gitu ya.
4: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
2: Okay.
4: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
2: Termasuk ya. RRI Solo juga?
4: Iya, termasuk RRI Solo.
2: Waduh.
4: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
2: Surakarta
4: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung dan itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, Kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
2: Okay. Nah,
4: itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi
2: itu
4: loh Mas.
2: Siap ya. Kalau begitu.
3: Luar
2: ini
3: biasa.
2: Karena memang very legend.
3: Betul.
2: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
3: mau
2: kan.
3: Nanya-nanya, ya.
2: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
3: Yes.
2: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
3: Iya. Sama ini Bung Benny.
2: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
3: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu ruang
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan Torres.
3: Iya, ini tuh baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
2: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
1: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
3: Siap, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
4: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
1: Ya, senama ini dengan tamu ya.
4: Bung Benny, iya, Bung kebetulan.
1: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
2: Benny
1: doang.
2: Oh iya. Ashar.
4: Iya, Mas.
1: Ashar ya.
2: Silakan pertanyaannya
3: Bung Benny.
1: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
2: Atau
1: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
2: Okay.
1: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
3: Siap ya, Bung Benny.
4: Iya, iya.
2: Makasih Bung Benny.
3: Bung Benny.
1: Ya, Mas Yudi.
2: Silakan
4: langsung dijawab
2: nanti aja. Bang.
1: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
2: Siap.
1: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Bilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
2: Bekasi. Banyak kali.
1: Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert.
3: Selamat malam.
2: Halo Bang Albert.
3: Selamat malam Bung Albert.
2: Bung Albert.
3: Sudah adakah
2: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada by di WhatsApp ya. Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
3: Baik.
2: Kita jawab pertanyaan.
3: Yes.
2: Benijo.
3: Betul.
2: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
3: Ya,
2: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Bu Ana.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
3: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
2: Iya, iya.
3: Oh.
2: Mungkin di TV tampak Iksan.
3: Ah. Berarti saya
5: Kak Yudi, Bang Yudi.
2: Ada Tengku Safik.
3: Iya,
2: Bu Ana.
3: Bu Ana.
5: Iya, selamat malam juga.
3: Selamat malam.
5: Ini Bang Benny Asar.
4: Ya, selamat malam, gitu.
2: Apa iya, yang mau ditanyakan silakan.
3: Silakan, Bu.
5: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
2: Betul.
5: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
2: Siap.
5: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
2: Aha. Oke, ada lagi?
5: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
2: Cinta putar gusur ya.
5: Tahun berapa itu?
2: Oke, okay, udah itu aja.
5: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
4: mewakili kata semuanya, hati ya. mewakili kata hati
5: semuanya ini. Semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
2: Siap. Oke, okay, okay. Itu aja, Bu Ana.
5: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
3: Woi, iya dong.
2: Tahu iya aja dong.
3: Tidak lekang oleh
5: iya
3: usia.
5: Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
3: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul, beliau kembali lagi menemani ruang
5: ini. Oke
2: lah. Oke lah.
5: Salam, Bu. Salam dulu
3: Boleh,
2: silakan.
5: Seribu peserta. Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
2: Oke.
5: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
2: Siap, Farida, terima kasih.
5: Dinda dan semuanya jalan terkecuali.
2: Oke.
5: Ya semoga sukses selalu ya.
3: Terima kasih.
2: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
3: Halo.
6: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Langsung pertanyaannya.
6: Sehat, semangat ya untuk semuanya ya.
3: Iya, terima kasih.
6: Ya, siapa? Bang Benny.
2: Iya, betul.
6: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
2: Okay.
6: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
2: Okay.
6: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
2: Okay.
6: Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
2: Oke. Okay. Okay.
6: Masuk ya Bang Benny.
2: Siap.
6: Ya.
4: Baik.
3: Siap. Baik.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih.
6: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
6: Saya
2: sama
6: Tengsyafi.
2: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara. Selamat malam.
3: Malam.
7: Selamat malam Bang Benny.
4: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
7: Ya Alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
2: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
7: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Beni kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: Pak? Oke. Okay.
7: Ya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
7: Saya.
0: Siap.
7: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
3: Betul.
0: Sama ya, Tengku Bang Safiq. Yudi
7: bersama ya. Pantik Tengku Safiq.
0: Iya.
7: Selamat malam.
3: Selamat malam.
7: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
3: Yes.
0: Kita ke menjawab itu? Pertanyaan.
3: Maksudnya. Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Beni Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Ya. Apakah memang dia doang yang cocok?
4: Jadi begini Mas, Mas Beni Jo ya, ya dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
4: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
4: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Aciu ya dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
0: Oh,
4: awal sejarahnya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya? Misalkan wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Itu
4: karakter vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
4: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
3: ilmu baru sih.
4: Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1.5 hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana gitu.
0: Oke.
4: Ya, itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke.
3: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetikus Endang, jadi seperti itu.
4: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang.
3: Iya, kan?
4: Khusus untuk Hetikus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang berdiri
0: Bulu Romaku.
4: Memang ya? Itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
3: berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Beni Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
3: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
4: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
3: Iya betul.
4: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekali

0: notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
1: Siap.
0: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Berumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Yeah. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88 ya.
0: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. 86 ya.
0: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
1: Oh.
0: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
1: Iya,
0: gitu
1: waktu ya, itu ya. Iya.
0: Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
1: Saya bikin. Oke. Okay.
0: Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
0: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
1: Siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya gak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya.
1: Iya.
0: Itu kurang
1: naik ya.
0: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
0: Solo.
1: Oke.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
0: Dua
1: ya?
0: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang, sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
1: Okay.
0: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Muklas Adiputra.
1: Okay.
0: Ya Muklas begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Itu. Safari gitu, itu Anika Ria Safari. Ya.
1: Anika Ria Safari.
0: Oh iya, zaman Anika Ria Safari
2: dulu.
0: Edisut. Ya.
1: Benar. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul. Ya. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
0: Kau Tercipta
1: ya?
0: Baru betul. Berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh,
0: karena
1: okay.
0: Kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Betul,
0: mas.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
1: Iya.
0: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Oke. Okay.
0: 93. Rano Karno.

0: Nah, itu diciptakan
1: itu atau rilisnya? Rilis 93. Ya. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
2: Iya, iya, iya.
1: Yang ngikut
2: ya, ya,
1: yang sebelum-sebelumnya yang
2: betul, sudah. Betul.
1: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana,
2: Hedy
1: kan,
2: Diana ya,
1: itu kan pertama
2: banyak
1: kali ya
2: memang.
1: Pertama kali di Indonesia ini antara genre pop, ya pop dut istilahnya itu
0: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang tuh namanya hip dut.
2: Iya, ada hip-hop
0: ya.
1: Ya. Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
0: Berarti Diana, Bang, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
1: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bang Ali ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
2: Enggak, ini ya enggak zaman ini Glodok.
1: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
2: Terus gitu ya.
1: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
2: Oke.
1: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
0: Betul.
1: Termasuk musisinya itu baru masuk.
0: Luar
1: itu
0: biasa.
1: Ini terus, udah kita terus, lanjut terus lagi ya, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
2: Iya.
1: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
2: Ya. Oh iya, iya, iya, iya.
1: Artis-artisnya JK Record, ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu, vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, okay. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Kalau Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
2: Iya.
1: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
2: Siap.
1: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah kan.
2: Betul.
1: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya, kan.
2: Itu
1: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
2: Sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam, Bang Rama.
3: Selamat malam, Bang Yudi. Thank you.
0: Sama-sama.
2: Ya,
3: selamat malam. Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
1: Ya, ya. Selamat malam.
2: Oh Rahma, silakan.
0: Oh Rahma.
2: Uni Rahma.
0: Uni Rahma. Sumatera Rahma. Barat.
3: Ya, Sumatera Barat.
2: Siap. Silakan.
3: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
2: Oke.
3: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
2: Betul.
3: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
2: Siap, oke.
1: Mbak Jani mewakili kata hati bener.
2: Iya.
0: Menjiwai.
3: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
2: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
0: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
0: Betul.
3: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
2: Oke, okay. Sudah duga itu.
4: Tunggu ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
2: Siap. Ditunggu ya.
0: Iya.
2: Itu aja.
0: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
2: Ya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
0: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan sukses selalu buat Bang Benny.
0: Ya,
3: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, siap.
3: Ya, boleh juga salam buat ini ya.
0: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu.
0: Aduh, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
5: Uri Ismail dengan Mas Agus Sama. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
2: Siap.
5: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
0: Pertanyaannya?
5: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
2: Siap.
5: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat, apa puasa dulu?
2: Okay.
5: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
2: Oh ya.
5: Lagu yang diunjukkan.
2: Siap. Okay.
5: Salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
5: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benizo, ya juga Tete Dinda,
2: siap.
5: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
2: Oke. Terima kasih.
5: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
2: Bye.
5: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
0: karena bintang tamu.
2: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
0: Selamat malam Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
6: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
0: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
2: Pertama-tama,
0: marilah.
6: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
6: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
2: Okay.
6: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
2: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
0: atau Tengku Syafiq.
6: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
2: Okay.
6: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak Ibu.
6: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
0: Bang Yudi,
2: nanti kita
0: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
2: Kenapa?
0: Dan ini paling banyak penelpon yang
2: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
0: Okay.
2: Mimpi digigit ular.
0: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, kumandamang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu. Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpanmu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada percayaan saya lanjutkan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Icara di Bone, dan semua yang mendengarkan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny, saya Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga
5: iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: Pak Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny. Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan
6: halo,
0: siapa ini?
6: Malam.
7: Iya, dengan halo, siapa ini?
6: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
6: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
6: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
6: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
6: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
6: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
6: Dari Dewi Purwati, terus di mana ada kamu di situ ada aku, dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
1: Betul. Bang
6: Benny juga ya. Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
6: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya itu penasaran ya, gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
6: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
6: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
6: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, mm-hmm, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
6: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Iya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
8: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya lain.
0: Lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Bang, topiknya baju Oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Bang, pertanyaannya?
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
0: Iya. Mm-hmm.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
8: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga Bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Utara,
1: oh Benny Jo.
8: Tegaul, dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya dan dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu. Termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan. Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap.
3: Lagi.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu, bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Ya terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate ya.
3: Ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu. Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
9: Okay.
3: Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
9: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
1: Betul.
3: Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuman waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya, kok cuman lemes aja kan itu perengantuan, kok enggak semangat
9: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah.
3: Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong.
1: Dangdut keroncong.
9: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Itu saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu tuh.
9: Oh, jadinya gitu ya. Ya,
3: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
9: Siap.
3: Kalau orang Jawa berarti album kayak salak gitu, rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
9: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng seperti apa.
9: Siap, nah, itu aja. Uni Rahma,
1: yes.
9: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa, aduh, katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
9: Iya.
1: Terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
9: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
9: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
9: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
9: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
9: cerita tentang Hetikus Endang ya.
3: Iya, betul. Mau mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
9: Okay.
3: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksudnya ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Musik. Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah, itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya,
1: kan?
3: Paketnya itu. It, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
9: Oh, siap kalau
1: mengalir
9: gitu.
1: Begitu ya, mengalir, saja ya.
3: Tapi jelas
9: waktu, nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
9: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
9: Oke. Okay. Siap
3: gitu mas.
9: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
9: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
9: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
9: Oh, oke.
3: Okay. Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh
1: supaya bisa menyatukan
3: ya. Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin masnya sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
9: Siap.
1: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
9: Aha.
1: Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
9: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
9: laku.
3: Tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
9: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
9: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
9: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
9: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
1: Istilah sampai tanya. Akhir Ayu.
9: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
9: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya. Jadi sambil ngomong udah
9: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
9: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
9: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
9: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
9: Oke.
3: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
9: Siap.
3: Ini aja, cuman itu aja.
1: Wah, perjuangin. Penting itu.
9: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
9: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
9: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang tua jadi saksi,
3: ya, yeah,
9: dan lain sebagainya.
3: Ya,
9: yeah,
3: yeah, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, mm-hmm, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham, juga sedang diperbaiki,
1: kan, ya diperbaiki
3: sistem royalti kita, supaya yang sejahtera, berkeadilan, dan semua para seniman betul, itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: iya,
3: di elemen-elemen lain juga lain, punya banyak.
1: Ya mungkin ya, pengisi-pengisi posisinya ya,
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
9: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
9: Manual tetap, ya bikin
1: karena
9: lagu ya.
1: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan ya, bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan, AI itu.
9: Iya.
3: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
9: Siap.
3: Itu palsu.
1: Betul.
9: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
9: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
9: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
9: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
9: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini ya, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku. Iya. Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam amin. Untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep, mau tanya sama Mas Benny.
2: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan malah sudah ke Pangkalan. Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk cipta

0: lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya. Boleh, salam boleh, buat boleh. Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
2: malam,
1: langsung pertanyaannya.
2: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
2: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
2: izin
0: ini.
2: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya Bang.
0: Aduh lama.
2: Der jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot. Aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hongkong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Acar?
3: Ini album kedua setelah
2: yang kedua,
3: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Sendang, ya.
2: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
2: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
2: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
0: Silakan.
2: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Mm-hmm. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
2: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah. Dadah
2: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Dadah. Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Acar ini ya sudah tinggal di tentunya dalam belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
3: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
3: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada itu. Waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih
1: terima
0: Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Acar ya.
3: Ya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam
5: ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, maka kita ke ekspor ini
1: lagi ya.
0: Tengku Safik kita import
1: ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
0: Iya. Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, siap. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira. tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang kedua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, ini Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Blue Romaku atau Dakdik Dukder? Ini nafasnya harus panjang kah? Dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu?
3: Jenis vokal.
0: Jenis vokal yang apa itu? Bang Benny.
3: Sebenarnya sama kok.
0: Sama ya.
3: Berdiri Blue Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok. Itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan siap.
3: Gitu. Cuman ya, karakter okay. kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
3: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan, itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu, nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
3: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin. Sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Okay,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kan, kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: nyanyi cocok nggak? Cocok nggak?
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya? Ya,
1: karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip udah, siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Oh, siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri. Ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Tinggal
3: diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Udah tahu
3: ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya nggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan nggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan dengan
1: Bang Benny?
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya, Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Kepercita dari Tulang Rusuku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini
1: Maya
3: pembuktian ya. Pertama setelah Maya bawain lagu itu, wah semua ngikut. Maya bisa ya, akhirnya semua ikut-ikut.
1: Siap. Mamaya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
2: Amin.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro itu.
1: Itu iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya,
1: malam
2: iya.
1: Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. Mamuju malam ini. Mamuju malam ini.
1: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja kami hadirkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro Satu Jakarta dengan bintang tamu Beni Asar. Program yang sama, Ruang Rindu Berjaringan Nasional, bisa didengarkan kembali di hari Rabu pekan depan. Kini Hafidz Majid di studio menemani Anda kembali selama satu jam ke depan sampai pukul 12 malam dengan pilihan lagu-lagu daerah Nusantara. Iwan Tompo dari daerah Mengkasara, Minasa Hariborita.

Masih menikmati lagu-lagu daerah Nusantara di Pro 1 RRI Mamuju. Dua lagu yang hadir tadi dari daerah Mangkasara lewat suara dari Wan Tompo dan Nurdin Takwa. Masih bersama Pro 1, kali ini satu lagu daerah Bandar, lagu zaman dulu. Ini dia Waktu Timur di Pamboang. Oke, selamat malam untuk Anda. 14 menit dari pukul 23. Kalau toh di malam ini Anda ingin menikmati satu pilihan lagu menemani suasana istirahat Anda, silakan Anda boleh mengirimkan pesan di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-23-22443. Waktu Timur di Pamboang.

Ya, Zulkifli Ajo Pengali-ali. Terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1. Kacau Mamis. Dona lagi memantau nih di Pengali-ali ya, di seputaran Salabose ya. Saya temui ada yang tadi masuk, saya lihat ini Ani. Dipukumatin oleh Ani. Ani di Boteng. Selamat malam. Selamat malam, mudah-mudahan udah ketemu di streaming ya untuk Mbak Eva Yanti Tinoring. Yeah. Cara dengarnya lewat radio ya, kalau di radio, pesawat radio di frekuensi 96 ya, untuk yang lagi di Mamuju. Kalau di Majene itu di FM 100,2. Kalau di Polman 97,6 gitu ya. Kalau streaming boleh di aplikasi rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, atau boleh ya kalau buka Google ketik streaming Pro 1, pasti udah ketemu linknya di sana ya. Oke, mudah-mudahan sudah ketemu ya. Mbak Eva Yanti dari Manado, Belada Belaut, dari Koni Maria Mamahi.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau dia bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mami Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mami.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Malam ini.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau-bau sampo cium, Di?
0: Astaga! Astaga, aku lupa aku matikan komporku, Di. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Di, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

0: era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang ya, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

kasih saudara pendengar di mana saja Anda berada dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang menemani suasana malam Anda. Tibalah kita di penghujung kebersamaan dalam program siaran hari ini. Terima kasih telah berbagi waktu menikmati ragam irama dan budaya dari berbagai penjuru Indonesia bersama Prosatu RRI. Saatnya beristirahat, memejamkan mata, dan memulihkan tenaga untuk menyambut hari esok dengan semangat yang baru tentunya. Semoga rangkaian irama lagu yang hadir malam ini membawa ketenangan dan kehangatan di hati Anda. Saya Hafidz Majid segera tarik undur dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di sektor penerbangan secara berkelanjutan. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kemitraan strategis bersama Boeing menjadi langkah penting mempercepat pengembangan SAF sebagai fondasi transformasi industri penerbangan dan ketahanan energi nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan vaksin dengue berbasis mRNA yang dikembangkan Universitas Indonesia dan Tsinghua University tidak hanya membantu Indonesia, tetapi juga dunia, sehingga pihaknya mendukung proyek tersebut dengan memastikan keamanan dan efikasinya. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan, setiap tahunnya secara global, sekitar 390 juta orang terinfeksi virus dengue. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tiap tahunnya 161 ribu orang terinfeksi virus tersebut dan 700 orang meninggal karena penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Parlemen Jepang mengesahkan revisi undang-undang guna memperkuat tata kelola zona ekonomi eksklusif atau ZEE nasional dengan memberikan dukungan finansial bagi pulau-pulau terpencil di dekat perbatasan untuk mencegah wilayah tersebut menjadi tak berpenghuni. Berdasarkan undang-undang khusus untuk pulau-pulau terpencil dan berpenghuni tersebut, sebanyak 77 pulau kecil di 9 prefektur akan menerima insentif dari pemerintah untuk mempertahankan keberadaan komunitas lokal. Langkah itu diambil seiring dengan upaya pemerintah Jepang untuk memastikan adanya landasan kebijakan yang kuat dalam mengelola laut teritorial dan ZEE yang secara keseluruhan mencakup area seluas 4,47 juta kilometer persegi. Informasi dari dunia olahraga, PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, upaya awal yang telah dilakukan adalah pembinaan pemain kelompok usia di bawah 13 tahun dan di bawah 15 tahun di bawah arahan Direktur Teknik PSSI Alex Wiers beserta jajaran pelatih kelompok umur. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini diperlukan agar Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam menyiapkan pemain untuk bersaing pada level internasional di masa mendatang.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Kumarkam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan sesaat lagi kami akan hadir seperti biasa di Rabu malam, program spesial kami yaitu Ronda Malam. Dan malam hari ini kami akan Ronda Malam bersama dengan Polda Jawa Tengah. Nanti kami akan berbincang dengan beberapa satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah bersama dengan Dirbinmas Polda Jawa Tengah yaitu Kombespol Siti Rondija. Dan inilah Ronda Malam untuk malam hari ini.

0: Ya, baik pendengar, kami mulai ronda malam bersama dengan Polda Jawa Tengah, di mana nanti kami akan berbincang langsung dengan Dirbinmas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Siti Rondija, dan juga ada 3 Satkamling yang bergabung bersama kami, yang juga nanti akan kami hadirkan melalui tayangan Zoom dan juga YouTube kami, di mana kami nanti akan bergabung dengan Pos Kamling Tanjungan di Sukoharjo, kemudian Pos Kamling Kalipancur di Kota Semarang, dan Pos Kamling Tubanan di Jepara. Saya tidak sendiri, ada Pak Yosi yang juga selalu menemani pada ronda malam. Pak Yosi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Rudi.
0: Iya, apa kabar, Pak?
1: Mas Rudi, alhamdulillah.
0: Kabar baik, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Mas Rudi.
0: Oke. Ya, saya sapa dulu ini, kita sapa dulu dah. Ada Ibu Siti Rondija, Dirbinmas Polda Jawa Tengah yang sudah tergabung bersama Zoom di malam hari ini. Bu Siti Rondija, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Iya. Clear, Bu, ya, dengar suara kami di sini, ya?
2: Clear.
0: Baik. Kita sapa juga beberapa Pos Kamling ini, Pak Yosi, ya? Ada
1: di Polrestabes Semarang, ya?
0: Iya.
1: Di situ ada Kasubdit Satpam Polsus itu, Bu Wawor.
0: Oke, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak.
0: Oke, itu di Polrestabes Semarang. Ya. Ya, selamat malam dan juga beserta jajaran dan juga masyarakat ada di sana juga ini, Pak Yosi, ya.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian kita menuju ke Sukoharjo. Pos Kamling Tanjungan. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu di sana. Halo, selamat malam.
1: Suaranya belum keluar. Ya, ya silakan. Mungkin selamat. Pak Babin.
0: Iya.
1: Bu Babin atau Pak Babin, silakan.
4: Dimas, Pak Babin, Pak Lurah, kata Kamling dan para kanit serta Kapolsek.
1: Wah, oh, biasa.
0: Iya. Dan di Pos Kamling Tubanan Jepara masih belum bergabung ini, Pak Yosi, ya.
1: Ini karena mungkin kesalahan teknis sehingga link kami menjadi penuh. Karena iya. 100 dibatasi 100 sehingga enggak bisa masuk-masuk. Termasuk Budir ini alhamdulillah bisa masuk ke Bu Siti.
0: Bisa masuk ya ke sini ya. Baik. Nanti kita juga undang pendengar ini Pak Yosi ya di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 dan 386-6712. Ya. Saya awali ke Ibu Siti Rondija selaku Dirbinmas Polda Jawa Tengah yang berada di Semarang saat ini. Bu, akhir-akhir ini sering kita dengar dan bahkan acara kita ronda malam ini selalu berinteraksi dengan aktivitas masyarakat di pos kamling yang ada di seluruh Indonesia. Nah, seberapa penting sih, Bu, sebenarnya keberadaan Satkamling ini dalam menjaga keamanan lingkungan? Masih relevankah model seperti ini untuk betul-betul mengoptimalkan keamanan lingkungan nih, Bu Siti?
2: Ya, baik. Mas Yosi dan Mas apa tadi?
0: Rudi.
2: Ya. Mas Rudi, ya. Mas Yosi dan Mas Rudi, Satkamling ini adalah amanat dari undang-undang sebenarnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di pasal 2-nya disebutkan bahwa fungsi kepolisian itu adalah fungsi pemerintah negara di bidang harkam tipmas, lim yon yam, ya, pelindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat serta penegakan hukum, itu dilaksanakan oleh di pasal 3-nya Polri dibantu dengan PPNS, kemudian kepolisian khusus dan Pamswakarsa. Ya. Jadi itu sudah disebut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Hmm. Kemudian siapa Pamswakarsa? Ini dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 bahwa Pamswakarsa itu adalah satuan pengamanan, kemudian satuan keamanan lingkungan atau Satkamling dan dibantu oleh peranata sosial atau kearifan lokal. Sehingga keberadaan Satkamling ini sebenarnya sudah ada diatur dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Oleh karena itu, karena ini amanat undang-undang dan kemudian dijelaskan di rinci dalam peraturan kepolisian, maka harus dilaksanakan oleh kita sebagai masyarakat. Nah, Satkamle ini adalah yang untuk menjaga keamanan atas dasar keinginan sendiri, gitu ya. Jadi satu bentuk pengamanan dan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari kepolisian. Oleh karena itu Satkamle ini dibentuk atas kemauan warga. Namun demikian kan karena sudah menjadi amanat undang-undang, maka kita sebagai Polri itu wajib untuk mengadvokasi masyarakat untuk mereka membentuk Satkamle di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Demikian.
0: Iya.
2: Dan Mas Rudi.
0: Iya. Bu Siti, kalau melihat kondisi di Jawa Tengah saat ini, berapa banyak Satkamle atau Poskamle yang ada dan yang berapa banyak dari yang ada itu yang aktif Bu saat ini?
2: Jumlah desa kelurahan di Jawa Tengah itu ada 8.563. Ini terdiri dari 7.810 desa dan 753 kelurahan. Kemudian untuk jumlah Satkamle yang terdata itu ada 19.018 Satkamle. Ini dari data yang kami peroleh ya. Ini adalah laporan dari para Kasatbinmas di Polres Jajaran. Yang aktif itu 18.519 Satkamle. Kemudian yang pasif yang pasif itu 499. Nah, karena Satkamle ini memang menjadi perhatian dan atensi khusus dari Korbinmas agar kita mengembangkan, kemudian membangun, mengaktifkan Satkamle yang pasif, maka ada target-target yang harus kita penuhi. Targetnya itu untuk membentuk Satkamle baru. Jadi harapannya kan setiap minimal setiap kecamatan itu ada satu Satkamle. Bahkan kalau di Jawa Tengah kami pengennya setiap RT ada satu Satkamle gitu ya. Walaupun itu pasti akan jadi target yang cukup berat. Namun ini pelan-pelan. Tetapi target dari Korbinmas itu kami diminta untuk dari jumlah yang sudah ada 10%-nya kita akan membentuk baru. Jadi kalau tadi ada 18.519 Satkamle yang aktif ya, kita harus membentuk baru itu 10%-nya, 1.852. Kemudian target untuk mengaktifkan dari yang pasif tadi, kita punya Satkamle pasif itu kan 499, 25%-nya harus kita aktifkan. Jadi itu sejumlah 125 Satkamle. Nah, target ini kita sudah lampaui, artinya di Jawa Tengah sampai dengan bulan ini kita sudah membentuk baru 1977, kemudian sudah mengaktifkan 191. Namun demikian memang perlu kerja keras dari semua pihak ya, dari para Kasatbinmas kemudian Babinkamtibmas untuk betul-betul yang data yang kami peroleh ini yang disampaikan aktif harus betul-betul aktif. Kemudian yang dibentuk baru memang betul ada bentuk baru. Kemudian jangan sampai hanya data saja gitu kan, tetapi pada pelaksanaannya mungkin pada saat kita datangin ada gitu, tapi nanti pada saat kita tidak lihat ternyata mereka jadi pasif atau tidak ada kegiatan seperti itu Mas.
0: Ya, artinya cukup besar juga ini ya Pak Yosi ya, keberadaannya dan juga upaya terus untuk mengaktifkan kembali bahkan membangun kembali yang baru. Tetapi Bu Siti, yang ingin kami tanyakan juga sebelum nanti kita berkunjung ke satu-satu Poskamle ini Pak Yosi ya, seberapa besar keberadaan Poskamle yang ada saat ini di wilayah hukum Jawa Tengah terhadap penurunan angka kriminalitas ataupun gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat ini Bu, efektivitasnya?
2: Cukup efektif sebenarnya, meskipun di beberapa tempat seperti di kota-kota besar, terutama pada saat-saat kemarin ya, itu kan muncul adanya krea, kemudian gangguan kamtipmas seperti adanya kenakalan-kenakalan remaja yang agak marak gitu ya.
0: Yeah.
2: Itu karena memang tidak terjadi di lingkungan sekitarnya gitu ya, tetapi yeah, mereka mungkin berkumpul dan melaksanakan kegiatan krea itu ada di tempat lain. Nah, kalau misalnya ada di lingkungan sendiri, pasti kan bisa diatasi oleh lingkungan masyarakat itu gitu. Jadi memang efektivitasnya cukup apabila untuk mengamankan wilayah.
0: Sebentar Ibu, mohon izin sebentar ya. Untuk teman-teman yang di Satkamling Tubanan, mungkin mohon maaf, bisa di mute dulu mikrofonnya.
1: Iya,
0: silakan Bu Siti.
2: Iya. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, cukup efektif meskipun di waktu-waktu tertentu agak longgar gitu ya, karena kegiatan anak-anak remaja ini tidak berada di lingkungan sekitarnya, tapi ada di tempat yang di luar lingkungannya, sehingga Satkamling itu tidak mampu untuk mengendalikan mereka seperti itu.
1: Bu Siti, ini kita perlu penjelasan tentang krea.
0: Krea itu apa itu Bu?
1: Apa kalau di
2: krea itu ya. Jadi anak-anak yang bermotor yang menggunakan
0: knalpot bising itu Bu.
2: Ya, diantaranya gitu ya. Kemudian dengan menggunakan senjata-senjata ulangi, alat-alat seperti
0: senjata tajam ya.
2: Seperti itu. Sebetulnya itu kan banyak seperti pawai gitu ya, tetapi kan cukup mengganggu karena ketika ditegur kadang-kadang emosi dan kemudian mencelakai yang menegur.
0: Baik Ibu, kami izin ke Semarang dulu nih Bu ya, ke Satbinmas Polresta Semarang. Ya, selamat malam kembali, saya sapa untuk semuanya yang sudah hadir di Polrestabes Semarang.
1: Ya.
5: Selamat malam Bapak.
0: Iya, bisa diperkenalkan Pak dengan siapa saja di sana yang hadir?
5: Untuk di lokasi kami yang hadir, dari mulai Pak Lurah hadir, kemudian Tiga Pilar hadir, juga dari Kasat Kamling dan Linmas, serta para Babin Kamtimas. Kami di sini juga langsung di asistensi oleh tim Ditbinmas Polda Jateng. Demikian Bapak.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Ada Bu Meta Wower, itu Kasubdit Satpam Polsus, sudah ada di lokasi juga. Tapi samping kanan kirinya Bu Mita nggak dikenalin ini Bu, kita jadi nggak kenal ini. Ini karena di Jawa Tengah ini spesial ini. Kayaknya banyak puluhan-puluhannya nih. Karena pimpinannya Bimas nih Sri Kandi.
0: Iya.
6: Izin Bapak, ya, untuk yang di samping saya, Kasih Binlat, Kompol Rahmawati.
1: Oh, Bu Rahma, selamat malam Bu. Ya, samping kirinya Pak siapa Bu?
6: Pak Heri, Kasat Binmas Polrestabes Semarang.
1: Oh, siap.
6: Pak Lura, mohon berdiri Pak. Ya, ini Pak Lura Kalipancur Bapak. Kasat Kamlingnya.
0: Baik.
6: Kasat Kamling, siap.
1: Ya.
6: Ya. Izin Bapak, Babin Kamtibmas dan Babinsa hadir juga.
0: Selamat malam semuanya yang sudah hadir. Ya. Baik, ini menarik ini Pak Yosi ya. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh
1: disinggung oleh Bu
0: Siti ya.
1: Masalah krea tadi.
0: Iya.
1: Ini kan biasanya terjadi di kota besar nih, di Semarang nih ya. Nah, ini yang di Polrestabes bagaimana nih antisipasinya?
0: Iya.
1: Kita tanya Rudi.
0: Iya. Langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal yang gangguan kamtipmas seperti tadi yang dilakukan oleh para remaja ini, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang bisa sebagai langkah pencegahan, apa saja ini Pak yang dilakukan di sana?
5: Baik Bapak, dapat kami jelaskan, mohon izin Ibu Ditbinmas, bahwa upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk antisipasi hal tersebut, bahwa setiap malam dan utamanya adalah pada malam minggu, itu kami dari Satbinmas ulangi dari Polrestabes Semarang beserta seluruh jajaran tetap siaga di utamanya malam minggu. Kemudian kegiatannya tentu seluruh polsek jajaran Polrestabes Semarang itu standby on call dan melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif sampai dengan dini hari sampai dengan pukul 4 pagi. Dipimpin mulai dari Kabak Ops sampai dengan Pamenwas bahkan Kapolsek dan tiga pilar, bahkan Ibu Lurah pun juga ikut. Bapak Ibu Lurah pun juga ikut. Tentunya melaksanakan hal itu terutama di malam minggu. Wajar juga pada malam-malam libur tertentu yang memang potensi crack ataupun gangguan kamtipmahnya itu muncul. Selain itu juga kami melaksanakan Ghost to School yang mana memberikan edukasi seperti petunjuk dan arahan dari Budi Binmas bahwa kegiatan-kegiatan preventif lainnya memang harus bermula dari para siswa pada tingkatan SMP, SMA ataupun sederajat untuk tidak terbawa ataupun sampai dengan tersangkut permasalahan tersebut. Demikian Bapak.
0: Baik. Pak, tapi apakah memang kegiatan-kegiatan remaja tadi yang perlu mendapatkan perhatian itu cukup tinggi sebelumnya Pak di Kota Semarang?
5: Di Kota Semarang relatif pada malam-malam minggu, malam libur itu balapan motor. Trekan itu yang memang dominan karena eksistensi anak-anak pada usia itu memang jati dirinya masih ingin diakui sehingga melakukan kegiatan-kegiatan dengan kenal potong dan sebagainya. Tapi upaya antisipasi itu tetap dilaksanakan tanpa mengenal lelah.
0: Dan setelah dilakukan oleh seluruh pihak langsung fokus ke sana, hasilnya bagaimana Pak untuk penurunan angka kegiatan-kegiatan anak-anak muda ini Pak?
5: Kegiatan tersebut ada kecenderungan penurunan. Karena apa, yang berhasil diamankan pada malam minggu selanjutnya itu tentunya akan ada penurunannya cukup signifikan. Sehingga anak-anak ini tidak terpapar istilah tadi yang disampaikan seperti kreak tersebut. Itu peran orang tua juga kami edukasi melalui para pemangku kepentingan, mulai dari dinas pendidikan sampai dengan pada Satkamling, sehingga lingkungan itu sudah harus peduli orang tuanya untuk ikut menjaga jam sekian anak harus pastikan berada di rumah. Demikian.
0: Baik. Silakan Pak Yosi.
1: Ya, ini menarik sekali nih. Khususnya saya mau bertanya ke Pak Kapos Kamlingnya. Pak Kapos Kamling, kan apa tadi sampaikan oleh Pak Kasat, apakah wadah Pos Kamling ini sudah menjadi sarana untuk problem solving? Khususnya untuk mengantisipasi kerawanan kreak tadi.
7: Terima kasih Bapak, selamat malam.
1: Malam Pak.
7: Mungkin Bu, jadi untuk kami selaku Kasat Kamling di RW 12 Kelurahan Kalipansur, Kelurahan Ngalian, itu selalu membackup tugas dari Kasat Binmas Polrestabes Semarang. Jadi selama dari Polrestabes ada kegiatan,

0: Iya. Ini tempatnya asik banget ini Pak ya.
1: Agak remang-remang.
0: Iya. Asik tuh. Asik kayak ini tempatnya tapi.
2: Papa masih di pedesaan.
0: Kenapa Bu? Mohon maaf suaranya belum gak kedengaran jelas nih.
2: Ini di pedesaan Pak.
0: Oh di pedesaan. Mantap. Nah kalau begitu berhubung acara kita ronda malam. Ya. Kalau aktivitas ronda malam di Sukoharjo atau di sana bagaimana nih Bu? Aktivitasnya?
2: Sukoharjo untuk Satkamling aktivitasnya sangat aktif Pak, yang apalagi yang di Dukuh ini alhamdulillah kemarin mendapatkan juara 2 tingkat Kota Jawa.
1: Wah, selamat, selamat.
2: Jadi kegiatan di sini dari warga langsung berkemauan dengan mandiri menjaga 24 jam di lingkungan ini, dan alhamdulillah di lingkungan sini untuk kriminalitas turun sama sekali. Tidak ada Satkamling semakin meningkat, jadi untuk kriminalitas menurun.
0: Ya. Itu Bapak. Termasuk anak-anak mudanya aktif juga di sana Bu?
2: Aktif sekali Pak. Itu muda, terus bapak-bapak, dan tiap malam muter mengambil jimpitan di setiap rumah penduduk warga semua ini.
0: Jimpitan itu apa Ibu ya?
2: Jimpitan itu di rumah warga itu menyiapkan koin 1.000 rupiah.
0: Oh, kan.
1: Iurannya.
0: Iurannya. Oh. Berarti terasa sekali ya gotong royong masyarakat di sana nih Bu ya. Sebegitu pedulinya terhadap Poskamling yang ada dan juga anggota-anggota ataupun masyarakat yang betul-betul berada di dalamnya. Oke. Okay. Kalau satu malam gitu berapa, satu regu berapa personil biasanya Bu yang terlibat dalam aktivitas ronda malamnya?
2: Untuk setiap malam satu regu itu ada 6 orang. Jadi setiap malam selalu muter seluruh kampung dan setiap rumah mengambil jimpitan itu Pak. Jadi setiap warga selalu mengingatkan melihat atau pintu belum ditutup apa pagar belum masih motor di luar, selalu diingatkan dari petugas Satkamling.
0: Ya, ya, ya. Nah ini Pak Yosi yang asik ya. Jadi mereka patroli sekaligus memperhatikan kondisi rumah warga yang ada di sana ya.
1: Mungkin termasuk mengontrol tadi seperti yang di Arang tadi. Anaknya sudah di rumah
0: atau belum gitu kan. Dan yang menarik sekarang Poskamling juga menjadi problem solving juga ya bagi wilayah setempat itu tadi. Iya. Yeah. Dan ini memang di Poskamling ya nih Bu ya, saat ini ya di Tanjungan ini ya.
2: Di depan Poskamling Pak, jadi ada petugasnya juga yang di dalam Poskamling. Terus juga dengan ada Pak Lurah, Pak Kamling, dan Pak
0: Lurah. Ini kita bisa ngobrol sama Pak Lurah sebentar ini Bu.
1: Ya.
2: Oh silakan.
0: Yang punya wilayah nih Pak Yosi ya.
1: Iya.
0: Iya. Selamat malam Pak Lura. Saya Rudi, ada Pak Yosi di Studio Pro 3. Nih, cerita yang menarik, artinya partisipasi masyarakat begitu tinggi, antusiasmenya begitu tinggi, kesadarannya pun juga begitu tinggi untuk menjaga keamanan lingkungannya. Gimana itu Pak? Caranya untuk menggerakkan masyarakat tanpa paksaan tetapi menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungan warga di sana, Pak?
3: Oke. Ya Pak, memang kami dari pemerintah Kelurahan itu selalu memberikan semangat dan selalu berkoordinasi dengan warga, juga dengan Bapak-Bapak RT. Dan kami setiap bulan itu selalu mengadakan pertemuan antara Bapak-Bapak RT, RW, LPM, juga dari Babinsa, Babinkamtibmas. Di situ kita menjelaskan juga memberikan edukasi tentang keamanan lingkungan dan juga kerukunan kegotong royongan gitu Pak.
0: Artinya
3: itu kita
0: silakan.
3: Kita juga langsung turun ke wilayah Pak. Kita tiada henti untuk turun ke wilayah, kita memberikan pemahaman juga edukasi-edukasi untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing gitu.
0: Oke. Okay. Ini juara 2 ini Pak Yosi ya. Juara 2 ya.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana ini prestasi ini juga bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk Satkamling, Poskamling yang ada di wilayah-wilayah lainnya nih Pak. Gimana nih Pak?
3: Ya, betul. Memang untuk

0: dua ini memberikan semangat bagi satkamling lainnya, Pak. Kebetulan juga di wilayah Dukuh banyak sekali satkamling yang aktif. Jadi ini juga bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa perlunya satkamling dan juga kerukunan kerjasamanya, Pak, agar kita tetap aman, kondusif, dan damai gitu.
1: Sebenarnya nggak sulit ya Pak Yosi ya untuk menggerakkan masyarakat kita. Sejak dulu itu kan memang kultur ngumpulnya itu ada ya, sangat kental ya Pak ya.
2: Ya, tetapi kalau tidak ada misinya,
1: ya.
2: Ini agak susah. Kalau itu tadi disampaikan oleh Bu Direktur tadi, ya memang gampang-gampang susah. Tetapi janganlah kemudian begitu ada masalah
1: baru bangun. Artinya langkah-langkah pencegahannya itu perlu dilakukan secara bersama.
2: Oke.
1: Kita pindah lagi Pak Yosi ya. Sekarang kita ke Tubanan, Jepara, Pos Smart Satkamling, Dukuh Kerajaan Tubanan, RT 001 RW 001. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam Bapak. Izin dengan Kapolsek Kendal.
2: Ya, Pak Kapolsek.
1: Selamat malam Pak. Iya.
3: Selamat malam Bapak.
1: Iya, ini namanya menarik Pak. Pos Smart Satkamling. Ya. Bisa diceritakan smartnya apa ini Pak?
3: Izin Bapak. Jadi ini diberangkasai oleh dulu Bapak Kapolres Jepara dulu AKBP Wahyu terkait aplikasi Smart Satkamling. Jadi aplikasi melalui APK ada di HP Android. Jadi di situ apabila warga masyarakat menjumpai atau menemukan sesuatu hal gangguan kamtipmas, bisa mencet SOS. Terus di situ juga bisa memvideo atau memfoto. Begitu mencet SOS, maka warga masyarakat yang memiliki aplikasi Smart Satkamling tersebut bisa memonitor, mengetahui. Jadi itu sebagai sebuah informasi. Maka Pos Satkamling ini diberi nama Smart
1: Satkamling. Jadi saya gampangkan, itu berupa aplikasi ya Pak ya, ada di HP kita ya.
3: Siap.
1: Ya, di download dulu, kemudian kalau ada apa-apa kita tinggal pencet tombol SOS-nya.
3: Siap.
1: Itu tersambungnya langsung ke Polsek, begitu Pak?
3: Jadi dari HP kita ada aplikasi APK itu. Jadi masing-masing HP yang memiliki aplikasi Smart Satkamling tersebut connect Bapak apabila ada warga yang mencet SOS. Jadi bukan terkonek ke Polsek, tapi masing-masing.
1: Masing-masing ya. Oh, pengganti kentongan berarti ini Pak ya?
3: Ya,
1: begitu ya. Wah canggih nih sekarang Pak.
2: Kemarin waktu lomba juara berapa nih Pak?
3: Siap, juara 3 Bapak.
1: Wah, ini berarti kita ngobrol dengan sang juara-sang juara nih Pak Yosi.
2: Luar biasa.
1: Iya. Tapi itu gampang Pak, diaplikasikan masyarakat.
3: Ya, jadi dari Ketua RT maupun Kapus Kambing selalu memberikan sosialisasi ke masyarakat. Dan di sini alhamdulillah masyarakat atau khususnya pemuda maupun yang mengetahui HP Android
1: bukan
3: orang tua, tua maksudnya tua izin. Jadi memang mendownload APK aplikasi
1: Smart. Nah, tapi jangan-jangan Pak, dengan adanya kecanggihan teknologi tadi, Pos Kamlingnya sepi nih. Tenanglah, udah ada alat nih. Nah, ini gimana ini? Sepi atau masih tetap guyup ini di Pos Kamlingnya nih, Pak?
3: Izin Bapak, jadi Pos Kamling di satu Tubanan ini kebetulan di tepi jalan yang menghubungkan antar desa. Jadi selalu ramai, bahkan ini bukan hanya sebuah Pos Kamling tapi sebuah tempat pertemuan warga. Jadi bukan hanya sebagai pemuda, kadang siang hari pun ibu-ibu melaksanakan kegiatan PKK maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kebetulan halamannya juga cukup luas, bukan hanya ronda malam, tapi juga kegiatan-kegiatan nobar, kami juga ada fasilitas TV yang cukup besar Bapak, jadi warga masyarakat merasa nyaman apabila berkumpul di pos kampung ini.
1: Tapi Pak Yosi ya, ketika masyarakat itu guyup, itu bisa diyakini gangguan Kamtipmas itu rendah Pak.
2: Betul. Ya,
1: karena mereka merasa saling keterikatan kan di situ ya Pak ya.
2: Ada kepedulian di
1: situ. Ada kepedulian.
2: Ya, sehingga ya begitu ada indikasi dia segera laporan
1: kan. Apalagi sekarang udah canggih pakai aplikasi ini.
2: Aplikasi. Makanya apakah hanya aplikasi saja atau juga dipasang CCTV? Kita perlu tanyakan lagi ke Pak Kapolsek ini.
3: Izin Bapak, kami juga dilengkapi CCTV ada di belakang juga
1: banyak
2: Udah cukup itu.
1: Iya. Itu bisa diakses melalui HP juga Pak?
3: Bisa.
1: Oh bisa juga. Wah.
2: Iya.
1: Jadi sekarang nggak ketinggalan dengan perubahan ya, disrupsi digital ini bisa dirasakan dan manfaatnya sangat besar. Ya,
2: betul.
1: Iya. Dan masyarakatnya aktif juga Pak ya, untuk ronda malam di sana, anak-anak mudanya terutama, kemudian selalu mengevaluasi terjadi penurunan gangguan Kamtipmas atau bahkan mungkin sampai nol di sana ini Pak Kapolsek, gimana Pak?
3: Siap Bapak, jadi ada jadwal ronda, ada 7 kelompok, masing kelompok ada 10 anggota. Jadi kalau memang ada satu anggota atau anggota dalam kelompok tersebut tidak hadir atau berhalangan, bisa ditukar SIM Bapak.
1: Sistemnya seperti
2: itu. Tapi kalian di belakang Bapak, beliau ini ada anak muda ini maksudnya.
1: Iya.
2: Ya.
3: Malam juga kadang anak muda-muda latihan musik. Di sini juga dilengkapi alat musik Bapak.
1: Wah, canggih banget ya.
2: Tapi lama-lama nanti jadi karaoke enggak Pak ya?
3: Siap, tidak lah Pak.
1: Iya. Ini saya boleh ngobrol enggak dengan warga, mungkin anak muda, perwakilan anak muda di sana Pak?
2: Di belakang,
1: itu kelihatannya.
2: Anak muda.
1: Nah.
2: Ya. Ya. Coba silakan anak muda nih.
1: Pos Kamling kalau udah diisi anak muda itu hidup Pak. Ya. Tinggal ada kopi, cemilan itu. Halo, selamat malam Mas.
3: Selamat malam Dan.
1: Iya, dengan Rudi saya dengan Pak Yosi di studio. Gimana Mas rasanya punya pos Kamling seperti ini, guyup, aktivitas warganya juga cukup tinggi di sana Mas?
4: Saya rasa membanggakan dan buat khususnya warga sini maupun perwakilan kecamatan dan kabupaten Jepara yang bisa membanggakan menjadi juara tiga. Setidaknya waktu segini itu saling guyup dan rukun dan adanya pos makam ini menjaga Kamtipmas.
1: Iya iya. Susah nggak sih ngajak teman-teman muda yang lainnya, teman-teman untuk aktif di ronda malam di pos Kamling, sulit nggak di sana Mas?
4: Itu dan.
2: Ya.
4: Karena di sini ada dilengkapi juga WiFi.
1: Oh, itu dia. Iya.
4: Terus selalu ramai. Waktu kumpul di sini, tua muda saling guyup.
1: Oke. Harapan kedepannya apa ini Mas untuk pos Kamling yang ada di Jawa Tengah ataupun di luar Jawa Tengah? Seperti apa sih harapannya itu betul-betul bisa menjadi perkat antar warga dan juga tentu memberikan keamanan, kenyamanan bagi lingkungan ini Mas?
4: Izin jawab, harapannya agar bisa menjadi contoh-contoh satkamping di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional ya.
1: Artinya Pak Yosi, dari beberapa kali kita hadir di program Ronda Malam ini, antusiasme warga untuk menghidupkan kembali atau aktif kembali di Ronda Malam itu sangat tinggi ya Pak ya?
2: Jadi kepentingan untuk kebutuhan keamanan itu sudah menjadi prioritas. Kemudian bahkan sudah kreatif dengan adanya smart Kamling ini kan, di saat Kamling tadi. Mungkin ini nanti kan bisa di hari Senin depan itu nanti ada dari JIK, Jepang International Corporate Agency, itu akan ke daerah Cilacap kalau nggak salah Bu Siti ya. Nah ini kan bisa dipamerkan produk yang ada di apa di Jepara ini, Bu Siti. Bagaimana Bu Siti?
5: Iya, di setiap tempat kan pasti ada contoh-contoh atau pilot project Satkampling yang bagus, karena pada saat kita melaksanakan lomba itu Polres sudah menilai Satkampling yang ada di Polres-Polres. Sebetulnya kita bisa melihat itu efektivitasnya, karena ini kan ada desa, ada kelurahan ya Mas ya. Jadi kalau desa itu memang cenderung efektif karena mereka lebih guyup, kemudian tingkat kriminalitasnya juga sangat rendah. Nah kalau yang di kota ini memang yang agak riskan karena apa namanya tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Kemudian yang perlu kita pahami, Satkampling ini kan mengamankan lingkungan sekitar tempat tinggal. Sementara kejahatan itu kan kadang-kadang terjadinya di jalan gitu ya, bukan di pemukiman. Rata-rata kan apa namanya bukan di tempat-tempat pemukiman. Kalau di pemukiman pasti akan ketemu dengan Satkampling, petugas-petugas Satkampling, dan itu biasanya ada beberapa kasus ya di Semarang yang teriak itu mereka bisa di apa namanya diamankan oleh Satkampling setempat gitu. Ketika mereka lewat kemudian sudah diamankan, sudah itu kalau nggak salah di daerah Cinde ya. Itu mereka lewat kemudian Satkampling setempat itu sudah bisa mengamankan. Tetapi kalau di jalan raya kan memang tidak ada pemukiman, tidak ada Satkampling yang di jalan raya ya. Jadi mungkin mereka lebih akan ketemu dengan rekan-rekan yang dari Samapta atau Sabara yang patroli itu. Kemudian Mas Yasi dan Mas Rudi, sebetulnya gampangnya seperti ini. Satkampling itu karena amanah dari undang-undang, polisi akan mengadvokasi kepada para lurah gitu ya, para kepala desa, untuk agar di setiap minimal RW-nya itu ada Satkampling. Kalau kita sebenarnya setiap RT kepinginnya ada Satkampling. Tetapi kan ada kadang-kadang karena saking penuhnya tempat sehingga tidak ada pos yang bisa dipakai gitu ya. Akhirnya dipusatkannya di RW seperti itu. Nah kalau karena ini di perpol itu sudah di apa namanya dituliskan bahwa Satkampling itu ada ketuanya, ada pelaksananya gitu ya. Ketuanya itu bisa ketua RW, bisa masyarakat atau tokoh setempat, tokoh di warga itu yang dipilih. Kemudian pelaksananya adalah para warga di lingkungan itu. Kemudian Satkampling ini akan dilakukan pembinaan secara struktural maupun secara teknis. Secara struktural dia akan dibina oleh bisa lurah, bisa ketua RW, bisa ketua RT gitu ya. Kemudian secara teknis dan taktis operasional itu akan dibina oleh Babin Kamtibmas. Sehingga Babin Kamtibmas itu harus muter di semua RT atau RW di tempat-tempat yang ada Satkamplingnya. Kalau misalnya belum terbentuk, maka itulah tugasnya untuk membentuk. Kalau misalnya tidak aktif, maka atau pasif itu, maka tugasnya adalah mengaktifkan. Jadi gampangnya seperti itu. Dan ini masih kita lakukan upaya supaya semuanya bisa hidup, aktif, kemudian ada atau terbentuk seperti
2: berarti
5: itu.
2: Berarti ada pelatihan-pelatihannya juga Bu ya?
5: Ya, jadi untuk para petugas Satkampling itu dia harus mampu menguasai minimal tindakan kepolisian yang terbatas atau tindakan non-justisial. Jadi mereka akan diajarkan bagaimana mengamankan pelaku pencurian misalnya seperti itu. Kemudian apa namanya membawa pelaku terduga pencurian atau mungkin tindakan kriminal yang ada di wilayah di lingkungannya untuk dibawa ke pos Kampling sambil menunggu polisi datang seperti itu.
1: Baik, ini nggak kerasa nih Pak Yosi ya, sudah di penghujung acara. Pengen sih seperti biasa ngobrol dengan teman-teman yang ada di pos Kampling
2: bisa sampai pagi
1: nih, biar malam. Baik Bu, tapi sebagai penutup lebih afdol lagi, pesan singkat yang Ibu bisa sampaikan untuk kita semua, pendengar kami, pemirsa kami, masyarakat pada umumnya. Tapi sebelum itu saya juga ingin ketitipan, nitip salam ini, Pak Yosi.
2: Ya.
1: Teman-teman saya ini di Bekasi ini juga aktif,
2: ya.
1: Untuk aktif di Ronda Malam,
2: ya, ya.
1: Ada Mas Fajar ini, di daerah Bintara ini sangat aktif.
2: Ya.
1: Terima kasih untuk programnya, ya mudah-mudahan Mas Fajar juga semakin aktif ini ya.
2: Ya.
1: Dan juga ada Mas Wikan juga di Jakarta Pusat,
2: ya.
1: Ini juga semoga menjadi inspirasi kedepannya.
2: Ya,
1: oke, okay. Baik.
2: Ya. Contoh yang di.
1: Seperti contoh.
2: Ya.
1: Ini rajin ini. Teman-teman ya. Saya ini setiap hari koordinatornya untuk aktivitas Ronda Malam ini.
2: Ya. Maupun inovasi-inovasi seperti di Jepara ini perlu kita tiru kan gitu.
1: Nah, ya. Silakan Ibu Siti memberikan pesan terakhir untuk kita semua dari obrolan kita di malam hari ini, Bu.
5: Baik. Jadi keamanan, ketertiban masyarakat itu butuh dukungan, ya. Yeah. Tidak hanya bisa dilakukan oleh polisi, yeah. Tetapi butuh dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, salah satunya perlu diaktifkan Satkambling, yeah. Supaya mereka bisa menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan wilayahnya, yeah. Sehingga tercipta suasana yang kondusif, aman dan kondusif.
1: Amin.
5: Jadi kita butuh bekerja sama, berpartisipasi aktif untuk menjaga lingkungan kita tetap aman dan kondusif.
1: Amin.
5: Demikian Mas.
1: Terima kasih Ibu Siti. Bapak Ibu yang ada di 3 titik di Polrestabes Semarang, kemudian di Sukoharjo dan di Jepara, terima kasih.
2: Ya.
1: Mohon maaf kami sangat terbatas waktunya ini, tapi lain kali mudah-mudahan kita bisa tersambung lagi, bahkan mungkin kita hadir langsung di sana ya, Pak Yosi ya.
2: Ya.
1: Oke, terima kasih Bu Siti untuk kehadirannya malam hari ini, juga Bapak-bapak, Ibu-ibu lainnya, terima kasih semuanya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program Ronda Malam berikut ini. Dan saya Rudi Senudiri, berserta dengan Pak Yosi, kita akan berjumpa kembali Ronda Malam Rabu depan.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap hubungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bharat ke yatri to yahan jarur aayenge mera param.

0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak?
3: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
5: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
6: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
7: Tugas.
6: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
7: Soal dugaan penerimaan uang.
4: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Loh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: rentetan peristiwa.
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan kita juga kembali hadir pada malam ini segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kita nanti akan membahas terkait dengan maraknya judi online ya. Namun kali ini kita akan membahasnya dari sisi pecandunya, di mana ini ada laporan banyaknya ASN yang terjerat judi online.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kehilangan 8 miliar dolar karena judi online. Hal itu disampaikan pada forum APEC ya, APEC Economic Leaders di Korea Selatan. Ketika itu Prabowo Subianto menyebut sekitar 8 miliar dolar setiap tahun dana keluar dari Indonesia disebabkan oleh perjudian daring.

8 miliar dolar itu sekitar 133 triliun ya. Dan pendengar, beberapa waktu lalu juga kita sempat membahas terkait dengan banyaknya spam komentar judi online. Dan juga kita pastinya tahu bahwa upaya pemerintah, ya dalam hal ini Kemkomdigi misalnya, telah banyak melakukan upaya untuk memblokir akun-akun judi online, yang juga dari laporan PPATK yang menyebutlah banyak rekening-rekening yang menjadi transaksi perjudian ini juga telah banyak diblokir. Namun upaya dari pemerintah itu bisa jadi kurang efektif jika tidak didukung oleh kita sebagai masyarakat. Kalau kita hanya tetap ingin main dan bandarnya masih ada, maka itu akan ketemu bagaimanapun dicegahnya. Hal paling efektif agar kita terhindar dari judi online, ya jangan main judi gitu. Jaga anak Anda, adik Anda, dan seluruh keluarga Anda, teman-teman juga gitu ya, agar jangan sampai mereka terjerat judi online. Itu cara yang paling ampuh. Karena ketika ada permintaan, ada yang main, dan bandarnya juga masih ada, maka ya kemungkinan untuk ketemu mudah, walaupun banyak pembatasan, pemblokiran dan lain sebagainya. Modus-modus kejahatan itu akan selalu ada celahnya. Maka dari itu, dari kita lah yang paling mampu untuk mencegah budaya judi online ini. Data tahun lalu menyebutkan, ini dari PPATK ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tahun lalu ini terdapat 709 juta transaksi sejak 2017, dan sebanyak 51.611 pelaku dari jutaan transaksi itu adalah ASN. 51.611. Jadi bayangkan ASN, aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal menaati aturan negara, namun mereka sendiri yang melanggarnya.

adalah pengungkapan di wilayah Jawa Barat ya, di mana Wakil Gubernur Jawa Barat menyoroti maraknya praktik judi online dan pinjaman online yang telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan Wakil Gubernur Erwin ini mendapatkan laporan dari PPATK di mana ada beberapa ASN yang terlibat dan bahkan ada yang sampai transaksinya itu mencapai 800 juta rupiah dalam setahun. Namun beliau menegaskan identitas para ASN tersebut masih dirahasiakan dan Pemprov Jawa Barat memilih mengedepankan langkah pembinaan melalui inspektorat agar memberikan efek jera sekaligus mencegah perilaku serupa diikuti ASN lainnya.

Erwin juga menilai judi online memiliki keterkaitan erat dengan maraknya pinjaman online yang berujung pada persoalan ekonomi dan sosial. Ia berharap edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar memahami dampak buruk kedua praktik tersebut. Pendengar, bagaimana komentar dan juga opini Anda terkait dengan maraknya judi online ini, khususnya di kalangan ASN? Kita mengerucut pembahasannya di kalangan ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal ketaatan pada aturan negara, namun mereka justru banyak yang terlibat dalam transaksi judi online tersebut. Sebetulnya telah dikonfirmasi oleh Komdigi, tadi saya sudah singgung bagaimana upaya pemerintah memberantas judi online, di mana sebetulnya angka pemain judi online dan juga perputaran dananya ini sudah turun mencapai 155 triliun pada tahun lalu, atau turun 57% dibanding tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini transaksinya mencapai 359,8 triliun. Sedangkan tahun lalu turun hingga 155,4. Jadi turunnya cukup drastis. Dan juga soal jumlah pemain yang pada 2024 itu ada 9,7 juta. Dan pada tahun 2025 turun menjadi hanya tinggal 3,1 juta. Namun ini masih banyak jumlahnya. Namun kita melihat begitu signifikan turun ini sampai 68,32% jumlah pemain yang turun, menandakan bahwa pemerintah sebetulnya tidak tinggal diam. Sudah banyak sekali akun-akun yang diblokir ya. Transaksi keuangan, beberapa rekening juga sudah banyak yang diblokir. Ya, sehingga tinggal dari kitanya. Kita harus ikut mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan judi online. Dengan cara kita sendiri jangan main, dan kita ajak semua orang yang kita kenal untuk jangan sampai main. Silakan pendengar, Anda nanti bisa berkomentar dan beropini pada sesi interaktif. Bisa dicatat dulu nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa, sebelum kami buka sesi interaktif, nanti kita boleh berdiskusi, berbincang, berdialog, atau Anda curhat mungkin pernah punya pengalaman buruk terkait dengan judi online di kalangan ASN. Atau tidak harus di kalangan ASN lah ya. Siapapun lah ya. Karena fokus kita adalah pemberantasan judi online. Anda bisa memberikan komentar dan opini. Dan sebelumnya kami akan hadirkan perbincangan terkait ini bersama dengan seorang advokat bernama Slamet Yuwono. Dan sebelum itu kami putarkan dulu sebuah lagu dari Denanda, Merpati Putih.

0: Jaringan Berita Nasional. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Judi online di kalangan ASN masih akan kami bahas. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Manajer Nasution. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan seorang advokat, Slamet Yuwono. Pak Slamet, apa kabar, Pak?
2: Iya, malam Pak Rudi, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Judi online di kalangan ya, ASN ini menjadi perhatian yang cukup besar di masyarakat kita. Tapi kalau dari pengalaman Anda dalam menangani hal-hal seperti ini, gimana sih, Pak? Awal mula kok seseorang itu bisa terjerat di lingkaran judi online dan pinjaman online ilegal ini, Pak?
2: Ya, ini sebenarnya dua hal yang bersaudara lah ya, judi online dan pinjaman online ini ya, khususnya pinjaman online yang

0: ke dalam jiwa, ya, sudah nggak bisa apa, sudah candu nggak bisa hilang begitu. Nah, dia pasti akan mikir, waduh, ini apalagi yang bisa dipakai uang ya. Nah, gitu loh bang. Jadi ketika barang-barang di rumah segala macam sudah kejual ya, misalkan atau sudah digadaikan, ya mau nggak mau larinya kemana? Pinjaman online.
1: Oke.
0: Iya, karena kan mudah sekali pinjaman online. Tiap hari kita dapat SMS ya, dan pinjaman online segala macam, baik yang legal maupun yang ilegal ya, begitu. Itulah akhirnya lingkarannya semakin besar, semakin besar. Jadi pinjamlah ke pinjol, ya, pinjam ke pinjol untuk apa? Ya untuk bermain judi. Nah, begitu kalah lagi, pinjam lagi belum mengembalikan pinjaman onlinenya belum jatuh tempo sudah ditagih,
1: pinjam lagi,
0: judi onlinenya masih kepingin, dinaikin lagi, ditop up lagi.
1: Nah, makanya
0: akan semakin terjerat dan akan semakin susah begitu bang untuk lepas. Akan semakin susah, terutama pinjaman yang ilegal. Yang legal pun harus hati-hati sebenarnya. Jadi kalau masyarakat punya legal pun harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya itu jangan sampai cuma dibuat istilahnya gaya hidup saja.
1: Baik.
0: Kalau cuma dibuat gaya hidup saja, itu akan terjerat juga. Waktunya pengembalian nggak bisa, akan naik lagi pinjam. Baik. Lagi, ya kan? Restrukturisasi pinjam lagi begitu. Apalagi ASN yang terjerat begitu loh. Nah, ini akan semakin kacau begitu. Mengganggu.
1: Baik. Pak Slamet, tapi banyak nggak sih profesi dengan penghasilan stabil seperti ASN ini datang meminta bantuan hukum, Pak?
0: Untuk apa? Untuk perkara judi online atau apa?
1: Iya, perkara judol dan pinjol tadi ini. Pinjol artinya, kalau judol kan mungkin nggak ada itu.
0: Iya, kalau judol paling ya
1: resiko sendiri di situ ya. Gitu.
0: Langsung ini ya pendampingan di kepolisian ya. Tapi enggak lah. Gitu. Jadi kalau untuk pinjaman online itu bermacam-macam latar belakang, gitu bang. Jadi pinjaman online itu korbannya bermacam-macam latar belakang ya, dari bank, dari orang ASN ya kan. Dan dari guru ya, termasuk dari mahasiswa segala macam, itu banyak yang kena begitu loh. Nah itu paling kita pendampingannya menyarankan aja untuk kalau secara email biasanya kita kan terima email-email itu ya, email ya, lapor ke Satgas pasti OJK ya kan. Bersurat kepada Satgas pasti OJK kalau misalkan itu ilegal. Legal bersurat ke OJK, termasuk bersurat ke AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia begitu. Nah, itu langkah-langkah yang bisa diambil kalau misalkan itu terkait dengan pinjaman online. Tetapi masalahnya kan kalau kayak ASN yang abang sampaikan tadi, itu kan pasti akan mengganggu ininya dia begitu loh.
1: Kinerjanya dia
0: mengganggu, ya kan. Kemudian masyarakat tidak bisa dilayani secara maksimal,
1: optimal, ya.
0: Betul, secara maksimal dan optimal. Dan itu tentunya pasti akan menimbulkan masalah-masalah yang baru begitu. Termasuk di instansi tersebut begitu abang.
1: Ada langkah untuk memfilterisasi di gadget-gadget Android misalnya seperti tadi itu.
0: Masuk akal juga masukan dari Pak Mulyadi tadi ya. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Komdigi ya. Itu bisa saja dilakukan dengan menambah aplikasi atau apalah bentuknya ya, untuk spam judul dan segala macam begitu kan. Nah itu untuk masyarakat secara umum bang. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, ini ada kalau terkait dengan ASN sebagaimana tema kita itu, kalau saya melihat ada dua hal ya. Jadi di instansi terkait itu ada bisa melakukan pencegahan dan penanganan dan penindakan, kalau saya boleh jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat, karena ini fokus kita ASN ya, saya sampaikan bahwa pencegahan itu bisa salah satunya itu adalah melalui peningkatan literasi digital ya, literasi keuangan dan literasi agama secara rutin itu kepada para ASN itu ya, kalau bisa tiap minggu ya dilakukan, diberikan literasi ya, walaupun orang mungkin ASN kan pasti memahami tapi mungkin dia lupa atau bagaimana begitu kan. Nah itu nanti akan paralel itu instansi, ini makanya ini instansi PR-nya instansi ini bang, nggak baik itu instansi eksekutif maupun instansi legislatif, semuanya kan ada tuh sekarang pemain-pemain judol itu, ya kan, DPR, ya, segala macam lah. Nah makanya itu instansi

0: itu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan advokat juga, Pak. Terkait dengan apa? Untuk pencegahannya, terkait bahaya dan dampak dari pinjol dan judol ini bagi pribadi, keluarga dan bagi pelayanan, ya, khususnya pelayanan publik, ya, dan integritas dari instansi yang ada, begitu loh. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, itu instansi tidak bisa langsung mengambil sikap keras, misalkan siapa yang judol, siapa yang pinjol, langsung kita kasih sanksi tegas, kan? Itu pasti orang akan tahu. Makanya itu instansi, melalui RRI ini kita sampaikan, instansi atau atasan harus membuka ruang konsultasi bagi ASN yang secara sukarela bisa mengakui bahwa dia terjerat pinjol dan judol, begitu loh. Sehingga nanti instansi terkait, ya, itu bisa memberikan solusi, baik koordinasi dengan OJK kalau pinjol, ya, berkoordinasi dengan Komdigi kalau itu pinjol dan judol juga, untuk apa, memblokir atau pendampingan hukum bagi ASN yang terjerat judi online, begitu.
1: Baik.
0: Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah saran lagi ini. Ini instansi harus membentuk tim basmi pinjol atau judol dan melakukan, ya, melakukan secara berkala, melakukan razia, Bang. Ini penting.
1: Baik.
0: Melakukan razia handphone, ya. Melakukan razia handphone. Itu jangan ditentukan waktunya, jadi razia aja, tahu-tahu hari apa gitu. Makanya dibentuk tim, ya, bukan inspektorat. Kalau inspektorat kan orangnya udah jelas itu, ya, kan. Ya. Siapa tahu ada bocor atau apa. Makanya harus bentuk tim basmi pinjol atau judol secara berkala dan random.
1: Baik.
0: Gitu, kan, melakukan razia handphone. Itu kalau sudah tidak ada yang mengaku secara sukarela, ya.
1: Nah,
0: kemudian kalau misalnya sudah ketahuan, lanjut itu secara hukum boleh diproses juga.
1: Artinya ada konsekuensi hukum pidana bagi seorang ASN yang aktif bermain judi online ini, Pak?
0: Ada, Bang. Ada. Makanya itu saya sampaikan tadi, itu sebelum ini kan apa istilahnya, ya, penegakan, ya. Kalau sudah penegakan ternyata nggak ada yang mengaku secara sukarela kena, langsung dilakukan razia handphone. Ya, itu tentunya harus ada payung hukum, ya. Ada payung hukum, kalau nggak salah itu apa, payung hukum ada dari Kemenpen RB juga kalau nggak salah. Makanya harus digodok, dipastikan lagi. Dan itu kalau ada yang memang sudah nggak ada yang ngaku, ya udah, handphonenya kena. Kalau misalkan memang judi apa pinjaman online, nanti bagaimana coba dibantu untuk menyelesaikan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait. Tapi kalau terkait dengan judi online, itu diproses pidana. Karena apa? Karena judi online itu pidana, gitu loh. Jadi kita bermain judi itu bukan hanya orang-orang kayak bandar-bandarnya yang kena, tapi pelaku judi online-nya itu kena pasal 427 KUHP yang baru, dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Itu di pasal 427 jelas sebutkan, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pidana dengan penjara paling lama 3 tahun, gitu loh, Bang.
1: Itu,
0: jadi kena pidana juga. Itu sanksi yang apa paling tegas, ya, di samping sanksi lainnya yang sudah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi ada berdasarkan apa aturan ASN, ya, PP 94 tahun 2021 kalau nggak salah, itu tentang disiplin ASN. Di situ juga bisa dikenakan hukum ringan, hukum disiplin sedang maupun yang berat, begitu,
1: Bang. Dan kalau status bagi ASN, apakah membuat proses hukum kasus judi online ini menjadi lebih berat nanti, Pak?
0: Itu bisa jadi, itu sebenarnya kalau pasal itu tetap, ya, tinggal kita lihat apakah itu nanti dikenakan judi online sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE, kan ada juga itu, ya, di pasal 27 ayat 2 itu ada Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE atau dari KUHP tadi, ya, itu sebenarnya sama, baik ASN maupun masyarakat biasa itu sama, tetapi nanti ketika di persidangan, ya, ketika udah bandel ini ngotot judi online nggak bisa dikendalikan, ya terpaksa harus diproses hukum. Makanya harus melakukan razia yang kedua tadi, saya belum sampaikan. Razia yang kedua itu bukan razia internal, tapi razia dengan ngejak kepolisian.
1: Okay.
0: Jadi siapa yang setelah apa dilakukan secara preventif nggak bisa, ya dilakukan secara represi paksa, ya, secara hukum, ya, dengan mengajak kepolisian melakukan razia. Kalau ada proses hukum, nah itu nanti di pengadilan itu menjadi salah satu alasan pemberat, Bang. Jadi sama pasalnya, tapi sebagai pemberat dia itu ASN. ASN adalah melayani publik, ya, kepercayaan publik jadi hilang, ya kan, penurunan kinerja juga, jadi kacau semuanya. Itu alasan pemberat bagi dia, begitu loh. Di samping itu, ya, jangan lupa judi online itu bisa menjadi perkara korupsi bagi ASN, Abang.
1: Iya, iya.
0: Kenapa? ketika ASN itu ternyata ketika sudah mepet, gak ada uang lagi, ya, kemudian dia menggunakan uang negara, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi di daerah Sumatera Utara. Seorang camat, ya, saya gak sebut namanya, tempatnya gak saya sebut, tapi seorang camat itu akhirnya kena perkara juga. Karena apa? Ya, karena dia menggunakan uang dari instansi dia tempat kerja dia di tempat kerjanya
1: artinya aset instansi digunakan untuk hal yang tidak benar demi kepentingan pribadi tadi ya.
0: Kalau aset instansi digunakan betul sekali itu kan keuangan negara. Nah itu bisa digunakan juga undang-undang tipikor itu makanya berat makanya kenapa perlu pendekatan ya perlu pendekatan dan kerjasama jadi bukan hanya penegakan disiplin di awal penegakan hukum langsung tapi pendekatan dulu secara pribadi dan secara persuasif didekatin dulu kalau ternyata tidak bisa didekatin atau bandel
1: baru
0: sanksi etik berjalan bahkan sampai di PTDH pun masih kena pidana. Itu berat sebenarnya. Begitu, Pak.
1: Baik, Pak Slamet Yono, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu, Pak, ya. Amin. Terima kasih, Pak.
0: Amin.
1: Salam sehat, Pak.
0: Ya, salam sehat.
1: Ya, demikian tadi Slamet Yono, seorang advokat. Sebelumnya kami berbincang dengan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, Manajer Nasution.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, segmen Kopi, Komentar dan Opini di sesi pertama. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita tadi, judi online di kalangan ASN. Tadi kita sudah sama-sama mendengar paparan dari seorang advokat ya, Slamet Yuwono, yang menyebut bahwa pemain judi online itu bisa dikenakan pasal pidana juga dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda maksimal kategori ketiga yakni 50 juta rupiah. Dan dengan cukup banyaknya ASN yang bermain judi online, dikhawatirkan tadi menurut advokat Slamet Yuwono, ya nantinya juga untuk main lagi ya, untuk kecanduan, karena kecanduan terus main lagi ini pakai uang pinjol. Dan budaya itu semakin lama akan membuat mereka semakin kekurangan uang, bermasalah finansialnya, sehingga dikhawatirkan akan melakukan tindakan nekat, yaitu korupsi, karena ya mereka punya kewenangan ya untuk bisa melakukannya. Dan tentu kita tidak ingin itu terjadi. Semoga kedepannya ada hukuman yang memberikan efek jera bagi mereka. Itu harapan kita semua dan sudah disampaikan juga tadi oleh narasumber. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin berkomentar ya terkait hal ini. Saya persilahkan, ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Caswa.
1: Selamat pagi Bung Sabil Sapitri.
0: Selamat pagi Pak Caswa, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuman yang belum sehat ini aku nggak ngopi Pro 3 dari kemarin. Sekarang kangen jadi bisa ngopi kembali.
0: Amin, alhamdulillah, senang sekali karena ada main siaran bola.
1: Berapa ya Bung?
0: Besok Pak, Prancis Maroko.
1: Oh, besok siang.
0: Besok pagi jam sekitar pukul 2 ya, 2 waktu Indonesia Barat.
1: Iya. Ini bisa ngopi ya.
0: Iya.
1: Ini temanya Bung.
0: Temanya judi online di kalangan ASN. Ini PNS atau P3K atau P3K paruh waktu ya. Artinya main judi juga nih ASN, nah gimana nih Pak Caswan ya? Harusnya kan mereka jadi contoh teladan masyarakat yang lain ya.
1: Tapi saya yakin Bung, sebegitu besarnya masyarakat Indonesia, mungkin ya ada yang benar satu pun dua gitu ya. Enggak semuanya salah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Mungkin seperti itu. Cuman ya kebanyakan memang penggunanya memang seperti itu. Terus saya setuju lagi tadi bahwa dana sumber berbicara katanya apa ya namanya para ASN itu kalau misalkan udah kehabisan uang nantinya bisa korupsi. Ini bukan korupsi lagi Bung, sama Bung. Dengan korupsi itu sama, kasusnya itu sama. Karena apa? Karena semuanya kan itu tadi sudah dijelaskan, habis barang di rumah, nanti larinya ke pinjam online, seperti itu. Sedangkan pinjam online itu ilegal maupun non ilegal kan seperti itu Bung. Memang benar. Jadi intinya harus di Indonesia ini satu dengan pendekatan itu dengan secara razia, tapi razianya itu jangan ditentukan kayak semacam razia sepeda motor di hari ini ada razian. Jadi ibarat saya bawa motor nggak ada STNK-nya apapun nggak ada apa kan, oh hari ini tuh nggak ada ini, nggak ada razian, bisa lewat. Jadinya kan seperti itu Bung. Tapi kalau misalkan razianya itu tidak menepati waktu dan tidak tentu, itu akan terungkap semuanya Bung. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tolong, satu dari saya ya, sebenarnya ini pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, ketika ada pengaduan dengan pemerintah kita, itu didengerin enggak, ada penyampaiannya enggak. Kenapa kok kasus ini itu terulang kembali? Kalau enggak judul korupsi, kalau enggak korupsi judul. Jadi seperti itu, enggak ada habisnya dan enggak ada ujungnya, kecuali Bung dihukum mati untuk ibaratkan orang-orang yang itunya, Bung, yang ibaratkan orang-orang bukan orang asing apa orang Indonesia yang menyediakan seperti itu, Bung.
0: Iya, bandar-bandarnya
1: ataupun ya, iya, ataupun di judul online. Terus yang kedua, Bung, itu pinjol yang itu pun itu harus kena razia, Bung, harus kena hukuman sanksi. Karena apa? Masyarakat kita kan di Indonesia ini memang benar semuanya serba habis itu larinya ke judi online. Jadi seperti itu, jadi rumah tangganya hancur ya, ekonominya lagian semakin sulit, serba kejual, itu akhirnya apa? Larinya ke apa? Ke hutang numpuk. Jadi seperti itu, tolonglah. Saya pun ini dari kemarin kan saya pertama mengungkapkan, seorang adik saya pun kejadian seperti ini. Sekarang pun nggak tahu keadaannya di mana, 1 tahun. Bahkan keluarganya saya sering nangis, seorang orang tua saya. Karena itu banyak yang kejadian, bukan hanya keluarga saya doang, Bu. Di intinya seperti itu, tolonglah kepada pemerintah dan penegak hukum setegas-tegasnya. Saya setuju, Bu. Tadi katanya pelaku dihukum, dipidanakan 3 tahun. Tapi itu hanya pelaku ya. Tapi ini kalau misalkan bandar, itu seberat-beratnya, Bung. Maka dari itu tadi yang apa ya, yang namanya yang raja-raja tersebut, 1 kali sudah diberi peringatan, 2 kali bandar, langsung dihukum mati. Jadi setuju seperti itu.
0: Baik,
1: jadi,
0: betul.
1: Dari saya ya, Bung Sabil. Yeah. Mudah-mudahan Bu Sabil selalu sehat semua.
0: Amin.
1: Biar bisa menemani masyarakat Indonesia dimanapun ada. Tolong pemerintah didengarkan dan penegak hukum yang penjahat seperti itu. Sama aja dengan korupsi, lebih-lebih dari seperti itu. Terima kasih, Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi ini juga berkomentar ya terkait dengan temuan terbaru PPATK, banyaknya transaksi judi online dari kalangan ASN, dan yang terbaru ini dari wilayah Jawa Barat ya, di mana beliau menuturkan bahwa kondisi itu bukan hanya ada di Pemprov Jabar tapi di seluruh Indonesia. Kondisi ini bisa membuka celah bagi alternatif lain, terutama bagi ASN berpendapatan menengah ke bawah yang menjadi target utama praktik judi online. Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Tekanan ekonomi akibat kecanduan berjudi dapat mendorong seseorang mencari sumber pendapatan lain melalui cara-cara yang melanggar hukum.

0: Orang yang kehabisan uang akan mencari sumber pendapatan baru yang bisa berujung pada penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, bahkan terjerat rentenir ya. Atau tadi ada pinjol ilegal, ini ilegal yang kita salahkan ya. Kalau yang legal sih tidak apa-apa, asal bijak aja ya. Bahkan terjerat rentenir karena kecanduan judi. Pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman mendeteksi indikasi transaksi judi online pada rekening penerima bantuan sosial ya. Dulu pernah ada penerima bansos ini di tracing dulu. Ini rekening-rekeningnya atau riwayat orangnya pernah enggak transaksi terkait dengan judi online, terafiliasi dengan rekening judi online. Kalau pernah, disuspend tuh, enggak dikasih dulu bansosnya. Pemerintah pernah punya pengalaman itu, sehingga diharapkan, apalagi ASN ya, kalau yang desil 1-4 sebagai penerima bansos saja bisa di-tracing, seharusnya ASN lebih mudah lagi. Semoga nantinya akan ada tindakan tegas ya, dimana tadi Yogi juga menegaskan bahwa apabila ditemukan keterlibatan ASN dalam aktivitas judi online, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas agar budaya judi online di kalangan ASN ini bisa berhenti. Karena bahaya sekali ASN main judi. Ya, yang dikhawatirkan kalau rugi dirinya sendiri mungkin kita bisa maklumi, tapi kan dikhawatirkan nanti bisa menciptakan budaya kerja yang buruk, bahkan ada potensi mereka akan menjadi koruptor-koruptor baru. Dan sudah ada pendengar lagi dari Bone, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail, selamat pagi.
1: Selamat dini hari Bung Fajar ya.
0: Saya Sabir Pak Ismail. Oh,
1: enggak ada pertandingan malam ini ya, enggak ada pertandingan sepak bola ya?
0: Tidak ada, besok Pak pukul 2 ada Prancis Maroko Pak.
1: Oh, jadi ini malam ini kita membahas tentang pinjol dan judi online ini ya?
0: Iya, mengerucut di kalangan ASN. Tapi di luar itu boleh, Pak Ismail, silakan.
1: Ya, kalau kita lihat saat ini memang, ini saya orang kecil yang nggak tahu apa-apa, tapi saya mengomentari aja, sedikit aja. Kalau kita memang melihat saat ini judi online ini sudah bisa dikatakan merajalela ya, Pak. Jadi kita sebagai masyarakat maupun intinya semua pihak itu harus bekerja sama untuk memberantas yang namanya judi online ini. Yeah. Terutama dari pihak digital itu harus semaksimal mungkin untuk melakukan pemblokiran atau kalau bisa ya mencegah atau menciptakan teknologi yang bisa mencegah konten-konten yang ada yang indikasi judi online supaya sebagai masyarakat terutama anak-anak muda yang kita tahu sekarang ini banyak terlibat dalam tindakan kriminal, jangan sampai karena kita hanya mengharapkan rakyat biasa yang menjauhi judi online sementara pihak digital sendiri itu tidak ada langkah-langkah untuk menciptakan teknologi untuk supaya kalau ada konten-konten ya, ada konten-konten yang ada indikasinya di judi online itu harus dihapus, harus dicegah supaya tidak masuk di perangkap HP. Jadi itu pendapat saya. Jadi hanya itu yang bisa saya
0: sampaikan. Tapi Pak Ismail, saya mau tanya, kalau di lingkaran pertemanan Pak Ismail mungkin ada yang Pak Ismail tahu pernah terlibat atau kecanduan judi online sehingga hidupnya sekarang menjadi lebih apa ya, lebih menderita, katakan begitu. Pernah ada nggak cerita seperti itu di Pak Ismail secara real gitu?
1: Kalau di dalam lingkungan saya, jujur ya, ini jujur, ini fakta.
0: Iya. Gak usah sebut nama ya.
1: Bentar, kalau mohon maaf, Mas Abin, mohon jelaskan dulu ya. Kalau di lingkungan saya sendiri itu, mohon maaf, agak beda. Jadi di online di lingkungan saya itu selama ini akhir-akhir ini tidak hanya beberapa tahun ini itu belum ada cerita yang saya dapatkan atau saya dengarkan informasi dari teman-teman atau dari pihak yang terlibat langsung dalam judul ini bahwa sepertinya judul ini kalau di lingkungan saya di desa saya itu cenderung lebih menguntungkan daripada judi offline, daripada judi langsung. Jadi judi online di lingkungan saya ini entah kenapa itu jauh lebih menguntungkan daripada judi offline, karena judi offline kan mudah diendus oleh pihak yang berwenang. Tapi kalau di online itu biasanya itu akhir-akhir ini entah apa yang akan terjadi di ujung-ujungnya, tapi di akhir-akhir ini terutama di tahun-tahun baru atau ada hari spesial begitu, itu judi online ini dijadikan sebagai pesta pora oleh beberapa dari kami.
0: Lebih populer ya, lebih populer, bukan lebih menguntungkan, kita nggak tahu ya. Dan biasanya sih lebih merugikan biasanya kalau lebih populer mungkin ya Pak Ismail ya.
1: Lebih populer, tapi yeah, kalau tidak menguntungkan harusnya kan ada cerita bahwa oh si joki misalnya pernah melakukan itu
0: terus bangkrut.
1: Ya, atau si Konggong itu rata-rata si Konggong ini nama contoh aja, si Konggong dan si Goking itu justru kalau habis main begitu justru lemah untung banyak.
0: Mungkin itu nggak cerita ya. Nggak cerita sebenarnya.
1: Ya saya nggak tahu cerita sebenarnya, yeah. Tapi kalau informasi yang saya tahu itu karena saya tunanetra.
0: Oh iya.
1: Yeah. Jadi kalau yang sama ini saya dengar ya begitu, nggak okay. Ada.
0: Baik, Pak Ismail. Ya, terima kasih ya Pak ya atas komentarnya malam dini hari ini. Sehat selalu. Ya, memang akhir-akhir ini pastinya judi online lebih populer dibanding judi konvensional ya. Kalau soal rugi, pasti rugi. Bahwa ada 1-2 cerita kemenangan itu biasanya di awalnya saja tuh. Kita lebih sering melihat banyaknya mereka yang kecanduan itu akhirnya dalam tanda petik bangkrut, hidupnya jadi merana dan terjerat utang, menjadi jatuh miskin begitu ya. Lebih seringnya cerita seperti itu. Kalau dikatakan lebih menguntungkan, bukan, mungkin maksudnya lebih populer, lebih banyak dimainkan daripada yang versi konvensional. Kita lanjut nanti pendengar di sesi kedua, masih dengan topik yang sama, judi online di kalangan ASN. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga 132 triliun rupiah pada akhir tahun 2026. Laporannya disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga 132 triliun rupiah pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihat kan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
1: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Ia meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar, karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
3: Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat paparan di Outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132T untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
1: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai 233 triliun rupiah atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam dan mineral. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suwanda.
1: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
3: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya, Mas ya? Dua kali pengiriman. Lolos, ya.
2: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
4: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
6: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena judi online belakangan ini semakin mengkhawatirkan, bukan hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga merambah kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Di tengah tuntutan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik, praktik ini tentu menjadi sorotan yang serius. Apalagi kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas judi online kian sulit dikontrol dan berpotensi mengganggu kinerja, bahkan stabilitas keuangan pribadi para ASN. Salah satu contoh di wilayah Jawa Barat, di mana praktek judol atau judi online dan pinjol atau pinjaman online ilegal masih marak dan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi klaster Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai pusat aktivitas judi online nasional yang turut menjerat banyak aparatur sipil negara atau ASN. Lalu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menekan fenomena ini? Bagaimana peran pemerintah, peran instansi dan juga lingkungan kerja dalam mencegah serta menangani kasus judi online di kalangan ASN? Dan kami akan hadirkan perbincangannya nanti, judi online di kalangan ASN. Dan sudah tersambung bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Manajer Nasution.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Rudy, Pak. Mas Rudy.
1: Iya, di Studio Pro 3. Baik, ini terkait judi online di kalangan ASN ini yang kabarnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anda melihat maraknya kasus judi online di kalangan ASN saat ini gimana nih, Pak?
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudy dan para pendengar Pro 3 RRI ya. Informasi tentang judi online di kalangan pejabat publik dan ASN itu sebetulnya fakta ya. Salah satu contoh yang saya kira tadi oleh Mas Rudy disebut, misalnya ketika pekan lalu ya, hari Rabu yang lalu, itu saya kebetulan bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya.
1: Yeah.
2: Wakil Gubernur kemudian menyampaikan dalam pertemuan yang formal itu bahwa salah satu kegelisahan pemerintah Jawa Barat itu laporan dari PPATK tentang maraknya judi online di wilayah Jawa Barat misalnya, yang merisaukan kita justru bukan hanya oleh masyarakat awam, masyarakat biasa pada umumnya, tapi juga oleh mereka-mereka yang terdidik bahkan sebagai aparatur negara ya, ada ASN macam-macam. Dan beliau sempat menyebut jumlah yang fantastis, ada yang puluhan, ada ratusan, bahkan ada yang miliaran orang, ya miliaran rupiah per transaksi orang gitu ya. Dan dia dan beliau menyebut by name by address gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya tentu gejala ini bukan hanya di Jawa Barat kan Mas Rudy, ini saya kira menjadi gejala yang menasional ya. Betapa masyarakat kita bersyukur misalnya teknologi berkembang, teknologi informasi sangat berkembang gitu ya, tetapi salah satu yang kemudian kita bukan gagal ya, tetapi tidak bisa atau tidak berhasil memitigasi tentang salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi informasi ya, di mana masyarakat kita kemudian tanpa tanpa kontrol yang memadai secara tidak bijaksana ya, tidak bijaksana menggunakan media teknologi informasi itu untuk hal-hal. Di samping yang positif, salah satu negatifnya adalah digunakan juga untuk melakukan transaksi yang disebut dengan judi online. Nah, karena itu sekali lagi ini alarm yang sangat jelas, sangat terang benderang betapa Indonesia sebetulnya mengalami tantangan yang luar biasa tentang bahaya dari judi online. Jadi saya kira Mas Rudi dan para pendengar Pro 3 RRI ini menjadi alarm buat bukan hanya masyarakat Jawa Barat tetapi untuk seluruh Indonesia. Gitu Mas.
1: Oke.
2: Iya. Ini kan menggambarkan kegelisahan masyarakat kita, kegeraman masyarakat kita terhadap fenomena ini. Yang sekali lagi bukan hanya melanda masyarakat kita yang kita sebut sebagai masyarakat awam, tapi melanda hampir semua lapisan masyarakat kita, masyarakat awam, terdidik, bahkan tadi yang kita sebut sebagai aparatus negara, penyelenggara negara, macam-macam gitu. Nah, karena itu kalau usulannya Pak Udin, kita kemudian harus bersikap. Kalau menggunakan teorinya Friedman tentu Mas Rudi ya, tentu salah satu usulan Pak Udin itu mewakili. Sebetulnya kalau mau melakukan secara sistematis tentang pemberantasan judi online itu, tentu ada tiga tahap atau tiga unsur, tiga hal yang harus dilakukan ya. Pertama memang kalau Friedman menyebut dengan legal substance, jadi undang-undangnya memang harus kita perbaiki Mas. Okay. Regulasinya harus diperbaiki, harus kuat, tegas, terang benderang, tidak ambivalen, tidak bias, tetapi harus jelas dan tidak tumpang tindih. Jadi satu itu ya. Jadi kalau undang-undang sudah bagus, nah yang kedua yang harus juga dipastikan apa yang oleh Friedman disebut dengan legal structure. Jadi struktur hukum kita, aparatusnya, aparat negaranya, aparat penegak hukumnya juga harus harus punya perspektif yang sama. Tidak boleh ada permisif, apalagi menormalisasi praktik-praktik judi online sekecil apapun ya. Tidak boleh abai terhadap praktek-praktek ini, tetapi justru harus menegakkan hukum dengan, tadi Pak Udin menyebut dengan terang benderang, dengan keras gitu. Harus ada keberanian bersama ya, terutama aparat penegak hukum, untuk kemudian tidak, sekali lagi tidak permisif melihat praktik-praktik judi online. Nah yang ketiga memang kalau teorinya Friedman itu apa yang disebut dengan legal culture, jadi budaya hukum masyarakat kita Mas, yeah. Mas Rudi gitu. Hukumnya baik, aparatnya baik, tapi kalau masyarakatnya juga tidak teredukasi, masyarakat kita kemudian permisif yeah. ya melihat praktek-praktek itu, maka kemudian upaya penegakan hukum yang oleh Pak Udin tadi disebut harus tegas, bahkan kemudian harus disetarakan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang lain, pembunuhan dan seterusnya itu ya. Nah karena itu saya kira harus dilakukan itu. Tetapi kalau dalam konteks ombudsman Mas Rudi, sebetulnya ombudsman kan misalnya saya menyampaikan beberapa pandangan ya. Kemarin kebetulan di ombudsman itu Mas Rudi, setiap hari Senin itu ada upacara bendera, kita menyebut apel. Apel itu hybrid, jadi bukan hanya kantor kita yang di Jakarta, tetapi yeah. seluruh kantor perwakilan kita di seluruh Indonesia itu menyaksikan apel setiap hari Senin itu. Lalu ada maklumat, ada perintah, ada direct, ada arahan dari pimpinan ombudsman. Kebetulan saya yang menjadi pembina upacara. Salah satu yang kita sampaikan kepada, tentu kalaupun ini kita sampaikan secara internal kepada seluruh insan ombudsman di seluruh Indonesia, tapi sebetulnya ini maksud kita juga menyampaikan kepada publik tentang pentingnya menjaga integritas, ya, integritas aparatus negara kita, ya, aparatus pemerintah kita, apa yang kita sebut dengan ASN itu, pejabat publik itu, tokoh-tokoh kita itu, ya. Saya kemarin itu membaca, Mas Rudi, ya.
1: Baik.
2: Pemerintah Vietnam misalnya, itu sejak 1 Juli 2026 yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu kemudian bikin peraturan yang sangat tegas yang melarang seluruh penyelenggara negaranya, seluruh aparatus negaranya, kalau kita mungkin ya penyelenggara negara dan termasuk ASN-nya begitu ya, untuk tidak main dalam hal-hal yang apa, tidak terlibat dalam hal-hal yang tercela seperti itu. Misalnya mereka menyebut tidak masuk dalam judi online, tidak masuk pada, malah disebut juga multi level marketing gitu.
1: Pak Benizer, mohon maaf ya, kita sapa dulu pendengar Pak ya, sudah bergabung ya.
2: Iya, nyambung sebetulnya Pak Yaya di Pontianak gitu. Tadi kita menyebut boleh juga kita mengambil pelajaran dari praktek baik di beberapa negara seperti tetangga kita Vietnam yang kita sebut. Terus sampai-sampai pemerintah bikin, kalau kita kayak undang-undang lah ya, kayak peraturan pemerintah bahwa pejabat publiknya, ASN-nya, tentu TNI Polri-nya, pokoknya semua pejabat publik kemudian tidak boleh terlibat dalam praktek-praktek seperti judi online, kemudian bahkan disebut tadi multi-level marketing gitu. Karena itu dianggap merusak integritas, proporsionalisme gitu. Nah, karena itu saya kira ini patut harus kita pastikan ya. Nah, dalam konteks ombudsman sebetulnya, Mas Rudi, ombudsman itu kan sebetulnya tugasnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar jangan ada maladministrasi itu kan. Nah, maladministrasi itu sebetulnya di Undang-Undang 37 tahun 2008 itu sudah kita rumuskan, sudah kita daftar apa sih yang dimaksud dengan maladministrasi itu. Ada 12 sebetulnya variannya, mulai dari melanggar hukum, menggunakan kewenangan tidak pada tempatnya, ada pungli, ada konflik kepentingan, ada berpihak diskriminasi, termasuk ke misalnya penundaan berlarut dan lain-lain, termasuk sebetulnya bertindak tidak patut. Nah, tidak patut ini sebetulnya ombudsman itu menyebut bahwa perilaku begini kan tidak patut sebetulnya. Jadi ini bagian dari, jadi kalau ada seperti yang disampaikan oleh PPATK seperti di Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur waktu kita audiensi kemarin itu, sebetulnya itu jelas pejabat publiknya, aparatus negaranya, ASN-nya tidak patut. Nah, karena itu sebetulnya disebut sebagai maladministrasi.
1: Yeah.
2: Jadi saya kira tentu kita tidak boleh putus asa ya, bahwa apakah kita mampu, kalau mau mampu, karena ternyata tadi ada keluhan misalnya ini kan teknologi Mas, ini kan sulit diawasi, sulit dideteksi, instrumen negara kita cukup Mas Rudi gitu, misalnya intelijen kita di dunia perbankan, di dunia keuangan ada PPATK, itu bisa semua ditelusuri kok ya. By name, by address, berapa per orang permainan judi online-nya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mau bisa. Jadi kita tetap optimis. Gitu Mas.
1: Iya. Maladministrasi penurunan kinerja tadi yang itu disampaikan ya dalam pertemuan dengan Provinsi Jawa Barat. Nah, akankah Ombudsman nanti melakukan pengawasan di kementerian ataupun Pemda dalam memberantas judi online ini yang juga diharapkan oleh pendengar kami nih, Pak Manager?
2: Iya, salah satu aspirasi dari pemerintah Jawa Barat kemarin, Mas Rudi, itu kemudian ombudsman ikut memikirkan itu, karena kegelisahan ini cukup dalam di kita ya, bukan hanya di Jawa Barat, di seluruh Indonesia sebetulnya. Ini sampai ke desa-desa loh Mas, sudah sampai aparat-aparat kita di perdesaan juga sudah, karena handphone kita ini sudah sangat merata dan kita tidak, sistem politik kenegaraan kita kan tidak seperti negara lain yang misalnya otoriter yang bisa mengendalikan satu saluran atau apapun ya, internet kita kan nggak bisa dikontrol ya. Karena itu saya kira sebetulnya instrumen kita cukup. Melibatkan semua, kepolisian punya tim cyber, kemudian kejaksaan juga punya tim cyber, kita punya intelijen di dunia keuangan juga, gitu ya, ada PPATK, ada macam-macam. Jadi sebetulnya kalau ini bersatu, menurut saya, karena dari data yang disampaikan oleh PPATK itu, Mas Rudy, itu rinci namanya siapa, kalau dia pegawai negeri golongan berapa, jabatannya apa, dia main judi online jumlahnya berapa, gitu.
1: Okay.
2: Ini kan sebetulnya tinggal kemudian penegakan hukumnya itu yang tadi Pak Udin tadi di Boyolali dan Pak Yayat ini kan, bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi sekali lagi tadi kita bukan hanya penegakan hukum, tapi hukumnya juga harus kita pastikan baik, harus tegas, harus tidak tumpang tindih, tidak boleh ada multitafsir.
1: Kalau sanksi disiplin selama ini ada nggak nih Pak Wendajar? Sanksi disiplin.
2: Sanksi nas. Sebetulnya kalau datanya sudah begini kan sebetulnya sudah tersedia kok mekanismenya kan? Kalau misalnya
1: Pak Andresnya sudah ada nih, artinya mekanisme sanksinya atau mekanisme hukumnya sudah ada.

0: Iya, mesti dia ada punishment, penegakan hukum mulai tentu kalau pegawai negeri misalnya, penyelenggara negara gitu, aparatus itu ada sesuai dengan peraturan kepegawaian kita kan mekanismenya mulai dari teguran dulu, tertulis dulu, kemudian ada skorsing kalau perlu, kemudian dan secara administratif bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Termasuk juga kalau ada unsur pidananya bisa diajukan proses pidananya gitu. Jadi sebetulnya di kita sudah cukup memadai peraturannya, hanya yang belum
1: implementasinya.
0: Satu soal penegakan hukumnya, aparatusnya gitu. Jangan-jangan aparat penegak hukum kita juga gak ada yang masuk, ada yang main juga kan. Kemudian masyarakat kita juga jangan permisif ya. Jadi apa yang bisa dilakukan minimal tadi, kalau kita melihat ada saudara kita yang nyata-nyata sudah mulai masuk pada jeratan adiksi, adiktif betul kan ya, judi online ini kan adiktif ya. Jadi kalau orang sudah masuk sekali sulit berhenti ya. Nah maka kemudian kita harus well, dengan cara apa? Tentu dengan mengingatkan kalau perlu secara sangat tegas kita mengingatkan saudara-saudara kita. Kalau nggak kapok juga ya, kalau dia pegawai negeri ya laporkan.
1: Kenapa nggak dibuat pengaduan khusus whistleblowing di internal instansi kalau terkait dengan hal ini Pak? Gimana Pak?
0: Sebetulnya kan di masing Mas Rudi, sebetulnya di bangsa kita ini kalau soal sistem kan termasuk lembaganya kan sudah banyak sekali. Lembaga pengawas kita itu banyak sekali. Di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah, dinas, macam-macam itu semua ada pengawas internal kan. Di pusat itu ada Irjen,
1: ada Inspektorat juga.
0: Kalau di kepolisian itu ada Irwasda, di pemerintah. Di pemerintah daerah juga ada semacam Irjen tingkat daerah, macam-macam gitu. Jadi sebetulnya yang itu mestinya berjalan. Tetapi sekali lagi, bukan hanya itu, ada juga pengawas eksternal. Misalnya dalam konteks pelayanan publik ada ombudsman misalnya. Nah karena itu kalau ombudsman tentu misalnya ya berharap kalau ada kasus begitu laporkan ke atasannya. Kalau tidak ditanggapi oleh atasannya, laporkan ke ombudsman. Nah itu namanya kasusnya.
1: Baik. Jadi jangan segan-segan ketika menemukan aktivitas seperti itu, laporkan ke internal instansinya. Kalau tidak ada tanggapan, langsung laporkan ke ombudsman.
0: Nah itulah yang disebut dengan penundaan berlarut itu kan. Jadi nggak ditanggapi laporan, nggak misalnya kayak gitu. Kalau terbukti ada kongkolingcong atau ada main duit, ada pola konspirasi, itu kan potensi untuk korupsi kan. Nah itu misalnya gitu loh, itu juga bagian dari maladministrasi yang bisa kita awasi.
1: Terakhir, apa langkah konkret kalau begitu, jangka pendek yang harus segera dilakukan oleh setiap instansi nih Pak Manager?
0: Saya kira mengaktifkan kembali, mengaktifkan dalam konteks menambah awareness gitu loh Mas Rudi. Kalau selama ini kan sudah ada pengawas internal itu, ada Irwasda, ada satuan pengawas internal macam-macam begitu ya. Semua lembaga punya, itu diaktifkan tadi dengan whistleblower system WBS. Saya kira bisa diaktifkan, artinya siapapun yang melapor itu nama pelapornya harus dirahasiakan. Supaya apa? Supaya orang kemudian berani melapor gitu. Nah kalau tidak juga di pengawas internal itu jalan, maka gunakanlah mekanisme pengawas eksternal. Kalau dalam konteks pelayanan publik, ombudsman bisa masuk. Kalau misalnya sudah dilaporkan ke atasannya, nendang laporkan ke ombudsman, maka kita akan masuk. Itu kira-kira. Kalau ada korupsi, laporkan ke KPK. Kira-kira gitulah. Jadi memang, atau kalau dia misalnya aparatus juga boleh dilaporkan ke kejaksaan, gitu ya. Kalau
1: ada,
0: untuk ombudsman,
1: ada ruangnya masing-masing
0: punya punya WBS mas.
1: Baik. Terima kasih Pak Manager Nasution untuk waktunya sudah memberikan penjelasan perbincangan.
0: Mudah-mudahan bangsa kita selamat
1: dari
0: penyakit judi.
1: Amin. Pak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manager Nasution.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi kedua dari segmen komentar dan opini pada hari ini. Kami sedang membicarakan terkait dengan judi online di kalangan aparatur sipil negara. Tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari anggota Ombudsman Republik Indonesia, Manajer Nasution, ya, terkait dengan maraknya ASN yang terlibat dalam judi online. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa yang terbaru ada pengungkapan di wilayah Jawa Barat. Namun sesungguhnya bukan hanya Jawa Barat, tapi juga fenomena ini ada di hampir setiap pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan menegaskan bahwa pihaknya akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman RI untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Merespons fenomena tersebut, anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution, ya, yang tadi sudah memaparkan penjelasannya, menilai keterlibatan aparatur negara dalam lingkaran judi dan pinjaman online telah mencoreng aspek etika publik. Selain itu, ia mengatakan bahwa hal ini berpotensi memicu terjadinya maladministrasi dalam pelayanan masyarakat. Fenomena ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika, di mana aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian dari Ombudsman. Silakan bagi Anda yang ingin ikut berkomentar terkait dengan topik ini, judi online di kalangan ASN, bisa melalui line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Toto.
1: Selamat pagi Bung Sabil, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah kabar sehat Pak Toto, bagaimana Pak? Sehat juga ya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Nah, ini yang perlu ini memang ya. Jadi kalau sudah ASN ini berarti kan melayani masyarakat. Atau yang melayani masyarakat terlibat judi, bagaimana dengan masyarakat yang dilayani ini? Nah inilah, jadi harus mengasuh ada ketegasan. Nah ini kalau gini caranya kan pemerintah mengadakan efisiensi. Nah, kalau efisiensi larinya ke JPNN bukan efisiensi lagi ini namanya. Nah maka dari syarat harus ada tindakan yang tegas. Eh, siapa tahu yang tersangkut ASN ini mungkin ada familinya dari pejabat yang berkepentingan. Jangan tembang pilih, tetap harus dikasih harapan saya mas.
0: Tapi Pak Toto,
1: diberikan kesehatan.
0: Amin. Pak Toto, ini kan ASN-nya main judi pakai uang pribadi, Pak Toto.
1: Iya, walaupun pakai uang pribadi, tapi tetap harus tindak. Pertama emang uang pribadi, tapi lama-lama kan tidak menutup kemungkinan,
0: loh. Iya, namanya betul judi sekali
1: kan, ya. Kecanduan kan, memang pertama iseng-iseng coba-coba uang pribadi, ya kan? Tapi lama-lama kalau sudah kepetet, masih inilah yang jadi masalah gitu.
0: Iya.
1: Ya, jadi tetap harus ada tindakan kok, menurut saya. Terima kasih Mas Abi.
0: Baik Pak Toto, sehat selalu. Ya, tadi juga sudah kita sudah dibahas oleh narasumber ya. Memang awalnya mungkin coba-coba, tapi ini kecanduan sehingga penasaran terus main lagi sampai uang pribadinya habis, kemudian minjemnya ke pinjol lagi yang bunganya besar gitu ya. Dan akhirnya lama-lama terjerat hutang dan dikhawatirkan ketika kondisi finansial sedang sulit seperti itu, ya cara-cara di luar nalar pun dipakai. Bisa jadi kalau ASN yang melakukannya, ya dia bisa menyalahgunakan kewenangannya. Salah satunya korupsi. Betul tadi Pak Toto menjabarkan itu ya. Kita tidak ingin ya uang rakyat malah dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingannya judi lagi ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Bocah Bagus.
0: Iya Pak Dasrun, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Tidak merasa dingin, tapi demi apa ya? Demi RRI Pratik.
0: Iya, terima kasih Pak Dasrun. Pak Dasrun ngikutin ini ya, ngikutin bola gembira RRI ya.
2: Iya, apalagi siang malam tidak mengenal lelah sama sekali.
0: Baik Pak Dasrun, bagaimana nih, kita lagi bicara soal judi online di kalangan ASN. ASN main judi nih Pak Dasrun.
2: Ya, kalau pemikiran saya bagi orang bodoh itu ya gimana ya, akan dibahas siang dan malam tapi seolah-olah kok. Yang ajalelanya malah semakin tambah hari semakin tambah dan semakin tidak karu-karuan. Apalagi yang hubungannya sama Mira sampai menghilangkan nyawa tiga orang polisi sekaligus. Seolah-olah kan jadi ya bagi si perilaku itu kok seolah-olah di sana itu jangan dianggap enteng, itu kan seolah-olah kan punya prinsip begitu ya Mas Abil.
0: Iya, tapi yang tiga orang itu maksud Bapak yang itu ya penggerebekan narkoba itu ya di Katingan ya?
2: Iya itu kan iya. Ya mudah-mudahan sih ya, ya bisa dihukum mati lah seperti ya judi-judi online itu ya kira-kira kalau di apa namanya dibahas lebih dalam kok kira-kiranya apa seolah-olah perilakunya tidak berani sama sekali ya bagaimana lah lanjutannya nanti apa mau dihukum mati apa dihukum bagaimana. Kalau saya itu sebagai orang bodoh ya mendengarkan dari kejauhan, mudah-mudahan entah bagaimana caranya sukses ya Mas Abil.
0: Amin Pak Dasun, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga Pak Dasun sekeluarga ya. Terima kasih sudah selalu setia bersama Pro 3 RRI. Dan tadi juga disinggung soal efek jera ya. Ya kita tidak sebut hukuman apapun, tapi jelas efek jera yang bisa membuat para pelaku judi online apalagi dari kalangan ASN ini melakukannya. Karena ada kekhawatiran tentu saja kinerja mereka sebagai pelayan publik terganggu. Dan yang lebih parah lagi bisa menggunakan uang yang menjadi kewenangannya untuk main judi online, karena kecanduan judi online ini akan membuat mereka terus-menerus mengeluarkan uang, mulai dari uang pribadi sampai ke uang yang tidak tahu dari mana, dari pinjaman online, dan juga dikhawatirkan dari uang negara yang mereka, yang menjadi kewenangan mereka dalam mengelolanya. Ini salah satu kasusnya di Jawa Barat, bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar 800 juta dalam setahun. Ini ASN-nya dalam jabatan apa ya, dan juga dalam karena 800 juta setahun itu besar sekali ya. Sekitar 50-60 juta per bulan. Itu jabatannya apa gitu? Kalau pejabatnya mungkin ada penghasilan segitu, tapi kalau PNS biasa atau P3K rasanya mustahil kalau hanya mengandalkan gaji pribadinya. Ini 800 juta dari mana? Nah nanti mudah-mudahan ada pengungkapan ya, karena ya penting bagi kita untuk mengetahui sumber dananya. Jangan sampai ternyata sesuai kekhawatiran kita sumber dananya dari uang kas kantornya yang notabene uang rakyat.

meneruskan penjelasan dari Wakil Gubernur Jawa Barat ya, Erwan Setiawan ini menyebut bahwa Pemprov Jabar juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Praktik judi online dan pinjaman online menurutnya tidak lagi sekedar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut bahwa hingga kini mafia judi online targetnya sudah merambah masif ke kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN. Nah, ini dari daftar nama yang diserahkan PPATK ke beliau, ada bocoran sedikit. Ternyata bukan hanya sipil, ada anggota TNI, Polri yang juga terdata ya. Ada oknumnya yang terlibat dalam transaksi judi online.

pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi juga mengusulkan adanya tindakan tegas. Maraknya ASN yang terlibat judi online dinilai bukan sekedar persoalan pelanggaran disiplin, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Yogi menilai praktik tersebut menciptakan moral hazard yang dapat menggerus integritas birokrasi sekaligus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan. Penanganan masyarakat akan sulit menaruh kepercayaan kepada aparatur yang pernah terlibat aktivitas perjudian, meskipun tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Ya, tadi juga sudah saya sebut ya ke Pak Toto bahwa mereka ini menggunakan uang pribadinya juga, uang pribadi nih. Tapi tetap karena statusnya ASN gitu ya. Kalau kita tahu ada ASN yang walaupun dengan uang pribadinya main judi, tentu saja kita jadi kehilangan kepercayaan gitu ya. Karena sekali lagi ASN seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dalam hal ketaatan menjalankan perintah dan larangan peraturan yang sudah dibuat di negara kita. Jadi kalau ASN-nya malah melanggar, bagaimana dengan orang biasa gitu ya. Sehingga Yogi mengusulkan adanya gradasi sanksi, mulai dari pengurangan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian bagi pelanggaran yang berulang atau berat. Kebijakan tersebut sebaiknya menjadi perhatian dari Kemenpan RB, bukan hanya pemerintah daerah ya. Jadi agar ada standar hukuman di tiap daerahnya supaya sama. Jangan sampai ketat di satu daerah, daerah lainnya longgar, nanti jadi ada ketidakadilan ya. Di sisi pencegahan, Yogi menilai pengawasan internal terhadap ASN masih perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Ia mengusulkan dibangunnya sistem patroli digital untuk memantau transaksi rekening ASN sebagai upaya deteksi dini terhadap aktivitas judi online. Nah, kita berharap usulan ini bisa betul-betul dikaji dan diaplikasikan karena sangat penting untuk men-tracing para ASN ini, transaksi keuangannya. Mungkin juga bisa dicek di rekening-rekening keluarganya ya, biasanya anak, istri, atau supirnya atau saudaranya ya, yang kerjasama nih sama ASN tersebut. Hasil transaksi judi online bisa saja menggunakan akun rekening orang lain ya. Dengan adanya patroli digital, tentu saja akan membuat pengawasan terhadap transaksi keuangan per ASN ini lebih terjangkau dan bisa mencegah ya, membuat para ASN ini kemudian berpikir ulang kalau mau melakukan tindakan yang seperti itu karena pasti diawasi. Dan juga adanya hukuman yang jelas agar memberikan efek jera. Semoga kedepannya kinerja ASN semakin baik, karena bisa dibilang citra ASN sebagai pelayan publik juga di masyarakat belum 100% maksimal. Masih banyak PR yang harus dijalankan, apalagi ditambah dengan isu-isu seperti ini, tentu saja membuat kepercayaan publik terhadap kinerja para ASN ini menjadi ragu. Dengan demikian pendengar, sekian Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya, dan untuk esok Kopi Pro 3 tidak dihadirkan karena kita akan menayangkan pertandingan perempat final Piala Dunia antara Prancis melawan Maroko yang kick off-nya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Hadani Sabil, mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri, namun Anda jangan kemana-mana, hingga pukul 5 pagi nanti Indonesia Menyapa Dini Hari masih terus lanjut dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai 86,26 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total 86,26 miliar rupiah kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widya Sari Dewi, memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
3: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
2: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi seluruh siswa baru pada 14 Juli mendatang. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan.
1: Pada tahun ajaran 2026-2027 nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondoan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
2: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondoan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiatno menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
1: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
2: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
3: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
2: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi, lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. RS Surakarta, Mulatisan, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dikenal sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: di lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa yo enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: peristiwa.
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. To the point.
1: Sejumlah pihak menyoroti kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Melki Lakalena, yang melarang kendaraan belum membayar pajak membeli bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Sejatinya mendukung upaya pemerintah Provinsi NTT meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tetapi, kebijakan melarang kendaraan yang menunggak pajak membeli BBM subsidi perlu dikaji secara cermat, karena BBM subsidi merupakan hak bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan. Tepatkah kebijakan ini? Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Dan di sesi pertama ini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Pambodo. Pak Rio Pambodo.
2: Selamat malam, Mas.
1: Iya. Baik. Gimana YLKI melihat kebijakan pembatasan BBM subsidi untuk penunggak pajak ini, Pak?
2: Iya, pada dasarnya prinsipnya sebenarnya kalau latar belakangnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak sih sebenarnya kami setuju-setuju aja. Dan tentu kan semua ya taat pajak juga menjadi salah satu kewajiban dari warga negara juga yang baik gitu. Namun yang perlu dikaji ulang, secara cermat dalam hal ini adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kelompok miskin gitu. Kalau misalkan mereka tidak membayar pajak memang karena ekonomi gitu sih, dia akan jadi salah satu double beban buat mereka. Mereka sudah tidak mampu membayar pajak untuk kendaraannya, yang kedua mereka juga tidak mendapatkan akses BBM subsidi, sehingga otomatis mereka akan alternatifnya dua, yaitu akan beralih kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah pertama yang harganya saat ini juga jauh melampau lebih tinggi, yang kedua adalah beralih kepada bensin eceran. Artinya mereka akan mengurangi atau mengeluarkan beban ekonomi yang lebih besar dibandingkan yang kalau mereka mendapatkan yang subsidi. Nah itu yang harus bagaimana alternatif-alternatif memang harus dikaji sehingga memang tidak memberatkan bagi masyarakat yang khususnya masyarakat miskin, sehingga mereka tidak tertimpa dua kali beban ekonomi. Yang kedua adalah sesuai dengan tujuan utama, tingkat kepatuhan masyarakatnya itu juga bisa kita lakukan gitu. Yeah. Dan tentu kami memahami bahwa kejadian ini memang diakibatkan juga secara tidak langsung adalah kebijakan fiskal secara nasional ya.
1: Okay.
2: Dana bagi hasil secara nasional kita terpotong di atas 60% 2026. Jadi memang banyak daerah itu pusing kelabakan dan mengandalkan PAD, pendapatan asli daerah, yeah, untuk mengolah daerah. Dan itu kita kita contoh, kita baru-baru ini, minggu ini juga, kemarin daerah di daerah timur juga mereka banyak P3K yang terancam di PHK karena memang Pemdanya tidak mampu membayar. Yang kedua, kita tahu kejadian di Pati, mereka menaikkan PBB sampai 500%.
1: Yeah.
2: Untuk pusat PAD-nya itu sendiri. Dan tentu pasti di internal NTT juga akan mengandalkan juga PAD, dalam hal ini adalah pajak kendaraan, untuk bisa survive.
1: Okay.
2: Untuk bisa kebijakan fiskal secara daerah.
1: Ya, baik. Pak Rio, kita undang pendengar juga ini ya untuk perbincangan kita malam hari ini. Gimana solusi agar warga yang kurang mampu, yang belum bisa membayar pajak, tetapi tidak kehilangan hak atas BBM subsidi ini, Pak?
2: Ya, memang itu perlu kita cermati ya. Banyak pro kontra kita bicara bahwa mereka tidak membayar pajak, tidak mendapatkan haknya juga. Dan tentu kan BBM subsidi adalah spiritnya adalah untuk masyarakat miskin ya, masyarakat yang tidak mampu gitu. Dan tentu tingkat kepatuhan pajak itu mungkin mereka membeli kendaraan itu adalah untuk aktivitas operasional sehari-hari. Dan itu mungkin juga salah satu mereka tidak membayar pajak adalah dendanya juga cukup tinggi. Di Jakarta beberapa kali juga ada suatu program pemutihan denda pajak sehingga membuat suatu masyarakat itu terpicu untuk melakukan pembayaran pajak itu tanpa ada denda dan bunga dan sebagainya gitu, sehingga itu bisa memantik masyarakat untuk bisa membayar pajak gitu. Yang kedua, itu dapat dalam hal ini tingkat kepatuhan dan juga tidak akses mereka itu juga tidak tidak bisa terpotong untuk BBM subsidi. Yang kedua kan sebenarnya mereka kalau misalkan ada dua double kendaraan, mereka kan juga akan menjadi beban yang double gitu. Dan itu yang harus kita pikirkan bersama, sehingga kalau ada dua kendaraan atas nama satu orang, progresif, dan itu pasti akan memberatkan dari misalkan dari pembayar pajak itu sendiri. Itu yang perlu kita cari solusi bersama, tetap membayar pajak untuk tingkat kepatuhan itu bisa dipenuhi. Yang kedua, bagaimana tidak terbebani juga dari sisi masyarakat yang notabene-nya adalah pembayar pajak.
1: Oke. Ada usulan untuk program pemutihan seperti yang Anda sampaikan tadi di Jakarta, pemutihan denda pajak. Apakah ini lebih tepat dilakukan, Pak? Bagaimana, Pak Rio?
2: Iya, itu yang tadi sebelumnya saya juga usulkan juga ya. Sama, sebelumnya sama. Ini juga bukan terjadi, bukan hanya di pajak kendaraan bermotor saja, PKB ya. Saja. Ya. Di BPJS juga kesehatan juga itu salah satu faktornya, tunggakan itu sangat tinggi ketika mereka melakukan ingin melakukan pembayaran, mereka harus misalkan harus membayar 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya, yang itu menjadi tunggakan. Apalagi kalau di PKB, pajak kendaraan bermotor itu ada dendanya itu sendiri. Dan itu ini yang harus kita hitung ya. Negara punya piutang, yaitu piutangnya adalah masyarakat melalui PKB itu yang tidak dibayarkan. Nah, piutang itu tetap mungkin sama-sama tidak dibayarkan, tapi bagaimana kita harus memberikan suatu mungkin insentif bagi masyarakat untuk pemutihan satu atau diskon 0% atau di atas berapa tahun bisa diskon 0%, 50%, 30%, itu mungkin menjadi suatu pemantik bagi masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak secara mungkin, secara kesadaran. Itu yang harusnya bisa jadi alternatif sih, harusnya.
1: Tapi kalau dilihat dari Undang-Undang Pelindungan Konsumen, bagaimana sih melihat dari permasalahan ini? Ada larangan untuk mengakses BBM subsidi ketika seseorang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya ini, Pak.
2: Sebenarnya kalau kita bicara dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sih, memang Undang-Undang Konsumen itu nggak secara eksplisit harus mengatakan bahwa itu menjadi hak konsumen ya. Tapi memang ada Undang-Undang secara spesialis, kalau kita bicara terkait dengan BBM subsidi, sudah ada aturan sendiri, aturan di Perpres maupun juga di Undang-Undang, atau terkait dengan regulasi terkait dengan energi. Yeah. Yang kedua pasti kalau yang terkait dengan yang terbaru di NTT, mereka pasti dasarnya adalah otonomi daerah. Daerah bisa mengatur kewenangannya sendiri, dan tentu kita harus melihat bahwa dari bukan hanya dari segi hukum, tapi dari segi sosialnya juga. Bagaimanapun jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lahir hukum itu memang latar belakangnya adalah latar belakang permasalahan sosial.
1: Okay.
2: Nah, permasalahan jangan sampai hukumnya dapat, tapi permasalahan sosialnya tidak terselesaikan.
1: Okay. Jadi,
2: justru hukum itu kan lahir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.
1: Yeah,
2: yang sampai hukum itu timbul malah menambahkan permasalahan sosial baru di masyarakat. Itu yang harus kita hindari.
1: Yeah. Dalam kasus ini atau dalam masalah ini, apakah Anda melihat adanya akses BBM subsidi bersinggungan dengan hukum di situ, terutama dalam kewajiban pajaknya ini sendiri, Pak Rio?
2: Ya, ini kan baru, maksudnya dalam hal ini adalah kebijakan baru yang diterapkan di NTT itu. Jadi melalui otonomi daerah mereka menetapkan sendiri mungkin untuk kebijakan fiskalnya. Ini yang harus dikaji hati-hati ya, karena Indonesia ini ada sekitar 33 atau 34 provinsi sekarang. Kalau satu daerah melakukan kebijakan yang sama, ini berpotensi daerah lain juga akan menyontek.
1: Okay.
2: Atau menjadi jurisprudensi di daerah lain untuk bisa diterapkan. Artinya nanti lama-lama ini akan bisa, awalnya otonomi daerah, lama-lama ini akan merambat ke masalah sosial nasional. Ini yang harus kita juga, kita harus cermati dalam-dalam. Apakah ini tepat di satu daerah tanpa menularkan ke daerah lain, atau memang seperti apa? Nah, dua hal, apakah ini masalah sosial, ekonomi, ekonomi untuk PAD penguatan secara daerah, atau yang kedua adalah latar belakang ini memang ada didasari oleh banyak ya BBM subsidi yang tidak tepat sasaran di NTT.
1: Tapi sejauh ini apakah sudah ada aduan atau keluhan masyarakat yang diterima YLKI terkait dengan kebijakan sejenis ini, Pak Rio?
2: Kami belum mendapatkan pengaduan jauh ini yang di daerah khususnya akibat kebijakan ini. Sejauh ini yang kami terima tidak mendapatkan BBM subsidi, ada di beberapa daerah-daerah lain yang kesulitan mendapatkan solar atau BBM subsidi dan atau antrian yang panjang, nah itu di daerah lain. Tapi kalau akibat kebijakan ini memang belum masuk kepada kami karena kebijakan ini kan baru diterapkan.
1: Ya, ya. Nah, idealnya bagaimana? Perlukah ada batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur komoditas yang disubsidi oleh pusat ini?
2: Kewenangan daerah subsidi itu memang harus kita mengkaji lebih dalam. Sejauh mana kewenangan tingkat daerah mengintervensi kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah kebijakan sifat pusat.
1: Yeah.
2: Ini harus kita cermati, jangan sampai melampaui daerah melampaui kewenangan pusat, dan juga jangan sampai pusat itu mengintervensi sampai daerah. Artinya pendingnya adalah kebijakan pusat dan daerah adalah masyarakat itu sendiri, dan hilirnya adalah masyarakat yang terdampak akibat kebijakan. Tentu prinsip kehati-hatian,
1: yeah,
2: prinsip dalam kebijakan publik dalam hal participation atau meaningful participation dalam pembuatan kebijakan publik harus benar-benar diterapkan, dan juga bagaimana memberi ruang apakah kebijakan ini efektif atau tidak diterapkan di masyarakat, tentu membuka ruang untuk evaluasi. Jadi penting.
1: Ya, kalaupun diterapkan, saya bisa bayangkan antri di SPBU diperiksa dulu STNK-nya ya. Sudah bekerja atau belum, tambah panjang tambah lama nanti antriannya ini. Ini kan juga akan berdampak kepada kenyamanan konsumen ini ya.
2: Gimana? Ya pasti akan berdampak seperti itu ya.
1: Iya.
2: Ya mungkin kalau untuk motor nggak terlalu, mungkin mobil kalau mau mobil kan udah ada apa namanya aplikasinya ya. Okay. Itu mungkin lebih mudah pengawasannya. Tapi kalau untuk kendaraan roda dua, ya pasti akan berdampak tadi. Antriannya cukup mengular panjang ya. Jangan kali.
1: Ya, mana STNK-nya dicek dulu, pajaknya sudah lunas atau belum. Kan seperti itu kan butuh waktu juga ya tentunya ya. Oke, kemudian Pak Rio.

0: luar daerah, artinya memang ada suatu pembagian kuota yang tidak tepat sasaran. Nah, itu yang harus dilihat bahwa plat atau ini pembatasan di misalkan plat X aja gitu, harus berkunjung ke kota A untuk misalkan dropping barang itu, atau ya tentu kan ya, harus bayar pajaknya di kota X. Ya dia harusnya nikmatin BBM itu di kota X, tiba-tiba dia mengambil kota lain di masyarakat, itu yang menjadi problem.
1: Dan
0: itu ya kebijakan itu misalkan harus dilihat secara pusat. Misalkan plat kendaraan A di luar itu maksimal bisa mengakses contoh 100 liter per hari itu untuk kendaraan besar contoh, atau 10 liter per hari untuk kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu kan menjadi sehingga orang asli sana, lokal sana masih bisa menikmati atau mendapatkan akses mudah BBM subsidi gitu, tidak termakan oleh kuota
1: yang dari luar daerah tadi ya.
0: Oke.
1: Dan kalau melihatnya dari cara yang berbeda, apakah kepatuhan membayar pajak itu bisa dijadikan sebagai indikator mutlak untuk menilai kemampuan ekonomi konsumen, Pak?
0: Dua hal ya, bisa iya bisa enggak. Saya orang enggak peduli misalkan selama orang kan sekarang gini, lebih baik mana, yang penting motor masih bisa jalan, mesti bisa bayar bengkel, masih bisa isi bensin, ya orang kan mana peduli gitu. Itu yang lebih penting gitu, dibandingkan bayar pajak. Ada orang seperti itu contoh. Tapi juga ada orang yang mereka taat, wah ini kita harus sebagai warga negara, kita menunjukkan warga negara yang baik, kita menuntut boleh tapi juga kewajiban juga boleh. Nah dua hal itu kan juga kita harus melihat kepentingan bersama, apakah yang tidak membayar pajak ini memang karena keinginannya, dia ada duit tapi nggak ingin membayar pajak karena mungkin jalan-jalannya rusak nggak dibenerin, misalkan.
1: Banyak faktor artinya ya di situ ya.
0: Apakah memang benar-benar nggak punya uang untuk membayar?
1: Jadi ya solusi alternatif yang disarankan oleh YLKI agar warga tetap taat pajak tanpa perlu mengorbankan hak subsidinya bagi mereka yang berhak menerimanya ini, Pak. Gimana nih?
0: Solusi buat masyarakat deh. Solusi buat masyarakat nggak ada lain untuk kesadaran masyarakat ya, untuk kolektif gitu, yang bagaimana pembayaran pajak ini juga kembali lagi kepada masyarakat sih. Ya mungkin lebih sarannya kepada pemerintah juga ya, lebih transparan dalam hal mengelola pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, dapatnya berapa per tahun, dan untuk dikembalikan kepada masyarakat berapa, jalan yang sudah dibangun apa aja. Itu mungkin bisa memantik. Ya kalau saya sih bisa bayar pajak ini. Kalau jalan bagus nggak macet, pasti saya nggak sayang uang gitu. Tapi kalau misalkan saya udah bayar pajak di tempat saya, jalan rusak, ya pasti ada kekecewaan tersendiri.
1: Baik, Pak Aryo Priyambodo, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat.
0: Salam, Mas Rudy.
1: Demikian tadi Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Aryo Priyambodo.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak masih menjadi tema kita dalam To The Point malam hari ini. Dan tadi di sesi awal kami sudah membahas tema tersebut bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI, Aryo Priyambodo. Dan nanti kami akan mencoba untuk kembali membahasnya bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Tersebut bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Prof. Trubus, apa kabar Prof?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, terkait dengan larangan mengakses BBM subsidi bagi penunggak pajak kendaraan, Prof. Dari perspektif kebijakan publik, bagaimana Anda menilai aturan tersebut bagi penunggak pajak ini, Prof?
3: Kalau aturannya sih sebenarnya pertama ya, terus dari sisi
0: substansi aturan ya.

0: pakai aturan sebenarnya itu apa, tentu niatnya baik, niatnya baik, berarti bahwa memang itu kepentingannya untuk kepatuhan, kepatuhan bagi para apa pemilih ya, pemilih kendaraan yang selama ini banyak yang menunggak di wilayah NTT itu. Nah, yang kedua memang persoalannya di sana itu banyak orang secara istilahnya memanfaatkan celah-celah aturan ya sebenarnya yang ya mungkin aturannya nggak belum ada lah, katakan seperti itu. Misalnya orang membeli begitu banyak kemudian mereka dijual kembali gitu. Nah ini kan yang akan ada misalnya dia pakai kaleng ataupun pakai apa gitu yang kemudian itu dimodifikasi, itu banyak temuannya seperti itu yang saya dengar. Nah kemudian mereka ternyata dijual kembali, artinya memang ada pihak yang dengan adanya celah itu ada pihak yang diuntungkan, terutama pengecer-pengecer itu kan. Jadi itu yang kemudian muncul kebijakan terkait pergub ya, pergub nomor 13 beberapa itu yang melarang itu. Jadi kalau dari ya, dari si kebijakan publik tentu itu apa sebuah kebijakan yang baik dalam rangka untuk masyarakat patuh. Nah persoalannya kan kemudian ini masih sisi implementasi kedua penerapannya. Tentu ini ya, penerapannya menjadi pro kontra kan, karena apa? Karena memandang bahwa ada dua hal. Pertama, kalau sisi kepatuhan, nah ini kan ruwetnya itu nanti ketika mereka mau membeli, kemudian apa dianggap ini pajaknya tidak berlaku, yang memeriksa siapa?
1: Yeah.
0: Nah, ini yang jadi kan nggak mungkin SPBU nggak punya kewenangan untuk memeriksa apakah ini kendaraan Anda sudah bayar pajak atau bukan, itu kan. Tentu mesti mestinya Samsat atau polisi ya, Kementerian Perhubungan lah kalau punya buka, karena itu sesuai tupoksinya. Nah ini kan saya khawatirnya nanti malah menimbulkan apa salah persepsi, salah paham dengan ini user pengguna konsumen lah,
1: konsumen
0: dengan itu kalau tidak diawasi secara ketat. Nah itu itu penyimpangan. Ini kan implementasi yang kedua mas, sebenarnya ini rangkaiannya jadi panjang menurut saya. Apa bisa saja kemudian ini masyarakat akhirnya istilahnya ya karena menunggak kendaraannya nggak dipakai, ya otomatis pengaruhnya kepada bengkel-bengkel itu ya kan, akhirnya bengkel bapak UMKM yang berkaitan dengan spare part itu akhirnya nggak laku mas, turun bapak anu pengelolaan, karena orang kan tidak, kendaraannya kan udah nggak dipakai lagi, orang nggak bayar pajak ya udah otomatis di istilah sini nakubukan gitu. Nah pada akhirnya kan itu nggak produktif kan, nggak produktif ya artinya dia nggak mungkin ke bengkel, untuk apa ke bengkel ganti oli ya, nggak mungkin ganti oli kan gitu. Jadi otomatis itu menimbulkan akibat panjang menurut saya, artinya ada efek-efek domino yang mengakibatkan itu gitulah. Itu yang menurut saya belum dibahas. Kalau yang dibahas pada di publik itu umumnya lebih kepada persoalan adil tidak adil, persoalan ini yang ramai itu persoalan apakah kebijakan itu lebih menguntungkan, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan itu, benarkah itu Pemprov yang diuntungkan atau justru malah ini apa namanya
1: ada pihak-pihak
0: yang
1: diuntungkan ya, pihak lain. Baik, Prof. Tapi kalau melihat dari hal ini kan bisa kita lihat dari dua sisi, Prof ya. Pertama, bagaimana daerah meningkatkan PAD-nya melalui sektor pajak tadi, pendapatan asli daerah dengan aturan seperti itu. Tetapi ada satu aturan bagaimana pemerintah pusat juga mengatur BBM subsidi bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Nah, dua hal ini, Prof, Anda melihat apakah sudah selaras dengan aturan yang ada, baik pusat ataupun daerah sendiri ini, Prof?
0: Iya, sebenarnya kan ini aturan-aturan ini kan berlaku lokal ya, lokal daerah, NTT lah katakanlah. Nah, kemudian kalau secara nasional, nasional kan tidak membatasi. Yang penting namanya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak. Memang sekarang lagi ada rencana pengaturannya. Ini kan konteksnya sampai 2026 akhir ini, mas. Setelah itu akan ada aturan baru, kan. Tapi setidaknya sampai 2026 ini, pemerintah pusat memang membebaskan. Membebaskan bahwa subsidi ini yang untuk masyarakat inilah, masyarakat yang ya katakanlah tidak mampu, MPR berpenghasilan rendah gitu. Nah, jadi Itu yang dibuat pemerintah pusat. Nah, tapi persoalannya kan daerah ini membutuhkan tadi yang disebut PAD karena adanya apa pengurangan
1: TKD
0: transfer daerah itu. Kan daerah sekarang diminta untuk inovasi, maka kira-kira seperti itu. Asal inovasinya tidak seperti di Pati, nah itu kan nggak boleh.
1: PBB 100% ya.
0: Rame kan di Pati itu. Nah, kalau ini sebenarnya kategorinya masih rasional, masih
1: bisa
0: dipahami.
1: Okay.
0: Nah, masih rasional dipahami karena apa? Hanya ini masalahnya gini. Ini kan aturan 2024 dibuat.
1: Yeah.
0: Nah, harusnya ada satu ya komunikasi publik yang merata. Jadi komunikasi merata. Jadi melibatkan semua komponen disampaikan. Artinya tingkat RT, RW, komunitas-komunitas semuanya lah ya pengguna itu diberikan. Syukur-syukur sebenarnya bisa melakukan kolaborasi dengan pihak ini, pihak Samsat gitu ya. Karena Samsat kan orang didatengin pemilik kendaraan ketika mau memperpanjang. Nah itu diinformasikan bahwa Anda harus bayar gini-gini. Itu atau ada pergub ini gitulah kira-kira seperti itu pergub yang terkait dengan itu. Yang kedua, Mas, sebenarnya bisa dilakukan itu ada semacam informasi publik. Informasi itu dipasang di mana-mana, misalnya
1: masif begitu, Prof ya, yang masif ya.
0: Iya, ya masif di situ. Nah, jadi itu kan mengenai informasi. Namanya ini kan sifatnya anu testing the water dulu, jangan ujuk-ujuk
1: langsung diterapkan.
0: Okay. Ya. Orangnya ngamuk, jadi pas. Nah, yang ketiga ini Mas perlu saya sisipkan, yang ketiga itu adalah edukasi publik.
1: Edukasi publik.
0: Nah, edukasi masyarakat. Masyarakat itu diedukasi dulu, diberikan pemahaman mengenai pentingnya pergub itu gitu loh, Mas. Sehingga pergub ini tidak semata-mata dipahami oleh pengambil kebijakan atau pemprov, tetapi dipahami betul oleh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang kategori pengguna BBM subsidi.
1: Okay.
0: Ya tentu itu ya tiga pialah. Satu mestinya miskin, yang kedua miskin ekstrim, yang ketiganya adalah apa rentan miskin.
1: Katakan artinya sudah ada kategori miskin. Siapa masyarakat yang berhak mengakses BBM subsidi itu tadi, Prof. Terubus.
0: Betul.
1: Ya. Baik.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ya, jadi loh.
1: Ya, Prof. Tadi sebelumnya kami berbincang dengan YLKI, Prof. Dari sisi konsumen, Prof. Dikatakan perlu dicermati terlebih dahulu, Prof. Kenapa masyarakat itu tidak membayar pajak? Bisa jadi memang mereka betul-betul kesulitan ekonomi di satu sisi itu. Atau memang ada juga mungkin yang ke kelompok masyarakat yang saya bayar pajak tetapi apa yang saya dapatkan. Nah, kalau kita ambil tadi bahwa dari sisi ekonomi untuk bayar pajak aja tidak mampu. Kemudian akses BBM subsidi mereka ditutup sehingga mereka mau tidak mau untuk melakukan aktivitas dengan kendaraannya menggunakan BBM non-subsidi. Bukankah itu akan menjadi beban ekonomi lagi? Atau dalam kata lain, dampak sosialnya. Bagaimana Anda melihat dari sisi dampak sosial kalau memang kondisinya seperti itu, Prof. Terubus?
0: Iya, kalau misalnya seperti yang digambarkan oleh YLKI itu kan ada sebenarnya yang kebijakan publik ada namanya istilahnya konsultasi publik.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada konsultasi publik dibicarakan, ada dialog publik lah katakan, atau ngomong ke publik itu. Jadi minta masukan seperti apa? Artinya apa? Artinya ketika mereka yang kategori nggak bayar ini bisa di tracing sesungguhnya ada masalah apa? Tentu ini apa perlu semacam ya penelusurannya tidak penelusuran semata-mata ini, tapi lebih ke mendekati investigatif gitu loh, mencari akar persoalannya. Misalnya mereka nggak bayar pajak jumlahnya berapa, datanya disampaikan ada semua. Nah tinggal dilakukan pengecekan cross-check kebawah ini sesungguhnya. Jadi itu yang harus dilihat, jangan-jangan memang itu kondisinya memang tidak mampu. Nah kalau memang tidak mampu, memang betul-betul miskin nggak mampu loh ya. Nah itu kan bisa menggunakan jalur yang lain, Mas. Artinya Pemprov dalam hal ini per gubernur bisa membuat satu kebijakan tersendiri sifatnya. Itu afirmatif ya, afirmatif yang mana kemudian memberikan ruang tersendiri bagi yang betul-betul nggak mampu. Dan mereka didorong untuk bayar pajak juga, Mas. Didorong untuk bayar pajak kan. Jadi mungkin dengan cara yang berlaku di Jakarta, di Jawa Barat, di tempat lain kan ada tuh misalnya kayak apa diskon atau pembebasan apalah. Pokoknya ada tuh namanya kebijakan insentif, Mas, sebenarnya.
1: Ada
0: itu insentif. Sehingga mereka didorong untuk mau kalau misalnya mereka itu istilahnya memang nggak mampu, tapi kalau nggak mampu tapi kan gini, ada orang nggak mampu tapi niatnya mau bayar.
1: Iya.
0: Tapi karena nggak mampu tapi niatnya bayar.
1: Iya.
0: Ada orang mampu tapi memang niat nggak bayar. Nah maksud saya yang mampu tapi niatnya nggak mau bayar. Nah ya, ini yang ya harus ada sanksinya gitu loh mas. Iya. Itu yang menurut saya lebih fokus.
1: Iya. Belum lagi ada yang mengatakan juga, jangan-jangan BBM subsidi ini tidak tepat sasaran selama ini, sehingga mereka yang akan menjadi korban. Nah, perlu sejauh mana untuk menempatkan atau memberikan informasi tersebut kepada publik ini, Prof?
0: Iya, kalau saya tadi saya katakan, ada informasi, saya juga dapat informasi dari sana, karena teman-teman di NTT kan banyak.
1: Iya.
0: Saya sempat menanyakan, gitu ya. Jadi, di sana itu banyak orang membeli dengan dirigen. Nah, dirigennya itu dimodifikasi. Iya. Misalnya membelinya 16 liter, terus itu nanti keluar dari pom bensin, nanti dari mana itu sudah dikuras itu, nanti balik lagi beli lagi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu yang menyebabkan di sana itu kosong.
1: Yeah,
0: karena minimnya pengawasan, minimnya ini, jadi orang akhirnya seperti itu. Nah, kemudian dengan alasan mereka jauh dari tempat apa pembelian atau jauh dari pom bensin lah katakanlah tempat tinggalnya itu, nah itu kemudian mereka memanfaatkan itu semua karena dijual eceran di tempat yang mereka ini, karena di sana pom bensin itu jaraknya berjauhan, jauh-jauh. Itu jadi karena memang luasnya wilayah dan pengguna kendaraan itu tersebar lah katakanlah seperti itu. Nah, ada yang memanfaatkan itu. Nah, itu saya bisa nangkap kenapa kemudian pergub itu lahir gitu. Sebagai upaya. Jadi enggak semuanya buruk, memang namanya kebijakan itu kan selalu good fight. Ya niatnya niat baik lah gitu ya, istilahnya adjustment, policy adjustment. Jadi pengambil kebijakan sesuatu yang baik gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau itu yang terjadi, tetapi begini, yang dua memang kalau misalnya ini misalnya nanti dilihat dampak-dampaknya ini makin memberatkan, ya memang harus ada pemilahan. Artinya kategorisasi. Di kategorisasi ini yang bisa beli-beli subsidi ini, yang juga yang tidak mampu sama sekali tadi diberi kebijakan afirmasi tadi atau diberikan kebijakan tersendiri khusus. Nah, jadi mereka tetap ini, karena gini mas, kalau sampai dia nggak beli, bisa beli sama sekali. Nah, apalagi dia kaitannya untuk cari makan ya kendaraannya itu saja satu-satunya. Itu nanti merugikan semua ini, dan kasihan kendaraannya jadi rusak. Nah, kalau rusak ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah Pemprov sendiri nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi nggak jalan. Kalau aktivitas ekonomi nggak jalan, pertumbuhan ekonominya lumpuh, mas. Jadi itu yang harus dipertimbangkan gitu, dari saya. Pandangan kebijakan publiknya.
1: Baik. Ya, terakhir Prof, jadi apa yang bisa disimpulkan dari kebijakan ini kepada publik, kepada masyarakat, selain tadi informasi yang masif, edukasi, dan hal apa yang perlu publik ketahui dengan adanya kebijakan tanpa harus ya bisa dikatakan sisi keadilan bagi masyarakat pun juga didapatkan di sini, Prof. Silakan.
0: Iya, kalau kebijakan ini kan sebenarnya ini sifatnya pergub ya. Pergub itu kan kategori perpek sebenarnya, peraturan teknis yang cenderung sifatnya elitis ya. Coba aturan ini menurut saya perlu ada partisipasi publik. Jadi dari bagaimana aturan itu bisa diterima gitu loh, diterima. Nah, tentu selain yang kita sebut tadi, ada cara-cara lain, yaitu apa? Di setiap daerah itu ada namanya kelompok-kelompok atau komunitas apa? Komunitas itu. Coba itu diundang dulu gitu. Jadi Pemprov itu ngajak bicara sama mereka-mereka, minta masukannya seperti apa. Ada sisi-sisi dialogis. Kalau gitu kan, karena kan sekarang ini istilahnya ada demokrasi digital, mas. Mungkin pakai digital aja dulu kalau nggak ada ketemu. Tapi itu harus disampaikan supaya ini kan gini ya. Ini berita ini bias karena apa? Yang diproduksi itu berupa viral-viral yang sebenarnya
1: belum terverifikasi ya.
0: Terverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Ya.
0: Sementara dari ini apa Pemprov sendiri itu yang menjelaskan dari Pak Beda, dari itu di belakangan ini, dan kalau suara-suara dari government itu kan kurang didengar. Bukan, kalau udah berbau government itu orang Jawa mau ora dirungok gitu, enggak didengar. Nah, ini maksud saya. Ini sesuatu nasional loh, mas. Ini nasional. Saya berkali-kali bicara dengan pemerintah di pusat. Jadi maksud saya ini hal yang harus juga dibaca oleh Pemprov NTT, kemudian dilihat seperti apa yang sesungguhnya. Jangan sampai nanti munculnya adalah politisasi, kemudian apa mengarah kepada public distrust, ketidakpercayaan kepada ini oleh dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik di sana. Kalau politisasi, kemudian public distrust kaitannya masyarakat terus menganggap pemerintahnya bohong, pemerintahnya
1: pernah saya kalau pelayanan publik artinya melibatkan publik di situ, Prof, ya, untuk berkonsultasi atau menerima masukan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik.
0: Iya, bentuk semacam tim mungkin, Mas.
1: Tim, ya.
0: Bentuk semacam kayak tim. Mungkin jangan satgas, janganlah ya. Pokoknya tim lah apa namanya. Nah, itu sifatnya dari kelompok-kelompok masyarakat itu untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi secara secara berkaitan, karena kan NTT itu wilayahnya luas, Mas, ada beberapa kabupaten ya, jadi harus dilihat daerah-daerahnya.
1: Baik. Prof. Trubus Rahadiansyah, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, Prof.
0: Sehat selalu, Mas.
1: Iya. Profesor Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, menutup To The Point kita untuk malam hari ini.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Taspen Persero meminta kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola.
2: PT Taspen mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat bersama Komisi 6 menyampaikan penguatan kelembagaan menjadi salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Menurutnya hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara tegas lembaga yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi ASN.
3: Sebenarnya untuk dukungan-dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN, kemudian penetapan regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan, pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika pasar keuangan. Ia juga menyampaikan, transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para peserta.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analis risiko. Setiap keputusan investasi memiliki dasar kajian yang kuat, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara transparan. Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan.
2: Dalam rapat itu, Taspen juga meminta dukungan terhadap percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pihaknya berharap aturan tersebut dapat memperjelas mandat Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial ASN sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program kedepannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu. Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
1: Yang pertama kami laporkan bahwa bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
3: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
2: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
4: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
2: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
5: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
2: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
6: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik keringan di seluruh Indonesia, di Jawa Tengah dan di Borobudur, di Borobudur kita
2: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
8: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
9: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
10: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
7: Editorial RRI mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga pasokan akibat potensi dampak kekeringan ditambah lagi dengan fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi Bappanas, stok tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan nasional untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, jauh melampaui estimasi durasi fenomena El Nino. Jadi kalau dari data terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP di Bulog telah mencapai sekitar 5,17 juta ton hingga akhir Juni 2026 atau disebut tertinggi dalam sejarah menurut Bappanas. Jadi untuk proyeksi neraca beras 2026 produksi sebesar 34,76 juta ton, kemudian konsumsi 31,1 juta ton. Estimasi stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Nah, bagaimana sebenarnya untuk masalah stok beras ini dan apa yang mungkin harus diperhatikan juga tidak hanya soal angka stok tapi bagaimana juga dengan distribusinya? Karena laporan dari berbagai kalangan termasuk para pendengar kita yang tadi sudah kita tampung ya, ada kenaikan harga beras juga di berbagai daerah, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro 3.
7: Pak Sutarto, kalau dari data yang disampaikan oleh pemerintah ya mengenai cadangan beras kita begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa stok beras kita aman bahkan disebut hingga Mei 2027 meskipun ada potensi kekeringan plus El Nino, Pak Sutarto?
12: Iya, saya kira kita juga patut mengapresiasi ya, bahwa kita saat ini produksi kita tahun yang lalu kan cukup baik gitu ya, dan di samping itu stok kita juga cukup besar, bahkan sampai hari ini ada sekitar 5,2 juta ton.
7: Ya.
12: Kita apresiasi, tapi juga tentunya kalau bagi kita pasti juga ada catatan-catatan penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, catatan penting ini kita kan menghadapi El Nino.
7: Ya.
12: Menghadapi El Nino ini dampaknya pasti bukan pada saat sekarang. Dampak ini kemungkinan akan terjadi pada tahun yang akan datang.
7: Yeah.
12: Tapi kita juga mengapresiasi menurut informasi yang kita peroleh kan, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya, taktik, dan strategi untuk menghadapi kejadian-kejadian kemungkinan El Nino ini. Termasuk salah satunya tentunya persiapan stok yang begitu besar. Nah, ini yang catatan-catatan penting, sekalipun kita tahu dan kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah,
7: ya,
12: kita juga harus waspada terhadap kenaikan harga beras pada akhir-akhir ini,
7: ya,
12: karena memang pola panen kita kan kita semua sudah tahu kan, pola panen kita kan bulan-bulan Mei, Juni terjadi penurunan, baru nanti panen berikutnya akan terjadi pada mungkin akhir Juli ini mulai meningkat lagi, seperti itu.
7: Ya, Pak Sutarno sebentar, nah, Pak. Ini kan kalau memang harga beras ya, laporan yang kami terima dari masyarakat dan juga reporter kami pantauan di lapangan juga terjadi kenaikan. Kalau stok beras banyak, kemudian harganya naik, itu kenapa sih, Pak Sutarno sebenarnya, Pak?
12: Jadi begini, itu yang kami juga memberikan saran kepada pemerintah. Stok kita banyak.
7: Yeah.
12: Kemudian kalau harga beras itu pasti ditentukan pada umumnya oleh salah satu faktor pentingnya kan suplai gabahnya kan.
7: Yeah.
12: Nah, tadi sudah saya sebutkan suplai gabah ini memang bulan-bulan Mei Juni ini kan memang secara nasional kan turun kan.
7: Yeah.
12: Karena pola panen. Nah, turun, begitu turun tentunya pemerintah harus waspada. Pasti kalau kita tidak waspada, ya seperti tadi itu, terjadilah peningkatan harga gabah di tingkat perdagangan gabah.
7: Yeah.
12: Apakah di petani ataukah di tengkulak dan sebagainya. Nah, memang kemarin kita sudah memberikan warning kepada pemerintah. Sudah terjadi peningkatan bahkan mendekati di penggilingan itu mendekati sekitar 8.000. Itu sudah jauh.
7: Harga ya, gabah kering, kering itu ya, Pak?
12: Harga kering panen.
7: Oh, kering panen, oke. Okay.
12: Kering panen, iya, masih kering panen. Itu
7: kering panen saja sudah 8.000 begitu harganya, Pak Sutarno ya?
12: Waktu yang lalu ya.
7: Iya.
12: Kan ini kan selalu, sebenarnya kan waktu panen dan tidak panen ini kan pendek-pendek sebenarnya.
7: Iya.
12: Jadi, dan itu kita sudah punya tahu, sudah punya pola seperti itu, sehingga kita juga mengharapkan pemerintah tahu persis seperti itu. Nah, makanya kami menghimbau pada saat-saat bulan Mei, Juni, sampai awal Juli ini, seyogyanya pemerintah waktunya untuk melepas stok.
7: Yeah.
12: Jadi, untuk supaya harga gabah ini, kalau sudah di atas 7.000 pada dasarnya, ini pasti ada sesuatu yang harus diwaspadai gitu kan.
7: Ya Pak, Tato sebentar Pak, sebentar Pak, kita bedah dulu sebentar dikit ya Pak ya. Harga gabah yang tadi Pak Sutarno katakan sudah mencapai 8.000 itu mulai bulan apa Pak? Harga gabahnya?
12: Sekitar bulan kemarin itu per Juni.
7: Juni. Kan oke, terjadi. Sebentar Pak, Juni ya. Ini Juni ya. Uh-huh. Tapi kan informasi beras naik itu kan dari Juni sampai di awal Juli ini dari berbagai daerah. Kalau harga gabahnya naiknya di Juni kan perlu proses Pak untuk masuk ke pasar. Harusnya kan stok yang sudah ada di pasar tidak ikut naik Pak Sutarno. Itu bagaimana sebenarnya Pak mekanismenya?
12: Jadi naiknya itu sebenarnya bukan hanya di kan gini kan. Itu kita tahu kan 6.500.
7: Ya, awalnya ya.
12: Pemerintah harga HPP itu kan 6.500 dan itu sudah disepakati. Petani sudah happy, semua sudah happy. Harga beras bisa dipenuhi dengan harga 13.500 di zona 1 ya.
7: Iya.
12: Kan gitu kan. Nah, sekarang persoalannya sejak beberapa bulan terakhir ini kan meningkat, bukan hanya Juni, Mei pun sudah mulai meningkat harga gabah itu.
7: Okay.
12: Sudah di atas 6.500. Bahkan sekitar 7.000 kemudian naik 7.200 bahkan sampai beberapa titik itu sampai 8.000 tadi. Nah, ini kan harusnya pemerintah kan harus bersikap kan.
7: Yeah.
12: Sikap yang selalu dan ini sudah terjadi tahun lalu pun seperti ini. Makanya kami menyarankan mulai bulan Mei begitu mulai naik, pemerintah harus mengeluarkan cadangannya. Apalagi cadangannya besar kan.
7: Yeah.
12: Waktu itu Pak, sekitar bulan Mei itu sudah mendekati 5 juta ton. Itu yang harusnya dikeluarkan. Kemudian pemerintah jangan beli dulu gitu loh. Berhenti pembelinya. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin masih bisa. Tapi untuk yang sudah harga di atas 7.000 itu akan menyulitkan penggilingan padi maupun pengusaha beras untuk menjual pada HET yang 13.500 atau 14.900 untuk premium.
7: Yeah.
12: Mediumnya 13.500. Nah, itulah yang dihadapi oleh penggilingan. Jadi makanya kami menghimbau kepada pemerintah waktu itu penggilingan padi ini kan juga punya pasar kan.
7: Yeah.
12: Justru pasarnya itu kan yang terbesar kan adalah pengusaha beras kan?
13: Ya.
12: Yang mengedarkan ke pasar-pasar itu lebih dari 90% kan pengusaha beras. Ternyata pengusaha beras waktu itu sudah mulai kesulitan. Mulai akhir Mei itu sudah mulai kesulitan untuk pengadaan supaya tetap harga gabah, apa maksud saya, harga berasnya bisa tetap sampai di tingkat konsumen itu yeah. 13.500 untuk medium tadi. Jadi kalau terjadi seperti itu dan tahun lalu pun juga terjadi, ini kan yang harus diwaspadai kan. Nah, tekniknya salah satu taktiknya ya tadi itu pemerintah berhenti dulu membeli. Coba sekarang cek pemerintah nampaknya bulan-bulan sampai bulan awal bulan Juli ini nampaknya juga masih membeli.
13: Gitu. Yeah. Kalau pemerintah atau Bulog menyetop penyerapan dari petani ya Pak?
12: Peningkatan harga gabah.
13: Ya, Pak Sutarto, kalau pemerintah menyetop penyerapan dari petani lewat Perum Bulog seperti Pak Sutarto katakan tadi, nanti beras petani bisa ditampung oleh penggilingan semua atau bagaimana itu Pak?
12: Loh, kalau bulan-bulan begini pasti.
13: Oh pasti bisa, begitu. Ya.
12: Akan tertampung, meskipun banyak pihak yang mengatakan ya petani akan happy kan kalau
13: yeah.
12: kalau sampai di atas 7.000. Nah, tapi kan semua harus happy kan? Konsumennya harus happy. Konsumen harus happy, harus menerima, artinya nyaman, senang kalau dia bisa mendapatkan harga

0: persoalan kan kalau di atas KIT gitu.
1: Iya. Nah, jadi, tadi Pak Arto, oke, jika memang ini harganya sekarang beras sudah seperti ini, sementara stok di Bulog juga banyak ya, 5,17 juta ton per akhir Juni 2026. Kalau dari pantauan Pak Sutarto, sudah ada gelontoran beras dari pemerintah kah untuk stabilisasi harga, Pak?
0: Nah, ini kemarin kan nampaknya itu juga yang kami usulkan. Untuk gelontorkannya pun nampaknya kan dibatasi.
1: Iya.
0: Melalui saluran-saluran tertentu saja. Kenapa dengan stok yang banyak kita tidak berani ya gelontor saja. Pengalaman-pengalaman yang lalu gelontor pun juga tidak akan terlalu besar. Kalau menurut saya kalau sekarang ada 5 juta kita gelontorkan, bahkan kalau ibaratnya kita gelontorkan 1 juta saja itu tidak akan pernah tercapai dalam waktu 1 bulan.
1: Iya.
0: Paling-paling 200.000. Jadi kita supaya aman. Nah, apakah nanti kalau akhir tahun stok pemerintah sekitar 3-4 juta tidak aman? Itu sudah aman.
1: Iya.
0: Sangat aman. Meskipun terjadi El Nino tadi.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan El Nino itu kita berharap tidak sampai memberikan dampak yang luar biasa, kan gitu.
1: Ya, intinya begini Pak Sutarto ya.
0: Sudah menyiapkan.
1: Oke Pak Sutarto, intinya begini, masalah stok beras ini bukan hanya soal angka stok yang dikatakan aman, tapi harga di masyarakatnya juga perlu diperhatikan begitu ya Pak Sutarto ya, itu ya intinya ya.
0: Betul, betul. Karena fungsi stok itu bukan hanya fungsi artinya barang yang ada.
1: Ya.
0: Barang ini kan untuk stabilisasi. Kalau kita bicara stabilisasi dengan stok itu, artinya stok yang banyak memang penting.
1: Yeah.
0: Tetapi lebih penting lagi, di pasar kan harus tetap terisi. Pasti terjadi kenaikan harga itu kan karena suplainya kan pasti berkurang.
1: Yeah.
0: Kan begitu. Nah, makanya kami sudah mengusulkan kepada pemerintah beberapa waktu rapat-rapat yang lalu selalu mengusulkan pemerintah supaya mengeluarkan cadangannya.
1: Yeah.
0: Yang kedua supaya cara penyaluran cadangan ini juga kalau bisa seluas-luasnya. Nah, jadi kan supaya mudah. Yang ketiga pemerintah sementara berhenti membeli dulu supaya harga gabahnya bisa turun.
1: Iya. Yeah.
0: Kan gitu, supaya nah persoalannya apakah itu tidak menguntungkan petani? Kita sudah sepakat petani dengan 6.500 itu sudah
1: untung ya.
0: Kan gitu
1: ya, apalagi sekarang 8.000 begitu harganya ya.
0: Oke. Nah itu yang kan konsumen kan tidak mengendaki harga beras mahal kan.
1: Iya.
0: Nah, makanya keseimbangan ini harus dijaga. Nah, salah satu untuk menjaganya ya dengan stok tadi. Senjatanya itu pakai
1: stok. Menggelontorkan stok gitu yang di Bulog yang sekarang ini 5,17 juta ton itu ya, untuk stabilisasi harga begitu ya, Pak Sutarto ya. Baik, kalau begitu.
0: Keluarkan sebulan ini 200.000 ton aja udah cukup kok sebenarnya.
1: Ya. Baik, Pak Sutarto. Ya. Pak Sutarto, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
0: Terima kasih.
1: Ya,
0: selamat.
1: Demikian tadi Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi Sutarto Alimus.
2: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal pemerintah atau Bappanas yang menyebut bahwa stok beras nasional aman hingga Mei 2027. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya, dan juga bagaimana mengenai pantauan harga. Karena kalau dari informasi yang sudah kita terima dari para pendengar kita pagi tadi ya, dan juga pantauan reporter kami, ada kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Apa kemudian langkah dari Bappanas untuk stabilisasi harga dan juga pasokan? Kami sudah bersama dengan Maino Dwi Hartono dari Tim Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas. Pak Maino, Pak, jadi perkembangan terkini dari stok dan harga sebenarnya bagaimana? Kalau di stok oke lah, sudah ada jaminan bahwa stok kita aman ya sampai 2027 begitu di Mei. Sementara kalau harga ini Pak, ini kami banyak terima laporan dari pendengar kami dan juga reporter kami, ada kenaikan harga beras. Kondisinya bagaimana sebenarnya, Pak Maino?
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Zeni dan seluruh pendengar Bung 3NI. Jadi memang kalau kita hari ini tentu dari sisi ketersediaan pangan kita, kalau kita bicara beras tentunya ya, yeah, kita belum tidak perlu khawatir karena memang dari sisi produksi pangan kita itu cukup dan bahkan surplus ya. Artinya produksi pangan kita sekitar 34 juta ton dan kebutuhan kita sekitar 31 juta ton. Artinya secara nasional secara agregat cukup. Nah, mungkin yang menjadi catatan adalah sentra-sentra produksi atau periode-periode panen yang mungkin tidak merata sepanjang wilayah sepanjang waktu, itu yang perlu kita antisipasi bersama, kita masalah logistik, distribusi dari daerah-daerah sentra ke daerah-daerah yang defisit. Nah, itu yang mungkin jadi kata kuncinya. Nah, tentunya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah baik masalah ketersediaan pangan kita yang tadi juga sudah disinggung ya, kita cukup banyak, stok kita sangat luas, banyak sekali, 5 juta ton artinya sangat aman. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan beras pemerintah ini. Kita sudah punya program beras SPHP. Tahun 2026 ini target pemerintah ada sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat. Dan sampai hari kemarin realisasi kita sudah mencapai sekitar 22%. Artinya kalau kita sekarang sudah di tengah tahun, saya pikir ini on the track ya. Jadi memang perlu langkah-langkah mitigasi lebih intens, terutama untuk daerah-daerah yang betul-betul defisit, sehingga mungkin perlu optimalisasi penyeluruhan dari SPHP ke wilayah-wilayah yang katakanlah harganya naik atau daerah-daerah yang defisit. Itu Mas Eni.
1: Ya. Nah, mengenai harga perkembangannya bagaimana kalau dari pantauan Pak Maino?
2: Dari rakor inflasi kemarin hari Senin di Kemendagri memang ada sekitar 113 kabupaten kota yang kenaikan. Tetapi ini justru turun ya dibanding minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya ada sekitar 139 kabupaten kota. Nah, tentu kenaikan harga ini pun tidak semuanya di atas set ya. Artinya masih juga ada sekitar 40% masih di bawah head ya. Ada kenaikan, tapi masih di bawah head. Memang ada juga beberapa yang mengalami kenaikan dan di atas set. Artinya ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah mengendalikan harga beras khususnya, terutama dengan cadangan beras pemerintah yang di pemerintah pusat, atau ada juga cadangan pemerintah daerah. Jadi jangan lupa Pak Zeni, jadi pemerintah pusat di Bulog juga ada cadangan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi mereka memiliki cadangan beras pemerintah yang tentunya bisa dimanfaatkan, digunakan untuk stabilisasi, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Ini juga menjadi penting ya, artinya semua pemerintah bergerak, belum lagi mungkin juga ada dukungan dana dari pemerintah daerah APTT, dia juga yang bisa juga dimanfaatkan untuk upaya stabilisasi tadi.
1: Nah, ini kalau dari laporan yang kami terima ya Pak, di beberapa daerah itu ada kenaikan harga beras medium maupun juga premium, bahkan sudah di atas HTT. Nah, upaya dari Bappanas selama ini stabilisasi harganya sudah sampai sejauh mana kah bisa melakukan penekanan harga agar tidak makin naik begitu Pak Maino?
2: Ya, baik. Ya, memang ini apa ya, hulu hilir sama-sama sama-sama tersenyum ya. Artinya hari ini petani senang karena harganya baik. Bahkan beberapa harga gabah di petani sudah 7.500, bahkan ada yang 8.000. Tentu satu sisi petani happy, petani senang. Tapi satu sisi juga kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar.
1: Ya, jadi semuanya happy lah begitu ya, sampai konsumen ya, Pak Maino ya.
2: Ya, betul. Nah, artinya sekarang untuk dengan kondisi harga yang sebagian adalah mengalami kenaikan, tentu pertama menggelontorkan proses PHP yang kami tadi sampaikan ada 840.000 ton yang ditargetkan 2026. Dan yang kedua, pemerintah daerah juga punya cadangan pemerintah daerah yang baik itu ada di Bulog maupun ada di BUMD. Ada juga pola-pola lain melalui gerakan pangan murah ya, atau mungkin ada juga dari program pemerintah bantuan pangan. Nah, ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, Oktober, 3 bulan ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada 3 bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilo untuk sekitar 33 juta keluarga bermanfaat. Ini cukup banyak.
1: Yeah.
2: Ini mudah-mudahan juga ini bisa meredam kenaikan harga karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilo untuk selama 3 bulan, Juli, Agustus, September.
1: Ya, tapi dari pantauan Bapak Nas, Pak, sebenarnya kalau dari kenaikan harga ya, karena kalau dari informasi yang ada kan beras medium saja kan katanya sudah bisa mencapai harga di 17.600, padahal HET-nya kan di bawah itu ke 14.900 kalau tidak salah begitu, Pak Maino. Kalau dari pantauan Bapak Nas, sebenarnya seperti apa ini, Pak, untuk pergerakan harga beras itu, medium?
2: Ya, medium itu HET-nya 13.500.
1: 13.500, ya.
2: Kalau yang premium 14.900. Nah, cuman memang, kemudian kami sampaikan tadi, karena memang harga di hulunya, di petaninya memang cukup baik ya, tinggi sekitar 7.000-7.500. Ya tentunya memang di konsumen ini tidak semua para penggilingan ini bisa menyiapkan premium yeah. atau medium dengan harga itu. Nah, oleh karena itu tentu tugas pemerintah untuk menyiapkan beras medium dan ini beras SPHP. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak, Pak, ada di 9 titik ya, baik itu melalui pasar rakyat, melalui Korporasi Merah Putih, melalui retail modern, melalui outlet-outlet pindahan pemerintah daerah, atau juga melalui gerakan Bangurah. Jadi ini cukup masif dan ini memang perlu kita maksimalkan. Artinya pelaksanaannya yeah. mungkin perlu secara masif langsung penetrasi ke masyarakat. Artinya tidak harus di pasar, operasi pasar, tapi mungkin juga langsung gerakan Bangurah di kantong-kantong masyarakat, di RT, di RW, di kelurahan, kecamatan. Intinya ini dilakukan secara lebih masif yeah. untuk meredam kenaikan harga beras.
1: Jadi ini memang awal kenaikan itu karena harga gabahnya yang tinggi di tingkat petani begitu ya, Pak Maino ya?
2: Salah satunya itu begitu ya. Distribusi. Artinya kan tadi sentral-sentral produksi sebagian besar di Jawa, mungkin yeah. di Selatan, di Sumatera. Ini kan harus di-move ke daerah-daerah yang kekurangan seperti Kalimantan, Maluku, Papua. Nah ini yang catatan kami memang yang masih tinggi-tinggi yang di atas set ya, terutama di Nusa Timur,
1: ya.
2: Di Maluku, Papua, mungkin sebagainya.
1: Distribusi kalau begitu ya, Pak, problemnya juga ya, Pak Maino ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Belum lagi masalah logistik, Pak Zaini ya, artinya masalah kenaikan BBM, logistik mulai kenaikan itu otomatis juga mengalami kenaikan.
1: Kemudian
2: ya. Informasi dari kontainer, pengiriman kontainer dari Surabaya ke Maluku, ke Papua, itu mengalami kenaikan sekitar 2-3 juta. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenaikan barang ya, termasuk pangan tentunya.
1: Iya, Pak Maino, mungkin bisa disampaikan lagi ke para pendengar kita dan pemirsa RRI ini sejauh mana upaya dari Bapanas untuk mengendalikan harga beras yang sekarang juga dikeluhkan mengalami kenaikan, utamanya di wilayah tengah dan timur Indonesia. Silakan, Pak Maino.
2: Ya, yang pertama tadi mobilisasi ya, memov the bulog. Saat ini sudah stoknya sudah disebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada sekian ribu gudang di Indonesia tentunya yang dimiliki bulog dan semua stoknya atas dia. Tentu bulog berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah, menurut saya, dengan dinas pangan dan perdagangan untuk memaksimalkan gerakan Bangura atau operasi pasar. Yang kedua juga dari pemerintah daerah, ada juga dukungan dana-dana dari daerah untuk seperti subsidi transportasi, terutama yeah. daerah-daerah yang kepulauan, daerah-daerah 3T yang memang kosnya mahal. Nah, itu juga bukan upaya-upaya untuk mencegah atau mengendalikan harga agar harga beras ini bisa lebih kita kendalikan.
1: Yeah.
2: Tentu dari pemerintah pusat, selain tadi ada pihak beras, ada bantuan pangan, ada juga kita berikan subsidi transportasi. Beberapa kali kita juga bantu pemerintah daerah untuk ngirim misalnya ke daerah Sangita Laut, untuk daerah Tual. Ini daerah-daerah yang remote, yang kepulauan, yang menjadi concern kami tentunya.
1: Ya, baik kalau begitu, Pak Maino. Kami nantikan perkembangan dari Bapak Nas. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dari tim stabilisasi pasokan harga dan juga harga pangannya, dari stabilisasi pasokan dan harga pangan Badan Pangan Nasional, Bapak Nas Maino Dwi Hartono.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Mukanya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya, betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum, Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya. Ada apa, Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku, Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Iya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya? Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa terteguh dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersih.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 9 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Al-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

96 dan 100,2 Mega FM. Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan dialog interaktif Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Rifai, SPD MPDI.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: hal-hal yang tercela. Dan untuk itu kami telah terhubung bersama dengan Ustadz Muhammad Rifai SPDI MPDI yang akan memberikan berbagai informasi dan juga ilmu pelajaran untuk kita semua di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ki Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu kami persilahkan untuk mukadimah mengawali pembukaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita dan kepada kita. Salam beserta salawat tercurah kepada nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang. Ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kehidupan kita ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan batasan-batasan dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan hal-hal yang baik sebagaimana juga telah digariskan dan ditetapkan hal yang buruk dan yang tercela. Maka tentu kita diharapkan agar senantiasa bukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat dan mengandung nilai kebaikan-kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka meskipun memang dalam diri manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala fa'innaha fujuraha wa taqwa, bahwa dalam diri manusia telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua potensi. Dan semua manusia tentu memiliki potensi tersebut, yaitu taqwa dan al-fujur, potensi untuk melakukan kebaikan dan potensi untuk melakukan keburukan. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kebaikan, untuk senantiasa menuntut dirinya berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana seseorang yang mendapati dirinya melakukan hal-hal yang buruk atau perbuatan dosa, maka tentu sebagai seorang manusia yang tidak terlepas dan tidak luput dari yang namanya kesalahan, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan dan peluang untuk bisa memperbaiki diri. Jadi Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan perbuatan dosa, bukan kesalahan. Dan itu sudah menjadi sebuah ketetapan ya, bahwa siapapun dia, cucu Adam ini manusia, sebaik apapun orangnya ya pasti ada kesalahan dan perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, sebagaimana juga tentu seburuk apapun seorang manusia itu pasti ada kebaikan.

0: kebaikan yang dia lakukan. Maka orang yang terbaik, kata Nabi SAW, ketika seorang manusia itu melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, adalah at-tawwabun, dalam mereka yang segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Meskipun ya, tentu ulama kita memberikan klasifikasi bahwa seperti apa dosa-dosa yang mungkin secara otomatis ibadah bisa dihapus, dan dosa-dosa yang ya tidak cukup hanya dengan melakukan amal ibadah, tetapi harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Ada dosa-dosa kecil, perbuatan-perbuatan yang dosa-dosa yang dianggap ringan, maka hal-hal seperti ini dia akan gugur dengan misalnya wudhu yang kita lakukan, kita bersamaan dengan jatuhnya air wudhu, dia terhapus juga dosa-dosanya. Termasuk ketika kita melaksanakan ibadah sholat dan seterusnya. Misalnya dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, salawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'a wa ramadhanun ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna. Bahwa sholat lima waktu itu, antara satu waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya, wal jum'atu ilal jum'a, dan dari satu salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya, wa ramadhanun ila ramadhan, dan dari satu bulan suci Ramadan menuju bulan suci Ramadan berikutnya, adalah mukaffiratul lima bainahunna. Seluruhnya itu, kata Nabi SAW, adalah amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa anak cucu Adam. Kemudian Nabi SAW menggarisbawahi, idza jitunibatil kaba'ir, tentu dosa yang digugurkan itu tidak termasuk di dalamnya al-kaba'ir, yaitu dosa-dosa besar. Yang dia tidak cukup hanya dengan melaksanakan ibadah, tetapi harus dengan taubatan nasuha. Salah satu di antara hal-hal yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang dosa yang besar itu adalah ketika Nabi SAW memperingati kita, ya, beliau mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ya, maukah aku beritahukan, kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang besar dan yang paling besar. Ya. Artinya dosa-dosa yang akan disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah perbuatan dosa yang tentu perbuatan yang tercela, yang tidak cukup, tidak akan gugur dosanya hanya dengan berwudu, sholat, tetapi dia butuh dengan taubatan nasuha. Ya, kemudian sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya, tentu kami mau ya Rasulullah, kau memberitahukan kami tentang dosa besar yang paling besar itu. Ya, Nabi mengatakan salasan, ada tiga. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, yang pertama adalah al-isyraku billah. Jadi dosa besar yang pertama yang harus dengan taubatan nasuha, yakni dengan menyesali, meninggalkan, dan berniat untuk tidak melakukan lagi, ya, adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki dan kita wajib untuk dan menyembahnya, itu juga dimiliki oleh yang lain. Itulah kesyirikan al-isyraku billah. Yang kedua kata Nabi SAW adalah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW salat beliau bersandar dan duduk, kemudian menegakkan badannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ketahuilah ya, dan perkataan bohong serta persaksian palsu ya, jadi qawluz zur kan Nabi SAW ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur, dosa besar yang berikutnya kata Nabi SAW adalah perkataan bohong serta persaksian palsu ya, bersaksi palsu. Kemudian Nabi terus mengulanginya hingga kami berkata ya, semoga Nabi SAW tidak mengucapkannya lagi. Kenapa? Karena memang berat ya, berat. Dan Nabi SAW mengulang perkataan tersebut selama sebanyak 3 kali. Dan hadis yang mungkin mirip dengan apa yang kita sebutkan tadi itu adalah hadis dari Nabi SAW. Ya. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah harrama alaikumul uququl ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengharamkan atas kalian durhaka pada ibu kalian. Wa wa'dul banat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya perbuatan orang-orang yang mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup. Wa man'an wa had. Kemudian banyak meminta-minta. Wa kariha lakum qila wa qal. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala juga membenci pada diri kalian ya qila wal qal. Ucapan yang sia-sia, kemudian membawa berita dari timur ke barat, dari barat ke timur, ya membawa ke sana kemari informasi dan berita untuk disampaikan dengan tujuan untuk membuat orang lain berselisih dan bertengkar. Ya, waqala wa kasratus su'al wa idu'atul mal. Ya, di antara hal-hal yang tercela yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah apa itu tadi, terlalu banyak bertanya ya, terlalu banyak meminta-minta, kemudian wa idu'atul mal dan menghambur-hamburkan harta atau ya terlalu boros. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, baik kesempatan yang berbahagia ini, kita tahu bahwa kita selaku manusia memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Maka dengan hadirnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan batasan-batasan, itu akan mengontrol kita, menuntun kita sehingga kita tetap dalam karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kita ya, serta melanggar aturan-aturan dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa sekali Pak Ustaz. Terkait dengan hal-hal tercela yang harus kita hindari. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Muhammad Rifai bahwa ada disampaikan ada 3 dosa besar ya Pak Ustaz ya, yang terus diulang oleh Nabi kita, yaitu yang diantaranya adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan juga berkata bohong, juga persaksian yang palsu ya Pak Ustaz ya. Semoga kita semua juga terhindar dari hal-hal tercela tersebut. Dan saya membuka ruang interaksi untuk Anda pendengar juga pemirsa, bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung terkait topik kita di pagi hari ini, yaitu terkait menghindari hal-hal yang tercela, boleh nanti langsung menghubungi kami di 0426 232 2443, atau di WhatsApp kami di 0822 960 90 996. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini menyaksikan siaran kami secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya dari RRI Mamuju, boleh untuk menyampaikan pertanyaan dan juga interaksi Anda di kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan, dan nanti insya Allah langsung dijawab oleh Pak Ustadz Muhammad Rifai. Baik Pak Ustadz, tadi juga sempat dikatakan bahwa salah satu hal tercela yang erat, ini mungkin amat sangat erat dengan kebiasaan kita sehari-hari nih Pak Ustadz nih, di antaranya adalah terlalu banyak meminta dan juga menghamburkan harta atau boros. Kalau yang menghamburkan harta ini sepertinya banyak terjadi nih di kalangan masyarakat nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana menyikapinya nih Pak Ustadz nih, agar kita terhindar dari hal-hal yang mungkin kita melihatnya ini hal biasa begitu, terutama mengenai yang menghamburkan harta. Dan kalau kita melihat di era saat ini nih, banyak orang yang menghamburkan harta dengan alasan untuk sebagai hadiah untuk dirinya sendiri begitu Pak Ustadz. Seperti apa ini Pak Ustadz menyikapinya?
0: Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya yang kita dengan memiliki harta itu, dan yang mereka
1: Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz agak putus-putus ki Pak.
0: Sudah bagus.
1: Iya, silakan Pak Ustadz.
0: Iya, baik. Jadi alhamdulillah salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita itu dengan adanya kepemilikan harta, ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik yang pokok maupun yang sifatnya pelengkap. Nah, terkadang dalam membelanjakan harta ini pelengkap kadang lebih di atas biayanya daripada yang pokok itu. Ya, kenapa? Karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan untuk misalnya membeli pakaian, membeli makanan dan seterusnya, cemilan-cemilan. Tetapi terkadang itu yang lebih tinggi biayanya daripada yang pokok. Ya, kenapa? Karena mungkin ada istilahnya gaya, gengsi dan seterusnya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam hal pembelanjaan harta itu tidak boleh terlalu boros, tapi tidak boleh juga terlalu pelit. Ya. Jadi dalam surah Al-Furqan itu dikatakan wa kana baina dzalika qawama. Bagaimana seorang manusia itu memperhatikan ya kebutuhan yang memang harus dikeluarkan dan kebutuhan yang mungkin bisa untuk dihemat atau tidak terlalu boros di situ. Karena banyak hal yang mungkin membutuhkan pengeluaran yang memang seharusnya banyak tetapi tidak dikeluarkan semestinya, tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak mesti banyak, tetapi terkadang ada satu hal sebenarnya yang mesti kita sikapi ini dan mesti mungkin menjadi sebuah kajian ya. Misalnya dalam hal, karena saya juga pernah dapat ini curhatan ibu-ibu itu. Ketika misalnya setiap ada pesta, di lahan baju yang juga tidak murah. Tetapi itu pun hanya satu kali pakai saja karena oleh sederhana baju ini ya. Tapi mampu atau dalam hal

0: Iya, baik Pak Ustaz, masih termonitor ki Pak Ustaz? Kembali putus-putus tadi suara ta Pak Ustaz?
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh iya iya. Baik, sudah bagus ya?
0: Iya. Silakan Pak Ustaz.
1: Halo, halo.
0: Iya.
1: Ya, baik. Jadi termasuk sebenarnya ada hal-hal yang mesti untuk apa kita untuk perhatikan bersama tentang misalnya penggunaan baju pesta ya, yang terkadang hanya satu kali pakai saja ya, dan biayanya juga tidak sedikit. Jadi bagaimana kita betul-betul melihat mana kebutuhan yang memang tidak bisa ditunda-tunda dan mungkin agak banyak, dan mana kebutuhan yang mungkin bisa dipending dulu, ya, apalagi ketika misalnya di kondisi seperti ini yang orang katakan efisiensi ya, dan seterusnya. Jadi tentu sisa kita melihat mana yang memang harus agak banyak pengeluaran di situ, dan ya mana yang mungkin mesti di apa dipending. Mungkin seperti sekarang ini kan pas masuk anak sekolah ya, dan tidak sedikit kebutuhan yang harus disiapkan ya, maka itu saya kira tentu tidak mengapa ketika kebutuhan seperti itu dipenuhi ya, dan dipending dulu yang lain ya, yang memang tidak mendesak ya, saya kira seperti itu.
0: Iya, baik Pak Ustadz. Jadi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang nanti bisa ditunda terlebih dahulu, begitu ya Pak Ustadz ya?
1: Iya. Karena baik. Jangan sampai justru yang tidak prioritas dan nafsu yang prioritas itu harus diadakan, sudah tidak sanggup lagi kita adakan. Seperti itu.
0: Iya, justru nanti saat ada kebutuhan yang prioritas dan mendesak malah sudah habis uangnya, begitu ya Pak Ustaz ya. Oke, baik Pak Ustaz. Mungkin terakhir Pak Ustaz, ada nasihat yang ingin disampaikan untuk umat di pagi hari ini terkait dengan topik kita, yaitu menghindari hal-hal yang tercela, sekaligus juga menjadi closing statement dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita sebagai manusia kita tahu bahwa ada hal-hal yang memang dalam hati kita sudah mengatakan bahwa ini adalah sebuah keburukan dan hal yang tercela. Maka tentu kita harus menghindar semaksimal mungkin. Ya, dan kalaupun kita terjatuh, ya bukan terjatuh untuk beberapa kali dan menikmati hal itu, melainkan ya kita mohon kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan kita dan kita bertobat. Mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, segala manfaat yang kita lakukan baik kepada diri kita, bisa mencarkan diri kita kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa. Tentu dengan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita dan membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di jalan ketakwaan. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi fisabil haq nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga nasihat untuk pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Dan pendengar juga pemirsa, demikian dialog interaktif Mutiara Pagi kita di pagi hari ini. Insya Allah di pekan depan kita bisa berjumpa kembali bersama dengan Ustaz Muhammad Rifai SPDI MPDI yang tentunya nanti akan kembali mengajak Anda dengan topik-topik yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan juga rekan Vivi yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Dwita Ardiana. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siapkan tambahan anggaran TPP PNS dan gaji P3K hingga akhir tahun. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan perbukitan Desa Sumare, Kecamatan Simborok, Kabupaten Mamuju kembali terjadi pada Selasa malam 7 Juli 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026. Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siapkan tambahan anggaran TPP PNS dan gaji P3K hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menambah alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil serta gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui APBD perubahan tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, penambahan anggaran dilakukan karena tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Saat ini baru dialokasikan hingga Juli 2026. Sedangkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru dianggarkan hingga Oktober 2026. Saat ini, Pemprov Sulbar masih melakukan penyesuaian dan mencari sumber pembiayaan dengan mengevaluasi program-program yang dinilai kurang efektif. Junda menjelaskan, Pemprov Sulbar berkomitmen mengalokasikan kembali anggaran tambahan penghasilan pegawai bagi PNS hingga Desember 2026. Selain itu, pihaknya juga akan menambah anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 2 bulan sehingga pembayarannya dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
2: Anggaran TPP untuk pegawai Pemprov ini kan baru sampai di bulan Juli ini, Pak.
3: Insya Allah, kita tambahkan di perubahan, ya. Kita lagi mencari sumber pembiayaannya, kita lihat program-program, ya, apa yang efektif, yang tidak efektif, mana, dan kita coba memilah. Insya Allah kita akan tambahan. Kita tambahkan.
2: Boleh dianggarkan kembali sampai akhir tahun, Bil.
3: Insya Allah.
1: Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemprov Sulawesi Barat berharap hak-hak ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: UPTD SMAN 1 Mamuju membuka pendaftaran program pendidikan jarak jauh bagi remaja putus sekolah usia 16 hingga 18 tahun di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
4: UPTD SMA Negeri 1 Mamuju membuka pendaftaran program pendidikan jarak jauh bagi remaja putus sekolah usia 16 hingga 18 tahun di Sulawesi Barat. Pendaftaran BJJ berlangsung sejak 15 Juni hingga 25 Juli dengan kota awal 70 siswa se-Sulawesi Barat. Pengelola PJJ UPTD SMA Negeri 1 Mamuju Siti Jamila dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Rabu 8 Juli 2026 mengatakan program ini menyasar anak tidak sekolah berijasa SMP atau sederajat yang tercatat dalam dashboard ATS Kementerian Pendidikan. Siti Jamila menjelaskan sekolah induk SMA Negeri 1 Mamuju dibantu 3 sekolah mitra di Polewali, Majene, dan Tiket Raya menjaring calon peserta PJJ.
5: Program PJJ inilah program pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Ini untuk mengakomodir siswa-siswa ATS yang putus sekolah dari rentang usia 16 sampai 18 tahun yang nanti pembelajaran secara fleksibel. Yaitu untuk program PJJ dan sekolah kami ditunjuk langsung dari Kementerian Pendidikan melalui namanya sekolah induk. Nah, di program PJJ ini dia ada dua, ada sekolah induk dan ada sekolah mitra.
4: Lebih lanjut, calon peserta dapat mendaftar melalui tautan online yang disediakan, sementara tim PJJ aktif melakukan jemput bola dan asesmen langsung ke komunitas desa. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Beralih ke berita berikutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan perbukitan Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju kembali terjadi pada Selasa malam 7 Juli 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Nur Asmi Saleh.
6: Sekitar jam-jam di 8 pagi. Kita cari dulu di mana tadi ya, sempat di belakang gunung.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan perbukitan Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat terus meluas hingga mendekati permukiman warga Selasa malam 7 Juli 2026. Sedikitnya 3 dusun dilaporkan terdampak akibat penyebaran api. Karhutla ini merupakan kali ketiga terjadi di Desa Sumare yang sebelumnya terjadi di perbukitan Mercusuar yang membuat pemadam kebakaran kewalahan karena waktunya hanya berjarak seminggu. Kepala Dusun Tali Selambang, Suardi, mengatakan kepulan asap pertama kali terlihat sekira pukul 8 WITA dari kawasan di belakang perbukitan. Warga kembali berupaya mencari titik api, namun medan yang sulit membuat lokasi kebakaran tidak mudah dijangkau. Menurutnya, hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Lokasi awal munculnya api berada di kawasan perbukitan sehingga warga hanya melihat kepulan asap tebal sebelum api meluas ke wilayah lainnya. Suardi menyebut, kobaran api telah menyebar ke sedikitnya 3 dusun, yakni Dusun Tanjung Batu Selatan, Dusun Tanjung Batu Utara, dan Dusun Tali Selambang. Kondisi tersebut membuat warga terus bersiaga untuk mencegah api merambat ke rumah-rumah penduduk. Ia menambahkan, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekira pukul 14 WITA dan langsung melakukan upaya pemadaman bersama warga.
6: Sekitar jam-jam di 8 pagi, kita cari dulu di mana tadi ya, sempat di belakang gunung, kita kembali dilihat-lihat sekitar jam 2 sore ya sudah mulai mendekat ke perkampungan. Sebagian warga naik padamkan sekitar jam 4, kembali lagi sampai sekarang ini belum diketahui pasti, belum ditahu. Pakai kayu sama daun-daun tidak ditahu karena di belakang gunung, cuma asap dilihat naik tebal, sudah menyebar luas menyeberang dusun nih. Ada 3 dusun ini, Dusun Tanjung Batu Selatan, Tara, di Tali Selambang, ya cuma ini sama di sebelah, dusun sebelah. Jam-jam 2 sudah di tempat Desa Sumare.
7: Hingga berita ini diturunkan, api sudah padam yang menerjunkan sejumlah armada. Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan permukiman akibat kebakaran tersebut. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Masih terkait dengan karhutla, tim pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju terus bersiaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Kembali laporan dari rekan Nur Asmi Saleh.
8: Jadi saat ini kita sudah berupaya untuk mengantisipasi jika sekiranya ada api merambat ke pemukiman warga.
7: Tim pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju terus bersiaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan perbukitan Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama petugas adalah mencegah kobaran api merambat hingga ke kawasan permukiman warga. Pasalnya, kebakaran di Desa Sumare merupakan kali ketiga terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Koordinator Lapangan Damkar Mamuju, Nur Alam, mengatakan pihaknya telah menempatkan personil di lokasi untuk mengantisipasi apabila api bergerak mendekati rumah-rumah warga. Menurutnya, kondisi medan yang curam menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Jarak titik api diperkirakan berada sekira 200 hingga 300 meter dari posisi petugas, sementara jangkauan efektif penyemprotan air hanya sekira 60 meter.
8: Jadi saat ini kita sudah berupaya untuk mengantisipasi jika sekiranya ada api merambat ke pemukiman warga, maka tentunya kita akan melakukan pemadaman. Ya, kalau saya lihat kondisi medan saat ini, kira-kira sekitar 200 meter, 200 meter sampai 300 meter mungkin ini. Sementara yang mungkin bisa kami jangkau untuk pemadamannya mungkin sekitar 60 meteran bisa kami lakukan. Untuk satu armada ini, kami turun 8%, kita standby saja dulu, melihat membaca situasi.
7: Nur Alam menambahkan, satu unit armada pemadam diterjunkan ke lokasi dengan kekuatan 8 personil. Hingga kini, petugas pemadam kebakaran bersama warga terus melakukan pemantauan untuk memastikan api tidak kembali muncul dan merambah ke pemukiman warga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Sebanyak 500 pelaku usaha meramaikan UMKM Expo 2026 di Rumah Adat Mamuju. Marhadi Umar melaporkan.
10: Tadi laporannya teman panitia itu.
11: Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar UMKM Expo 2026 di Rumah Adat Mamuju. Kegiatan ini diikuti sekitar 500 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari berbagai sektor. Expo ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan omset para pelaku usaha. Bupati Mamuju Sutina Suhardi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Expo ini merupakan hasil kolaborasi antara berbagai pihak, tidak hanya pemerintah Kabupaten Mamuju, tetapi juga dari rumah UMKM, perbankan, BUMN, dan BUMD. Usai meninjau sejumlah stan, Bupati Sutina mencatat omset harian para pelaku usaha yang bervariasi, ada yang mencapai 1 juta per hari, 500 ribu hingga 600 ribu per hari. Sutina menargetkan omset para pelaku usaha dapat meningkat 2 kali lipat selama pegelaran Expo berlangsung.
10: Tadi laporannya teman panitia itu sudah ada sekitar 500 yang mendaftar, hanya mungkin belum semuanya ya standnya di sini karena laporannya dari teman panitia dari rumah UMKM, karena kan kita kolaborasi. Jadi ini bukan cuma PMK Mamuju saja, tapi teman-teman dari rumah UMKM, dari perbankan, dari BUMN, BUMD juga semua kolaborasi. Semua kita ini karena ya kita efisiensi dan mereka banyak membantu, alhamdulillah bisalah terlaksana kegiatan ini. Jadi tadi waktu saya keliling, omset mereka per harinya ada 1 juta, ada 1.500, ada yang 600 ribu per hari. Ya ini baru pembukaan. Berharap besok omsetnya bisa meningkat. Bisa yang dari 1 juta bisa jadi 2 juta, seperti itulah. Kita berharaplah perputaran ekonomi di pelaksanaan Mamuju Expo ini bisa menggerakkan ekonomi yang ada di Mamuju untuk teman-teman UMKM.
11: Ia berharap perputaran ekonomi yang tercipta selama kegiatan ini berlangsung dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sebanyak 5.255 warga Sulawesi Barat tercatat sudah mengubah kolom agama di KTP menjadi penghayat kepercayaan. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
12: Sebanyak 5.255 warga Sulawesi Barat tercatat sudah mengubah kolom agama di KTP menjadi penghayat kepercayaan dan jumlah itu terus bertambah berdasarkan pembaruan data 2025. Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI Sulawesi Barat, Cak Dimulyadi menyebut perubahan kolom agama ini sebagai bukti pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan di daerahnya. Data terakhir yang diterima dari Dinas Dukcapil menunjukkan sedikitnya 5.255 warga di Kabupaten Mamasa telah resmi tercantum status penghayat kepercayaan pada KTP mereka. Candi menjelaskan, setelah pembaruan data yang dilakukan Dukcapil Provinsi pada tahun 2025, jumlah penghayat kepercayaan di Sulawesi Barat diperkirakan kembali meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
13: Sesuai dengan yang dilakukan oleh pengurus penghayat Mapurondo itu, mereka terdata. Laporan-laporannya juga ke sana selalu dilakukan karena ya mereka juga meminta dari sana terkait dengan jumlah-jumlah yang ada di Sulawesi, penghayat kepercayaan yang ada di Sulawesi Barat. Sesuai dengan data terakhir kami di Mamasa itu di Dukcapil, ada 5.255 warga kami yang sudah mengubah KTP penghayat kepercayaan. Namun sebelum, kalau saya tidak, 2025 kemarin itu ada update lagi dari Dukcapil Provinsi, saya pikir akan bertambah lagi.
12: Lebih lanjut, menurutnya pertumbuhan jumlah warga yang mengubah kolom agama KTP menjadi penghayat kepercayaan sejalan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan pemerintah pusat yang membuka ruang administrasi bagi penghayat kepercayaan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Tim sepak takraw putri kontingen Sulawesi Barat berhasil meraih juara kedua pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Gor Manakara, Kabupaten Mamuju. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Tim sepak takraw putri kontingen Sulawesi Barat berhasil meraih juara kedua pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Gor Manakara, Kabupaten Mamuju. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan tim putri Sulawesi Barat lolos ke Liga Super Sepak Takraw Nasional di Jakarta. Manajer tim PSTI Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan bagi tim putri Sulawesi Barat. Sementara itu, tim putra Sulawesi Barat harus puas finish di peringkat keempat dan masih menunggu keputusan dari pengurus besar PSTI terkait keikutsertaannya ke kejuaraan tingkat nasional. Idris menilai persiapan tim Sulawesi Barat telah berjalan dengan baik sebelum mengikuti kompetisi. Namun, ia menilai bahwa hasil pertandingan juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan saat bertanding.
14: Alhamdulillah, untuk tim Sulbar sendiri, di tim putri itu alhamdulillah kami sudah dapat medali perak di juara 2 dan lolos langsung ke Liga Super nanti di Jakarta. Dari untuk tim putra sendiri, kami di urutan keempat dan itu masih menunggu informasi dari pusat apakah lolos atau bagaimana, Pak. Kalau persiapan kami sudah cukup memadai dan sangat siap menghadapi Liga Indonesia yang pertama ini di Sulawesi Barat, hanya mungkin faktor-faktor keberuntungan yang membuat kami tidak bisa terlalu fokus dalam menghadapi lawan-lawan kami.
1: PSTI Sulawesi Barat berharap keberhasilan tim putri menjadi motivasi untuk meningkatkan pembinaan atlet sepak takraw di Sulawesi Barat, sekaligus meraih prestasi yang lebih baik pada Liga Super maupun kejuaraan nasional mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanud Seda melaporkan.
0: Demam Piala Dunia juga terasa pada nobar Piala Dunia yang dilaksanakan di Mamuju Expo dan memberikan dampak positif bagi perekonomian pelaku UMKM. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Marhadi Umar.
10: Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak.
11: Antusiasme masyarakat Mamuju terlihat dalam acara nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir di Rumah Adat Mamuju, Rabu dini hari 8 Juli 2026. Kegiatan yang digelar kerjasama antara Pemkab Mamuju dengan TVRI ini berlangsung meriah meski tengah malam dan sekaligus mendongkrak omset para pelaku UMKM yang turut berjualan di lokasi tersebut. Bupati Mamuju Sutina Suhardi menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas partisipasi masyarakat. Nobar ini digelar di lokasi yang sama dengan Mamuju Expo sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian pelaku UMKM. Sutina juga mengomentari jalannya pertandingan yang berlangsung seru. Timnas Argentina berhasil bangkit dari ketinggalan dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-2.
10: Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk TVRI juga yang sama-sama bekerja sama dalam pelaksanaan nobar bareng ini, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat walaupun sudah tengah malam ya, dan seru sekali tadi pertandingannya antara Argentina dan Mesir. Keren banget, Argentina bisa belajar dari kesalahan terus bisa membalikkan jadi 3-2 ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hiburan untuk masyarakat Mamuju, dan ya insya Allah kita Pemkab Mamuju akan mengadakan nonton bareng lagi satu kali, mungkin nanti final ya. Jadi ini kita laksanakan di Mamuju Expo yang memang para pelaku UMKM ada di sini. Ya alhamdulillah antusiasme masyarakat ya, tentu juga menambah omset lah teman-teman para pelaku UMKM malam ini.
11: Lebih lanjut, Pemkab Mamuju akan berencana mengadakan nobar kembali pada pertandingan final Piala Dunia mendatang sehingga menjadi hiburan bagi masyarakat Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Saya Dwi Tariana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

96 dan 100 Komodo FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Dwita Ardiana kembali menemani Anda untuk beraktivitas di hari Kamis 9 Juli 2026. Hari Kamis yang kalau kita melihat cuaca di hari ini cukup cerah ceria dan semoga nanti berakhir dengan manis ya. Saya akan menemani Anda hingga pukul 11 nanti dan tentunya dengan berbagai informasi menarik termasuk dengan informasi mengenai Pesta Bola Dunia 2026. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

96 dan 100 Komodo FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan Anda masih ditemani oleh saya, Dwita Ardiana, di Mamuju pagi ini. Dan kalau saya melihat waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 57 menit. Sekitar 3 menit lagi menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah, yang sepertinya banyak dari Anda ya pendengar ya saat ini sedang berada di dalam kendaraan untuk menuju ke kantor ataupun lokasi Anda berkegiatan di hari ini. Hari-hari belakangan ini kalau di sekitar wilayah Mamuju dan sekitarnya ini terpantau hujan lumayan cukup jarang untuk turun nih. Jadi mungkin sudah mulai memasuki musim-musim kemarau, dan hal ini juga yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan perbukitan Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kebakaran ini terjadi pada hari Selasa malam, 7 Juli 2026, dan dilaporkan terus meluas hingga mendekati permukiman warga. Dilaporkan juga sedikitnya ada 3 dusun yang terdampak akibat penyebaran api. Dan ternyata karhutla ini merupakan kali ketiga yang sudah terjadi di Desa Sumare, yang sebelumnya juga terjadi di sekitar perbukitan Mercusuar, yang juga membuat pemadam kebakaran kewalahan karena waktunya hanya berjarak 1 minggu. Mungkin bagi Anda nih pendengar yang biasa mungkin membakar sampah di sekitar wilayah lingkungannya, dan di sekitarnya juga ada pohon-pohon atau rerumputan yang cukup tinggi, mungkin untuk sementara waktu ini bisa dikurangi dulu intensitas untuk membakar sampahnya sehingga mengurangi resiko terjadinya kebakaran lahan seperti yang terjadi di sekitar Desa Sumare. Nah, info mengenai berbagai hal-hal yang terkini yang terjadi di sekitar wilayah Mamuju dan juga Sulawesi Barat dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini, dan mendengar baru saja tadi kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu berjudul Rumah Kita dari God Bless. Salah satu lagu mereka yang paling ikonik yaitu berjudul Rumah Kita, yang juga terdapat dalam album Semut Hitam yang rilis sekitar tahun 1988. Meskipun sudah cukup lama lagunya, tapi masih menjadi idola bagi para pendengar yang ada di seluruh Nusantara. Karena kalau kita melihat dari lirik lagunya, ini juga sangat mendalam nih, rumah kita sendiri. Nah, pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana saat ini kalau kita melihat anak-anak sedang dalam masa libur sekolah ya, dan terkait dengan hal tersebut UPTD SMAN 1 Mamuju telah membuka pendaftaran program pendidikan jarak jauh bagi remaja putus sekolah untuk usia 16 hingga 18 tahun yang ada di Sulawesi Barat. Pendaftaran PJJ masih berlangsung dan telah dibuka sejak 15 Juni hingga 25 Juli. Jadi masih ada sekitar 2 pekan bagi Anda yang ingin mendaftarkan putra-putri atau yang ada di sekitar lingkungan Anda, remaja putus sekolah di usia 16 hingga 18 tahun, nanti bisa mendaftar secara langsung mulai tanggal 15 Juni hingga 25 Juli 2026. Karena kuota yang awalnya disiapkan adalah sebanyak 70 siswa se-Sulawesi Barat. Semoga dengan adanya program pendaftaran PJJ ini juga membantu mengurangi angka remaja putus sekolah yang ada di Sulawesi Barat. Dan tentunya kita semua juga berharap agar pendidikan yang ada di Sulawesi Barat juga semakin meningkat dan nantinya akan memberikan dampak positif bagi generasi penerus kita selanjutnya. Mendengar informasi menarik lainnya mengenai hal-hal terkini yang terjadi di sekitar wilayah Mamuju dan juga Sulawesi Barat, dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sisa 3 menit menuju pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, di mana biasanya banyak pendengar yang sudah mulai sampai nih di lokasi tempat kerja masing-masing. Sambil menemani Anda mengawali hari ini untuk beraktivitas dan juga bekerja, jangan lupa bagi Anda pendengar yang belum sarapan untuk dinikmati dulu sarapan paginya dan juga ditemani dengan secangkir kopi hangat agar lebih fokus nih untuk menjalani hari-hari di hari Kamis 9 Juli 2026. Sebelum besok, sebagian dari Anda pendengar mungkin ada yang WFH dan ada juga yang tetap masuk di kantor beraktivitas seperti biasa, dan bagi Anda yang saat ini belum sampai di lokasi tujuan atau belum sampai di kantor, harap selalu berhati-hati, patuhi terus rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan kecepatan kendaraan Anda agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Dan kembali masih bersama saya, Duwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Pendengar, menjelang pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris pada hari Minggu nanti, ternyata timnas Norwegia dilanda wabah penyakit yang awalnya diderita oleh Jørgen Strand Larsen yang tiba-tiba demam. Lalu sejumlah anggota timnas Norwegia juga mengalami batuk dan juga tidak enak badan. Dan nanti pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, Norwegia dijadwalkan akan menghadapi Inggris pada laga perempat final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Miami Stadion. Dan ini juga merupakan salah satu ajang besar yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar dari timnas Viking yang telah berhasil lolos ke delapan besar usai mengalahkan Brazil dengan skor 2-1 di 16 besar. Kita doakan semoga para pemain dapat kembali fit dan juga dalam kondisi yang prima untuk laga di hari Minggu nanti di tanggal 12 Juli 2026. Dan beragam informasi terkait dengan Pesta Bola Dunia 2026 dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah laga penuh dramatik yang terjadi antara Argentina melawan Mesir, Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat membawa bendera Mesir saat menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia pada Selasa 8 Juli 2026. Pria berusia 56 tahun tersebut tampak berfoto bersama supporter sambil memegang bendera negara dari negara Mesir. Dan momen tersebut juga viral di media sosial karena terjadi hanya beberapa saat setelah laga kontroversial antara Argentina dan Mesir berlangsung. Dari laga tersebut, Timnas Mesir harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis dengan skor akhir 2-3 dari Argentina.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.